0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Dok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi, yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik toolsnya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah, ya, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, ya, jamaah yang besar di rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kotak Diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jalan pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Dari Bitir Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar. Sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
8: Baik. Baik. Ya, pendengar. Adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini. Sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus
2: melaksanakan
3: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sekintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutan anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
3: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
3: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata Kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
9: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
10: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estiqui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
11: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
12: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
11: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
12: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegak.
11: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpi Hamzah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: với cả.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

tak menantang, tak pernah menyerah, tak mau mengalah. Berdiri tegak menantang, tak perlu disetan.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi, selamat bagi pendengar yang baru bergabung bersama kami di pagi hari ini di 105,1 dan 107,2 FM. Karena informasi dan inspirasi, pendengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik kembali untuk Anda di pagi hari ini, di mana pendengar, proses pemulangan debarkasi jamaah haji debarkasi Batam hampir rampung hingga Minggu. Sebanyak 24 kelompok terbang kloter dengan total 10.516 jamaah telah tiba di tanah air dan kembali ke daerah masing-masing. Dan kini tersisa satu kloter yang masih berada di Madinah sebelum rangkaian operasional haji tahun 2026 ditutup. Nah, disampaikan Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i menyampaikan kloter 24 tiba di Bandara Hang Nadim pada Minggu pukul 14.15. Hanya kloter 25 yang masih berada di Arab Saudi direncanakan tiba pada Selasa 30 Juni 2026. Nah, berdasarkan data PPH, sebanyak 10.506 jemaah yang telah dipulangkan berasal dari provinsi 4 provinsi, yakni Kepulauan Riau sebanyak 885 jemaah, Riau 4.686 jemaah, Jambi 3.092 jemaah, dan Kalimantan Barat 1.853 jemaah. Meski proses pemulangan berjalan lancar, masih terdapat sejumlah jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Hingga saat ini tercatat tempat jemaah masih dirawat karena kondisi kesehatan mereka belum memungkinkan untuk dipulangkan. Nah, sementara sebagian besar gangguan kesehatan dialami jamaah berupa flu dan batuk, terutama pada lanjut usia. Selain itu, akhir operasional haji sementara ini tercatat 17 jamaah embarkasi Batam meninggal dunia di tanah suci.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
2: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas informasi yang pertama, dana zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan sosial tetapi juga diwujudkan melalui layanan kesehatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Batam menggelar

0: Kita tanam masal gratis bagi 100 anak dan keluarga duafa pada rangkaian Gebar Muharram yang diselenggarakan Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Sungai Beduk. Lintas informasi selanjutnya, arus penumpang kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan sejak memasuki masa libur. Lonjakan tersebut juga dipicu program stimulus berupa potongan harga tiket yang mulai berlaku pada 20 Juni 2026. Lintas informasi terakhir, 4 nelayan asal Kepulauan Riau yang telah dibebaskan otoritas Malaysia belum dapat dipulangkan ke Indonesia meski dinyatakan tidak bersalah. Mereka harus berada di Johor Bahru karena akan menjadi saksi dan persidangan 2 nakoda kapal yang hingga kini masih ditahan. Demikian lintas informasi kali ini, ada update terus informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti program Bata Menyapa bersama rekan saya Meta Pajar Walinda.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar Prosatu dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaannya masih bersama kami di 95,1 dan 107,2 FM. Dan pagi hari ini kembali lagi bersama saya Meta Fajar Walinda dalam program Batam Menyapa kita. Dan untuk pagi hari ini kita temanya adalah kolaborasi penguatan literasi masyarakat Batam. Dan di studio kita sudah ada dua narasumber kita ini. Yang satunya adalah pustakawan ahli muda Dispusip Kota Batam. Dan yang satu lagi dari Relima Perpusnas RI Lokus Batam. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Selamat pagi Ibu dan Kakak.
2: Selamat pagi. Selamat
3: pagi.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu ke pendengar kita ini.
3: Baik, saya Saparia, pustakawan ahli muda dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam.
2: Iya, kalau saya Rita Fatima dari Relima Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Lokus Batam. Jadi Relima itu adalah relawan literasi masyarakat yang membantu Perpusnas dan juga bekerja sama berkolaborasi dengan Dispusip untuk kampanye gemar membaca di masyarakat Sekota Batam.
1: Baik, sekarang Ibu dan Kakak perkenalkan dulu nih peran dan aktivitas masing-masing dalam penguatan literasi di Batam ini. Ibu dulu.
3: Baik, kami dari Dinas Perpustakaan Kota Batam khususnya di bidang pembinaan melakukan pembinaan untuk perpustakaan Sekota Batam tingkat SD, SMP, rumah ibadah dan juga TBM-TBM yang ada di Kota Batam. Kita juga melakukan sosialisasi tentang minat baca di wilayah Kota Batam dan melibatkan semua unsur yang bergerak, penggerak-penggerak literasi di Kota Batam.
2: Kalau literasi apa? Relima itu sama ya, kurang lebih mengajak kolaborasi seluruh komunitas, juga memanfaatkan perpustakaan dan juga mengajak pegiat-pegiat literasi untuk sama-sama kita bergerak untuk kampanye gemar membaca di Kota Batam. Karena sebenarnya yang mungkin banyak diketahui literasi itu lebih ke baca tulis aja gitu ya, padahal cakupan literasi itu luas. Nah, jadi dia bisa, harusnya bisa mengolah informasi apa yang dari bacaannya, kemudian bisa komunikatif juga, bisa menyampaikan apa yang sudah dia baca untuk meningkatkan kualitas hidupnya gitu.
1: Nah, untuk Ibu sama Kakak nih, menurut Ibu sama Kakak, kondisi literasi masyarakat Batam saat ini gimana gitu? Ibu dulu.
3: Kalau menurut hasil survei itu memang sangat rendah untuk saat ini. Terbukti dari indeks prestasi literasi masyarakat yang dikeluarkan oleh Perpusnas tahun kemarin dan tingkat kegemaran membaca. Jadi memang masih rendah minat baca di masyarakat kita untuk saat ini.
1: Kalau untuk Kakak?
2: Iya gitu ya, mungkin saya sebagai keluarga muda gitu ya, yang punya anak kecil juga melihat masih banyak keluarga mungkin yang ketika keluar makan gitu ya, tapi masih sibuk dengan gadgetnya masing-masing, itu sebenarnya miris gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari Perpusnas maupun perpustakaan daerah itu sudah sangat berusaha untuk datang ke sekolah-sekolah untuk mengkampanyekan gerakan membaca. Jadi semoga apa yang sudah diusahakan ini segera tercapai gitu, segera menjadikan Batam itu cinta buku gitu.
1: Nah, untuk Ibu nih, Bu, apa saja sih Bu program yang sedang dijalankan di Dispusip nih untuk meningkatkan minat baca masyarakat?
3: Baik, kami ada lomba, nanti akan dilaksanakan lomba minat baca, itu terdiri dari 5. Ada lomba melengkapi gambar untuk siswa TK, lomba membaca nyaring, lomba bertutur, lomba pidato dan lomba konten. Saat ini kita sedang persiapan. Dan di bulan Juli nanti kita ada program workshop Bunda Literasi Kota Batam dengan mendatangkan peserta yaitu ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu PKK Kota Batam yang akan kita ajak cara membaca nyaring di rumahnya masing-masing. Jadi nanti kita bekerja sama dengan Red Lot Batam sebagai narasumber dan juga Mbak Rita dari Relima sebagai pemenang lomba tingkat nasional membaca nyaring. Dan di situ akan diajarkan ibu-ibu bagaimana nantinya membaca nyaring untuk anaknya masing-masing. Jadi nanti kalau sudah anak-anak sudah relax ya, pulang sekolah sudah mandi, sudah bersih atau menjelang tidur, diajak cara membaca nyaring. Nanti diharapkan ibu-ibu yang sudah mendapatkan pelatihan itu nanti menduplikasi lagi ke masyarakatnya, seperti ibu-ibu lurah, ibu-ibu camat, ibu-ibu sekcam sekota Batam ini. Jadi mereka di masyarakat itu mengajarkan lagi ibu-ibu cara membaca nyaring. Dan ini sangat-sangat baik untuk tumbuh kembang anak, karena diharapkan dengan begitu timbul kecerdasan emosi anak itu meningkat, dan timbul kedekatan ibu dengan anaknya ketika setiap hari dibacakan buku cerita, diajak ngobrol, diajak membaca gitu. Itulah harapan kami. Dan di bulan Juli itu juga kami akan mengadakan sosialisasi tentang perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kelurahan-kelurahan, dan itu merupakan program juga lanjutan dari program Perpusnas yang kami buat dalam program di APBD Kota Batam. Setelah itu kita akan melaksanakan bimbingan teknis untuk tenaga perpustakaan sekota Batam di tingkat SD dan SD SMP, yang mana itu salah satunya juga untuk meningkatkan kompetensi para pengelola perpustakaan yang bertugas di sekolah masing-masing, dan meningkatkan IPLM yang akan nanti dibantu juga oleh Mbak Relima ini. Bagaimana nanti cara mengisi IPLM-nya? Nanti kita mendatangkan narasumber dari Perpusnas Kota Batam. Dan nanti juga kita akan mengadakan sosialisasi minat baca itu diharapkan dari pesertanya itu semua adalah kepala sekolah yang hadir. Karena kenapa kita berharap kepala sekolah yang hadir, mereka yang akan mengambil kebijakan di sekolahnya masing-masing nanti bagaimana anak didik itu harus wajib membaca. Nah, itulah gerakan membaca. Dan kita juga ada sidang silang layan untuk di Dispusip Kota Batam, ada silang layan dengan beberapa perpustakaan, baik itu lapas, sekolah-sekolah atau universitas, dan juga ada pusling itu sekarang bisa bekerja sama dengan posyandu, dan sekolah-sekolah sudah terjadwal. Nah, ketika posyandu ada program misalnya di hari Jumat atau di Rabu seminggu 3 kali, pusling kami juga akan turun dengan membawa buku-buku yang dibutuhkan, misalnya buku tentang stunting, tentang ibu menyusui atau ibu hamil. Begitulah, banyak sekali program-program yang sudah kita buat untuk Dispusip Kota Batam melaksanakan program-program kerjanya.
1: Sangat padat ya Bu untuk bulan Juli ini.
3: Iya, insya Allah di bulan Juli ini kita padat. Dan lomba-lomba itu akan kita laksanakan di bulan November, karena insya Allah disejalankan dengan hari jadi Kota Batam.
1: Oh iya. Nah, Kak Rita, Relima itu apa sih Kak? Seperti itu masih awam nih buat kita tentang Relima. Relima itu apa sih Kak?
2: Iya, jadi Relima itu kan relawan literasi masyarakat. Jadi kemarin tuh bulan Mei ya, Perpusnas tuh ngadain seleksi gitu se-Indonesia. Tiap kabupaten ada, cuman tuh sebenarnya sudah ada programnya tahun lalu, cuman Batam ini baru buka Relimanya tahun ini. Jadi saya yang pertama di Batam. Next insya Allah semoga masih ada gitu ya. Nah, jadi Relima ini kayak perpanjangan tangan dari Perpusnas untuk mengajak kolaborasi sebagai inisiator juga, dan juga advokator gitu ya, mengajak dinas-dinas gitu untuk bekerja sama benda literasi, untuk berkolaborasi, bersinergi untuk meningkatkan kebudayaan gemar membaca ini. Jadi supaya nggak gerak masing-masing, jadi kami berusaha untuk mengumpulkan, jadi kayak ke TBM-TBM juga digerakkan. Ini kan Perpusnas punya bantuan buku nih, bantuan buku bermutu 1000 buku plus lemarinya itu kan diberi secara gratis dari Perpusnas. Nah, kami tugasnya juga untuk ngecek nih ke TBM-TBM atau ke perpustakaan-perpustakaan apakah buku-buku yang sudah diberikan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Misalnya kita cek nih kegiatannya di TBM itu apa saja gitu. Kalau misalnya masih ada kurang kegiatan, kurang pelayanan, nanti kita bantu apa yang bisa kita bantu, misalnya pelatihan membaca nyaring atau mengulas buku deh anak-anak SMP, SMA, SD, seperti itu. Mengenalkan literasi sehingga bisa mensejahterakan itu lagi, enggak sekedar baca tulis aja gitu.
1: Kok bisa kakak bergabung dengan Perpusnas? Gimana nih kak ceritanya?
2: Iya, jadi ceritanya itu kan saya suka ya dengan dunia literasi, walaupun background saya misalnya pendidikan bukan literasi gitu. Cuman waktu itu ketika punya anak, terus merasain sendiri gitu pentingnya literasi di kehidupan kita gitu. Jadi waktu S1 itu kan saya baru kenal buku karena dari daerah gitu ya. Ternyata buku itu ada banyak macam-macam yang seru-seru gitu, gak cuman buku teks pelajaran. Dari sana saya jadi suka baca buku, ikut komunitas namanya Forum Lingkar Pena. Kemudian dari sana saya bisa apa ya, suka ikut lomba karya tulis gitu ya, jadi portofolio saya. Kemudian dari sana juga saya bisa apply beasiswa-beasiswa, karena kalau untuk beasiswa kita harus nulis esai, harus bikin rencana studi dan sebagainya, itu kan butuh literasi. Karena untuk nulis satu paragraf aja kayak kita itu butuh baca 3 kali gitu, nggak sekedar langsung bisa nulis gitu. Nah dari sana saya sadar gitu bahwa literasi ini sangat penting untuk hidup kita. Nah dari situ ketika saya punya anak, ya saya mau anak saya sudah kenal buku nih dari kecil gitu. Jadi sejak kecil dia kosakatanya sudah banyak, lebih siap juga dengan akademiknya gitu, sekolah, karena dia udah terbiasa pegang buku. Jadi pas di sekolah disuruh baca, dia udah gak asing sama buku gitu. Nah semangat itu yang kemudian saya mau menyebarluaskan, salah satunya ya ikut seleksi Relima ini supaya bisa berimpact lebih banyak ke masyarakat.
1: Baik. Nah Ibu, sekarang kita udah era digital nih Ibu. Nah kita taunya Perpus buku gitu. Nah gimana nih Ibu, Perpustip nih, maksud strateginya apa nih Ibu agar tetap relevan dengan era digital gitu.
3: Baik, di Dinas Perpustakaan dan Keasupan Kota Batam, kami sudah mengadakan juga buku digital Ibu. Jadi bertahap pengadaannya, karena memang kita nggak bisa lari ya dari dunia sekarang yang perubahan zaman digital. Karena anak-anak juga membaca sekarang lebih senang searching Google kan, semuanya Google. Jadi itulah salah satunya cara kami untuk mengakomodir ya tentang digital ini ya, dengan pengadaan e-book tadi.
1: Oh e-book
3: ya. Iya.
1: Kalau Kak Rita nih Kak, Kak, tujuan Perpusnas itu untuk menjadikan Batam sebagai salah satu lokusnya itu apa sih Kak?
2: Iya, jadi tiap kota atau tiap kabupaten itu ada relimanya. Jadi tujuannya yaitu untuk meningkatkan budaya baca di seluruh Indonesia. Karena ya kita ketahui Indonesia masih budaya bacanya masih kurang, sangat kurang ya. Jadi dengan adanya relima semoga bisa mendukung itu supaya cepat terwujud, supaya SDM kita meningkat gitu kapasitasnya. Jadi nggak perlu lagi negara capek-capek ngarahin ke sini ke situ ke sini, tapi kalau masyarakatnya sudah suka baca, otomatis mereka akan cari sendiri gitu melalui sosial media kan, itu kan literasi digital juga ya. Kemudian juga kalau mereka baca buku-buku keuangan atau mengikuti pelatihan keuangan secara online, itu kan juga literasi finansial ya, literasi tematik. Kemudian juga berkeluarga juga, itu kan butuh literasi. Gak sekedar langsung nikah, tapi butuh literasi kependudukan, literasi ketahanan keluarga dan lain sebagainya.
1: Nah kalau ke Ibu Sapardiah lagi deh Bu, apa sih Bu tantangan yang dihadapi di Pusip deh Bu dalam membangun budaya membaca di masyarakat Batam?
3: Baik, kita sudah berusaha untuk bekerja sama ya, dengan saat ini kita sedang ini Bu, bekerja sama untuk pembinaan terutama ibu-ibu PKK Kota Batam. Mereka ada program Kampung Ceria. Nah Kampung Ceria itu saat ini ditunjuk 3 kelurahan untuk dibuat Kampung Ceria seperti TBM ibu ya, itu program dari PKK Provinsi ke Kota, dan ibu kita ibu Bunda Literasi Kota Batam, istri Pak Wali, itu mau menunjuk Kelurahan Batam Lestari ke Kelurahan Pelita atau Baloi Idai, kemarin Baloi, terus satu lagi Kelurahan Temesi kemarin datang itu di Batu Aji. Nah itu Kampung Ceria itu mereka baru bentuk untuk jadi nanti berkumpul di situ. Di situ ibu-ibu dasada wismanya dan segala macamnya kita turun untuk melakukan pembinaan bagaimana pelaksanaan nantinya Kampung Ceria itu dari buku-bukunya. Jadi kita bisa melakukan silang layan tadi Bu, silang layan dari buku-bukunya, dari dispusip atau mungkin swadaya dari masyarakat, baik hibah-hibah buku tadi atau mereka ada sebagian mau bekerja sama dengan perusahaan itu CSR. Jadi Kampung Ceria itu dibentuk untuk salah satu meningkatkan gemar membaca di masyarakat itu.
1: Nah, Bu, kalau untuk Kota Batam sendiri, kita bisa lah Bu satu daratan gitu kan Bu. Mm-hmm. Nah, kalau untuk wilayah hinterland gimana nih Bu? Kan aksesnya terbatas, itu gimana diskusi Bu?
3: Jadi kita juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dari Kota Batam, melakukan saat ini saat baru melakukan tahap awal rapat pertama untuk melakukan lomba tadi Bu. Mm-hmm. Jadi lomba itu kan sekota Batam. Nah, nanti akan diseleksi itu dari setiap kecamatan. Mm-hmm. Baik itu lomba mewarnai, lomba bertutur, lomba membaca nyaring, lomba pidato, dan lomba konten. Jadi dicari dari setiap kecamatan bibit-bibit itu tadi Bu. Nah, untuk itu untuk tingkat kegemaran membacanya bagaimana, kan salah satu caranya seperti itu. Dan untuk pembinaan ke perpustakaan-perpustakaan kami tetap jalan Bu ke pulau-pulau tadi.
1: Nah, kalau untuk itu apa? Jumlah buku Bu yang dibawa ke pulau-pulau tuh gimana Ibu?
3: Nah, saat ini kita belum ada Bu, belum ada pusling yang ke pulau ya.
1: Iya,
3: pusling itu masih di mainland. Jadi kita berusaha kalau untuk di pulau mungkin melalui tadi Bu kartu apa anggota perpustakaan. Jadi diharapkan kan sekarang ada scan barcode untuk menjadi anggota perpustakaan. Jadi kalau mereka aksesnya terbatas mungkin bisa baca lihat Ibu seperti itu.
1: Baik, kembali ke Kak Rita nih Kak. Kak, bentuk kolaborasi apa saja nih Kak yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah maupun komunitas gitu?
2: Iya, kalau Relima kan mungkin bahasa mudahnya itu kayak penyuluh literasi gitu ya. Jadi selain audiensi ke dispusip, ke perpustakaan M. Sani, kami juga kayak pergi audiensi juga kayak ke BKKBN, kemudian Dinas Pendidikan, ke Basnas, dan lain-lain ya, untuk mengadvokasi ya. Kalau ada kegiatan kita bisa kerjasama, seperti kemarin yang di BKKBN itu ada program Tamasya. Nah, itu mereka kan seperti daycare gitu ya, nanti bisa kerjasama untuk ngisi literasi ke anak-anak. Kemudian untuk Dinas Pendidikan nanti MPLS Relima bisa hadir salah satunya sebagai narasumber pengenalan literasi ke anak-anak SD, SMP maupun SMA.
1: Ah, kembali ke Bu Sapardiah nih Bu. Menurut Ibu sejauh ini tuh peran komunitas, sekolah dan orang tua dalam mendukung program ini gimana Bu?
3: Justru kita berharap dari rumah Bu. Jadi kalau kita berharap dari kita instansi itu agak sedikit sulit. Karena kebiasaan budaya membaca itu diterapkan dari rumah. Bagaimana seorang ibu mengajarkan anaknya, karena 24 jam anak kan banyak di rumah ibaratnya ya, dari sudah pulang sekolah. Tapi kalau di sekolah kan mereka sudah ada program Bu. Misalnya dari kunjungan, setiap kita melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah, kita berharap mereka melakukan jam literasi. Dan jam literasi itu sebelum anak sekolah masuk sudah membaca. Nah, nanti ada lagi jam kunjungan ke perpustakaan di setiap sekolah masing-masing. Dan juga di TBM-TBM Bu, TBM juga sekarang sudah aktif bergerak untuk melakukan sosialisasi, terus baca seperti di Sagulung itu. Mereka setiap sore melakukan TBM-TBM, Taman Baca Masyarakat, setiap sore setelah anak-anak pulang sekolah sudah mandi, bersih, wangi-wangi, mereka datang. Jadi menyiapkan buku-buku, anak-anak tuh datang ke rumah yang punya TBM. Karena kita kan memang itu swadaya masyarakat. Jadi kita berharap banyak sekali TBM-TBM yang akan muncul di sekarang ini untuk menarik minat baca anak-anak, terutama mungkin buku-buku cerita ya kalau anak-anak ya, ya seperti betul. Yang dilakukan oleh Mbak Relima kemarin, dia ada ketika ada Kitanan Masal hadir di situ membacakan buku cerita untuk anak-anak yang tadinya mungkin anak-anak agak stres tegang sedikit melihat anak-anak mau di Kitan udah menjerit-jerit temannya dengan dibacakan bukunya hilang, jadi ya. Mengalihkan dan senang gitu kan. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan dengan penggerak-penggerak literasi Bu, di Kota Batam ini kan sudah banyak nih bermunculan komunitas-komunitas baca gitu kan. Jadi kita berharap kita akan bisa menggandeng semuanya. Dan untuk di bulan Juli ini kalau nggak salah ada kegiatan kemah literasi dari yeah. TBM.
2: Iya yeah, benar.
3: Gitu. Jadi kita hadir di situ untuk mensupport kegiatan mereka.
1: Oh, baik, kalau ke Kak Rita lagi nih Kak. Kak, di Batam itu relimanya cuma satu atau tim gitu loh?
2: Ya, cuma satu per kabupaten kota.
1: Satu orang iya. gitu Kak. Nah, iya. Kakak juga melakukan pendampingan atau pelatihan khusus gak untuk penggiat literasi?
2: Untuk penggiat literasi, nah nanti jadi salah satu narasumber juga nih di kemah literasi yang akan dilaksanakan 9 sampai 10 Juli insya Allah di daerah Piayu. Seperti itu. Untuk pelatihan khusus ya ada sih ya, yang kayak misalnya aku mau dong anakku biar suka baca gitu ya. Yeah. Ayo kumpulin beberapa orang tua, nanti aku bisa bantu untuk teknis-teknis membaca nyaring itu seperti apa, karena nggak sekedar baca buku aja gitu ya. Kayak kemarin tuh kami ke ini kayak program di sekolah Baitul Hikmah. Jadi mereka juga kami mengenalkan tentang literasi lingkungan gitu. Ternyata ketika saya bacakan buku tentang Museum Marina, masih banyak juga tuh nggak tahu mangrove itu apa. Gitu. Padahal kan Batam ini kota laut.
1: Iya, mangrove-nya mangrove banget gitu ya.
2: Jadi ternyata masih ada juga yang belum tahu mangrove, dan mereka juga jadi baru tahu gitu ternyata sumber oksigen tuh nggak cuma dari daratan, justru yang paling banyak itu dari laut. Nah dari itu makanya kita nggak boleh buang sampah sembarangan di laut. Nah dari situ kan mereka jadi paham, tapi caranya dengan menyenangkan gitu, dibacain cerita gitu. Nah kemarin juga kami tuh ke sanggar di Tembesi, TBM juga. Nah kami tuh bacain buku tentang Lihat Rambutku. Nah Lihat Rambutku ini ceritanya tentang ngeritingin rambut zaman kita main dulu. Ibu main juga enggak?
1: Pakai itu, daun singkong.
2: Daun singkong, bener. Dari situ terus kan bisa bikin kalung juga, bikin gelang. Nah setelah dibacakan, nah kami praktek tuh kayak bukis play gitu. Kita praktek langsung ke kebun, kita main-main itu. Jadi anak-anak merasakan langsung gitu, gak cuma dibaca tapi juga mengalami. Plus ada pas singkong yang bisa dipanen gitu, jadi mereka tahu gitu kayak di sini kan
1: ternyata singkong tuh di dalam tanah gitu.
2: Iya,
1: ya
2: Kak? Jadi singkong tuh gak, kan kebanyakan panen di pasar gitu ya, jadi mereka jadi tahu gitu apa namanya, pohon singkongnya itu seperti ini, kemudian nyabutnya itu ternyata keras seperti ini, gak semudah di pasar tinggal beli gitu. Jadi luar biasa sih buat pengalaman baru untuk anak-anak.
1: Nah menurut kakak dan ibu nih, seperti apa sih kolaborasi yang ideal itu antara pemerintah, sekolah, komunitas untuk membangun budaya literasi? Ibu dulu.
3: Baik, kalau menurut saya kita saling bersinergi. Jadi Dispusip tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari penggerak literasi dan juga semua sektor yang ada di Batam, baik itu instansi termasuk mungkin dinas pendidikan, kita nggak akan lepas dari situ. Karena kita seperti berjalan itu kalau sendiri terlalu berat gitu, sangat berat. Tapi ketika kita menggandeng komunitas baca, penggerak literasi yang ada di Kota Batam, TBM-TBM, dan juga instansi terkait misalnya dinas pendidikan yang memang notabene perpustakaan itu ada di wilayah sekolah gitu kan, itu akan menjadi lebih mudah.
1: Kalau menurut kakak?
2: Iya, penting untuk bisa berkolaborasi. Sebenarnya kan ada banyak nih komunitas-komunitas nih ya. Tinggal digandeng juga oleh dinas-dinas gitu ya Bu ya. Untuk saling bersinergi. Kemudian apalagi kalau didukung sama misalnya Bunda Literasi, Pak Wali Kota, untuk bisa bekerja sama gitu. Jadi merasa dikuatkan juga nih komunitas-komunitas gitu ya, merasa diperhatikan juga oleh pemerintah ketika gerakannya atau kegiatannya itu didukung penuh oleh pemerintah. Jadi mereka merasa terdukung, Kemudian apalagi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan CSR gitu ya. Jadi mereka yang mengadakan kegiatannya didanai CSR, kemudian didukung penuh buku-buku oleh dinas perpustakaan. Nah itu combo sih.
1: Combo booster.
2: Jadi kemudian bisa di-share sebanyak-banyaknya di media sosial, kemudian orang tua juga makin tahu gitu tentang manfaat literasi untuk anak mereka. Mereka juga pasti akan bersemangat ngajak anak-anaknya untuk ke perpustakaan, pinjam buku, bacakan buku anak-anaknya di rumah dibanding main HP atau
1: menurut kakak sama ibu nih, apa sih dampak nyata yang sudah terlihat gitu dari gerakan literasi di Batam? Ibu dulu nih.
3: Baik, kalau saya lihat memang cukup ada sedikit kenaikan dari minat baca anak-anak. Mereka senang gitu. Ada timbul terus hubungan tadi ya, hubungan kedekatan orang tua dengan anak. Jadi anak itu memang tidak bisa dilepas dengan gadget seharian. Jadi harus kembali lagi ke buku. Bagaimana, karena kita mungkin tidak bisa mengontrol anak kita bermain HP seharian, apalagi kalau libur ini ya, musim anak-anak libur itu kan dilepas HP mungkin bisa berjam-jam dia, tapi kan kita nggak bisa tahu mereka melihat apa.
1: Betul.
3: Walaupun mungkin mereka membaca dongeng atau apa di HP, kita kan nggak tahu juga karena saat ini kan sangat mudah itu kan yang digitalisasi, tapi kita akan coba kembalikan anak kepada buku manual. Artinya mereka jadi tumbuh minat baca di dari sejak dini. Terus kita juga menyasar kepada mungkin ibu-ibunya, kepada pegawai dan lain-lain, rekan-rekan seperti yang disampaikan oleh Mbak Rita tadi.
1: Nah, kalau menurut kakak nih, gimana sih kak mengajak generasi muda nih agar lebih tertarik membaca dan memanfaatkan kembali perpustakaan gitu?
2: Iya, sebenarnya kalau tertarik enggaknya sama buku tuh kayaknya mereka belum ketemu aja buku yang mereka suka gitu. Betul. Ya, karena kemarin tuh waktu saya ngisi di SMA 18 anak-anak perpustakaannya dan anak-anak Rohis tuh mereka, iya bu aku gak suka baca buku. Iya, kalau buku bacaannya itu cuman buku-buku pelajaran ya otomatis udah capek gitu ya, udah bosan. Tapi coba cari buku-buku yang sesuai dengan minat kalian gitu. Kalau sukanya novel, baca aja novel gitu ya. Sukanya tentang apa, cari buku itu. Karena sekarang perpustakaan yang ada banyaknya Jabal Arafah, perpustakaan BI itu juga bukunya bagus-bagus. Perpustakaan Disposif juga semuanya bukunya itu bagus-bagus, tinggal kita mau explore apa enggak gitu. Dan selain buku-buku secara fisik, kita juga bisa akses buku-buku online dan itu gratis. Seperti buku-buku dari Budi, dari Dinas Pendidikan, itu mereka memberikan akses. Cuman banyak yang belum tahu sepertinya ibu ya. Let's Read semuanya itu gratis dan bukunya sangat menarik gitu. Seperti waktu kemarin acara hitanan dan juga waktu kemarin kami ngadain kegiatan di alun-alun Ungku Putri, kami bikin lapak baca, baca buku tentang karet gitu ya, walaupun gak ada pohon karet kayaknya di Batam gitu ya, tapi kita kenalkan bahwa karet itu dari bukunya ya, pohon karet itu tuh dipanen dari pohon getahnya yang diambil, kemudian diolah jadi karet. Nah dari sana kita belajar setelah baca buku itu kita praktek main karet, main tradisional, lompat tali yang udah jarang juga kan. Kegiatan fisik untuk anak-anak kan penting ya, daripada kebanyakan duduk pegang gadget atau di sekolah juga udah duduk seharian gitu ya. Jadi dengan begitu anak-anak lebih suka, lebih tertarik ya bu ya, karena ya itu tadi, membaca itu gak bisa ujuk-ujuk jadi sebuah kebiasaan, tapi bagaimana orang tua itu menanamkan sejak kecil ke anak-anaknya, termasuk ya orang tuanya juga harus mulai nih, karena anak kan nyontoh orang tuanya. Kalau orang tuanya seringnya dilihat HP ya anak-anak ngikut juga gitu. Tapi kalau ibunya juga di rumah ada pojok baca gitu minimal, ya pasti anaknya juga ikut. Sebenarnya tertarik sih ya, kalau saya lihat anak-anak kemudian dibacain buku mereka sangat tertarik. Jadi bukan anak yang gak suka baca, tapi
1: cuma belum tertarik gitu,
2: belum ketemu buku bacaan yang membuat mereka suka baca buku gitu.
1: Nah ibu, kita bisa baca buku online gak bu? Itu ada batas waktunya gak sih bu? Gimana sih? Caranya tuh gimana gitu loh bu?
3: Baik, jadi kita kan ada
4: e-book ya. E-pusnas juga ada. E-pusnas lebih banyak, bisa diakses banyak sekali buku-buku di e-pusnas. Itu gratis semua. Jadi kalau untuk Kota Batam, provinsi juga ada. Semuanya sekarang sudah melaksanakan e-book. Jadi ada kode barcode-nya gitu, yang harus scan aja. Nanti ada juga untuk menjadi anggota perpustakaan. Karena kalau perpusnas jadi anggota dulu gitu kan. Itu juga semua gratis. Yang penting ada linknya aja. Ada linknya untuk e-pusnas, untuk e-book Kota Batam, di Bintan juga ada, provinsi juga ada. Dan juga justru mereka menyebarkan, supaya dengan disebarkannya itu masyarakat tahu. Jadi tingkat kunjungan masyarakat, tingkat kunjungan membaca itu kelihatan dari situ. Nah, apalagi di era digital ini kan udah terekam semua nih, kalau orang baca buku ini gitu. Jadi sudah, sebenarnya sudah banyak kemudahan-kemudahan, mungkin kurang disosialisasikan, atau mungkin sosialisasi sudah dilakukan, tapi mungkin terbatas.
1: Iya,
4: nah, itu aja. Gitu.
1: Nah, harapan ibu dan kakak nih, agar masa depan literasi, untuk masa depan literasi masyarakat Batam, gimana nih, ibu?
4: Kita berharap akan semakin banyak ya bermunculan seperti para penggerak literasi, yang mereka aware untuk literasi-literasi gitu kan. Jadi melek literasi istilahnya, tidak hanya sekedar sudahlah gitu kan gitu. Tapi dimulai tadi seperti yang disampaikan tadi, dari rumah. Ibu itu adalah panutan. Jadi kalau ketika seorang ibu dia hanya baca HP kan, dia nggak tahu nih anaknya meniru. Padahal anak itulah peniru ulung bagi ibunya. Jadi madrasah pertama itu kan di rumah gitu ya. Jadi memang mungkin ibunya nih membaca mungkin buku tentang kesehatan atau buku apapun yang bermanfaat bagi dia. Mungkin ibunya sambil kuliah lagi gitu kan. Tapi kan anak nih nggak tahu.
1: Iya.
4: Nah, anak taunya ibunya main HP. Padahal ibunya membaca. Nah, itulah tadi kembali lagi. Kita kembalilah kepada buku gitu kan. Jadi buku itu jendela dunia. Jadi luas wawasan kita dengan membaca buku itu sangat. Jadi orang yang gak berpendidikan tinggi pun ketika dia rajin membaca setiap hari, itulah wawasannya sangat luas. Mungkin contohnya kemarin nih, kita dulu sebelum tahun ini ada Duta Baca Nasional ya, yang tangannya itu gak ada ya,
5: Pak Golagong.
4: Nah, Pak Golagong itu
5: sekarang masih jadi duta.
4: Duta. Beliau itu dari ceritanya, beliau itu seorang yang cacat ya, karena dulu masih kecil. Jadi setiap hari orang tuanya itu memberikan bahan bacaan, dari buku bekas, buku apapun. Jadi dengan gitu dia luas, sangat luas wawasannya, pengetahuannya gitu.
5: Nah itu berdaya ya Bu ya.
4: Nah, justru dia diberdayakan oleh Perpusnas tingkat nasional menjadi duta baca. Nah, padahal dia bukan yang sempurna fisiknya. Dia enggak punya dua tangan.
5: Satu aja, Bu.
4: Satu ya, untungnya.
5: Kecelakaan.
4: Ayah, kecelakaan masih kecil.
5: Nah, jadi patah.
4: Nah, patah. Gitu. Jadi jangan membaca, itulah tadi. Jadi sangat penting kita kembali membaca, Bu. Jadi seperti contohnya ya, mungkin kita lihat kebutuhan buku ya, kalau anak-anak atau bayi ya, balita kan yang membaca ibunya. Makanya kenapa buku itu dari 0 tahun sampai lanjut usia. Mungkin kalau masih di dalam kandungan, ibunya butuh buku tentang merawat kandungan, apa sih makanan yang bergizi ya kan, buat tumbuh kembang bayi, otaknya, kecerdasannya, sampai dia lahir, sampai dia berusia berapa gitu kan. Nah, gitu juga untuk anak sekolah, buku-bukunya butuhnya buku apa. Terus selain itu mungkin dia bosan dengan buku-buku pendidikan, buku sekolah, dia butuh buku cerita. Nah, buku cerita, mungkin anak SMP meningkat lagi buku novel. Begitu juga SMA, begitu juga pendidikan. Jadi sesuai jenjangnya. Nah, ketika menjadi nanti pegawai negeri atau menjadi karyawan, lain lagi. Sampai mungkin orang tua yang lansia di rumah aja, dia suntuk mungkin ya di rumah aja perlu buku dibaca. Ataupun nanti sampai yang udah lansia yang stroke di rumah sakit, itu kan juga butuh buku untuk dibacakan. Apa sih untuk perawatan lansia yang kena stroke itu kan tentu ada kiat-kiat khusus disitulah. Wajibnya, pentingnya kita membaca buku. Itulah seperti yang saya katakan tadi, jadi sangat-sangat luas gitu.
1: Sangat luas. Kalau Kak Rita gimana Kak?
2: Iya, jadi kalau untuk buku-buku digital tadi itu ya, untuk anak-anak kalau di bawah 2 tahun kan nggak boleh sama sekali kena screen. Nah, jadi inilah fungsinya buku-buku tipis aja sebenarnya, 10-15 menit udah cukup gitu. Bahkan kalau anak-anak yang sudah biasa dibacain buku, mereka tuh akan minta lagi gitu ya. Ketagihan sampai capek bacainnya gitu orang tuanya. Nah, untuk usia seperti itu kan ada macam-macam buku, ada cuman buku isinya gambar aja gitu ya untuk anak-anak. Jadi dia kayak baca cerita tapi lewat gambar gitu. Ada board book itu tuh ya untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya kalau kayak gini kena iler bayi gitu kan rusak gitu ya. Kalau board book itu lebih awet gitu kalau ininya. Makanya untuk anak usia kecil sebaiknya diberi buku fisik. Nah, nanti kalau misalnya sudah di atas 2 tahun, 5 tahun boleh dikenalin sedikit-sedikit buku yang bacaannya teksnya sedikit secara online bisa. Tapi semakin berusia besar juga jumlah screening time-nya untuk baca buku juga bisa bertambah sampai 1 jam, 2 jam gitu per hari gitu. Tapi kalau misalnya masih bayi ya memang sebaiknya anak diajari langsung buku fisik. Dan juga kalau misalnya nggak punya gitu ya, atau nggak punya dana untuk beli, bisa ke perpustakaan pinjam nih gratis. Buku gratis ini bukunya bagus-bagus banget, bisa dipinjam gitu ya.
4: Iya baik, di perpustakaan kita juga
2: ya,
4: setiap tahun kita mengadakan buku dan buku-buku terbaru. Kita perbaharui terus, baik itu ada klasifikasinya misalnya buku cerita anak, ada buku novel, ada buku pendidikan, kesehatan, dan macam-macam jenisnya. Jadi kita lihat misalnya stok buku kita yang banyak apa kita kurangin, yang belum ada apa, nah itu yang kita tambah. Setelah setiap tahun akan kita adakan buku-buku
2: perbaharuan gitu ya Bu ya. Jadi orang tua gak perlu khawatir gitu. Jadi kalau bisa ya pinjam di TBM-TBM terdekat dari rumah mereka, itulah yang di, makanya negara hadir untuk memberikan buku-buku tersebut supaya bisa diakses lebih mudah dengan adanya TBM-TBM terdekat di rumah mereka. Kalau misalnya kan jauh ya Bu ya, dari Sekupang gitu mau ke diskusi kan lumayan TBM.
4: Atau kelurahan, makanya
2: kelurahan-kelurahan juga dapat.
4: Dua tahun belakangan ini Perpusnas mengadakan hibah buku bermutu, bahan bacaan bermutu 1000 buku, itu buku cerita semua. Jadi misalnya dengan raknya, misalnya di kelurahan yang pernah dapat, misalnya Tiban ya, Tiban Indah. Nanti jadi masyarakat yang datang ke berurusan kan bosan mungkin ya nunggu-nunggu selesai 1 jam, 2 jam. Itulah fungsinya dikasih buku. Tadi untuk sambil melihat lihat baca-baca buku. Nah, disinilah tugas Mbak Reliman ini untuk memantau. Udah dikasih buku hibahnya kira-kira bukunya disimpan aja di lemari apa dipajang gitu. Seperti itulah kira-kira Mbak. Itu aja salah satu upaya dari Perpusnas untuk meningkatkan minat baca.
1: Nah, Bu, yang perlu digarisbawahi oleh pendengar tentang kegiatan literasi terdekat apa nih Bu?
2: Yang perlu?
1: Ya Ibu kan punya, Ibu yang punya program.
4: Untuk tahun ini ya? Untuk tahun ini yang terdekat itu kita akan mengadakan tadi workshop Bunda Literasi. Beliau sebagai role model ya, role model penggerak literasi di Kota Batam. Jadi kita akan berusaha menggandeng tadi kan ibu-ibu PKK dari istri para camat, para lurah, terus yang di bawah, jadi menduplikasi ketika mereka sudah diajarkan, diberi pelatihan cara membaca nyaring, nanti diharapkan mereka menduplikasi yang mereka sudah ikuti program tadi, workshop setengah hari tersebut, kepada masyarakat di bawahnya. Jadi masyarakat itu akan menyebar lagi. Oh, setiap hari kita harus membaca gitu, karena memang Ibu Wali berpesan ibu-ibu wajib membaca 1 jam minimal, 1 jam setiap hari gitu kan. Jadi diharapkan dengan kegiatan tersebut ibu-ibu aktif menyediakan waktunya untuk membaca dengan membawa anak-anaknya sekali, seperti itu. Dan nanti juga Mbak Relima akan hadir insya Allah di acara tersebut sebagai narsum yang pernah mengikuti lomba membaca nyaring tingkat nasional. Dan mudah-mudahan di acara tersebut akan sukses dan semakin meningkat literasi di Kota Batam.
1: Amin. Nah, buat Kak Rita nih Kak, apa sih Kak pesan Kakak buat masyarakat Batam nih terkait pentingnya budaya membaca dan literasi?
2: Iya, pesannya kalau misalnya ada kegiatan yuk diikutin gitu ya. Karena kami sering tuh ngadain lapak baca di Engku Putri. Jadi biasanya orang tuanya pergi olahraga, nanti anaknya mampir di lapak baca, baca buku, kami bacain nyaring. Mereka juga bisa, kami sediain krayon-krayon gitu untuk menggambar, mewarnai. Jadi orang tuanya bisa berdua gitu ya, olahraga. Mudah-mudahan nanti next bisa ngundang
5: pusling ya Bu ya, benar, datang bisa, gitu. Bisa, nanti gitu. Kan bukunya lebih banyak tuh. Hmm. Kami juga nggak perlu repot-repot bawain kami ngelapa gitu. Terus untuk kami juga punya program Kak. Jadi untuk 4 Juli besok itu kami mau ngadain literasi lingkungan di Pandang Tak Jemu. Ini terbuka untuk umum, untuk anak-anak TK dan SD. Kami kerjasama dengan Eco Vanguard yang peduli lingkungan ya, anak-anak peduli lingkungan. Kemudian kerjasama juga dengan Mata Garuda. Mata Garuda itu alumni penerima beasiswa LPDP yang akan menerangkan tentang ekosistem. Kemudian juga kita akan belajar menanam mangrove nanti di sana. Selain itu nanti juga di akhir Juli kami kerjasama ya, bersinergi dengan Kampung Dongeng, mau ngadain acara belajar bahasa isyarat di sekolah luar biasa di Batam. Nah itu silahkan di hadir juga ya. Semoga kalau ada acara-acara juga turut mendukung dan mengabari kami nih. Yuk Relima bisa gak bantu kami kegiatan literasi di acara ini, acara ini. Acaranya gratis kok, jadi silahkan jangan khawatir, kami acaranya semuanya gratis.
1: Nah untuk terakhir nih, buat kakak dan ibu nih, apa nih Bu ajakan ibu nih biar masyarakat tuh lebih aktif mendukung gerakan literasi di Batam?
4: Baik, kita berharap ibu-ibu proaktif. Jadi ibu-ibu baik di beliau ya, yang terutama masyarakat umum kan, berarti di rumah tangga masing-masing proaktif untuk membaca gitu kan. Jadi kita sudah berusaha mensosialisasikan pentingnya membaca setiap hari. Jadi dimulai dari rumah, dimulai dari rumah masing-masing, di keluarga masing-masing, dan juga di kantor-kantor, di sekolah-sekolah. Jadi di setiap kesempatan kita berusaha untuk memberikan edukasi betapa pentingnya membaca.
1: Baik, kalau untuk Karita nih Kak, apa nih?
5: Untuk di Batam ya, untuk meningkatkan literasi itu semangat, yaitu lagi gimana caranya supaya tiap-tiap dari kita gitu ya bisa menemukan buku yang kita sukai. Itu yang bikin kita menarik untuk membaca lagi dan lagi dan lagi. Kalau kita sudah tertarik, biar buku setebal ini pun pas kalau kita suka sekali duduk habis. Itu jadi sering-seringlah main ke toko buku ya, kayak Gramedia atau ke perpustakaan,
4: perpustakaan juga kan, ke perpustakaan ya.
5: Iya kan, mereka juga kerjasama nih sama Gramedia gitu kan, memberikan atau meminjamkan buku-buku yang berkualitas gitu. Jadi sering-sering aja cari bukunya, kemudian cari apa yang kalian suka sehingga bisa meningkatkan skill dan kesejahteraan hidup.
1: Baik, terima kasih kakak dan ibu sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini mampir ke studio. Dan saudara pendengar, demikian dialog Batam Menyapa kita pada pagi hari ini. Saya Meta Fajrulina bersama rekan saya Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kami akan kembali lagi esok hari di jam yang sama. Jadi tetaplah bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Batam, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam. Pelangi adalah fenomena meteorologi yang disebabkan oleh refleksi, refraksi atau pembiasan dan difraksi cahaya dalam tetesan air yang menghasilkan spektrum cahaya yang muncul di langit. Pelangi biasanya membentuk busur melingkar berwarna-warni. Pelangi yang disebabkan oleh sinar matahari selalu muncul di bagian langit yang berhadapan langsung dengan matahari. Pelangi bisa berbentuk lingkaran penuh, namun pengamat biasanya hanya melihat busur yang dibentuk oleh tetesan cahaya di atas tanah dan berpusat pada garis dari matahari ke mata pengamat. Dalam pelangi primer, busur menunjukkan warna merah di bagian luar dan ungu di bagian dalam. Pelangi ini disebabkan oleh cahaya yang dibiaskan saat memasuki tetesan air, kemudian dipantulkan ke dalam di bagian belakang tetesan dan dibiaskan kembali saat keluar. Dalam pelangi ganda, busur kedua terlihat di luar busur primer dan urutan warnanya terbalik. Dengan warna merah di sisi dalam busur, ini disebabkan oleh cahaya yang dipantulkan dua kali di bagian dalam tetesan sebelum meninggalkannya.

0: Mbak, berhenti, Mbak. Berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
3: Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu. Ojo toh, Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
2: Lah iya, mulut toh, Mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
3: Halo RRI.
4: Baik pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Biatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, senang kembali masih ditemani Ahyar Bintara. Hari ini kita bersama di program Halo RRI. Seperti biasa, Anda bisa menyampaikan berbagai permasalahan, keluhan yang Anda rasakan, tentunya bisa Anda sampaikan di WA kami di 0778463351 ataupun melalui line telepon di 0778463351. Nah, mudah-mudahan informasi yang Anda rasakan baik dari pihak pemerintah, swasta, bisa tentunya kedepannya akan lebih baik lagi. Dan kami tunggu atensinya di program Halo RRI. Kita dengarkan dulu ada The Rock dengan The Arjunanya dan juga The Play terbang di Pro 1 RRI Batam.
5: Sudah kudaki gunung tertinggi,

0: Itu mana?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Nah pendengar, silakan kembali kami undang untuk Anda di program Halo RRI di 0778-463-351 ataupun melalui WA di 0811-778-1051. Nah pendengar, satu informasi untuk Anda, Satlantas Polresta Barelang terus mengencarkan patroli dan penindakan terhadap aksi balap liar serta penggunaan knalpot brong di sejumlah titik rawan di Kota Batam. Nah penindakan dilakukan dengan memanfaatkan sistem electronic traffic law improvement etle mobile guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Nah disampaikan Karbin Ops KBO Satlantas Polresta Barelang Ibtu Yudi Patra, patroli dilakukan setiap hari dan intensitas ditingkatkan pada akhir pekan. Sejumlah kawasan kerap menjadi lokasi balap liar seperti Batam Center menjadi sasaran utama petugas. Nah di mana kegiatan tersebut ini bertujuan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Barelang. Selain penindakan juga diharapkan dapat menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Itu dia pendengar, upaya berharap penegakan hukum yang dibarengi edukasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas sehingga tercipta kondisi jalan yang aman, tertib, nyaman bagi seluruh pengguna jalan yang ada di Kota Batam. Jadi jangan segan apabila Anda melihat yaitu balapan malam hari, Anda bisa langsung menghubungi yaitu Polresta Barelang terdekat di daerah Batam.

0: Om Swastiastu, Mbok Kade.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kade, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kade sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi sudah berpartisipasi untuk memberikan permasalahan yang tentunya bisa diangkat di publik lewat program Halo RRI. Dan kita akan ketemu lagi tentunya di hari Jumat di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Halo RRI.

yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam. Senang sekali Syahrdu Siregar terdapat kembali hadir untuk menemani Anda tentunya dalam program Pengarus Utama Gender di Pro 1 RRI Batam di frekuensi kesayangan kita di 105,1 dan Relay Karimun di 107,2 FM. Dan pada hari ini pendengar, program ini seperti yang dimana kita ketahui akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk membahas isu-isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan di siang ini juga kita akan mengangkat tema yaitu kesetaraan gender dari perspektif sosiologi. Dan banyak orang yang masih menganggap kesetaraan gender ini hanya berbicara tentang perempuan dan laki-laki. Padahal pendengar, dalam perspektif sosiologi, bahwa isu yang ini juga jauh lebih luas dan tentunya juga mulai dari kesempatan memperoleh pendidikan, baru ada tentang pekerjaan, hingga peran sosial yang saling melengkapi tanpa adanya diskriminasi. Dan untuk membahas ini pendengar, tema hari ini telah bergabung bersama kita, yaitu melalui Zoom ya, Dr. Amalia Irvani MSI, selaku Kaprodi Studi Agama di FUSA IAIN Pontianak. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Bang Pengiat.
0: Apa kabarnya Ibu Amalia?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya. Dan terima kasih Bu sebelumnya ya, setelah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Batam. Dan Ibu sebagai pembuka Bu, kita langsung saja memulai ya Bu ya.
1: Baik.
0: Bagaimana Ibu menjelaskan makna kesetaraan gender jika dilihat dari perspektif sosiologi ini Bu?
1: Baik, terima kasih kepada Bang Penyiar ya, Bang
0: Ardo.
1: Iya, Bang Ardo ya, salam kenal. Dan selamat siang ya, selamat pagi menjelang siang kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Ya, senang sekali saya Amalia Irvani, tadi sudah diperkenalkan sedikit ya oleh Bang Penyiar ya. Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat ya, saya dosen di IAIN Pontianak. Nah, untuk tema hari ini ya, Bang Penyiar dan juga para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada ya di Batam, kita membahas tentang bagaimana kesetaraan gender dari sudut pandang sosiologi. Nah, kalau kita melihat dulu bagaimana perbedaan itu, kita membahas dulu ya yang disebut dengan bagaimana yang namanya gender equality atau kesetaraan gender. Jadi, merupakan sebuah keadaan atau sebuah kondisi di mana tanpa memandang jenis kelamin ya, kita tidak melihat bahwa itu laki-laki atau perempuan, maka siapapun itu mempunyai hak yang sama. Mempunyai hak yang sama, mempunyai tanggung jawab yang sama, mempunyai kesempatan yang sama, yeah, atau akses yang sama gitu ya.
0: Betul.
1: Untuk misalnya memperoleh segala sesuatu dalam kehidupan gitu ya. Misalnya pendidikan tadi yang sudah disebutkan oleh Bang Penyiar ya. Kemudian misalnya juga dari sisi misalnya hak berpolitik gitu ya untuk para perempuan gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat dulu dari definisinya. Lalu bagaimana nih sosiologi melihat kesetaraan gender? Nah, kalau dari sudut pandang sosiologi ya, kesetaraan gender itu merupakan sebuah konstruksi. Jadi konstruksi sosial ya, sebuah hal yang dibangun gitu oleh norma, kemudian oleh budaya, oleh politik, bahkan oleh sejarah gitu ya. Jadi peran laki-laki dan perempuan itu dibangun oleh sejarah gitu ya. Walaupun misalnya kalau kita misalnya mengulik dari Al-Qur'an ya, misalnya kan laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda ya. Ada peran yang tidak sama, tapi peran itu saling melengkapi. Jadi tanggung jawabnya itu berbeda. Nah, kemudian fokusnya bukan lagi pada biologis ya, kalau dari kesetaraan gender. Bukan lagi misalnya dilihat dari laki-laki dan perempuannya, laki-laki begini, laki-laki perempuan begitu gitu ya, tidak ya. Tapi jauh lebih luas. Jadi fokusnya adalah bagaimana peran dan ekspektasi gender itu diciptakan ya. Kemudian dia dipertahankan dan akhirnya dia mempengaruhi bagaimana relasi kuasa yang ada di satu struktur sosial. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat hari ini ya Bang Penyiar dan juga seluruh pendengar RRI Pro 1 gitu ya, di Indonesia atau mungkin juga di beberapa negara di belahan dunia ya, yeah, perempuan kan mungkin masih belum terlalu luas dan lebar gitu cakrawalanya, tapi sudah banyak perempuan yang merasa bahwa dia punya hak yang sama gitu ya, yeah. Hanya saja kalau di Indonesia untuk hak politik kita masih belum terlalu terakomodir ya.
0: Betul.
1: Dari 30% yang diminta oleh undang-undang itu kan masih sangat sedikit perempuan itu yang mau gitu ya, dan faktanya bukan perempuannya yang tidak mau, tapi banyak juga gitu, karena perempuannya, sesama perempuan tidak saling support gitu ya, tidak saling support dengan gendernya sendiri gitu ya, tidak percaya bahwa gendernya itu bisa bisa memberikan ruang atau misalnya bisa tampil gitu di ruang publik. Oke, gitu mungkin dulu Bang Penyiar ya, pengantar dari saya.
0: Baik, terima kasih Bu ya. atas jawabannya. Dan mengapa sih Bu masih banyak masyarakat ini yang salah memahami istilah kesetaraan gender Bu? Karena seperti yang kita ketahui kan Bu, masih banyak orang yang mungkin memaknai bahwa kesetaraan gender ini hanya dari yang Ibu sampaikan tadi, tapi ada juga yang mungkin memaknainya kesetaraan gendernya hanya di rumah aja Bu, kayak gitu Bu. Misalnya hanya membantu apa yang diperlukan di rumah, seperti itu aja Bu.
1: Baik, terima kasih. Jadi kenapa masih berbeda gitu Bang Fenyar ya? Kenapa masih sulit sekali kesetaraan gender itu tercipta gitu? Ya karena memang tadi ada budaya ya, budaya patriarki ya. Mohon maaf, laki-laki kan cenderung tidak mau dong kalah dengan perempuan gitu ya. Nah gitu ya, kemudian perempuan juga merasa ketika sudah disudutkan tidak juga semua perempuan itu berani. Benar. Sedikit sekali perempuan itu yang berani gitu ya. Misalnya kita lihat di di politik saja gitu. Nah perempuan berpolitik kan tidak banyak ya, bisa kita hitung 1-2-3 saja. Ya, itu pun kalau mereka sudah punya misalnya akses gitu ya, mereka sudah punya misalnya tempatnya atau ruangnya, misalnya karena orang tuanya yang berpolitik gitu ya, entah bapaknya gitu ya, gitu. Jadi ada faktor X-nya juga, atau misalnya karena suaminya sudah berpolitik maka dia sudah punya ruang itu. Betul. Tapi kalau misalnya dia mulai dari nol gitu ya, bukan dia tidak bisa sebenarnya Bang Penyar ya, tapi memang ruang tersebut agak tertutup gitu, karena akses perempuan untuk bisa maju itu agak sulit. Gitu ya, agak sulit gitu. Nah, budaya patriarki inilah yang membuat kenapa misalnya pendidikan kritis, transformasi budaya, kemudian kebijakan afirmatif yang ada itu tidak terlalu lebar dan luas untuk perempuan. Tapi yang tadi saya katakan gitu ya, sebenarnya perempuan itu bisa, hanya saja gitu ya, perempuan itu sendiri yang tidak mau memilih gendernya sendiri. Misalnya ketika ada perempuan gitu ya yang menjadi caleg nih. Nah, perempuan yang lain mungkin agak sedikit meremehkan ya. Cenderung misalnya siapa sih orang ini gitu.
0: Apa sih yang dia paham kayak gitu kan, Bu?
1: Nah, apa skillnya gitu ya? Apa kontribusinya yang bisa dia lakukan gitu ya? Jadi agak sedikit meremehkan. Nah, kemudian tidak semua perempuan itu bisa diremehkan seperti itu banget lagi ya. Kadang-kadang agak baper juga gitu ya. Merasa rendah diri juga gitu ya. Jadi merasa kayaknya ya sudah lah gitu, karena kan memang peran itu kan dibuat memang sesuai dengan kondisinya. Yang tadi misalnya Bang Penyar bilang misalnya kayak di rumah ya. Nah bagaimana perempuan itu bisa misalnya berperan sebagai sebagai istri, sebagai orang tua ya, sebagai ibu gitu ya. Nah itu kan juga sebuah konflik sosial ya, itu dibuat oleh budaya. Nah kalau kita misalnya kayak saya di Pontianak ya, karena saya orang Melayu dan juga Batam banyak juga orang Melayu ya. Nah, perempuan itu kan juga sudah dibuat misalnya seperti misalnya kita itu belajar untuk bisa membagi waktu gitu ya, antara peran kita sebagai sebagai orang tua, sebagai istri misalnya, atau sebagai masyarakat yang secara luas misalnya secara sosial. Nah, peran tersebut tentu saja membutuhkan sebuah support ya, support sistem yang baik gitu. Karena banyak juga yang saya lihat, banyak perempuan yang sebenarnya sangat bisa gitu ya, punya skill gitu, ya punya bakat misalnya gitu ya, tapi tidak mempunyai support sistem dari lingkungan, maka dia akan kalah gitu ya, dia akan mundur secara teratur gitu ya, dan tidak bisa dia memberikan kebaikan atau kebermanfaatan secara sosial untuk masyarakatnya. Gitu Bang Penyar.
0: Baik deh Bu, karena memang betul ya Bu ya. Karena masih banyak kita temui itu kayak istri yang mewajibkan masak, laki-laki tidak, padahal kan laki-laki juga perlu bisa masak ya Bu ya. Karena ketika istri sakit, gak mungkin dong istrinya tetap mengerjakan kan Bu, hal itu kan. Dan Bu, banyak yang menganggap kesetaraan gender ini bertentangan dengan kodrat laki-laki dan perempuan. Bagaimana pandangan Ibu mengenai hal ini Bu?
1: Baik, nah ini kan tergantung dari perspektif dulu juga ya, dari cara pandang kita melihat bagaimana kesetaraan gender. Ya, kalau dari sisi misalnya sisi sosiologi gitu ya, sosiologi tidak melihat bahwa konstruksi sosial itu adalah perbedaan yang tampak dan harus dijadikan konflik, tidak gitu. Tapi peran itu misalnya saling mengisi gitu ya, dan juga misalnya saling memberi. Jadi mengisi dan memberi gitu ya, misalnya kalau laki-laki dan perempuan jelas berbeda, dari segi biologisnya berbeda gitu ya, kemudian kemampuannya dan lain-lainnya jelas berbeda. Tapi dalam misalnya dari sisi sosialnya, sosial kemasyarakatannya gitu ya, dari akses misalnya yang bisa ditempuh gitu. Nah, laki-laki dan perempuan itu cenderung bisa saling mengisi. Hasilnya saja memang yang tadi saya sebutkan, karena kita sudah terbiasa dengan budaya patriarki gitu ya, dan cenderung bahwa perempuan itu identik dengan misalnya harus di rumah gitu ya, kemudian mengurus rumah tangga, mengurus anak gitu kan, dan laki-laki terimage gitu ya, di stigma sebagai seseorang yang harus memang mencari nafkah ya,
0: Iya,
1: mencari
0: betul.
1: nafkah, kemudian juga menjaga istri dan anaknya gitu. Nah, jadi secara sosial tidak tidak terlalu bermasalah juga ya Bang Penyiar ya, di juga para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada ya. Dari perspektif sosiologi bahwa peran itu tidak menjadi masalah, tidak, tapi bagaimana kita melihat sudut pandang itu. Karena banyak juga sekarang, zaman sekarang, para bapak-bapak ya, para suami yang membantu istri di rumah gitu kan, tidak merasa tidak merasa
0: Keberatan.
1: malu dan tidak merasa apa ya, ragu-ragu misalnya membantu istri gitu ya, ketika misalnya istrinya walaupun istrinya tidak sakit atau istrinya tidak ada
0: Betul.
1: masalah gitu ya, tapi budaya itu kan nanti akan terlihat
0: Betul.
1: Bang Penyiar ya. Jadi budaya rumah itu akan menjadi copy paste nanti ke depan untuk anaknya ke depan gitu ya. Jadi seperti apa ayah misalnya dalam konstruksi sosial di rumah misalnya gitu ya, itu akan menjadi budaya baik atau sebaliknya, budaya yang kurang baik gitu atau tidak baik ya bagi anak ketika orang tua atau ketika bapak itu tidak memiliki peran yang apa yang signifikan di rumah.
0: Oke, baik Ibu.
1: Jadi dalam, jadi agama nggak ada masalah ya, Bang,
0: Iya,
1: ya. Jadi kan
0: betul.
1: agama itu kan hanya mengatur saja bahwa memang
0: Iya,
1: laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda, gitu ya. Jadi
0: benar.
1: tempatnya itu posisinya jangan jangan terbalik gitu. Nah, tapi kan sekarang banyak juga perempuan yang sudah menjadi tulang punggung keluarga, gitu ya.
0: Iya,
1: Ya kan, jadi perempuan yang mencari nafkah, suami di
0: benar-benar Bu.
1: rumah. Nah, kok
0: Kenapa?
1: dalam segi sosialnya nggak masalah kalau sama-sama ikhlas ya. Kan kalau misalnya suami istri atau pasangan pasutri itu merasa bahwa nggak ada masalah gitu ya, ikhlas gitu ya, peran itu diganti misalnya istri yang di keluar, suami yang di rumah, nggak masalah. Dalam sebuah keharmonisan rumah tangga atau secara
0: Iya.
1: sosial itu kan adalah salingnya komunikasi atau pengertian gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau tanpa pengertian, tanpa komunikasi kan akan menjadi sebuah masalah gitu ya, ketika peran itu bertukar
0: Iya.
1: laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki.
0: Iya, betul Ibu. Yang penting kan sebagaimana rumah tangga ini dapat berjalan dengan harmonis dan bekerja sama dengan baik kan, Bu, untuk membangun rumah tangga kan. Dan
1: Iya, benar.
0: iya, Bu, bagaimana Bu menurut Ibu budaya lokal ini agar dapat berjalan seiring dengan prinsip kesetaraan gender, Bu?
1: Iya, budaya lokal ya. Nah, ini loh masalahnya sekarang ya. Kita kan sekarang sudah hidup di new media, di mana Gen Z itu kan sudah
0: Iya.
1: banyak terhipnotis tuh ya,
0: Iya.
1: dengan cara budaya yang ada di luar sana ya. Misalnya dari cara berpakaian gitu
0: Betul.
1: ya, cara mereka berpenampilan, warna rambut gitu ya. Kalau dulu kan, karena saya termasuk generasi milenial ya, kalau dulu kan kalau kita melihat warna rambut yang sudah berwarna beda, apalagi masih muda, itu kan
0: Benar.
1: pemikiran kita agak gimana gitu ya.
0: Benar, Ibu,
1: Kesannya
0: benar. Iya.
1: orang ini agak gimana gitu. Nah, sekarang saya pun melihat yang warna-warni juga para Gen Z sekarang kan, warna rambutnya, cara berpakaiannya agak terbalik juga ya Bang Penyiar ya, kalau
0: Iya.
1: kita lihat dari konstruksi sosialnya ya.
0: Iya.
1: Kalau dulu kan orang berpakaian, berpenampilan sesuai usia gitu
0: Iya.
1: ya. Nah, sekarang banyak yang terbalik, sekarang usia itu tidak lagi melihat cara berpenampilan, karena
0: Benar.
1: banyak yang masih muda tapi berpenampilan seperti orang tua di atas
0: Iya.
1: 40 tahunan.
0: Masih
1: Tapi yang
0: sekolah
1: sudah
0: malah.
1: tua, maaf gitu ya, yang sudah lansia itu banyak yang berpakaian misalnya seperti orang tua, orang muda gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi melestarikan budayanya memang ini tergantung juga bagaimana kita gitu ya, secara komunitas misalnya atau secara budaya di lingkungan kita itu melestarikannya lewat keluarga dulu nih Bang Penyiar. Karena agak susah kalau kita bicara secara sosial atau secara komunitas atau secara misalnya dalam satu daerah ya.
0: Iya.
1: Saya tidak tahu kalau di Batam, karena Batam kan merupakan kota besar gitu ya, yang seperti juga Pontianak yang bisa dilewati orang kalau misalnya orang mau ke Malaysia
0: Iya.
1: misalnya kan lewat dulu Pontianak gitu, jadi kan kota besar. Nah, itu memang sudah banyak tergerus juga misalnya budaya-budaya lokal, budaya-budaya saling budaya-budaya hormat misalnya kepada orang tua gitu ya, budaya salam saja misalnya kepada orang tua misalnya, atau misalnya sekarang yang saya lihat tidak ada lagi waktu seolah-olah bahwa 24 jam itu boleh keluar masuk rumah.
0: Iya,
1: Nah, gitu ya.
0: benar
1: Kalau
0: Bu.
1: dulu kan nggak boleh ya,
0: Nggak boleh.
1: walaupun laki-laki gitu. Kalau udah habis maghrib atau sudah
0: Maghrib
1: isya nggak
0: bisa
1: boleh
0: Bu,
1: lagi
0: iya.
1: keluar gitu ya. Tapi sekarang saya lihat udah 24 jam itu kayaknya udah bebas sekali gitu ya.
0: Iya.
1: Apalagi perempuan kan. Kalau dulu kan perempuan kan tidak boleh keluar malam gitu ya. Kemudian kalau keluar kan harus ditemani oleh misalnya saudara atau misalnya siapa gitu
0: Iya.
1: ya yang akan menemani gitu ya, nggak boleh keluar sendirian gitu. Nah, jadi memang bagaimana melestarikan budaya ini Bang Penyiar, budaya baik yang ada di lingkungan kita itu menurut saya memang agak berat ya. Kalau misalnya zaman sekarang siapapun anak kecil itu memegang namanya gadget kan, Nah, jadi terkontaminasi kita sekarang dengan budaya-budaya luar. Karena banyak sekali perubahan-perubahan misalnya dari sisi kesetaraan gendernya gitu ya. Misalnya dulu kan kita identiknya perempuan saja yang sering ke salon gitu ya. Sekarang laki-laki juga sering ke salon ya, emang penyiar ya.
0: Benar itu, Bu.
1: Bahkan menjadi sebuah gaya hidup ya, gaya hidup gitu, dan kebutuhan
0: dan
1: gitu ya.
0: Malah.
1: Nah, kemudian hal-hal tersebut apakah bisa kita hindari? Tidak gitu kan. Tapi kan memang hal-hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana struktur sosial ya. Ya, kalau struktur sosial itu sudah berubah, maka semuanya juga akan jelas berubah gitu ya. Karena kan memang generasi hari ini adalah generasi yang hidup ya karena budaya yang sudah ia terima.
0: Iya.
1: Dan itu akan ia lestarikan kembali itu ya, akan dia akan dia apa
0: tiru.
1: Dia
0: tiru kembali, Bu, ya.
1: Nah, gitu ya, kepada generasi sebelum sesudahnya gitu.
0: Iya, karena memang benar sih, Bu, apa zaman sekarang ini tuh apa-apa bisa dilihat dari sosial media. Bahkan juga yang Ibu sampaikan cara berpenampilan, kalau dari cewek mungkin dari warna cat rambut ya, Bu, ya. Tapi kalau dari cowok tuh bertato, Bu. Bahkan sekarang anak sekolah juga nggak sedikit ya yang sudah mulai tato-tato atau lain sebagainya, Bu. Atau mulai pakai ya tindik-tindik palsu, Bu. Itu kan
1: benar,
0: udah mulai
1: benar.
0: Ya. Sedangkan zaman dulu tuh kayaknya kita waktu garis buat garis-garis gini di sini udah kena tegur, Bu, sama orang tua.
1: Iya, itu ini tuh dengan anaknya nakal ya.
0: Iya,
1: kalau sudah aneh
0: benar,
1: gitu kan.
0: Iya. Kalau udah gitu udah nakal aja capnya. Dan Bu, apa sih, Bu, contoh sederhana penerapan kesetaraan gender ini di lingkungan keluarga, Bu?
1: Iya. Baik, kalau di lingkungan keluarga kesetaraan gender, itu kan kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan misalnya, itu kan harus diberikan ruang yang sama sesuai dengan gendernya gitu. Kan nggak mungkin anak laki-laki disuruh masak, yang perempuan disuruh angkat galon, misalnya gitu ya. Nah, walaupun nggak salah gitu Bang Penyar ya, cuma agak aneh saja gitu. Kok orang tua menyuruh anak yang laki-laki masak, padahal anak perempuannya ada. Nah, beda kalau misalnya anaknya tidak ada perempuan, kan laki-laki semua. Mungkin adalah salah satu atau mereka bekerja sama untuk masak. Karena nggak ada salahnya laki-laki sekarang untuk masak ya, atau perempuan misalnya untuk apa bertukang gitu ya, bertukang rumah, nggak ada salahnya. Dikondisikan saja sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, kemudian peran tersebut tuh harus memang diberikan contoh ya, contoh yang terbaik itu dari orang tua. Nah, kalau menurut saya seperti itu, karena gini Bang Penyiar ya, walaupun memang dari sisi teorinya memang begitu ya, dari kajian sosialnya ya, bahwa contoh itu akan dilihat gitu ya, habit gitu ya, kebiasaan itu akan dilihat, itu karena kita memang mencontohkan itu. Nah, berarti yang harus mencontohkan adalah kedua orang tua, membagi peran tadi ya, misalnya anak laki-laki sesuai usianya gitu ya, jangan pula anak yang masih kecil disuruh nyapu gitu kan, disuruh mencuci gitu ya, padahal umurnya baru 3 tahun atau 4 tahun gitu ya, itu kan nggak masuk akal. Jadi ada peran yang memang harus dibangun oleh keluarga gitu ya. Kemudian peran tersebut itu disepakati bersama. Jadi ketika ayah marah misalnya, ibu itu jangan juga marah gitu ya. Nah, ibu tuh harus harus silent dulu lah gitu ya. Bukan berarti ibu itu menyetujui, tidak gitu ya. Tapi anak itu juga perlu support system yang baik. Karena ketika anak dimarahi oleh ayah dan ibu juga itu memarahi, maka stamina atau psikologisnya kepribadian dalam dirinya akan bermasalah itu Bang Penyiar.
0: Iya,
1: makanya
0: pasti,
1: kan
0: Bu,
1: peran itu juga harus juga dibagi, tidak hanya peran dalam berbagi pekerjaan ya, tapi juga peran misalnya siapa yang harus menegur ketika anak begini gitu ya, siapa yang harus mengingatkan ketika misalnya anaknya ada anak misalnya pulangnya siang atau misalnya lupa nih menyimpan barang-barang pribadi, misalnya sepatu atau sendal atau misalnya tas gitu ya, yang harus disimpan di kamar atau disimpan di tempat yang harus tempatnya gitu ya, tapi anak itu lupa gitu. Karena faktanya memang kalau kita bicara itu ya, dari sisi Islam ya misalnya, memang yang lebih mudah untuk berbicara ke anak gitu ya, sesuai di Al-Quran ya, ada 17 ayat itu di Al-Quran ya, dari 17 itu hanya satu saja itu, dialog antara anak dan ibu, selebihnya adalah dialog, selebihnya atau kebanyakan dari 14 itu ya, itu adalah dialog antara ayah dan anak, misalnya antara Ibrahim dan Ismail gitu ya. Nah, itu kan mengisyaratkan bahwa ternyata ayah itu mempunyai peran yang lebih luas, yang lebih kuat gitu ya, dan jauh lebih terasa ke anak secara psikologis itu ketika ayah itu mengingatkan anak, tapi dengan cara yang lembut dong penyiar ya, karena janji sekarang tidak seperti gen milenial dulu gitu ya, pakai diancam, misalnya pakai di maaf ya, kalau bahasa orang Melayu sih di plasa gitu ya, ya kan? Nah, mereka akan paham, tidak, malah mereka akan memberontak gitu. Akan ada nanti
0: perlawanan ya, Bu ya.
1: apa omongan kemar yeah. omongan mereka ke orang tua. Oh, kenapa ibu misalnya menyamakan dengan zaman ibu dulu, zaman kami kan tidak misalnya yeah, kan gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, gitu ya. Anak-anak sekarang itu kan jauh lebih cerdas. Gen Z itu adalah generasi yang jauh lebih cerdas, hanya mungkin dari literasinya, literasi sosialnya, literasi budayanya agak kurang. Kenapa? Karena mereka selalu bersentuhan dengan gadget gitu ya. Yeah. Maka mereka kan tidak terlalu tuh seperti generasi dulu gitu ya, yang sering main kelayang mungkin di luar gitu yeah, ya. Yeah. Main guli misalnya di jalan gitu ya, atau main apa gitu. Nah, jadi agak berbeda Bang Pengiat. Jadi untuk memberikan misalnya bagaimana peran tadi ya secara sosial adalah bagaimana rumah tangga atau peran orang tua tadi gitu, mengingatkan anak, memberi peran sesuai dengan usia atau kebutuhan gitu ya. Karena nanti akan beda lagi anak itu ketika mereka misalnya ada masalah gitu ya. Nah, peran itu harus di cover tuh nanti oleh saudaranya atau oleh orang tuanya gitu ya. Agar peran yang tadi sempat pincang misalnya karena anak itu bermasalah, karena dia sedih atau dia digalau, itu nanti tidak menjadi masalah. Kok kakak yang dasarnya nyapu, kok kami yang nyapu kak, misalnya kan, kakak yang kerjanya nyapu gitu.
0: Benar.
1: Nah, jadi hal-hal tersebut nampak sepele ya Bang Penyiar ya. Tapi menurut saya gitu ya, itu hal yang sangat fundamental gitu dari komunikasi, karena yang penting dari hubungan baik ya dalam konstruksi sosial gitu ya, kesetaraan gender dari perspektif sosiologi adalah komunikasi. Ya, komunikasi, kemudian juga kita saling menghargai gitu ya. Menghargai kan tidak harus di luar saja, di rumah pun kalau kita tidak menghargai kan ya cekcok terus kan.
0: Benar Bu, pasti.
1: Nah gitu.
0: Dan bahkan memang banyak ya Bu istilah, makanya seperti apa didikan zaman VOC ya Bu sebutannya.
1: Iya benar, VOC ya. Kayaknya gila betul ya, menakutkan gitu.
0: Iya. Tapi kan mungkin banyak juga orang tua yang masih menerapkan karena memang dia berkaca sama dirinya Bu, bahwa memang didikan zaman VOC itu ya hasilnya jauh lebih baik Bu. Kita juga jadi mempertimbangkan segala hal yang buruk, ketika kita mau lakuin sesuatu juga kita jadi takut-takutan kan Bu.
1: Dan, iya benar.
0: Iya. Bu, apa kalau tadi bicara tentang peran keluarga ya Bu ya untuk kesetaraan gender ini, apa sih Bu peran sekolah dan perguruan tinggi dalam membentuk cara pandang yang adil terhadap laki-laki dan perempuan ini Bu?
1: Iya, benar. Ini pertanyaan menarik ya. Tidak hanya keluarga ya, keluarga, tapi juga lingkungan secara sosial ya. Iya, misalnya di mana anak itu dibesarkan, di mana anak itu lebih banyak menghabiskan waktunya. Karena sekarang saya lihat memang anak itu lebih banyak di sekolah ya, Bang Menyiar ya. Lebih banyak di sekolah, lebih banyak di perguruan tinggi. Jadi hanya sedikit itu ya, waktu mereka di rumah gitu. Jadi ketika di rumah itu mereka sudah tidak lagi bisa bersosialisasi kan. Sudah kurang bersosialisasi. Kalaupun ketemu, kayaknya hampir semua rumah tangga yang saya perhatikan ya.
0: Iya, rata-rata gitu, seperti itu.
1: Iya, dan saya pun juga merasa di rumah pun juga seperti itu. Tapi sudah mulai saya, sudah mulai saya pelan-pelan saya ini ke anak-anak gitu ya. Karena memang tidak bisa anak-anak itu diajar atau diminta itu dengan cara paksa. Dia harus diberikan pengertian dulu gitu. Nah, kalau peran di sekolah itu kan berarti perannya tidak harus diberikan ya, harus diberikan misalnya guru sebagai komunikatornya. Iya. Nah, guru lingkungan sekolah itu kan harus support juga gitu, bagaimana kesetaraan gender gitu ya, bagaimana anak didik itu atau peserta didik itu diberikan ruang yang sama misalnya untuk juga melakukan ekstrakurikuler misalnya gitu ya Bang Penyiar ya. Iya. Karena kan ada stigma juga yang masih melekat bahwa kalau untuk main voli bisa perempuan, kalau main basket perempuan janganlah gitu ya.
0: Iya,
1: atau kalau misalnya untuk silat gitu ya, untuk karate perempuan kalau bisa jangan gitu ya. Nah itu salah satu contohnya. Atau misalnya kalau kita lihat bagaimana di sekolah adalah ketika guru memberikan ruang yang sama, peran yang sama gitu ya, ketika anak itu berpendapat. Itu penting juga Bang Penyiar, karena fakta yang saya dapatkan di Pontianak gitu ya, banyak yang bilang bahwa pembulian itu banyak di sekolah gitu ya, pembulian banyak di sekolah, dan pembulian itu biasanya terjadi di lingkungan yang oleh orang yang punya power tadi ya, mungkin oleh gurunya gitu ya, atau oleh siapa gitu. Makanya untuk membuat kesetaraan gender di sekolah adalah guru ya, dan semua yang ada di sekolah itu harus mempunyai pemahaman yang sama bahwa laki-laki dan perempuan gitu ya, itu mempunyai hak yang sama misalnya dalam peran apapun. Ketika di kelas dia punya punya peran yang sama misalnya ketika mengeluarkan pendapat, menyampaikan pendapat gitu ya, atau misalnya mereka mau apa nih yang misalnya yang kayak cenderung lebih aktif dari kawan yang lain. Nah, beri ruang itu yang sama, hanya saja mungkin koridornya yang harus diberikan tempat yang sesuai gitu ya, jangan kebablasan kan gitu, karena kan kuartanya itu akan memunculkan masalah. Itu juga sama di perguruan tinggi Bang Penyiar. Kalau di IAIN Pontianak ya, sebagai kampus Islam negeri biasanya saya contohkan, Itu alhamdulillah ya. Itu pun tergantung dari bagaimana dosen gitu. Misalnya saya gitu ya, ketika ada mahasiswa yang berpakaian ketat, gitu ya. Betul. Nah, berpakaian ketat misalnya, saya bilang kurang bahan gitu ya, kamu ditajib kurang bahan gitu atau apa gitu. Nah, itu saya ingatkan. Atau misalnya dia terlalu berpakaian seperti laki-laki gitu ya.
0: Iya.
1: Apa, bukan nggak boleh, tempatnya aja yang salah gitu.
0: Iya,
1: kalau dia mau berpakaiannya agak bebas, jangan di kampus gitu
0: benar,
1: ya,
0: benar.
1: Tapi di luar. Misalnya di rumah kah gitu ya, atau apa gitu. Tapi yang jelas, kesetaraan gender itu tidak hanya dari cara berpendapat saja, tapi juga dari cara misalnya kita berpakaian itu kan juga sebuah identitas atau simbol ya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ada perempuan yang suka pakai celana jeans, misalnya pakai jaket, itu kan cenderung kayak tomboy gitu.
0: Benar.
1: Ya. Nah, itu kan sebenarnya konstruksi sosial saja itu, Bang Penyiar. Konstruksi sosial yang ada di masyarakat kita, karena pada faktanya juga tidak seperti itu gitu ya.
0: Belum tentu ya, Bu ya.
1: Ya, walaupun iya, walaupun ada juga yang memang tomboy gitu ya, tapi ada juga yang karena dia merasa nyaman gitu ya.
0: Nyaman, betul.
1: Nyaman memakai pakaian seperti ini gitu. Nah, tapi memang di masyarakat kita gitu kan, karena kita budaya timur ya, laki-laki itu identik dengan begini loh cara berpakaiannya, perempuan itu dengan begini loh cara berpakaiannya, kan gitu ya. Jadi, hal-hal seperti itu harus memang ada gitu ya, dan harus terus diedukasi. Nah, kemudian kalau di perguruan tinggi, saya melihat juga memang kadang-kadang perempuan itu agak di, apa ya, agak terskip gitu ketika dia mau maju menjadi misalnya bagian di politik kampus.
0: Iya, nah, benar.
1: Ya, masih agak diremehkan mungkin ya.
0: Paling menurutnya di bendahara ya, Bu. Perannya paling di bendahara ya.
1: Nah, gitu kan. Nah, jadi ada stigma sosial kita yang mengatakan bahwa perempuan itu cocoknya megang uang, bendahara, gitu dari itu ya. Kemudian di seksi konsumsi, gitu ya. Karena berkaitan dengan masak-masak dan berkemas segala macam. Atau seksi perlengkapan yang ada apa gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya juga membuat banyak perempuan yang apa ya, merasa kayaknya kok begini gitu ya. Tapi nggak semua sih, Bang Penyiar ya. Karena menurut saya kesetaraan gender yang tadi saya katakan adalah itu tergantung dari bagaimana komunikasinya, bagaimana kebutuhannya gitu ya, bagaimana kita itu menyikapinya. Kalau di kampus, kalau di sekolah, ya setahu saya sih selama ini nggak ada masalah. Cuma memang pembulian itulah yang paling parah gitu. Nah, pembulian itu merupakan sesuatu yang kesannya remeh sekali, remeh-temeh ya. Remeh sekali nampaknya gitu. Tapi itu imbasnya, efeknya itu jangka panjang.
0: Benar.
1: Jadi kalau anak sudah dibully gitu ya, itu akan membuat keyakinan dia terhadap diri dia sendiri saja itu susah gitu.
0: Iya.
1: Dia saja merasa dirinya aja itu kayaknya bermasalah. Bagaimana dia bisa misalnya bersosialisasi dengan orang lain? Karena ketika kita bersosialisasi ya, Bang Penyiar ya, dan juga para pendengar RRI Pro di saat dimana pun berada, kita kan perlu kepedean. Perlu pede maksud saya, bukan kepedean ya. Kalau kepedean kan masuk dalam masalah itu ya, dalam patos gitu. Nah, jadi tidak ada orang yang misalnya bisa bersosialisasi, bisa misalnya berkomunikasi dengan orang lain kalau dia tidak pede. Nah, pede itulah yang harus dimunculkan di sekolah gitu ya, di sekolah misalnya, bahkan di rumah juga harus begitu ya. Jadi anak itu harus diberikan ruang bahwa dia harus pede, tapi jangan kepedean, karena banyak juga yang kalau sudah kepedean itu punya masuk dalam gangguan mental.
0: Iya, benar, Bu.
1: Nah, itu kan masalah juga akhirnya kan, anak itu akan bermasalah juga kalau dia kepedean. Maksudnya kalau dimarah dia tak peduli gitu ya. Kemudian kalau diingatkan dia merasa kayaknya, oh kami kan bisa, tenang aja gitu, salah juga gitu ya. Nah kan, tapi kalau ketika dia rendah diri pun jadi juga sebuah masalah. Maka letaknya tengah-tengah saja ya, kita memberikan supportnya biar anak itu jadi pede gitu ya, berani mengemukakan pendapat gitu ya, dan merasa bahwa ketika dia salah itu dia berani misalnya mengaku salah ketika dia melakukan kesalahan. Ini kan sebuah budaya gitu ya. Kalau dari segi sosiologinya atau kajian sosialnya adalah sebuah budaya baik yang harus memang ditanamkan sejak dini dari rumah. Jadi kalau misalnya rumah saja, misalnya mereka out-outan, karena fakta dan datanya anak-anak nakal, maaf, ketika di sekolah itu adalah anak yang tidak bahagia ketika dia di rumah.
0: Iya, hilang arah ya, Bu ya?
1: Iya, dia tidak merasa bahwa orang tuanya memperhatikan dia, gitu ya. Dia tidak merasa bahwa orang tuanya membutuhkan dia. Dia tidak merasa bahwa dia itu ada, gitu, di keluarga itu, gitu ya. Nah, jadi memang ini bukan sesuatu yang mudah memang, Bang Penyiar ya, literasi juga untuk orang tua gitu ya. Karena orang tua yang Gen Z atau misalnya yang milenial seperti saya gitu juga banyak ya, masih seperti kata Bang Penyiar tadi ya, cara pendidikan kanaknya secara VOC gitu, ya kan? Pakai kekerasan, pakai ancaman gitu ya, pakai pukulan gitu ya. Kalau zaman dulu, zaman bapak saya baby boomers, nggak masalah. Karena sudah zamannya gitu ya. Bahkan kata ayah saya dulu gitu ya, pernah bercerita baby boomers ketika bapak saya sekolah itu dipukul. Dipukulnya pakai pakai yang apa? Pakai kayu panjang. Kalau belum biru belum berhenti.
0: Benar. Iya, benar, Bu.
1: Nah, kalau sekarang itu kan sudah termasuk ini ya,
0: kekerasan ya, Bu, ya.
1: Nah, itu sudah masuk dari KPHD itu ya, udah kemana-mana nanti urusannya kan. Nah, jangan kan itu ya Bang Penyiar ya. Sekarang saja kalau guru sudah bully anak gitu ya, nah itu kan juga termasuk tuh bagian dari misalnya apa kriminal di sekolah gitu. Padahal kan biasa lah kalau guru marah, menjewer itu biasa lah ya. Iya, biasa itu menurut saya itu perlu juga diberikan kepada anak yang maaf kategori mungkin dia nakal. Iya. Sekali dua kali dia tak paham, ketiga kali dia harus jewer.
0: Benar,
1: gitu
0: benar
1: ya. Bu, masalah benar. Gitu ya. Tapi memang orang tuanya yang susah juga gitu.
0: Gak terima kan Bu langsung kan?
1: Ya, banyak kasusnya kan begitu ya Bang Penyiar ya. Jadi banyak kasus itu kan memang orang tua tidak terima ketika anaknya itu dimarah, dipukul gitu ya. Nah, ini kan juga semua hal yang menurut saya juga penting juga kita meliterasi diri kita sendiri gitu ya, bahkan lingkungan kita, bahwa nggak masalah lah. Asal dia nggak, apa ya namanya ya, tidak bermasalah lah ketika dicubit itu tidak sampai biru gitu ya. Atau memukul biasa-biasa lah gitu Bang Penyiar ya. Itu kan juga sebuah tanda sayang juga gitu. Karena guru itu kalau dia tidak menegur juga nggak salah.
0: Iya, bahkan bahkan ada juga Bu, apa waktu anaknya izin sakit karena demam, orang tua memegang keningnya, lapor ke orang tuanya marah Bu, ada juga begitu.
1: Itulah, jadi memang banyak kasus memang sekarang ya, karena sekarang ini kan siapapun kan kita sudah jadi wartawan ya.
0: Benar.
1: Kita punya handphone masing-masing, kita tinggal merekam, memfoto, kita upload saja jadi heboh gitu ya, seolah-olah bahwa kita bersalah gitu ya. Nah, jadi kepingan-kepingan gambar video itu kan juga menjadi sebuah masalah ketika kita tidak melihat secara keseluruhan.
0: Benar.
1: Atau tidak tahu misalnya apa akar masalah yang menyebabkan anak itu misalnya sakit atau anak itu bermasalah gitu ya, atau orang tuanya marah gitu, gitu. Karena banyak kasus yang ada, yang saya perhatikan adalah karena kita kurang cerdas dalam menggunakan media digital kita atau media komunikasi kita gitu.
0: Iya.
1: Nah, kadang-kadang kita itu terlalu cepat melihat atau menangkap informasi tanpa kita meng-cross-check gitu. Jadi literasi digital Indonesia ini memang terkategori kurang ya, apalagi di era AI sekarang gitu ya. Orang sudah malas baca buku gitu ya, perpustakaan tidak lagi laku seperti dulu kan. Nah, kemudian buku-buku juga di toko buku juga tidak lagi seperti dulu kan, seperti koran juga sudah sangat jarang gitu ya. Nah, itu kan juga sebuah masalah. Makanya peran pendidik gitu ya, peran sekolah atau perguruan tinggi menjadi tameng juga untuk pendidikan di ke depan. Tapi memang sekarang memang susah Bang Penyiar ya, saya aja bingung gitu. Jadi saya pernah bertanya dengan mahasiswa saya gitu ya, banyak malahan yang saya buktikan gak, dia kuliah satu sampai selesai, satu buku pun gak punya.
0: Waduh.
1: Nah, gitu ya. Dari mana kamu baca buku? Saya bilang dari e-book Bu, dari PDF. Kan zamannya sekarang udah gitu Bu. Ya nggak masalah ya Bu ya. Ya susah juga kan saya bilang kalau misalnya nggak masalah ya, gitu ya. Tapi ya mau diapakan gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada AI Bang Penyiar.
0: Iya,
1: dulu kan masih pakai Google ya. Kan pakai AI gitu. AI-nya sudah bisa premium Bu juga gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi ini juga sebuah masalah gitu ya, masalah sosial, dan ini akan berefek juga gitu dalam kehidupan sosial kita, dan mungkin juga akan berefek dalam kesetaraan gender tadi ya. Siapa yang misalnya lebih aktif atau lebih cerdas misalnya menggunakan AI padahal mungkin secara sosial dia kurang, nah itu akan dianggap cerdas.
0: Iya benar sih Bu. hanya pintar menggunakan prom ya Bu ya, sudah dikatakan
1: cerdas. Iya, sekarang kan udah zaman ya begitu kan, makanya harus sehe juga ya Bang Penyiar, paham ya bahasa sehe ya.
0: Iya
1: enggak, dan harus juga dosen gitu ya, atau guru gitu ya, mengecek satu-satu tulisan siswanya. Tapi itulah tadi ya, guru dengan tugas yang sangat luas, yang tugas yang sangat tugas guru itu ya luar biasa gitu ya, yang menjadi ikonnya kemajuan bangsa itu kan guru gitu.
0: Benar.
1: Ya. Nah, tapi tidak ditunjang ya saja dengan gaji yang sesuai gitu ya, kan masih juga masalah sampai hari ini ya.
0: Karena memang apa Bu, banyak juga apa ya seperti itu Bu yang Ibu sampaikan tadi, bahwa memang orang mungkin kurangnya ini pemahaman ya Bu ya.
1: Iya.
0: Kurangnya misalnya hanya apa yang ditampilkan di media, udah itu aja yang disimpulkan. Jadi tanpa mencari tahu dulu ini sebenarnya apa sih akar permasalahannya. Kayak yang tadi anak dipegang kepalanya kan, isu yang beredar kan, kepala anak SD dipegang kepalanya oleh guru. Kan di apa Bu, diambilnya kan seperti itu kalimatnya. Jadi tanpa tahu cari apa tanpa kita cari tahu dulu ternyata penyebabnya karena demam, makanya dicek demamnya ini seperti apa.
1: Iya.
0: Iya. Dan Bu, apa sih Bu tantangan terbesar dalam mewujudkan kesetaraan gender ini di Indonesia, Bu?
1: Ya, tantangan terbesar ya, kesetaraan gender khususnya di Indonesia ya Bang Penyiar ya, itu adalah bagaimana apa ya, bagaimana sebuah aturan misalnya, sebuah aturan gitu ya, atau sebuah kondisi keadaan sosial itu yang masih patriarki kalau menurut saya ya, karena dari kajian sosialnya. Kalau misalnya kita masih melihat bahwa perempuan itu hanya di rumah gitu ya, hanya cukup misalnya sekolahnya rendah saja, misalnya kan masih
0: Iya,
1: ada kan sampai hari ini,
0: betul.
1: kemudian hanya mengasuh anak, kemudian tidak perlu keluar gitu ya, cukup suami saja yang misalnya yang mencari nafkah
0: Iya.
1: misalnya, maka itu akan membuat perempuan itu tidak lagi apa ya, tidak lagi merasa bahwa dia punya kebermanfaatan gitu. Karena dulu dan sekarang berbeda Bang Penyiar gitu
0: Iya.
1: ya. Terus, maksudnya gini, perempuan is okay, nggak masalah ketika perempuan itu misalnya dia sekolah tinggi gitu ya, itu kan juga kebutuhan karena anak
0: Betul.
1: itu kan perlu dididik oleh ibu yang berpendidikan,
0: Iya,
1: ibu yang
0: betul.
1: sabar, ibu yang ikhlas gitu ya, ibu yang tahu nih bagaimana misalnya anak tumbuh kembang anak, karena banyak fakta dan itu ya buktinya ya, ketika ibu tidak berpendidikan dia kebingungan tuh membesarkan anaknya. Ya kan? Dia kebingungan fase-fase anak di mana anak itu harusnya disapi, anak itu misalnya harus misalnya apa dirawat seperti apa gitu ya,
0: Iya.
1: tapi itu sudah dimarah gitu ya, dikasih gadget segala macam gitu, sehingga otak anak itu menjadi agak beda gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi faktornya adalah bagaimana konstruksi sosial itu di masyarakat itu, Bang Penyiar. Jadi kalau seandainya kita masih seperti budaya patriarki bahwa perempuan itu adalah apa ya, seseorang ataupun komunitas yang tidak boleh maju gitu
0: Iya.
1: ya, apalagi di arena politik, maka itu akan menutup ruang yang sangat sempit untuk misalnya kesetaraan gender itu tadi. Sebenarnya kalau diberi ruang yang sama, tapi pada kapasitas yang seharusnya, itu insya Allah nggak bermasalah. Gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau 30% saja perempuan misalnya diberi ruang untuk misalnya di arena politik, maka itu menurut saya sudah sangat besar. 30% kan sudah sangat besar ya.
0: Sudah, Bu.
1: Nah, tapi 30% saja itu sudah tidak terakomodir. Kenapa? Karena perempuan itu banyak yang bisa, yang sebenarnya dia pantas gitu ya, tapi
0: Iya.
1: karena dia tidak bisa maju tadi karena ada satu dan lain hal gitu ya, maka dia tidak bisa memberikan kontribusi positif untuk negara. Jadi kesetaraan gender dari perspektif sosiologi, bagaimana dia bisa misalnya bernilai positif gitu ya, atau dia misalnya bernilai baik untuk Indonesia adalah ketika pemerintah itu memberikan ruang yang sama gitu ya, dari dan tentu harus dibuat misalnya ada kajiannya, harus ada undang-undangnya gitu ya, ada payung hukumnya. Nah, jadi payung hukum itu kan menjadi sebuah apa ya, sebuah cara juga membuat kepastian bahwa perempuan itu punya hak yang sama. Tapi memang pada kenyataannya, mohon maaf, payung hukum itu kan cenderung kayaknya kesannya hanya dibuat saja, pada kenyataannya agak susah direalisasikan di tataran bawah gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi setidaknya ketika sudah ada payung hukum, kita merasa bahwa perempuan itu punya hak yang sama gitu ya. Dan perempuan pun juga harus mengingatkan juga gitu ya, diri juga kepada para perempuan, jangan kebablasan gitu. Jadi perempuan itu harus juga memenuhi statusnya, fungsi sosialnya, kewajibannya sebagai anak misalnya, sebagai orang tua, sebagai istri. Nah, peran itu harus kondusif, jangan sampai timpang sebelah gitu. Nah, itu sangat berat Bang Penyiar. Makanya
0: Iya.
1: kalau ada perempuan yang bisa semuanya, oh in one, itu luar biasa Bang Penyiar. Karena
0: Luar
1: ada
0: biasa.
1: dosen di IAIN Pontianak itu Masya Allah, luar biasa saya melihat. Tapi itu tidak bisa tanpa support system dari suaminya.
0: Iya.
1: Nah, kenapa perempuan itu akhirnya bisa keluar gitu ya, di hari Minggu, Sabtu Minggu, misalnya weekend, beliau bisa ceramah kemana-mana, dipanggil untuk jadi narasumber gitu ya. Suaminya yang dukung gitu, karena suaminya terus mengantar, jemput. Nah, jadi kalau istri disupport sama suami, maka insya Allah nggak ada masalah. Jadi kesetaraan gender adalah ketika ruang itu dibuka secara luas gitu ya, adanya komunikasi yang baik gitu ya, kemudian tidak menyalahi, apa namanya, biologis itu sendiri gitu.
0: Iya.
1: Laki-laki tidak merasa bahwa dia merasa dia harus begini, perempuan harus begitu, tidak. Jadi memang harus ruang itu dibuka secara baik, kemudian dengan komunikasi yang baik pula. Begitu Bang Penyar.
0: Oke, baik Ibu. Dan Bu, pesan singkat terakhir Bu, apa yang dapat disampaikan kepada masyarakat agar dapat memahami kesetaraan gender secara utuh dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru Bu?
1: Oke. Baik. Untuk para pendengar Pro 1 RRI Batam ya, dimanapun berada, dan juga para pendengar dimanapun berada ya, jadi kalau misalnya kita melihat kesetaraan gender adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita nafikan atau kita hilangkan ya. Ya, laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda, gitu. Tidak akan pernah sama. Peran laki-laki jelas berbeda dengan peran perempuan, tanggung jawab jelas berbeda. Tapi kalau untuk kesetaraan gender di masyarakat, maka ruang tersebut tuh harus saling mengisi. Jadi biar kita hidupnya harmonis, gitu ya, tanpa konflik. Makanya perempuan itu juga diberikan ruang yang sama, pada koridor yang tepat, gitu. Jadi tidak seluas-luasnya juga, gitu ya. Begitu juga perempuan. Ketika perempuan itu sudah diberikan ruang, misalnya untuk misalnya bekerja, gitu ya, kemudian berkontribusi secara aktif, baik itu di dunia pendidikan maupun di dunia politik, misalnya atau ekonomi,
0: Benar.
1: maka perempuan itu juga harus punya nih sebuah kondisi bahwa dia harus bisa menyeimbangkan peran. Perannya sebagai seorang perempuan itu sendiri ya, atau perannya sebagai tanggung jawabnya secara sosial, sebagai anak misalnya, kemudian sebagai orang tua atau sebagai ibu. Jadi peran tersebut harus saling mengisi dan terus harus apa terjalin dengan harmonis. Karena kalau tidak seperti demikian, maka kesetaraan gender gitu ya tidak akan pernah tercipta gitu. Kenapa? Karena kita akan merasa kayaknya perempuan tidak memiliki peran dibandingkan laki-laki. Harusnya perempuan itu di rumah aja atau sebaliknya gitu. Oke,
0: Betul.
1: begitu saja tentunya.
0: Betul, baik. Terima kasih banyak Ibu Amalia atas waktu dan ilmunya ya yang telah dibagikan kepada pendengar di siang hari ini. Dan dari perbincangan ini pendengar kita dapat memahami bahwa kesetaraan gender bukan berarti menyamakan laki-laki dan perempuan dalam segala hal, melainkan memberikan kesempatan, hak dan penghargaan juga yang setara sesuai dengan peran dan potensi masing-masing, sehingga dapat terciptanya kehidupan sosial yang lebih adil dan harmonis tentunya. Dan semoga juga pendengar perbincangan kita pada siang hari ini dapat menambah wawasan kita semua serta juga menghilangkan berbagai stigma dan kesalahpahaman mengenai isu gender. Dan saya Ardo Sirebuter, sampai bertemu kembali pendengar di program Pengarus Utama Gender berikutnya.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Prosatu RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Relay Dinamika Olahraga. Jadi tetap bersama kami pendengar, karena setelah Dinamika Olahraga kami akan menghadirkan program Rentak Melayu, tentunya untuk menemani aktivitas Anda pada siang hari ini.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas

Republik Ceko. Namun mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myungbo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Le Rouge. Itu di stadion.

0: kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, bila sel air mereka masih belum menemukan sasaran, Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Stephen Estakio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
1: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
0: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
1: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada, dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap track house itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa track house mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because
4: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiaplah. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali ke Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melalui ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi, karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapana kerapnya menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku, maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Vieni da Buarre, Mitra, sono agitanda, se sekolah lari, tanda bion.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: kuliner di sini banyak, khususnya masakan khas Melayu. Ada gulai asam pedas, ada yang soto masak hitam, ada ikan buntal masak kerabu. Banyak pokoknya kat sini. Yang biasa orang kenal kalau ikan buntal tu beracun, tapi kat kampung kami itu termasuk lauk yang spesial kat sini. Ikan buntalnya beracun, cuma cara orang mengolahnya lagi macam mana gitu. Kalau orang sini kan kena pandai membersihkan ikan tu, makanya ikan tu tak jadi beracun setelah dimasak. Sebenarnya ada racunnya. Ha, kulit pertamanya itu dibuang dulu gitu, dibersihkan. Nanti dah dibersihkan kan nampak isinya, nanti ada macam besarnya macam kacang hijau gitu. Ah, itu nanti yang dibuang, itulah racunnya itu. Pira namanya kalau orang sini bilang. Orang kampung sini memang bisa masak lah semuanya, cuma kadang kalau yang bersihkan mungkin orang-orang tertentu aja yang bisa. Piranya tadi tuh kan racun, itulah yang mematikan sebenarnya dari ikan buntal tuh.
1: Sebab kalau dekat pulau nih nak masak daging, nak masak ayam, menurut orang biasa aja, tapi kalau masak buntal banyak orang nak minta. Pasti bawa piring-piring untuk alas-alas tuh. Kadang kan orang balik beli ikan tuh kan, atau minta ikan tuh kan pas tempat orang jual ikan di tempat penampungan gitu. Masalah apa? Buntal lah. Nanti bilang lah minta nanti gitu. Tetangga tuh pak tak ngarap banyak, dapat sikit pun jadilah kalau lauk buntal tuh. Kadang cuma sikit lah, sikit tuh segini minta. Sesendok lah gitu. Yang penting dapat kalau orang masak buntal tuh. Kadang sebelum kita siap masak, dia dah pesan dulu, nanti simpan je minta sikit. Nah macam itu. Kita simpan lah. Memang dah macam tradisi juga kalau orang masak buntal tuh ada yang minta gitu. Jadi dah macam biasa aja.

0: macam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ardo Sirebutar yang akan menemani Anda tentunya dalam program Rentak Melayu Jom Menghebohkan. Sebuah program kebanggaan kita yang menghadirkan irama, iringan, dan keindahan budaya Melayu lewat pantun dan lagu-lagu pilihan. Dan seperti biasa pendengar, Rentak Melayu hadir untuk menemani aktivitas Anda dengan berbalas pantun, berbagi cerita, dan tentu saja untuk request lagu-lagu Melayu favorit dari pendengar. Pantun boleh disampaikan, lagu boleh diminta, salam boleh dikirimkan untuk keluarga dan kerabat tercinta. Dan untuk membuka kebersamaan kita pendengar, mari kita mulai dengan pantun pembuka berikut ini.
0: Diikat keras-keras sampai susah bernapas.
1: Pergi ke pantai memetik delima, angin sepoi menemani langkah. Rentak Melayu kita bersua, pantun dan lagu penghibur jiwa. Ewa.
0: Plastik tersangkut di bau.
1: Siri disusun di dalam tepak, adat dijunjung sepanjang masa. Pantun berbalas kita gerakan, Rentak Melayu mengikat rasa. Ewa. Dan pendengar seperti biasa, sebelum kita terima pelapon pertama kita pada siang hari ini, kita akan bacakan dulu untuk pantun-pantun yang sudah masuk dan dikirimkan pendengar melalui WhatsApp kami di 0811-778-1051. Dan melalui, dan nanti Anda pendengar, Anda juga ingin bergabung bersama kami dapat melalui telepon di 463351. Pesan pertama ada dari Pak Zaini, pantunnya ada dua nih dari Pak Zaini. Burung pipit terbangnya rendah, turun ke sawah memakan padi. Kalau udah jadi dudet tua, memang payah hendak mencari istri. Banyak orang pergi ke payah, tanahnya rendah menanam padi. Kalau kita sudah kaya, banyak-banyaklah kita berbudi. Ewa, betul sekali Pak Zaini.
0: Tudung pelangi hai tak pakai.
1: Selanjutnya dengar ada dari Bang Yani di Beras. Rentak Melayu jom hebohkan, ini Yani di Seberas Bang Ardo. Selamat siang juga Bang Yani. Dan jalan-jalan ke Tanjung Batu, mau pergi ke rumah Kalilis. Anak sekolah, membaca buku, juga rajin bila menulis. Ewa.
0: Macam
1: Bang Yani jalan-jalan terus ya pantunnya pendengar. Jalan-jalan di pagi hari, duduk sebentar di warung Kaita. Banyak orang membeli pari, saat suka belanja bersama. Ewa. Terima kasih Bang Yani dan selamat siang tentunya untuk Bang Yani.
0: Nona Singapura, itu dia Nona Singapura.
1: Dan baik pendengar, kita akan terima untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa pendengar? Penelpon pertama kita di 463351. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Rentak Melayu.
2: Halo.
1: Halo.
2: Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu jom hebohkan, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Anton.
1: Bang Anton, bagaimana kabarnya Bang Anton?
2: Ya, sama siapa nih?
1: Aduh, Bang Gafar. Apa kabarnya Bang Anton? Gimana kabarnya hari ini Bang Gafar?
2: Alhamdulillah, ada sehat dong, ada sehat
1: dong. Sehat dong, aduh, Bang Anton memang sulit. Aduh, ada berapa pantun hari ini kita, Bang Gafar?
2: Bang Gafar ada satu ya dong.
1: Oke.
2: Tak pandai berpantun kan.
1: Oke, tak apa Bang Gafar.
2: Gitu kan.
1: Oke, silo Bang Gafar.
2: Pagi-pagi pergi ke pekan.
1: Ewa.
2: Pergi ke pekan membeli sayur. Yang lagi makan silakan makan.
1: Betul.
2: Sambil makan kita berhibur.
1: Waduh, memang katanya tak pandai berpantun tapi pantunnya mantep nih.
2: Itu pantun tuh Bang Anton yang kali sama Bang Gafar tuh.
1: Jangan dibocorin dong Bang Gafar. Aduh, Bang Anton ya.
2: Oke, dong, satu lagu dong.
1: Oke, lagunya apa Bang?
2: Lagu ini dari Hari Parentang.
1: Hari?
2: Ya, Hari Parentang, judulnya Jangan Sampai Tiga Kali gitu.
1: Hari Parentang, Jangan Sampai Tiga Kali ya. Oke, okay. Bang Gafar.
2: Oke, dong, ada dong ya.
1: Oke, terima kasih Bang Gafar, sehat selalu Bang ya.
2: Terima kasih dong, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Gafar.

0: Oke, baik pendengar, barusan kita terima dari Bang Gafar ya pendengar, di alias Bang Anton tadi yang menyamar. Dan baik pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya. Ada siapa pendengar di belakang Bang Gafar di 463351? Halo. Halo. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Pantun.
0: Halo tuh.
1: Ayo, Pantun.
0: Oke. Sila tuh.
1: Dilempar kita ditengok.
0: Eh wah.
1: Alie dikumpul. Sering begitu ditimbun.
0: Betul.
1: Gapar marah dengan Datu. Iya, dengan tujepun. Ini untuk makun.
0: Oke, untuk makun. Sila atau
1: masak sukun tanpa diperan.
0: Ewa.
1: Dia kelapa pecut dijual satu. Nah, apa ya? Sehelai dikit. Makun tak paham Datuk tadi. Apakah soal itu ekstrik atau objektif?
0: Oke, atau ada lagi atau?
1: Satu lagi.
0: Oke, sila atau?
1: Kok baru dibelai? Ah, ke Singapura. Besok satu ke Tanjung Balai.
0: Oke.
1: Mau berjumpa. Halo, Do.
0: Halo, mau berjumpa siapa tuh?
1: Di besok atau mau ke Balai mau? Lagunya kalau dapat. Kerana budi ku jatuh hati, Spring? Kerana budi ku jatuh hati.
0: Oh, karena budi.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam, Ato. Terima kasih, Ato. Waduh, Ato terputus-putus ya sepertinya, Ato ya. Dan terima kasih, Ato ya, sudah menyempatkan waktunya ya, walaupun sinyalnya terputus-putus. Terima kasih atas partisipasi Ato nih. Dan baik pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo, Rentak Melayu.
2: Yes, Mr. Ardo, apa kabar anda? How are you?
0: Okay, I'm fine, Cap, thank you. How are you, Cap?
2: Yes, Captain Cap. Cap macam biasa, 100.1, eh?
0: Okay, Cap.
2: Okay, Cap, berpantun dua pantun je lah, eh?
0: Okay, boleh. Sila, Cap.
2: Suara bernama suara seorang DJ mencari tugas halal sebagai penyiar.
0: Ewa.
2: Duhai dikau Ardo Silaburtar, suaramu yang indah menjadikan kamu mendapat tugas sebagai seorang DJ.
0: Aduh, terima kasih, Captain. Pantun kedua,
2: dan lagi satu, eh?
0: Okay, Cap.
2: Ini special untuk kamu dan gadis yang kamu akan sangat cintai, ya, eh? Yang sayang. Kesian setia menanti kamu, eh?
0: Siap, Captain. Sila, Cap.
2: Wanita bernama wanita setia. Kesetiaannya menunggu Ardo Silaburta. Wahai Mr. Ardo Silaburta, kinanglah dia dengan jalan yang halal, eh?
0: Amin, Cap. Semoga lancar,
2: okay. Cap. Pinangnya. Cap nak minta lagu ini, eh? Lagu romantis. Seia sekata bermada sayang, Raza, eh?
0: Oh, seia sekata ya, Cap, ya?
2: Dan for you, always Cap doakan, may God bless you, eh?
0: Oh, okay, Cap. Terima kasih, Cap, ya. Baik, Cap. Terima kasih, Cap. Thank you.

0: Oke, baik. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami. Dan barusan kita terima dari Kapten Siam ya, pemuda India. Dan ada siapa pendengar di belakang Kapten Siam, pemuda India pendengar? Di 463351, halo. Halo, halo.
1: Halo, entah Melayu, Jom Hebokan.
0: Jom Hebokan, bersama siapa ini?
1: Pendatang baru, Aldos.
0: Pendatang baru?
1: Nah, Putra Perantau.
0: Putra Perantau? Siapa nih, Putra? Pendatang baru, Putra Perantau siapa nih?
1: Toci, Aldo.
0: Apa?
1: Toci.
0: Oh, Toci. Aduh, Putra Perantau.
1: Putra Perantau.
0: Aduh, Toci, bagaimana kabar Toci?
1: Alhamdulillah, aduh, apa kabar?
0: Sehat dong tentu ya, Toci.
1: Hujan aja ini lebat
0: betul. Iya, itu suaranya kenceng banget, Toci.
1: Hujan lebat betul, aduh.
0: Toci mau lagu apa, Toci?
1: Alhamdulillah. Kisah dan Tauladan aja lah, Aldo.
0: Kisah dan Tauladan ya?
1: Kalau ada.
0: Oke, Toci.
1: Ada satu pantun aja lah, Aldo.
0: Oke, silo, Toci.
1: Nanya dengan Kak Rempong nih.
0: Oke.
1: Untuk Kak Rempong ya. Mm-mm. Pohon selasi rendang pohonnya.
0: Ewa.
1: Buah sagu mana rasanya? Kalau boleh numpang ditanya, Kak Rempong tinggal di mana?
0: Kak Rempong tinggal di mana tuh? Boleh dibalas dengan pantun juga nanti, Kak Rempong.
1: Terima kasih ada ya.
0: Oke, terima kasih Toci ya.
1: Oke, ora.
0: Ora, Toci, sehat selalu Toci. Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya, pendengar. Dan kami akan putarkan dulu pendengar lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Dan nanti kami akan lanjutkan kembali setelah lintas informasi yang akan kami berikan di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Kerajaan Riau Lingga. Kesultanan Lingga merupakan kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia. Berdasarkan Tufat Al-Nafis, Sultan Lingga merupakan pewaris dari Kerajaan Johor dengan wilayah mencakup Kepulauan Riau dan Johor. Kerajaan ini diakui keberadaannya oleh Inggris dan Belanda setelah mereka menyepakati Perjanjian London pada tahun 1824 yang kemudian membagi bekas wilayah Kesultanan Johor setelah sebelumnya wilayah tersebut dilepas oleh Siak Sri Indrapura kepada Inggris pada tahun 1818. Namun kemudian diklaim oleh Belanda sebagai wilayah kolonialisasinya. Sultan Abdurrahman Muazzam Shah merupakan sultan pertama kerajaan ini. Kemudian pada tahun 3 Februari 1911, kesultanan ini dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda. Kesultanan ini memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bentuknya sekarang sebagai bahasa Indonesia. Pada masa kesultanan ini, bahasa Melayu menjadi bahasa standar yang sejajar dengan bahasa-bahasa besar lain di dunia, yang kaya dengan susastra dan memiliki kamus eka bahasa. Tokoh besar di belakang perkembangan pesat bahasa Melayu ini adalah Raja Ali Haji, seorang pujangga dan sejarawan keturunan Bugis. Kerajaan Lingga berpusat di Daik yang saat ini merupakan ibu kota Kecamatan Lingga, termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Sampai saat ini, tinggalan arkeologis di bekas Kerajaan Lingga cukup lengkap. Di antaranya adalah beberapa bangunan monumental seperti masjid, makam, bekas istana, benteng-benteng pertahanan, dan tinggalan artefaktual lain.

menjaga, melestarikan dan juga mengembangkan adat serta budaya Melayu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kehadiran lembaga ini menjadi simbol persatuan masyarakat Melayu sekaligus wadah untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. LAM Kepulauan Riau berdiri dengan tujuan memperkuat identitas budaya Melayu melalui berbagai kegiatan adat, pendidikan budaya, serta pembinaan generasi muda. Lembaga ini aktif dalam mendukung pelaksanaan acara adat, festival seni, musyawarah budaya, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai-nilai Melayu. Selain itu, LAM juga menjadi tempat bermusyawarah bagi para tokoh adat, cendekiawan, dan masyarakat dalam menjaga marwah budaya Melayu agar tetap hidup dan dihormati. Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan budaya Melayu, Kepulauan Riau menjadikan LAM sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui peran aktifnya, berbagai warisan budaya seperti pantun, gurindam, tari tradisional, musik Melayu, pakaian adat, hingga tata krama Melayu terus diperkenalkan kepada generasi muda, dan hal ini dilakukan agar budaya Melayu tidak hilang ditelan arus globalisasi dan tetap menjadi identitas masyarakat Ebri. LAM Kepulauan Riau juga berperan dalam mempererat hubungan budaya antar wilayah serumpun Melayu, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hubungan budaya dengan wilayah-wilayah Melayu lainnya seperti Malaysia dan Brunei Darussalam menjadi bagian dari upaya memperkuat persaudaraan budaya serang

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rni.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Edisi 29 Juni 2026 bersama saya Ardo Sriputar. Mengulik informasi pertama kita pendengar, sebanyak lebih dari 800 petugas sensus ekonomi atau SE 2026 mulai menyisir seluruh bangunan di Kota Batam untuk mendata pelaku usaha beserta aktivitas sosial ekonominya. Pendataan juga dilakukan secara langsung dari pintu ke pintu atau door to door sebagai bagian dari pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Kepala BPS Kota Batam yaitu Eko Aprianto juga mengatakan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi ini di Batam akan dimulai dari 15 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Dan kita beralih ke informasi berikutnya pendengar. PT PLN Batam terus memperkuat infrastruktur kendaraan listrik di Kota Batam. Dan kabar terbarunya perusahaan menambah 3 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU berteknologi ultra fast charging sehingga total fasilitas pengisian daya yang dikelola kini mencapai 26 titik. Dan 3 SPKLU terbaru itu diantaranya ada di kantor PLN Batam, Jalan Engku Putri nomor 3 dan di Batam Center. Penambahan ini juga menjadi bagian penting tentunya dari upaya PLN Batam untuk memperluas layanan pengisian daya, sekaligus juga dapat mendukung meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Kota Batam. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Daya tarik Batam sebagai pusat industri digital di Indonesia terus menguat. Badan Pengurusan BP Batam terus baru saja menerima penjajakan investasi baru dari PT Farmsen di Indonesia dan bersama mitra internasionalnya untuk membangun pusat data atau data center. Nilai investasi ini juga tahap awal ditaksir mencapai 1 miliar US dollar atau setara dengan 16,3 triliun rupiah. Dan diketahui pendengar, pembahasan mega proyek tersebut dilakukan secara hybrid dalam pertemuan di ruang rapat gedung Bida Utama di Batam Center pada 25 Juni lalu. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan zuhur yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya, yaitu pada pukul 12 lewat 8 waktu

0: 1 Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

Pendengar, Alkisah seorang raja mempunyai anak tunggal yang pemberani, terampil dan pintar. Untuk menyempurnakan pengetahuannya, ia mengirimkannya kepada seorang pertapa bijaksana. Berikanlah pencerahan kepadaku tentang jalan hidupku, sang pangeran meminta. Kata-kataku akan memudar laksana jejak kakimu di atas pasir. Saya akan berikan petunjuk kepadamu di jalan hidupmu. Engkau akan menemui 3 pintu. Bacalah kata-kata yang tertulis di setiap pintu dan ikuti kata-kata hatimu. Sekarang pergilah, sang pertapa menghilang dan pangeran melanjutkan perjalanannya. Segera ia menemukan sebuah pintu besar yang di atasnya tertulis kata, "Ubahlah dunia." Ini memang yang kuinginkan, pikir sang pangeran. Karena di dunia ini ada hal-hal yang aku sukai dan tidak aku sukai. Aku akan mengubahnya agar sesuai dengan keinginanku. Maka mulailah ia memulai pertarungannya yang pertama, yaitu mengubah dunia. Ambisi, cita-cita, dan juga kekuatannya membantunya dalam usaha menaklukkan dunia agar sesuai hasratnya. Tahun demi tahun berlalu, suatu hari ia bertemu sang pertapa kembali. "Apa yang engkau pelajari dari jalanmu, wahai pangeran?" tanya sang pertapa. "Aku belajar bagaimana membedakan apa yang dapat kulakukan dengan kekuatanku dan apa yang tergantung kepadaku dan apa yang tidak tergantung kepadaku." "Bagus, gunakan kekuatanmu sesuai kemampuanmu. Lupakan apa yang di luar kekuatanmu, apa yang engkau tak sanggup mengubahnya," kata sang pertapa, seraya langsung menghilang. Tak lama kemudian sang pangeran tiba di pintu kedua yang bertuliskan, "Ubahlah sesamamu." "Ini memang keinginanku," pikirnya. "Orang-orang di sekitarku adalah sumber kesenangan, kebahagiaan. Tetapi mereka juga yang mendatangkan derita, kepahitan, dan frustasi." Dan kemudian ia mencoba mengubahnya. Semua orang yang tak disukainya, ia mencoba mengubahnya karakter mereka dan menghilangkan kelemahan mereka. Ini menjadi pertarungan yang kedua. Tahun-tahun berlalu, kembali ia bertemu dengan sang pertapa. "Apa yang kau pelajari kali ini, wahai sang pangeran?" "Saya belajar bahwa mereka bukanlah sumber dari kegembiraan dan kedukaanku. Keberhasilan atau kegagalanku, mereka hanya memberikan kesempatan agar hal-hal tersebut dapat muncul. Sebenarnya di dalam dirikulah segala hal tersebut berakar." "Engkau benar," kata sang pertapa. "Apa yang mereka bangkitkan dari dirimu, sebenarnya mereka mengenalkan engkau pada dirimu sendiri. Bersyukurlah pada mereka yang telah membuatmu senang dan bahagia. Bersyukurlah pula kepada mereka yang menyebabkan dirimu derita dan frustasi, karena merekalah kehidupan mengajarkanmu apa yang perlu engkau kuasai dan jalani." Kembali sang pertapa menghilang. Kini pangeran sampai di pintu ketiga. "Ubahlah dirimu. Jika memang dirimu sendirilah sumber dari segala problemku, memang di sanalah aku harus mengubahnya," ia berkata dalam dirinya. Dan ia memulai pertarungannya untuk yang ketiga. Ia mencoba mengubah karakter dirinya sendiri, melawan ketidaksempurnaan, menghilangkan kelemahan, mengubah segala hal yang tak disukai dari dirinya. Setelah beberapa tahun kemudian, di mana sebagian ia berhasil, sebagian lagi gagal, pangeran bertemu kembali dengan sang pertapa. "Kini apa yang kau pelajari, wahai sang pangeran?" "Aku belajar banyak hal di dalam diriku yang bisa ditingkatkan dan ada yang tidak bisa diubah." "Itu bagus," kata pertapa. "Ya, tapi saya mulai lelah untuk bertarung melawan dunia, melawan setiap orang dan melawan diri sendiri." "Itu adalah pelajaranmu berikutnya," kata sang pertapa. "Tapi sebelum itu, balikkan punggungmu dan lihatlah jalan yang telah engkau tempuh." Dan ia pun menghilang. Ketika melihat ke belakang, ia memandang pintu ketiga dari kejauhan dan melihat adanya tulisan di bagian belakangnya yang berbunyikan, "Terimalah dirimu." Pangeran terkejut karena tidak melihat tulisan ini ketika melalui pintu tersebut. Ketika seseorang mulai bertarung, maka ia menjadi buta. Ia juga melihat bertebaran di atas tanah semua yang ia campakkan, kekurangan, bayangan, ketakutan, dan juga ia baru menyadari bagaimana mengenali mereka, menerimanya, dan juga mencintai apa adanya.
Ia belajar mencintai dirinya sendiri dan tidak lagi membanding-bandingkan dengan orang lain. Tanpa mengadili, tanpa mencerca dirinya sendiri, ia bertemu sang petapa dan berkata, "Aku belajar bahwa membenci dan menolak sebagian dari diriku sendiri sama saja dengan mengutuk untuk tidak pernah berdamai dengan diri sendiri. Aku belajar untuk menerima diriku seutuhnya, secara total, tanpa syarat." Bagus, itu adalah pintu pertama kebijakan, ujar pertapa. Sekarang kau boleh kembali ke pintu kedua. Segera ia mencapai pintu kedua yang bertuliskan di belakangnya, "Terimalah sesamamu." Ia bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar mereka, mereka yang suka dan dicintai, serta mereka yang benci, mereka yang mendukung, mereka yang melawan. Tetapi yang mengherankan, ia tidak lagi bisa melihat ketidaksempurnaan mereka.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sebelum kita terima untuk penelpon kita selanjutnya, pendengar, kita akan bacakan dulu untuk pantun-pantun yang sudah masuk dari pendengar. Pantun selanjutnya ada dari Bang Abednego. Tanam alia di kala senja, pohon naga dimakan api. Aku suka pantunnya Shakira, setiap kata tersusun rapi, ewa. Pantun kedua, anak karimun pergi menjala, buah pepaya sedap dimakan. Pantun itu seni budaya, janganlah sampai tertelan zaman, ewa. Pantun selanjutnya Bang Abed, penat menjala duduk melamun, api ditiup lalu menyala. Aku suka hidupkan pantun, pantunku pula sesuka-suka, ewa. Pantun selanjutnya pendengar ada dari siapa nih, Bang Misaidi yang hadir dari Seiungar di Tanjung Batu. Hendak mencari si batu akik, tapi sayang tidak berjumpa. Pitra manusia semuanya baik, tapi kenapa ada yang sebaliknya, ewa. Salam hangat buat pendengar dan terima kasih buat Bang Abdo. Lagunya Masih Aku Terasa dari Gersang. Oke, baik Bang, kalau ada kesempatan waktu kami putarkan ya. Dan selanjutnya pendengar ada pantun dari Grandma Twin, nenek kembar yang mau berpantun buat Toangke. Pantun pertama, seorang pengantin memakai tanjak, hari pernikahan di hari Selasa. Wahai Toangke, Toengke, orangnya yang bijak, nenek kembar memberikan sebuah peribahasa, ewa. Pantun kedua, di waktu malam terasa sunyi, mendengar sesuatu saling bertanya, apakah sesuatu yang tersembunyi? Tolong jawab apa peribahasanya, ewa. Pantun ketiga, cuaca terasa redup, perahu berlayar melewati selat. Selagi kita masih hidup, janganlah kita meninggalkan sholat, ewa. Pantun keempat dah buat Bang Tohat katanya, kazaitun pandai memanjat, memanjat pula si pohon pokat. Nenek kembar suka pantun Bang Tohat, pantun Bang Tohat banyak nasihat, ewa. Dan selanjutnya pendengar ada dari Firdaus, salamnya, pantunnya katanya buat hari ini. Untuk mantan bini saya Erma Rosanti Pulau Buru, aku berdoa pada Tuhan, moga diriku kau lupakan. Memang sudah menjadi suratan kisah yang lalu dan jadi tauladan, ewa. Semoga menjadi tauladan tentunya. Dan request lagu tidak ada. Oke, baik. Dan pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Rentak Melayu. Waalaikumsalam.
1: Rentak Melayu, Jom Hebokan.
0: Jom Hebokan, bersama siapa di mana?
1: Sama Mak Rempong.
0: Mak Rempong, Mak Rempong mau membalas pantun dari siapa tadi? Dari Tokci ya? Tokci atau nikah kawin tadi ya?
1: Boleh lah.
0: Oke, boleh. Sila.
1: Ya, pantunnya begini ya.
0: Oke.
1: Baik. Naik pompong ke Kuala Tungkal,
0: ewa.
1: Kesawah mencari belut, nggak tahu Mak Rempong tinggal. Hai di sawang laut.
0: Oh, hai di sawang laut. Tuh di sawang laut ya pendengar ya.
1: Satu lagi
0: sila.
1: Anak tiung si burung tiung, berdiri di pompong dengan Kak Siti. Jangan suka duduk termenung, mari berpantun menghibur hati.
0: Mari berpantun menghibur hati, betul sekali, Mak Rempong.
1: Ada pantun teka-teki.
0: Oke.
1: Ke Pulau Mandar, tembak kemari. Buah kelapa dari sangrai. Kalau Anda tidak dipari, buah apa bijinya di luar?
0: Buah apa bijinya di luar?
1: Iya.
0: Walah, boleh dijawab tuh pendengar.
1: Ardo boleh juga jawab.
0: Ardo boleh jawab ya, Ardo masih bingung sih, belum kepikiran. Aduh.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Mak Rempong. Mak Rempong mau lagu apa nih?
1: lagunya masih bisa ya?
0: Masih bisa dong. Walau gue paham.
1: Oh, kalau masih bisa, Madah Berhela.
0: Madah?
1: Berhela.
0: Berhela, oke. Okay. Dari Ziana Jain. Oke.
1: Ya.
0: Oke, Marempong. Terima kasih, Marempong. Sehat selalu tentunya. Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
2: Halo.
0: Halo, putus-putus nih. Kamonik. Iya, Kamonik putus-putus suaranya. Halo. Halo, Kamonik. Halo. Waduh, nampaknya terputus ya, pendengar ya. Oke, baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang.
3: Minta maaf, bukan ni awak bukan tak anu dia, dia memang lah bisa memang bisa masuk, dah bisa masuk, bawa awak masuk.
0: Oh. Bagaimana kabar Ibu Ti?
3: Sehat. Bukan tak kata mani-mani awak penganu dia, tidak dia. Dah kuat dia kalau dia masuk.
0: Buti, Buti
3: tak
0: mau
3: sinyal.
0: Buti mau lagu apa nih untuk mempersingkat waktu nih Buti?
3: Lagunya Mengapa Terkenang.
0: Mengapa?
3: Bagi Dajunik.
0: Mengapa? Mengapa apa Buti?
3: Terkenang, Bagi Dajunik.
0: Mengapa Terkenang ya?
3: Iya.
0: Oke deh Buti. Salam-salamnya untuk siapa Buti? Eh salam-salamnya pantun, betul Buti.
3: Ada pantun mana? Ada pantun lama.
0: Iya. Dan mau
3: baru jadi tak jadilah.
0: Pantun lama tak apa Buti.
3: Iya. Kalau pergi ke hulu, jangan lupa membeli obat. Kalau hati sedang rindu, macam mana nak diobat?
0: Makan macam mana enggak diobat ya?
3: Buah berembang, buah pedada. Sama dengan buah siku. Bimbang hati di dalam dada.
0: Bimbang kenapa
3: bila
0: tuh?
3: Bila mata dapat bertemu.
0: Waduh, bila mata dapat
3: bertemu. Itulah ada, itu ada dada. Bila bertemu dengan berdo.
0: Apa, Buti?
3: Bila bertemu dengan berdo.
0: Oke.
3: Itu aja do ya.
0: Oke, Buti. Terima kasih,
3: selamat
0: Buti.
3: Selamat
0: siang, Ibu Ti. Terima kasih.
3: Semoga bahagia selalu.
0: Semoga bahagia selalu juga, Ibu Ti.
3: Panjang umur.
0: Amin.
3: Dapat istri yang cantik.
0: Amin.
3: Ora.
0: Ora, si Buti, terima kasih.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya di 463351. Halo, Rantak Melayu.
1: Halo, Rantak Melayu, jernih bertemu bersama di Jardo.
0: Halo, Kamoni, kenapa terputus, Kamoni?
1: Biasalah, terganggu, konflik.
0: Korslet?
1: Konflik aja.
0: Oke, Kamoni.
1: Boleh minta lagu, boleh?
0: Boleh dong, Kamoni, nanti pulangin ya, Kamoni, ya.
1: Oke, kita nanti kesukaannya Kak dan Sang Pemuda India.
0: Oke, okay, nanti pulangin ya lagunya ya.
1: Iyalah. Pohon mangga berbuah lebat.
0: Ewah.
1: Manis rasanya bikin ketagihan. Ayo kita tetap semangat.
0: Betul.
1: Hadapi hari penuh keceriaan.
0: Penuh keceriaan, betul sekali kamu Nik.
1: Oke, lagi nih lagi.
0: Oke, pantun lagi.
1: Dahulu memotong pagar. Jangan terpotong batang durian.
0: Betul.
1: Cari guru tempat belajar. Jangan jadi sesal kemudian.
0: Jangan jadi sesal kemudian ya, Kak Monik ya. Betul sekali. Satu lagi. Oke, sila Kak Monik.
1: Pucuk pau beli mah batul. Anak sembilan di telapak tangan. Biar jauh di negeri orang.
0: Betul.
1: Hilang di mata, di hati jangan.
0: Hilang di mata, di hati jangan ya, Kak Monik ya.
1: Iya. Oke lah, biji Arda itu aja ya.
0: Oke, Kak Monik, terima kasih Kak Monik. Sehat selalu ya.
1: Terima kasih, bye-bye.
0: Oke, baik Kak Monik. Baik, pendengar, kita terima penelpon terakhir kita ya, pendengar ya. Di 463351, halo. Halo. Halo, halo. Aduh, nampaknya terputus pendengar. Kita terima kembali pendengar di 463351. Halo. Halo, Rontok Melayu. Aduh, nampaknya terputus lagi pendengar. Oke, baik, kalau begitu pendengar, kita akan putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar. Lagu pertama ada dari Ziana Zain, Madah Berhela. Selamat mendengarkan.

Kepulauan Meranti adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Selat Panjang. Jumlah penduduk kabupaten ini berjumlah 206.116 jiwa pada tahun 2020 dengan luas wilayah 3.707,84 km². Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap, Pulau Brembang, Pulau Burung. Adapun nama Meranti diambil dari nama gabungan Pulau Merbau, Pulau Rangsang, dan Pulau Tebing Tinggi. Berikut adalah batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Melaka. Sebelah timur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Sebelah selatan, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan. Sebelah barat, Kabupaten Bengkalis. Sejarah Kota Selat Panjang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dahulu merupakan salah satu bandar yang paling sibuk dan terkenal perniagaan di dalam Kesultanan Siak. Bandar ini sejak dahulu telah terbentuk masyarakat heterogen, terutama suku Melayu dan Tionghoa, karena peran antara merekalah terbentuk erat dalam keharmonisan, kegiatan kultural maupun perdagangan. Semua ini tidak terlepas dari ketoleransian antara persaudaraan. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang-barang maupun manusia dari Cina ke Nusantara dan sebaliknya. Di daerah Selat Panjang dan sekitarnya sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang merupakan salah satu kesultanan terbesar di Riau saat itu. Pada masa pemerintahan Sultan Siak VII yang bertahta pada tahun 1780 sampai dengan 1810, biasa disapa dengan Sultan Syarif Ali, memberi titah kepada Panglima Besar Muda Tengku Busu Sayyid Ahmad untuk mendirikan negeri atau bandar di Pulau Tebing Tinggi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Belanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Tahun 2026 sampai dengan bulan Mei ini sudah sebanyak 69 kasus.
2: SMP Negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta. Ini SMA Negeri di Kecamatan Bunga.
0: Mengawali warta berita siang ini berdengar kami sampaikan sari berita utama. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Batam mencatat kasus kekerasan terhadap anak di Batam masih tinggi. Warga Kecamatan Bulang meminta pemerintah Provinsi Kepri bangun gedung sekolah SMA. Warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 siang bersama saya Ardo Sirbutar. Kasus kekerasan terhadap anak di Batam masih tinggi. Sampai dengan bulan Mei 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Batam mencatat ada 69 kasus yang ditangani. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
3: Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kota Batam sampai tahun 2026 ini masih tinggi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KABI Kota Batam, Nopi Harmadiastuti mengatakan, sepanjang tahun 2025 lalu, angka kekerasan terhadap anak di Kota Batam tercatat sebanyak 268 kasus. Kemudian pada tahun 2026 ini, mulai Januari sampai Mei 2026, tercatat 69 kasus. Menurutnya tingginya angka kasus kekerasan ini seiring dengan mulai timbulnya kesadaran masyarakat atau korban untuk melapor.
4: Sebenarnya kita cukup miris ya Mas atas kasus kekerasan yang terjadi di Kota Batam, khususnya anak, karena ini mendominasi. Untuk data yang ada di kami, sepanjang tahun 2025 untuk kasus anak itu ada 268 kasus, baik itu kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, kemudian eksploitasi, penelantaran, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahun 2026 sampai dengan bulan Mei ini sudah sebanyak 69 kasus.
3: Nopi juga menghimbau masyarakat yang melihat, mendengar, atau mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk tidak ragu melaporkannya melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA di 129. Kemudian di WhatsApp UPTD di nomor 0851-3686-3321. Keberanian untuk melapor dapat menjadi pintu awal bagi korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Keterbatasan peluang kerja mendorong perlunya langkah inovatif agar generasi muda tetap produktif dan mampu bertahan di tengah persaingan. Berikut laporan disampaikan Nur Mahfud.
5: Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat di Batam, generasi muda didorong untuk tidak hanya bergantung pada peluang kerja yang tersedia, tetapi juga berani menciptakan peluang baru. Wakil Ketua Generasi Entrepreneur Batam, Zulfahmi menilai, semangat kewirausahaan menjadi kunci untuk menjawab tantangan terbatasnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, fenomena sulitnya mencari kerja di Batam tidak bisa hanya disikapi dengan keluhan. Anak muda harus mulai mengasah keterampilan, membaca peluang pasar, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuka usaha secara

0: mandiri. Ia menegaskan, era digital memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk memulai bisnis, bahkan dengan modal yang relatif kecil.
1: Bagi saya pribadi, kawan-kawan untuk zaman sekarang, gak ada kata tidak ada pekerjaan. Selagi kita mau bekerja, mau belajar lah intinya, mau mencari apa sih yang bisa kita produksi, nah itulah hasil cuan. Tapi pada dasarnya, cuan itu gak instan. Nah. Jadi saya berpikir, kalau dibilang orang nganggur, gak ada. Cuma sekarang dari kembali ke pribadi masing-masing, Bu. Ada kemauan dan ada niat belajar lah.
0: Fahmi juga menekankan pentingnya keberanian mengambil resiko dan membangun mental yang tangguh. Perubahan pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta kerja harus mulai ditanamkan sejak dini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita lainnya, pendengar, belum banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat. Puskesmas Balai Permai Kota Batam terus sosialisasikan program nasional pemeriksaan kesehatan gratis. Laporan selengkapnya disampaikan Beri Prabu.
3: Program Nasional Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau PKG di Kota Batam belum mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Puskesmas Baloi Permai, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota. Hal itu diakui penanggung jawab program PKG Puskesmas Baloi Permai, Dr. Winrati, kepada RRI dalam dialog kemarin. Ia menjelaskan program nasional ini awalnya bernama Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang dilaunching serentak secara nasional pada tahun 2025 lalu. Kemudian di tahun 2026 ini program tersebut berganti nama menjadi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau PKG dengan penambahan layanan kesehatan dari program CKG sebelumnya. Kurang lebih satu tahun berjalannya program ini, menurutnya kesadaran masyarakat untuk datang ke puskesmas dalam memanfaatkan program ini masih rendah. Pada tahun 2026 ini saja menurutnya, dari Januari sampai Juni 2026 pihaknya mencatat baru 10% atau sekitar 13.000 pasien yang terlayani program PKG.
4: Program CKG tahun 2025, nah saat ini kan sudah berganti ya menjadi PKG. Jadi PKG ini kan sekali lagi adalah bentuk negara itu hadir ya di bidang kesehatan dengan mendeteksi dini lebih awal, melakukan screening. Itu pada saat ini masyarakat itu kan saat ini tuh pengetahuan terhadap CKG itu juga masih kurang. Terus juga kesadarannya belum optimal. Padahal harapan ekspektasi kami itu kan tentunya masyarakat itu dengan mendapatkan PKG ini diharapkan itu terjaga kesehatannya gitu ya. Jadi seluruh warga itu terjaga kesehatannya dan semakin meningkat gitu kesadaran untuk mengetahui lebih awal penyakitnya.
3: Puskesmas Baloi Permai menurutnya terus akan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait adanya program PKG ini sehingga bisa tersentuh dan dirasakan manfaatnya. Sosialisasi yang sudah dilakukan diantaranya sosialisasi ke sekolah-sekolah serta melibatkan kader posyandu perumahan untuk mengajak warganya datang ke puskesmas memeriksakan kesehatan melalui program PKG. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
2: Dari berita lainnya, pendengar, seorang nenek warga Selat Kecamatan Bulang meminta pemerintah provinsi untuk membangun sekolah menengah atas atau SMA di Bulang. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
5: Masyarakat Selat Nenek Kecamatan Bulang mendesak pemerintah segera membangun SMA negeri lah mereka. Hingga kini fasilitas pendidikan formal hanya tersedia pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP saja. Masyarakat setempat Usman mengatakan hampir 75% lulusan SMP dari daerah itu tidak bisa melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Kendala utama adalah biaya transportasi, jarak tempuh, serta keterbatasan sarana penunjang sekolah menengah di sekitar mereka. Saat ini SMA Negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu sekolah, sementara kecamatan lain memiliki lebih banyak. Kecamatan Galang contohnya, sudah memiliki 3 SMA, sedangkan Belakang Padang 4 SMA. Artinya Bulang tertinggal jauh dalam penyediaan pendidikan menengah atas.
6: Jadi di Selat Nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP Negeri ini pun juga 2021, sebelumnya swasta belajar dia. Jadi SMA Negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu, hinterland yang lain sudah Galang 3, Belakang Padang 4, kita baru ada satu. Dan sekolah penyangga, jadi tahun demi tahun lulusan kami hampir 75% tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMA.
5: Usman melanjutkan, Padahal jumlah lulusan SMP di Selat Nenek cukup besar dan berpotensi terus meningkat. Keberadaan SMA Negeri 11 Pulau Buluh merupakan satu-satunya sekolah di Kecamatan Bulang. Butuh waktu 1 hingga 1,5 jam untuk sampai ke Pulau Bulang jika cuaca bersahabat. Warga yang memiliki anak SMA harus memutar otak untuk mencarikan tambahan biaya transportasi ke pulau seberang. Warga berharap pemerintah provinsi dapat menambah sekolah SMA bagi warga yang tinggal di sekitar Selat Nenek. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri, dikabarkan Singapura tetap berada di puncak peringkat paspor terkuat di dunia, menurut Henley Passport Index pada 28 Juni 2026. Negara kota itu secara konsisten memimpin daftar paspor terkuat sejak 2023 dengan akses ke 192 destinasi tanpa visa, berkat jaringan perjanjian bebas visa yang luas dan hubungan diplomatik yang kuat. Jepang dan Korea Selatan mengekor di urutan 2 indeks paspor dengan bebas akses ke 188 destinasi. Mereka setara dengan Uni Emirat Arab yang menjadi negara yang menonjol setelah mengalami peningkatan pesat selama 2 dekade terakhir dan menjadi salah satu negara dengan paspor terkuat di dunia. Mengutip dari kantor media setempat, pada Minggu 28 Juni kemarin, penentuan peringkat didasarkan pada beberapa banyak destinasi yang dapat dikunjungi pemegang paspor tanpa perlu mendapatkan visa terlebih dahulu. Negara-negara dengan hubungan diplomatik yang lebih kuat, perjanjian bebas visa yang lebih luas, dan kepercayaan internasional yang lebih besar cenderung bekerja lebih baik dalam indeks ini. Meskipun kekuatan ekonomi seiring menarik perhatian, kekuatan paspor menceritakan kisah yang berbeda. Peringkat 2026 menunjukkan bahwa mobilitas global dibentuk tidak hanya oleh ukuran ekonomi, tetapi juga oleh diplomasi, perjanjian internasional, dan kebijakan perbatasan. Bagi para pelancong, paspor dengan peningkatan lebih tinggi berarti salah satu hal di atas segalanya, lebih sedikit permohonan visa dan lebih banyak kebebasan untuk menjelajahi dunia. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Finish ketiga di ASEAN mengantarkan George Martin ke puncak klasemen MotoGP 2026. Martin mengatakan situasi ini di luar bayangannya setelah mengalami masa sulit. Memulai Grand Prix MotoGP Belanda 2026 sebagai full seater, pebalap Aprilia itu melakoni start mulus. Martin mempertahankan posisi terdepan di separuh balapan sebelum disalip duo Trackhouse Oi Ogura dan Raul Fernandez. Pada prosesnya, Martinator tidak sanggup mengejar dua rivalnya itu di sisa lomba. George Martin menyudahi balapan dengan selisih lebih dari 3,5 detik dari Ogura dan 1,5 detik di belakang Fernandez. Meski demikian, tambahan 16 poin sudah cukup melambungkan George Martin ke singgasana klasemen menggusur Marco Bezzecchi yang crash. Martin kini mengumpulkan 193 poin, unggul 7 poin dari Bezzecchi dan 16 poin dari Fabio Di Giannantonio. Seri MotoGP selanjutnya akan dihelat di Sachsenring, Jerman 2 pekan lagi. Setelahnya kejuaraan akan libur sejenak selama hampir sebulan, kemudian bergulir lagi di Silverstone, Inggris yang menandai paruh kedua musim. Di berita olahraga bulu tangkis pendengar, Apriyani Rahayu resmi pindah ke sektor ganda campuran. Ia akan berduet dengan Dejan Ferdinandsyah. Kepastian itu disampaikan pelatih kepala ganda campuran Pelatnas PBSI Reoni Mainaki dalam keterangan tertulis federasi pada Kamis 25 Juni kemarin. Peraih medali emas ganda putri Olimpiade Tokyo 2020 bersama Gracia Poli itu disebut bakal memasuki babak baru dalam perjalanan karirnya di bulu tangkis. Apri pindah nomor dari sektor ganda putri ke ganda campuran. Reoni menjelaskan duet Apri Dejan bakal debut di Taipei Open 2026 yang berlangsung tanggal 28 Juli hingga 2 Agustus nanti. Walaupun baru dipasangkan, Apri Dejan punya target khusus untuk ke depan. Apalagi keduanya merupakan pemain yang berpengalaman. Adapun pasangan Dejan Ferdinandsyah sebelumnya, Bernardine Anindya Wardana, akan memiliki pasangan baru yaitu Ferel Yuskin Mulia. Ferel Bernardi juga dijadwalkan debut di Taipei Open 2026. Dari berita olahraga voli pendengar, tim voli Indonesia mengukir sejarah usai juara AFC Cup 2026. Tim putra merah putih tampil dominan di partai final dan melibas Korea Selatan 3-0. Indonesia menghadapi Korea Selatan dalam final AFC Cup 2026 di Virsa Parkar Sport Complex Ahmedabad pada Minggu 28 Juni 2026. Duel sengit langsung terjadi di set pertama. Korea sempat membuka dengan keunggulan cepat, tapi Indonesia merespon ketertinggalan 5 poin dan menyamakan 10-10. Korea kembali membuka jarak, bahkan nyaris mengunci set pertama saat unggul 24-22. Indonesia memperpanjang napas dengan mengejar poin lawan dan perebutan set pun berjalan alon. Servis dari Boy lantas menjadi kunci kemenangan di set pertama. Momentum ini kemudian dipertahankan tim Indonesia di set kedua. Sejak unggul 10-8, mereka tidak membiarkan lawan mendapatkan angin dan menutup set ini 25-16. Korea baru menunjukkan perlawanan lebih ketat di set ketiga. Beberapa kali skor seimbang terjadi dan dari kedudukan 20-20, Indonesia membuka jarak 3 poin. Meski Korea sempat menempel 22-23, Indonesia tidak terbendung lagi dan memastikan kemenangan 25-23. Ini menjadi sejarah buat Indonesia karena memenangi gelar AFC Cup 2026 untuk kali pertama. Tim besutan Raidel Toiran ini dominan dalam blok dan servis, dengan Boy Arnes menjadi pendulang poin terbanyak. Pemain asal Afani itu mendulang 17 poin, menjadi pencetak angka terbanyak dalam final ini. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Batam mencatat kasus kekerasan terhadap anak di Batam masih tinggi. Warga Kecamatan Bulang minta pemerintah Provinsi Kepri untuk bangun gedung sekolah SMA. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Di. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan goyang asik untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Pendengar, selamat datang di program yang paling menggoda, paling goyang dan paling bikin hati senang. Inilah Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan pendengar, kembali lagi bersama saya Ardo Sidebutar yang siap menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu dangdut pilihan. Dan baik pendengar, sebelum kita terima penelpon berikutnya, penelpon pertama kita maksudnya ya, di 463351 kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk dan dikirimkan oleh pendengar melalui WhatsApp kami di 0811 7781051. Pesan yang pertama pendengar ada dari Bang Saiman di yang hadir nih. Mau request lagu katanya Sarmilah dari Asrap. Dan salam-salamnya buat Mas Prabu, Paus Limin, Pak Toha, baru ada Toci, Bang Andi, Bang Jais, Bang Haji Gemoy, Monik, Nekembar, baru ada Nekarin, To Nika Kawin, ada Durais, dan satu buat semua pendengar. Dan terima kasih katanya DJ Arya Bintara. Ini dengan Ardo nih Bang Saiman, Ardo. Dan baik pendengar, kita terima, apa kita bacakan kembali pendengar untuk pesan berikutnya. Pesan selanjutnya pendengar ada dari Bang Yani di Seberas. Di Goyang Dangdut, mantul, titip salam buat Kira Nazwa, Mancong, Ima, Ajes, Kasur, Kazul, baru ada Nisa, Ote, Suwadi, dan semua pendengar. Buat Bang Ardo, terima kasih dan selamat siang. Terima kasih juga untuk Bang Yani dan selamat siang Bang Yani. Lalu selanjutnya pendengar ada dari Bang Abidnego. Titip salam buat Nek Kembar, Nek Sakira, Nek Karin, Nek Aswa, Nek Jasmine, Ma Dewi, Ma Firman, Mama Lina, Mama Leni, Mama Rempong, Ma Dia, Mak Jihan, Ani, Roma, baru ada Kakak Ana, Wak Normi, Kakak Aisyah, dan buat semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Lalu pendengar selanjutnya ada dari Sari di Singapura yang hadir. Mau nitip salam buat semua pendengar RRI Batam, semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Bang Ardo minta lagu dong Vita Alfia, Pantun Janda. Dan buat Bang Ardo, semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Terus semangat, pantang mundur, maju terus. Siap, pasti kita maju terus. Dan terima kasih tentunya untuk semua pendengar yang sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp ya. Dan baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di 463351. Halo. Halo.
1: Halo, Digoda, mantul, mantap betul.
0: Digoda, mantul, mantap betul. Dengan siapa di mana?
1: Pendatang baru.
0: Pekan baru.
1: Pendatang baru.
0: Pendatang baru, siapa tuh?
1: Aron.
0: Ron.
1: Iya. Aron, Aron.
0: Oh, Bang Aron.
1: Iya.
0: Bang Aron.
1: Iya, iya saya. Kenapa ketawa?
0: Suaranya kayak bukan Bang Aron nih.
1: Siapa?
0: Kayak tidak lain nih, tidak lain tidak bukan nih.
1: Siapa?
0: Pak Ngai ini. Bang Aron. Aduh. Bagaimana kabar Pak Ngai?
1: Ya, baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah ya Pak Ngai ya. Nah, Bang Aron tadi kemana Pak Ngai? Bang Aron udah kemana? Dia udah pergi?
1: Bang Aron tidur ya.
0: Tidur.
1: Cuma tak baik lagi Bang Haji tak ngasih, tak ngirim durian tau.
0: Iya, tak ngirim nih Panga nih. Cemana nih?
1: Katanya kan ngirim ado atau kotak.
0: Aduh, kotaknya doang kali Panga.
1: Oh, belum sampai ya? Durian belum sampai?
0: Belum sampai kayaknya Panga.
1: Ah, tak betul Bang Haji nih.
0: Nanti kali ya, lagi di jalan kali ya.
1: Tapi mungkin di tanggal 4 kali bawa tau.
0: Iya, nanti Ardo standby deh. Tinggal dihubungi.
1: Tunggu tuh, jangan tak tunggu nanti.
0: Iya, tinggal nunggu kabar dari Bang Haji ya. Panga ikut gak?
1: Kalau tak tunggu Ardo tinggal bau aja nanti.
0: Iya, Panga ikut nggak?
1: Ikut loh.
0: Ikut ya. Oke deh, Ardo standby deh ya.
1: Mana boleh tak ikut Bang Haji kan, itu kan abang Pak Ngah, kampung Pak Ngah ada Bang Haji nggak ada buat deh.
0: Bener. Masa tak boleh. Masa tak ikut ya?
1: Dia mana tahu Batam loh kalau tak ada Pak Ngah.
0: Aduh, lagu kita hari ini apa Pak Ngah?
1: Kalau tak ada Pak Ngah, dia sesat di Batam tau.
0: Iya, sesat.
1: Dia mana tahu jalan di Batam tu. Dia mesti ke Batam ngajak Pak Ngah deh kan.
0: Jadi harus ikut pawangnya ya.
1: Iyalah. Lagu dia Maya aja tu.
0: Maya, apa tuh judulnya?
1: Maya. Judulnya Maya.
0: Judulnya Maya ya.
1: Ah, dari Moksen Arata.
0: Dari?
1: Moksen.
0: Oh, ini adanya dari Mancur S nih.
1: Hah?
0: Adanya dari Mansur S, Maggie Z.
1: Boleh juga.
0: Dari siapa tuh? Mansur S, Maggie Z.
1: Boleh aja dong.
0: Boleh aja yang mana aja ya. Oke deh, salam-salam untuk siapa, nah, Pang?
1: Nah, minta lagu baik, lagu aku tak punya, Bang Haji marah, tak usah, kata dia. Dicakap, oh, Pang ada punya semua, buat apa-apa, kata dia, minta lagu aku tak punya, kata dia kan. Dekat batang mobil ada, dekat balai ada, kata dia.
0: Iya, makanya, masa...
1: Dekat tangi batu ada, dia cakap, kata dia, apa dia minta lagu orang tak punya, kata dia.
0: Oke deh, salam-salam untuk siapa, Pang?
1: Salam sosial buat Bang Haji, ya. Ini tadi minta musangan dia, kata dia, dia kira nggak termasuk Bangah, gabung Bangah, kata dia.
0: Oh.
1: Nah, ada saran, kata dia. Jadi Bangah cakap tak ada musang ni, Bang Haji. Nah, iya Bang Haji kirim ni, kata dia.
0: Waduh, waduh, memang itulah, ya. Baik. Bang Haji. Baik, ya. Iya, dermawan ya. Banget Bang Haji ini. Tinggal kita tunggu duriannya ya, Bangah ya.
1: Buat Bang Haji, buat Galah. Galah pergi juga tau.
0: Oh, Bang Galah juga ya?
1: Nak ikut juga dia, jumpa ada katanya, nak
0: ngalah. Oke, oke deh. Kita ketemu di sini ya. Kita ramaikan ya, pro satu ya.
1: Aja. Dengan ado tak nunggu kan nanti. Yang macam kemarin, kata dia ado lari. Kata dia ajak undangan, lari pula kata dia. Buat monik tau.
0: Oke, buat siapa lagi?
1: Buat monik, buat ayam kokok. Buat Datuk Cik, buat... Apa, Sulaiman ya?
0: Betul. Siapa lagi?
1: Ya. Yang lain satu buat semua aja lah.
0: Oke.
1: Nah, buat ada sama tugas.
0: Oke, terima Horas, kasih Pak.
1: Selamat siang.
0: Horas, selamat siang Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik pendengar, barusan kita terima telepon dari Bang Aron ya, a.k.a. Bapak Angah ternyata pendengar. Dan baik pendengar, kita terima kembali penelpon berikutnya. Ada siapa pendengar? Halo. Halo, digoda. Waduh, nampaknya terputus pendengar karena digoda ya. Baik pendengar, kita terima kembali. Ada siapa pendengar di belakang panga? Halo. Digoda.
2: Digoyang dangdut. Mantul, mantap betul bersama Aldo.
0: Bersama siapa ini?
2: Andi.
0: Bang Andi, akhirnya hadir juga Bang Andi.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dapat juga ya. Dan... Kali ini cetak skor duluan ya Bang Andi ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dapat juga.
0: Aduh, gimana kabarnya Bang Andi hari ini?
2: Sehat-sehat aja nih nampaknya nih. Ya. Cuaca pun juga gitu kan. Nah, semalam hujan Bang Aldo.
0: Waduh, enak dong ya. Tidurnya, lelap dong.
2: Iya. Cikgu Nurmah tuh tidur dia.
0: Tidur ya? Iya.
2: Iya, tidur dia nih.
0: Dibilang
2: nanti
0: tidur. Tengah
2: ada nanti
0: iya.
2: Baru dia bangun.
0: Iya. Dia tiap episode tidur nih, tiap program tidur. Udah juga tidur lagi.
2: Iya, nanti baru enggak habis baru dia bangun.
0: Enak ya, jadikan norma ya.
2: Iya.
0: Oke deh, Bang Andi, lagu kita apa hari ini, Bang Andi?
2: Lagunya requestan nenek kembar aja lah katanya. Kalau masuk mintakan lagu Ada Setan katanya.
0: Oke, Ada Setan ya, siang-siang
2: iya,
0: ya.
2: Dari Grand Matuin ya. Nenek kembar kesukaannya tuh katanya.
0: Iya, memang lagu kesukaan Grand Matuin kita nih.
2: Nenek kembar tuh.
0: Iya. Oke deh, salam-salamnya untuk siapa hari ini, Bang Andi?
2: Salamnya buat Bang Aldo dulu, selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Amin,
2: kan?
0: Bang Andi.
2: Nah, buat nenek kembar juga, buat Mas Prabu bangkit. Masuk, masuk, Mas Prabu.
0: Masuk, Mas Prabu.
2: Iya. Buat Bang Iman juga, Bang Galah. Sarinya Kiyu-Kiyu juga, Sari Wangi, masuk. Buat, siapa tadi, Mak Rempong. Iya, buat Mak Rempong juga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kan.
0: Siapa lagi?
2: Buat Mama Boy, Mama Lina, Mama Leni. Buat Udin Butun juga, buat Alex. Buat Siti, siapa tuh Siti di Guntung kan?
0: Betul.
2: Buat semua-semua aja lah Bang Aldo.
0: Waduh, tumben pepek nih.
2: Iya. Bagi-bagi gitu kan.
0: Oke deh Bang Andi.
2: Oke, selamat siang Bang Aldo.
0: Oke, selamat siang Bang Andi, sehat selalu ya. Terima kasih banyak Bang Andi telah hadir. Baik pendengar, kita terima kembali. Ada siapa pendengar di belakang Bang Andi ya? Di 463351. Halo, digoda. Halo.
3: Halo, digoda.
0: Halo, digoda.
3: Digoda Mantul.
0: Digoda Mantul, bersama siapa nih?
3: Bajang baru ya.
0: Bersama siapa?
3: Bajang baru, pekan lama.
0: Pekan baru, pekan lama.
1: Iya.
0: Dengan siapa pekan baru pekan lama nih?
1: Dengan Dodo Effendi lah.
0: Waduh, Bang Syahril Effendi ya. Bagaimana kabarnya Bang siang hari ini Bang?
1: Kabar kabur nih.
0: Kabar kabur ya?
1: Iya, kabur.
0: Aduh, aduh. Bagaimana kabar apa lagu kita hari ini Bang? Mau apa Bang?
1: Lagunya, lagu-lagu Mas Rafael Santi, Santi.
0: Apa Bang?
1: Santi.
0: Santi.
1: Yang Mas Rafael.
0: Santi dari Mansur S ya.
1: Hmm. Kalau Maya tuh dari Muhsin Ratu saja tuh, Maya tuh dari Muhsin Ratu aja kalau ini tuh.
0: Oke oke, aman kok Bang.
1: Maya tuh dari Muhsin Ratu saja tuh.
0: Santi, Santi.
1: Hmm, Santi.
0: Dia enggak ada, Bang. Enggak ada Bang Santinya, Bang.
1: Ada itu ini enggak ada ya. Bukalah mata di hatimu gelapnya.
0: Coba ya. Coba ya kita cari ya, Bang ya. Mansur S ya.
1: Kemarin kita masih ada tuh.
0: Oke oke. Salam-salamnya dulu, Bang. Untuk siapa nih?
1: Masa salam ya? Hmm. Ini penelpon akunnya teman terakhir ya?
0: Enggak lah, masih kedua Bang.
1: Ini gak ada kata Bang Prabu tuh, aku teman terakhir ya Bang.
0: Oke, salam-salam untuk siapa Bang?
1: Salam-salam ya? Kalau tadi Bapak Angga tadi ya? Mm-hmm. Nah, pakai nama Bapak itu Bang Angga tuh. Siapa nama Bang Angga itu berapa tadi? Namanya Arun.
0: Bang Aron.
1: Aron ya? Aduh. Ah, ini lama jumpa tuh. Mm-hmm. Gimana makan durian? Gimana kena makan durian tuh?
0: Makan durian itu?
1: Iya.
0: Nanti Bang, kita makan Bang di Pro 1 Bang. Datang aja Bro, katanya. Bro. Ada pangan
1: kalau
0: nanti.
1: Kalau pada jam makan boleh lah nanti kalau mau ngajak
0: nanti. Gimana aku merah kan? Nanti tunggu kabarnya ya.
1: Iya.
0: Ardu juga nunggu kabar soalnya nih Bang.
1: Begitu.
0: Iya, kalau udah dikabarin baru kan kita kabarun.
1: Ini kabarun ya. Iyalah kabarun. Aduh, aduh.
0: Ada kan
1: ya.
0: Oke. Okay. Selamat malam Bangku.
1: Selamat malam naik kembar. Heeh. Mbak Wahbadi baru tadi. Heeh. Pak Monik. Heeh. Ya saya nak karena ke dia bulan ini.
0: Betul.
1: Siapa lagi? Bangkit. Heeh. Buat mama mamanya malam ini. Heeh. Pak Rempong, beberapa ya. Heeh. Mbaknya biar tugas semua aja lah.
0: Buat semua aja ya.
1: Gak banyak kemarin juga ya.
0: Oke okay.
1: Nanti kalau masuk ke Reveni namanya gitu.
0: Oke okay. Oke okay, Bang okay. Ini tadi Santi dari Mus Mulyadi ya?
1: Gak, dari Mansur S tuh.
0: Mansur S ya? Oke okay. Iya. Oke okay, ada nih Bang lagu ini.
1: Ada ya.
0: Oke okay, deh Bang. Terima kasih banyak ya Bang ya.
1: Iya.
0: Sehat selalu tentunya Bang.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali penelpon berikutnya. Ada siapa pendengar di belakang Bang Syahril Effendi ya tadi ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bersama siapa nih?
1: Ini sama Mama Leni lah nih.
0: Mama Leni, bagaimana kabarnya Mama Leni?
1: Kabarnya sehat.
0: Kabarnya sehat. Udah makan siang belum Mama Leni? Udah jam berapa nih?
1: Ya, udah makan dong.
0: Oke deh Mama Leni. Mama Leni mau lagu apa hari ini?
1: Lagu Cinta Bercabang.
0: Cinta Bercabang? Waduh. Cinta Bercabang ya?
1: Iya, ada tuh.
0: Oke, salam-salam untuk siapa Mama Leni?
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Ditunggu selalu dong tentu.
1: Iya, betul. Salamnya untuk Mak Lina, Mak Tajar, Kak Jemila, Kak Nia, Mbak Dinda, Bang Iman, Pak Ngah, Bunda, Mami, Monik, Mbak Dewi, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya, yo?
1: Pak Gemoy, Pak Gemoy, ya itu abang
0: lima, empat, oke, ayo lagi.
1: Pak Toha,
0: oke,
1: Boy Sandi, Boy Saca.
0: Oke, siapa lagi Mama Leni, ayo.
1: Monik,
0: oke. Untuk siapa lagi? Oke.
1: Kak Norma, itu. Belum free.
0: Oke.
1: Tidak sudah. Itu siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ayo?
1: Lima. Siapa lagi ayo?
0: Empat. Tiga. Dua.
1: Udahlah dong. Oke. Mau belakang masuk. Kak Jemila. Kak Jemila.
0: Oke.
1: Kak Jemila balai. Balai punya lai. Satu untuk semuanya lah.
0: Satu untuk semua ya.
1: Ini ada cucu dia. Ada menantu kat rumah ni semuanya lah.
0: Oh iya. Oke, deh, terima kasih Mama Leni. Waalaikumsalam Mama Leni. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya pendengar ya, baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp kami. Dan kami akan putarkan dulu untuk lagu yang sudah di request oleh pendengar nih. Lagu pertama ada dari siapa tadi? Pak Ngah ya, yang merequest lagu Maya. Dan tetap bersama kami pendengar, karena nanti setelah program Cek Fakta kami akan menghadirkan kembali program Digoda berikutnya.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, mendengar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi 29 Juni 2026 bersama saya, Ardo Sirbutar. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa mengklaim pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Namun fakta beredar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga yaitu Robert MV Dumatubun membantah klaim tersebut. Dia juga memastikan bahwa PT Pertamina atau Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tidak memudah terpengaruh dengan isu yang menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Dan demikian mendengar kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Periksa selalu benaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda melalui Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Digoda, digoyang dangdut mantul, mantap betul. Dan pendengar, kita akan bacakan kembali untuk pesan-pesan yang sudah masuk dari pendengar melalui WhatsApp kami. Pesan selanjutnya ada dari Ci Asna. Digoda, digoyang dangdut mantul. Ci Asna mau request lagu katanya ke mall dari Mpo Ulpa atau Mpo Alpa nih. Dan salamnya buat Monik, Mas Lidar, Kak Pak, Lukas Wulan, baru ada Sarina, ada Sri Batam, Kapten Syam, Bang Udin Buton, Mas Prabu, dan buat salam satu buat semua pendengar di Batam dimanapun Anda berada. Katanya terima kasih. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya, ada siapa pendengar di 463351. Halo. Halo, halo, digoda.
1: Orang.
0: Oras, digoda.
1: Digoda, digoyang mantul betul.
0: Mantap betul. Bersama siapa di mana?
1: Hah?
0: Bersama siapa di mana, Bang Haji?
1: Kata-kata hari ini hujan mau turun terus.
0: Hujan turun terus, Bang Haji di sana?
1: Ini hujan dong.
0: Di sini belum sih Bang Haji, gerimis doang ya, tadi.
1: Hujan terus dari tadi, hujan terus bentar.
0: Aduh.
1: Hujan bentar berhenti, hujan berhenti.
0: Gimana nganter durian ya kalau hujan terus ya Bang Haji ya?
1: Gimana bawa durian nih? Bisa durian nih, durian tuh udah ujung nih, gimana bawa?
0: Aduh.
1: Mana pada mati.
0: Apa Bang Haji?
1: Tiperi enggak bisa bawa durian dong.
0: Oh.
1: Rambutan bisa. Ah, durian tuh harus tutup di apa, pakai bok putih, es tuh ya putih harus dilem, enggak bisa.
0: Susah ya Bang Haji ya.
1: Awal dari sini aja lah.
0: Gimana Bang Haji?
1: Datang sini aja lah.
0: Datang situ ya. Bang Haji di mana sih tempatnya?
1: Hah?
0: Bang Haji di mana tempatnya?
1: Di Kunder di Serbia.
0: Oke, nanti kirimin lah Bang Haji ya alamatnya ya. Nanti.
1: Apa kedepannya apa enggak, Pak? Orang tak punya.
0: Iya, nanti kita apa? Lagunya orang tak punya.
1: Ah, lagu boleh dicatat oleh orang tak punya. Lagu ini, lagu Pantas tak pantas dari Amel dan ATT.
0: Pantas tak pantas.
1: Ada kan?
0: Oke, ada nih Bang Haji.
1: Salam untuk Adam, masuk sampai selesai.
0: Amin Bang.
1: Kata-kata hari ini apa dong?
0: Oh, kata-kata hari ini. Biar iya, walaupun hujan, yang penting rezeki tetap lancar Bang Haji.
1: Iya, tetap ngalir ya.
0: Tetap ngalir kan Bang Haji kan?
1: Salamnya.
0: Salamnya untuk siapa Bang Haji?
1: Salam untuk apa? Jarun di Palama ya?
0: Iya Bang Haji.
1: Darun, untuk Galang, untuk Amri Palung, untuk Kak Haji juga yang sibuk sekarang nih. Kak Haji sibuk dong.
0: Sibuk apa Bang Haji?
1: Biasa lah, kalau rumah banyak sini-sini, hujan banyak lagi.
0: Waduh.
1: Makan kepala, tadi hari di rumah ini makan kepala ikan kurau dong.
0: Ikan kurau apa tuh Bang Haji?
1: Enak dong, tahu lah, ikan kurau kata pernah lihat ikan kurau ya.
0: Oh, tak ada kayaknya Bang Haji. Aru tahu tuh Bang Haji.
1: Ikan ternama lah, ikan kurau lah, tapi nggak besar dan sekitar 2 kilo lah.
0: Oh iya Bang Haji.
1: Mama Lina. Bunda Panga juga. Mbak Dinda juga, Lungasri. Mbak Tuti juga, Mbak Dinda. Mas Lidar juga. Patoha Nenek Pagi, Galah juga. Galah ya, tak lupa Galah. Siti Jamila.
0: Betul.
1: Andy Lau ya, Andy Lau. Effendi sama kenal ya. Effendi tadi ya, Effendi dia.
0: Ariel Effendi, Bang Haji.
1: Ariel Effendi sama kenal, Sosoki juga. Untuk Esa. Mania. Nirmala. Iman, pendengar juga ya, pendengar tak lupa pendengar.
0: Betul.
1: Untuk Abang Bidin juga, Kasur. Mak Zawun, Luna, Imam Abdul Rahman, Imam Mahdi. Asentai juga. Satu semua doyan.
0: Oke, siap Bang Haji. Itu aja Bang Haji.
1: Itu aja untuk ada tugas sampai selesai.
0: Oke, siap Bang Haji.
1: Yo, oras.
0: Oras Bang Haji. Terima kasih Bang Haji. Sehat selalu tentunya. Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon, ada siapa pendengar di 463351. Halo. Digoda.
2: Halo. Halo. Selamat siang Digoda, digoyang dangdut mantap. Mantul mantap betul.
0: Bersama siapa di mana nih?
2: Adakah rindumu untukku?
0: Aduh. Tentunya tentunya ada dalam program Ruang Rindu.
2: Oh iya jelas, pasti ada dong di Ruang Rindu. Makanya di telepon biar hilang rindunya sama si Atok.
0: Ini dengan Mbak Dinda.
2: Oke, kok tahu sih?
0: Aduh, tahu dong Mbak Dinda.
2: Oke, udah makan dong?
0: Udah makan, belum nih Mbak Dinda. Mbak Dinda belum. Udah makan?
2: Belum
0: nanti juga lah,
2: bentar lagi belum.
0: Oke deh, lagunya apa nih Mbak Dinda buat temenin makan siangnya?
2: Lagunya hari ini minta Dewi Persik, Aku Belum Beruntung.
0: Aku Belum Beruntung, waduh.
2: Iya. Boleh?
0: Boleh dong Mbak Dinda.
2: Oke deh, salam-salam ya. Pertama sekali Bu Ardo, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, bahagia selalu. Semoga cepat lah berjodohnya, kapan lah keluarganya ya.
0: Amin.
2: Allahumma amin. Terus buat siapa tadi, Bang Haji ya?
0: Bang Haji
2: Gemoy, makasih senggolannya. Buat Bang Haji, Mak Haji, Pak Ngah Bunda. Terus lagi Mama Leni, Mama Lina, grup Nano-Nano, sehat selalu, kompak selalu. Buat Mak Ye, buat Bu Asri. Terus lagi Bu

0: Terus lagi Kak Mas Lidar, Ambi Palu, Banggala, terus lagi banyak naik.
1: Siapa lagi, ayo.
0: Siapa lagi ya? Nenek Boring, Nenek Karin, tidak dilupakan. Terus salam satu buat semuanya lah ya, satu tanpa terkecuali ya. A sampai Z yang dah masuk dan yang belum masuk, disenggol semuanya.
1: Disenggol
0: lagunya. Selamat siang, horor.
1: Horor, Berinda. Terima kasih, sehat selalu tentunya untuk Mbak Dinda. Baik, pendengar, kita terima kembali. Di belakang Mbak Dinda ada siapa pendengar di 463351? Ada siapa di belakang Mbak Dinda? Halo, digoda. Halo.
2: Halo, digoda, digoyang, dangdut, mantul, mantap, betul.
1: Mantap, betul. Dengan Pak Tohat kayak ini?
2: Iya, betul, tak salah lagi.
1: Bagaimana kabarnya Pak Tohat?
2: Alhamdulillah. Aldo, apa kabarnya nih?
1: Sehat selalu tentunya Pak Tohat.
2: Ya, saya lama dah berapa hari dah tak gabung ni ha.
1: Iya Pak Tohat.
2: Bengkak dah telunjuk ada ujung jari tu.
1: Aduh, bengkak ya. Cuba pakai ini Pak Tohat, apa namanya? Martil.
2: Maunya begitu emang.
1: Iya, tapi ganti LCD nanti. Aduh, Pak Tohat udah makan Pak Tohat?
2: Ya.
1: Udah makan Pak Tohat?
2: Sudah
1: Pak Tohat ya. Oke,
2: ini Pak, kalau dapat tolong putarkan lagu dari Ida Laila, Peristiwa Silam ya.
1: Peristiwa Silam ya, Ida Laila ya.
2: Ida Laila.
1: Oke deh Pak Tohat, Peristiwa Silam.
2: Ya, salamnya terutama buat Aldo, semoga sehat walafiat, panjang umur, mudah rezeki. Dan tak lupa juga buat Pak Pamantai Pak Mustafa Bilal yang berada di Kundo. Buat Mama Mia juga, Ibu D juga, Nek Kembar. Buat Mama Haji, Mama Dia juga, Bang Haji. Buat Monik, Kak Raha, Mama Lina, Mama Lini, Kak Aisyah, Cikgu Nurmah juga, Prabu Bangkit. Buat ini siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Betty Lapia. Buat adik saya Kamisah yang berada di Seramai. Buat Pak Fauzi, Mama Iman. Buat Tok Enki, Amirah SCB, Roni SCB, Juliana. Buat Bang Jais juga. Buat Siti Jamilah, Timni juga. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Buat Gapar, Suliman juga. Buat Kak Morni, Kak Asri, Wak Normi juga. Anik Peggy, buat Mama Linda, Asnah Sawang ya. Tak lupa juga buat sahabat saya ni, lama dah tak disentuh dia ni.
1: Siapa
2: dia
1: tu? Cuma
2: mendengar je tu. Buat Gali yang berada di CB, keluarga, semoga sehat walafiat, penyembuh mudah rezeki. Salam satu buat semua tanpa terkecuali. Buat penggemar radio RI Batam, pendengar semua, saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Di panjang umur mudah rezeki.
1: Amin, Pak Tohat. Amin. Sehat
2: selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu ya untuk Pak Tohat ya. Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Dengan Ardo.
1: Dengan Ardo. Ini dengan apa? Pak Mustofa.
4: Tahu.
1: Aduh, bagaimana kabarnya hari ini Bang Mustofa?
3: Dari tadi mencet bencet, maunya dikasih pakai paku, kasih martil. Waalaikumsalam,
1: aduh. Gimana kabarnya hari ini Pak Mustofa?
3: Kabarnya ya kayak Mister Ariel tadi.
1: Kabar kabur?
3: Kabar kabur.
1: Hari ini apa menu makan siang kita?
3: Makan siang tadi baru makan dan apa, iwak peyek.
1: Iwak peyek ya, menu ayam komplit sudah terlupakan ya.
3: Nah, tahu iwak peyek kan?
1: Tahu peyek kan?
3: Kalau di kampung kita itu rempeyek pakai ikan tilis, ikan teri.
1: Oh iya, nah. Enak memang itu, aduh.
3: Sodap, bukan enak, sodap.
1: Iya.
3: Ada cabai.
1: Tabuhian ada.
3: Mantap.
1: Ini lagu kita hari ini apa Pak Mustofa?
3: Lagunya naikkan lagu untuk itu untuknya Moni di Jakarta versi baru.
1: Jaka India versi baru gimana tuh versi baru tuh?
3: Ada. Jaka India versi baru. Jaka India lah.
1: Ada ya? Jaka India versi baru ya?
3: Ada.
1: Oke, coba lu cariin ya.
3: Vita Pia tetap penyanyi itu. Biasanya Vita Bonita kan?
1: Oh, Eva Bonita.
3: Ah,
1: yang covernya Jemila Sitri.
3: Ah, itu. Ada versi baru.
1: Oke deh, yang versi barunya ya.
3: Oh.
1: Oke deh, Pak Mustafa. Salam-salam
3: ini nih? Pertama untuk Aldo si Butar-Butar, mm-hmm. Anak saudaraku mudah sehat. Aku langsung apapun. Jadi nanti ya sama orang kampung di Jakarta.
1: Apa?
3: Di Jakarta acaranya nanti.
1: Iya, di Jakarta nanti Pak Mustafa.
3: Aku udah ngepulangmu ini.
1: Iya dong, pasti diundang nanti ya. Diundang semua pendengar pasti diundang kok.
3: Iya, diundang kan.
1: Iya.
3: Buat ini untuk Kapten Sang Kumar,
1: mm-hmm.
3: Kak Siti, Gudu.
1: Betul.
3: Buatnya Monik, buat Ayang Ucu di Bintan, mm-hmm. Buatnya nenek-nenek Jasmine di Tanjung Pinang,
1: mm-hmm.
3: Buatnya Sekarwani, tak lupa buatnya si itu QQ,
1: mm-hmm.
3: Buatnya nenek Uni Desi, mm-hmm. Tak lupa ni Udin Boton, mm-hmm. Tak lupa juga Asna, di macam
1: okay.
3: Ya.
1: Okey, betul.
3: Sony, Sony Ewewa, Subah Nenek Shakira,
1: mm-hmm.
3: Kak Pa, Bulek Pa, Mama Mia, buatnya Kakak Ana di Tanyukan, lalu
1: Pak
3: Ansi Rumah sungguh terlalu dan maknya bernama Salma di Pulau Buhu, lalu Pak Bang Haji Gemoy tadi udah enggak lah, tak bawa si Arun, si Salim atau si Arun Alif Pangah, tak lupa tadi si Aril, tak lupa juga dengan nenek kakak kau cantik nenek kembar,
1: mm-hmm.
3: Nenek Karim, nenek Peggy, tak lupa Bang Iman, Tok Enki, Nina Leni. Siti Jamila, ayo Juliana, Juliana jarang kucing gue, Juliana, lalu po, yang tadi po, apa, Normi ya, po Normi, ada sama saudara, Mur, Bang Mur ya, lalu po anak saudara kita di Pekanbaru bernama Rahma, buatnya Diana di Bang Kinang, lalu po buat Ika di Jambi, lalu po buat Teunik di Bandung dan Teh Ratu. Tak lupa buatnya Ayu dan Farida di Maluku.
1: Oke.
3: Okay. Aku jaga untuk semua lah ya, Aldo.
1: Oke.
3: Okay. Dan RI Jaya Tersudara.
1: Amin.
3: Tidak kurang atau apapun.
1: Amin.
3: Ucapkan mulai tego dang.
1: Terima kasih juga tentunya untuk Bang Mustafa ya. Semoga sehat selalu juga dan kokokannya makin nyaring tentunya. Dan baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Ada siapa di belakang Bang Mustafa? Halo. Tiga dah. Waduh, terputus pendengar. Baik pendengar, kita coba terima kembali di 463351. Halo. Halo.
5: Halo.
1: Halo, Digoda. Bersama siapa di mana?
5: Digoda Goyang Dangdut Mantul.
1: Mantul, bersama siapa nih?
5: Rajuk Pinang, Nenek Yasmin.
1: Nenek Yasmin, bagaimana kabarnya Nenek Yasmin?
5: Kabarnya baru bangun tidur.
1: Aduh, bangun tidur habis makan siang ya? Langsung tidur ya?
5: Iya.
1: Waduh.
5: Jadi ngantuk mata, bareng-bareng ketiduran.
1: Ketiduran ya?
5: Dengarkan dangdut kan?
1: Oke deh. Lagunya apa nih hari ini, Nenek Yasmin?
5: Iya.
1: Lagunya apa?
5: Lagunya Pak Haji udah naik belum?
1: Bang Haji udah naik tadi.
5: Ini aja dari Epi Tamala.
1: Apa tuh?
5: Duka.
1: Luka?
5: Duka.
1: Duka ya, dari Epi Tamala ya.
5: Duka. Duka. Ada tak?
1: Ada dong, Duka ya.
5: Ada. Salam-salam ya.
1: Salam-salam ya.
5: Salamnya buat Ardo sama bertugas sama siang. Sehat selalu. Tadi ada ayam bekokok buat Kak Sarina Cucu juga, buat Mas Prabu, Pak Gapar, buat Pak Tumis, buat Yang Ucu, Mak Hitam, buat Kaskar Wangi, buat Mak Kun, buat Mak Kanti, buat Kak Jamila, buat Bang Boy, buat Pak Ngah, buat Mak Ngah, buat siapa lagi ya, buat sebuahlah grup ini, grup sahabat setia, buat penelpon pertama sampai terakhir.
1: Oke,
5: buat Ardo, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk Nek Yasmin ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya, baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp ya, Dim 0811-778-1051. Dan pendengar, kita akan putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar. Lagu pertama ada dari Aham dan ATT yang di request oleh Bang Haji, yaitu Pantas Tak Pantas. Selamat mendengarkan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah prinasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Baru saja Anda mendengarkan Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 29 Juni 2026. Informasi pertama pendengar, menjawab keresahan masyarakat terhadap maraknya kejahatan jalanan, Polda Kepri meluncurkan unit reaksi cepat atau disingkat URC. Tim khusus dari fungsi reserse ini disiagakan hingga seluruh Polres jajaran untuk mempercepat penanganan kasus kriminal mulai dari penjamretan, curanmor hingga pencurian fasilitas umum. Peluncuran URC ditandai dengan apel yang dipimpin Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin di lapangan Bayangkara Polda Kepri pada hari Senin 29 Juni. Pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolri melalui Asisten Utama Operasi Polri guna meningkatkan kecepatan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Beralih dengan informasi selanjutnya pendengar, Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Pinang Kepri telah menerbitkan 5.259 paspor sepanjang Januari hingga pertanggal 22 Juni 2026. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Pinang Erwin Haryadi mengatakan dalam sehari pihaknya melayani 57 permohonan paspor, namun untuk libur sekolah saat ini meningkat menjadi 72 permohonan paspor per hari. Secara umum, dikatakan beliau, pelayanan permohonan paspor di imigrasi Tanjung Pinang masih berjalan normal dan tidak terjadi peningkatan yang begitu signifikan. Demikian Lintas Informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga pendengar Anda bisa menyimak siaran kami di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya. Nantikan sesaat lagi kami akan hadirkan obrolan UMKM untuk Anda dan akan ada narasumber yang akan ngobrol bersama dengan kita, manajer restoran Dapur Pesisir, ada Muhammad Gunarto. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: 21 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat dan juga kondisinya bersemangat untuk melanjutkan berbagai aktivitas ya. Baru saja kita disemangatin lewat lagu Noah seperti kemarin. Ini ada kata-kata hari ini yang bisa Anda sampaikan kepada para pendengar. Kemarin itu mungkin pembelajaran ya, bukan tempat untuk menetap. Tapi hari ini adalah kesempatan untuk kita bisa memperbaiki semuanya. Dan di sore hari ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita, karena kita akan ngobrol mengenai UMKM ya pendengar. Dan sudah ada dua narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Beliau ini adalah orang-orang yang tersohor di restoran dapur pesisir. Langsung saja ya, kita akan perkenalkan satu persatu. Ini ada bapak yang paling ganteng. Ini beliau ini adalah manajer restoran dapur pesisir. Ada Bapak Muhammad Gunarto. Selamat sore Pak Gunarto.
1: Selamat sore.
0: Pak Gunarto udah cakep tapi suaranya enggak kedengaran. Boleh lebih dekat lagi nih Pak.
1: Yang pastinya selamat sore bagi semua pendengar. Saya ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan di sore hari ini pastinya.
0: Wis, mantap. Kalau misalnya ngobrol-ngobrol begini, bakal banyak sekali yang akan kita obrolin tentang UMKM nih Pak ya.
1: Boleh. Kita karena sharing memang, aja di sini.
0: Iya, karena pengalamannya sudah banyak juga ya Pak.
1: Alhamdulillah, kita mulai dari tahun, kalau tahunnya sih belum pasti. Saya merintis usaha itu dari kelas 4 SD udah.
0: Dari kelas 4 SD, itu mulainya dari apa dulu nih Pak? Dari usaha apa dulu pertama?
1: Pertama, sebelum saya masuk di kuliner, pertama saya masih di fashion.
0: Oh, di fashion, bagian-bagian?
1: Jadi dulu itu dari tahun 2000 itu muncul yang namanya distro, itu aku main dulu.
0: Wih, berarti dari distro dulu
1: jadi
0: baru
1: brand distro, ya.
0: Ke kuliner? Atau dua-dua sekarang lagi berjalan nih?
1: Masih jalan, semuanya masih jalan, masih jalan. Cuma beda lokasi.
0: Oh beda lokasi, emang lokasinya bukan di Batam aja Pak?
1: Ya, kalau di Batam saya masih baru berapa bulan aja sih.
0: Karena tadi bisik-bisik tetangga baru dua, kisaran dua bulan,
1: dua bulan
0: lah ya.
1: Iya, sekitar
0: di Batam.
1: Dua bulan.
0: Wah, udah jalan-jalan kemana nih Pak?
1: Kalau di Batamnya sendiri masih belum, masih fokus untuk peningkatan omset.
0: Okay.
1: Kasarnya gitu.
0: Makanya dijadikan manajer restoran dapur pesisir.
1: Pesisir.
0: Kalau boleh tahu dapur pesisir ini di Jalan,
1: Raden Patah.
0: Patah ya. Oke okay, ya. Nah, selanjutnya ini ada Ibu Cantik yang ngobrol bersama dengan kita pada sore hari ya, ada Ibu Nina. Selamat sore Ibu Nina.
2: Selamat sore Kak Hana.
0: Nah, Ibu Nina ini sebagai marketing resto ya.
2: Iya, betul Kak.
0: Tapi resto yang sama ya?
2: Sama.
0: Sudah berapa lama ini bergabung dengan restoran dapur pesisir nih, Bu?
2: Baru juga, Kak.
0: Baru juga.
2: Sama dengan Pak Pak Gun juga sekitar mau 2 bulan.
0: Tapi orang Batam ya?
2: Orang Batam.
0: Jadi iya, udah tahu lah pangsa pasarnya seperti apa nih?
2: Sedikit banyaknya lah.
0: Sedikit banyaknya.
2: Iya.
0: Kalau boleh tahu ini dapur pesisir namanya unik ya. Ah, Bu Nina boleh cerita sedikit nih, sejak kapan memangnya terbentuk restoran dapur pesisir ini?
2: Ini mungkin Pak Gun bisa bantu saya kali.
0: Oh iya boleh.
1: Boleh aku bantu.
0: Kita ngobrolin tentang pengalaman dulu kali ya.
2: Iya.
1: Boleh. Kalau dapur pesisir sendiri, aku buka itu di bulan Desember.
0: Desember tahun?
1: 2025.
0: Oh masih baru banget ya
1: baru.
0: Pak ya?
1: Kemudian berjalannya waktu, terjadi masalah. Untuk peningkatan omset kan belum terlalu maksimal.
0: Iya.
1: Udahlah. Karena dapur pesisir, keluarga juga yang punya, aku didatangkanlah dari Sulawesi.
0: Oh, jadi
1: itu jalan
0: ceritanya kayak membantu saudara juga
1: membantu
0: ya, Pak.
1: Membantu saudara.
0: Ya? Oh.
1: Gimana sih strategi pangsa pasar untuk di Batam? Aku sampaikan sih sebenarnya sama di Sulawesi, mau di Batam, mau di mana pun sebenarnya sama pangsa pasarnya, tinggal strateginya aja dari dapur pesisir sendiri.
0: Karena tiap daerah beda strategi ya Pak ya?
1: Betul.
0: Oke, strategi, strategi seperti apa nih Pak? Boleh diulas sedikit saja
1: gini,
0: sebelum mendalam kita ya.
1: Kalau untuk kita masuk ke dapur pesisir sendiri, ini kan dapur pesisir konsepnya ke seafood resto.
0: Iya.
1: Jadi Hongkong style lah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi kalau untuk Hongkong style-nya sendiri ke seafood-nya, berarti pangsa pasar kita ambil kan keluarga. Keluarga, travel, pokoknya yang berbau komunitas, instansi itu sih kebanyakan untuk resto.
0: Dan kalau misalnya dilihat memang Batam seafood ini ladangnya ya Pak ya?
1: Ladangnya seafood.
0: Ladang duit ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi cocok. Jadi cocok. Harus dilihat peluangnya untuk bisa membuka UMKM ya Pak?
1: Betul. UMKM cuma bagus. Aku lihat beberapa jalan, waktu aku jalan sebelumnya baru datang 3 hari di Batam, UMKM-nya bagus. Bagus.
0: Sudah melihat juga ya seperti udah, apa ya bentukannya di Batam nih Pak. Tapi kalau dilihat UMKM di Batam bagaimana nih Pak? Lebih maju kah atau lebih kalau dibandingkan dengan pulau seberang?
1: Kalau di Batam sendiri ya, gambaran saya secara real Batam lebih maju,
0: lebih maju
1: untuk UMKM-nya kan. Karena lebih jelas pangsa pasarnya. Kalau yang lain kebanyakan kita belum tahu strateginya, ini orang buka UMKM tapi bingung dengan strateginya. Tapi kalau di Batam ini gampang kita tebak arahnya ini mau kemana, kita mau buka UMKM jenis apa, gampang arahnya.
0: Oh begitu, berarti ada triknya juga ya?
1: Ada.
0: Nah, untuk Anda yang mungkin mau bertanya seputar obrolan kita pada sore hari ini mengenai tantangan usaha kuliner dan pangsa pasar, silakan bergabung bersama dengan kami. Mana tahu pada sore hari ini ada pelaku UMKM yang masih merintis. Nah, bisa nih bertanya-tanya juga ya. Kita buka ruang untuk Anda bisa sharing ya melalui line telepon kami di 463351 atau di WhatsApp kami 0811-778-1051. Dan juga Anda bisa menyaksikan secara visual seperti apa tampak narasumber kita pada sore hari ini ya di YouTube-nya RRI Batam, karena kita live di sana. Jadi kalau misalnya komen juga boleh, atau mungkin mau bertanya di sana juga boleh ya, silakan. Karena ini akan panjang obrolan kita selama 1 jam ke depan. Nah Pak, kita balik lagi mengenai restoran dapur pesisir. Ini kenapa namanya dipilih dapur pesisir? Ini salah satu strateginya juga gak?
1: Sesuai konsep.
0: Oh, sesuai konsep lagi ya.
1: Konsepnya kan seafood. Gak mungkin pakai nama yang lain.
0: Oke. Kan biasanya kan orang mau pakai nama orangnya gitu ya, atau nama keluarganya gitu. Kalau ini?
1: Kalau dapur pesisir ini sebenarnya sih kita kan konsep ke seafood. Jadi istilahnya orang harus merasakan makanan rumahan ceritanya. Saya mau makan seafood tapi di rumah. Itu konsep awal saya buat sampai saya gunakan nama dapur pesisir. Jadi dapur itu kayak rumah sendiri, pesisir itu kenikmatan waktu kita melayani customer seolah-olah saya ada di pinggir pantai walaupun saya tidak di pantai. Tapi saya nikmati ini seafoodnya seperti di ala-ala pantai.
0: Gitu. Karena memang bentukannya restoran begitu,
1: restoran.
0: Tapi rasanya itu kayak ngepantai.
1: Kata
0: anak muda.
1: Betul sekali.
0: Tapi ini ya menjadi pembedanya dapur pesisir dengan seafood-seafood lainnya, resto seafood lainnya ya Pak ya.
1: Jadi aku sendiri buka ini dapur pesisir kan kebanyakan orang seafood, pemikirannya, pemahamannya mereka itu seafood itu Chinese food. Padahal sebenarnya ada dua macam.
0: Oh, ada dua macam
1: dua
0: sebenarnya.
1: Macam. Seafood itu ada Chinese food, ada Hong Kong style. Jadi aku ambil pangsa pasarnya di Hong Kong style.
0: Oke, susah tidak Pak untuk bisa masuk ke seleranya masyarakat Melayu begitu ya? Karena kan target pasarnya harus ada juga nih.
1: Betul sekali. Nah,
0: seperti apa nih Pak?
1: Kalau tantangannya sebenarnya rasa. Jadi sebelum kita tawarkan produk ke customer, kita jelasin dulu dapur pesisir konsepnya Hong Kong style. Jadi kalau seafood style, kalau yang Chinese food itu kan cenderung ke pedis. Kalau ke Hong Kong style-nya kita cenderung ke gurih dan nikmat bahan bakunya. Jadi contohnya ikan, jadi rasa ikannya itu akan muncul dan gurihnya. Tapi kalau kita masuk ke seafoodnya yang Chinese food, itu lebih cenderung ke sausnya.
0: Gitu. Jadi itulah pembedanya ya,
1: pembedanya
0: dari dapur pesisir. Jadi kalau misalnya kepikiran Hong Kong style, ya mending langsung aja ke dapur pesisir.
1: Betul
0: gitu
1: sekali.
0: Ya. Oke, nah kalau misalnya dilihat strategi apa lagi untuk bisa mempertahankan restoran dapur pesisir ini dengan pesaing yang lumayan banyak ya di Batam.
1: Betul sekali, di Batam.
0: Selain rasa.
1: Hampir 100 jenis resto.
0: Wih, langsung survei nih.
1: Udah. Langsung survei.
0: Langsung survei ya.
1: Hampir 104 resto jenisnya seafood semuanya. Jadi ya tergantung dari dapur pesisir sendiri. Jadi kita konsepnya inovatif aja lah. Jadi perkembangan dari customer, permintaan A, B, C, D, kita ikuti aja perkembangannya.
0: Tapi untuk sejauh ini kalau di dapur pesisir ada berapa menu?
1: Kalau di dapur pesisir sendiri, kalau di 40 lebih ada.
0: Ada 40 lebih ya?
1: 40 jenis. Jadi satu menu bisa berbagai macam olahan. Contohnya dari ikan, ikan mau saus berbagai macam. Banyak jenis sausnya lagi.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Tapi ada nggak pembedanya lagi? Kalau Hong Kong style mungkin ada beberapa ya restoran di Batam begitu. Nah kalau di dapur pesisir ini seperti apa?
1: Kalau pembedanya kalau Hong Kong style sih sama semua. paling tergantung dari chef-nya lagi.
0: Ini chef-nya dari luar kota atau gimana didatangkan langsung?
1: Dari luar kota.
0: Oh, dari luar wajib. Kota juga. Oke, itu kalau boleh tahu dari mana daerahnya, Bang?
1: Pertama, aku datangkan langsung dari Hongkongnya. Ada datang dari chef Hongkong, datang. Mereka bikin tim dulu. Setelah itu udah pintar, udah tahu kondimen yang dipakai, baru cabut.
0: Oke. Nah, ini unik nih. Karena kalau misal dilihat sekarang kan, ya menjaga kualitas makanan itu perlu ya, Pak.
1: Betul sekali.
0: Dan juga sekarang itu ada kenaikan biaya. Ini berpengaruh tidak?
1: Sebenarnya kalau kenaikan biaya, enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Karena sudah dipikirkan juga?
1: Sudah dipikirkan, iya.
0: Jadi kalau misalnya bahan bakunya naik, ada enggak strateginya
1: signifikan
0: lagi?
1: Signifikan aja. Kalau strateginya sih sebenarnya enggak mungkin kita jualan itu minus. Itu aja.
0: Gimana caranya supaya enggak minus nih, Pak?
1: Bahan baku berapa, ada hitungannya. Kemudian nanti untuk semuanya, kasar gambarannya sih gini, kita mau buka suatu resto atau rumah makan, itu ada hitungan kasarnya udah. Jadi 40% untuk bahan baku, 20% untuk biaya yang tak terduga, 40% itu sudah jeleknya untuk keuntungan. Itu sebenarnya gambaran untuk buka UMKM seperti resto, rumah makan kecil-kecil, apa sama.
0: Tapi itu harus konsep dipahami dasar juga ya konsepnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Konsep dasarnya itu harus dipahami dulu.
0: Kalau Bapak sendiri dapat konsepnya ini dari mana nih, Pak? Selain dari pengalaman.
1: Saya dulu masih ngikut orang juga. Jadi konsep ngikut orang, pahami caranya kerjai, tanya, oh, ternyata dapatlah konsep. Sebenarnya kalau kita mau buka suatu restoran atau rumah makan besar, kecil, sama. Itu konsep dasarnya. Kita pahami dulu bahan bakunya berapa, jangan sampai melebihi ini, baru kita bisa tentukan harga yang harus kita jual.
0: Oh, begitu.
1: Supaya enggak rugi.
0: Supaya enggak rugi.
1: Iya. Oh, okay. Bagi pelaku usaha UMKM wajib harus paham.
0: Karena kalau misal lihat ada yang UMKM baru setahun saja udah langsung gulung tikar gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti harus memahami konsep itu dulu.
1: Iya, konsep manajemen harus paham dulu.
0: Oke. Kalau sekarang boleh tahu, Pak, berapa banyak karyawan yang sudah direkrut oleh Dapur Pesisir?
1: Kalau Dapur Pesisir, untuk bagian kitchennya aja itu udah masuk 6.
0: Oke. Untuk kitchennya aja 6, udah lumayan juga ya?
1: Wajib. Jadi kitchen 6, beda lagi yang di depan. Kalau untuk waiters lagi, beda lagi. Totalnya waiters, tadi baru perekrutan lagi 2, sekitar 8.
0: Oke. Udah 14 orang ya?
1: 14 orang.
0: Ya, kisaran mungkin 25 ya?
1: Iya, betul. Wajib untuk satu resto.
0: Wow. Oke, itu dia tadi kita sudah mendengarkan ya. Nah, saya ke Kak Nina, Bu Nina. Lama-lama jadi beneran Nina Bobo nih, kalau cuma kita berdua yang ngobrol ya kan. Gimana nih Kak Nina, strategi pemasarannya supaya semakin dikenal orang nih, restoran Dapur Pesisir?
2: Iya, selaku marketing saya tugasnya itu untuk branding, Kak Hana. Jadi salah satunya itu kita kerjasama dengan para travel agent yang ada di Batam maupun di luar Batam. Itu kita mengadakan kerjasama dengan memberikan mereka paket-paket travel yang sesuai budget mereka. Jadi untungnya kita di Batam ini kan kita dekat nih dengan Singapura dan Malaysia.
0: Iya.
2: Dengan kondisi sekarang yang dolar agak sedikit naik ya. Jadi kayaknya Batam tuh full rame banget ya.
0: Iya. Yang tadinya, apalagi kalau weekend ya.
2: Iya, tadinya weekend kan rame, sekarang udah enggak weekend kayaknya. Weekday pun juga mulai rame. Jadi okay, alhamdulillah tuh karena restoran kita dari sejak kemarin tuh gak ada sepinya gitu loh. Alhamdulillah dibantu sama rekan-rekan travel agent tuh. Sekali datang satu bus, dua bus. Belum lagi dari ibu-ibu komunitas, yang corporate, yang government gitu. Nah, uniknya ini kita kan lokasi restoran kita nih di tengah kota nih. Kalau yang
0: strategis ya.
2: Iya, jadi kalau yang resto yang lain tuh mereka kan konsepnya laut. Jadi kita mesti harus ke suatu daerah yang ada laut-lautnya, pasti ada seafoodnya. Untuk daerah kota ini kan terbatas, Kak Hana. Jadi ini salah satu destinasi lokasi yang memang bisa menguntungkan travel agent itu kenapa? karena kan mereka ini para wisatawan tuh datang city tour nih. Mm-mm. Jalan-jalan keliling-keliling sampai malam kan, makan malam baru stay di hotel mereka kan. Nah, stay di hotel itu kan banyaknya daerah kota. Jadi kalau memilihnya dinernya di dapur pesisir, mereka akses menuju ke hotel itu karena udah capek traveling pagi sampai siang sore gitu. Mau menuju ke hotelnya tuh dekat.
0: Oke.
2: Ya, jadi saya kemarin tanya-tanya sama teman-teman di travel agent, apa sih maksudnya mereka memilih dapur pesisir untuk dinner atau lunchnya teman-teman mereka. Salah satunya itu mereka bilang lokasi karena udah sering apa udah capek nih
0: traveling
2: ya kan. City tour nih, city tour.
0: Betul.
2: Jadi kan malamnya itu ya udah dapur pesisir jadi salah satu destinasi agar lokasi menuju ke tempat stay hotelnya deket.
0: Oke. Jadi selain dari travel agent, ini nge-branding kemana lagi nih?
2: Kalau boleh tahu. Brandingnya semua kak, semua segmen market kak.
0: Contohnya?
2: Karena kan resto kita nih unik itu dari segi tempat kak. Tempat kita ini kan dia bentuknya building gedung. Udah gitu kita ada beberapa VIP room yang bisa kita buat meeting. Jadi konsepnya tuh nggak terbuka kayak pelatar gitu, enggak kak. Kita itu seperti bentuknya tuh ruko dan kita tuh ada tiga lantai sih sebenarnya. Di lantai ketiga gitu ada semi ballroom kecil yang masih kita renovasi, itu bisa dipakai untuk mungkin intimate wedding atau acara.
0: Oh, ada juga begitu ya.
2: Ada yang kapasitasnya mungkin 100 lah untuk theater style itu. Tapi yang saat ini yang kita operasikan lantai 1 sama lantai 2. Lantai 1 itu ada VIP ruangan yang kapasitasnya untuk 30-40 orang cukup. Kalau yang di dalam ruangan, kalau di luar ruangannya itu juga bisa mencakupin 40 juga ada. Nah, di lantai 2 itu kita konsepnya itu dia ruang-ruangan gitu kak. Jadi kalau kita makan di dapur pesisir itu sambil meeting gitu kan, ada yang kapasitas 5, 10 tuh
0: bisa dipilih lah ya.
2: Iya, jadi kayak dalam satu room gitu. Terus dengan konsep desainer apa interiornya itu Cozy itu artinya fun gitu loh kak. Ada bisa untuk spot foto
0: lebih
2: juga.
0: Kekinian ya. Supaya Instagramable. Kita kasih makan dulu netizen ya kan dengan story. Oke, lanjut.
2: Udah gitu nyaman kak. Nyaman tuh dalam arti kata
0: full AC.
2: Ya kayak full AC. Tadi malam juga ada satu komunitas kebaktian kali ya Pak Ibu ya.
1: Bisa dipakai kebaktian.
2: Jadi mereka juga kayaknya lebih nyaman lah, lebih gak ribut gitu kak. Jadi perbedaannya kita itu adalah tempat yang nyaman, tempat yang bisnis, tempat yang untuk keluarga itu cocok gitu. Dan dia tidak waktunya itu tidak untuk berlama-lama. Artinya dia tidak kayak pleasure itu kayak yang mau kita kadang kan mau ke seafood sambil kita jalan-jalan gitu kak. Kadang-kadang kita kan lama gitu ya, bisa sampai 1-2-3 jam gitu, karena sambil jalan-jalan kan, memang sambil jalan-jalan biasanya kan kalau di luar kotanya kita gitu kan. Tapi kalau di kita yang di daerah kota di Raden Patah itu memang khusus lapar, udah gitu mau waktunya mau cepet, mau mungkin mau ketemu rekan bisnis, udah gitu mau yang mempersingkat waktu, pokoknya memang tujuannya buat makan langsung gitu.
0: Jadi ya selain memanjakan lidah, ternyata memanjakan customer lewat fasilitas yang ada.
1: Betul.
0: Gitu ya.
2: Jadi kesannya bisa untuk middle up juga, bisa untuk yang bawah bisa
0: low,
2: juga. Karena kita tiap sore juga dibantu sama Tactical Coffee ya.
0: Kerjasama juga ya.
1: Tempat
2: nongkrong. Jadi di situ kita bisa karaokean. Terus kita di outdoor di parkiran itu kita ada tempat-tempat duduk kayak angkringan modalnya kak.
0: Berarti target pasarnya luas ya.
1: Luas.
0: Untuk umur yang 50 tahun ke bawah juga cocok gitu.
1: Cocok.
2: Anak muda juga Gen Z juga.
0: Iya mah Gen Z ya.
2: Iya. Juga
0: Tapi untuk harganya gimana nih kak?
2: Kalau harganya ramah banget kak.
0: Iya.
2: Soalnya kita sekarang juga ada paket-paket tour travel tuh dari harga dimulai 50.000, 88.000, 108.000 tuh paling mentok.
0: Nah ini nih yang unik, kadang-kadang kan netizen bilang gini, kalau misalnya ada diskon biasanya rasanya itu akan berbeda dengan kita beli ya secara manual gitu. Nah gimana nih tanggapannya?
2: Enggak kak, kalau kita tidak mengurangi rasa, walaupun mau diskonnya berapa juga tidak boleh mengurangi rasa. Rasa itu tetap adalah kualitas kita nomor satu.
1: Nomor satu.
0: Nomor satu rasa ya. Rasa. Nomor duanya apa nih Pak?
1: Ya mungkin ditambah dengan pelayanan aja lah.
0: Iya betul. Pelayanannya seperti apa yang harus ada ketika kita mungkin menemukan customer baru nih Pak?
1: Kebanyakan kalau saya pribadi sih kalau ada customer baru mungkin aku akan tanya. Dari rasa pertama mungkin apakah rasanya mau bapak lidahnya yang rasa pedis, sedang, atau yang tanpa lombok bisa. Jadi sebelum mereka nikmati wajib mereka harus request dulu. Jadi komunikasikan dulu rasa yang gimana sih bapak yang mau gitu di situ. Wajib. Jadi setiap kita punya pelayanan wajib harus tahu dulu rasa dulu. Jangan asal buat. Itu konsep yang saya buat.
0: Iya. Tapi untuk sejauh ini ada tidak Pak kalau misalnya mengenai rasa ada komentar-komentar gitu, komentar miring atau juga ada saran yang pernah didapat begitu yang tidak mengenakan hati?
1: Ada komentar miring sempat.
0: Oh, sempat juga ya. Kayaknya selalu pelaku UMKM itu harus ada komentar miring ya, Pak ya.
1: Sebenarnya komentar miring itu bagi saya lebih bagus. Komentar
0: kenapa?
1: Miring. Kalau seandainya itu viral lebih cepat promosi.
0: Ah iya juga, apalagi
1: jadi jangan dianggap komentar miring itu negatif. Kalau bagi saya komentar miring lebih saya suka. Jadi para pendengar contohnya gini, rasa di situ tidak enak ini di upload kan viral. Aku nggak butuh lagi promosi lagi, tinggal promosi yang segmen lain lagi.
0: Oke. Itu salah satu strategi.
1: Harusnya, jadi setiap nanti kedepannya contohnya ada lagi pelaku UMKM kalau dapat komentar miring, jangan kecewa. Malahan itu bagi promosi gratis.
0: Promosi ya?
1: Gratis.
0: Tapi bukannya kalau misalnya komentar miring kita jadi kayak udahlah gak usah ke situ lagi gitu. Gimana tuh?
1: Contohnya Kak Hana, dapat komentar miring, pasti Kak Hana penasaran, betul gak di situ? Aku mau cobalah di situ. Terakhir Kak Hana datang makan, kok enggak? Enak kalau makanan enggak sesuai. Gratis. Promosi gratis.
0: Di balik jadinya.
1: Iya.
0: Oke. Itu peluangnya juga.
1: Sebenarnya biasa komentar miring itu pesaing bisnis kebanyakan. Jadi jangan salah bagi teman-teman UMKM kalau dapat komentar miring biasa itu pesaing bisnis aja.
0: Kalau biasanya Bapak dapat apa tuh kira-kira komentarnya?
1: Ada kok di TikTok itu lagi, ada viral itu sempat di TikTok.
0: Oh iya.
1: Tapi pada waktu ada customer yang pernah komen, di TikTok kemarin komennya ini makanannya sedikit, rasanya nggak enak. Pas datang malah minta dibungkus lebih.
0: Berarti mengenai porsi ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Disampaikan porsi, rasa. Jadi customer ini datang lihat dari video TikTok. Langsung dicek langsung di lokasi ternyata porsi banyak.
0: Iya.
1: Rasa enak. Mintalah pulang dibungkus sisanya.
0: Nah, kita lanjutkan lagi. Berarti tadi kan udah menggunakan TikTok ya atau aplikasi. Berarti sudah mulai ke ranah digitalisasi juga ya Kak Nina dapur
2: udah,
0: pesisir
2: Kak.
0: Ini ya.
2: Udah Kak.
0: Menggunakan apa aja kalau boleh tahu?
2: Kita semua sosial media
1: iya,
2: ya.
1: Iya, platform semua.
0: Semua platform.
2: Kak, mungkin aku boleh nambah tadi ya Kak, masalah komentar miring yang kata Pak Gun. Jadi kita pernah punya pengalaman unik, itu kita tuh tamunya dari luar. Jadi beliau ini bukan orang Batam, wisatawan asing gitu kan, memviralkan kita dengan TikTok beliau gitu. Dia tuh komplainnya masalah porsi Kak, tapi bukan rasa.
0: Porsinya ya dibanyakin, itu
2: iya,
0: aduh
2: gitu.
0: Benar-benar kulit dia ya, kulineran.
2: Kalau kita bilang rasanya nggak enak, itu dia nggak ada komplain rasa, tapi dia porsi itu nggak cukup buat dia Kak.
0: Okay, jadi dia
2: tuh kayak yang kecewa gitu kan, dia kita nganggapinnya alhamdulillah berarti restoran kita enak, cuman porsinya, buat dia itu kurang.
0: Ya kalau bilang takaran lambung orang beda-beda ya.
1: Beda, betul sekali.
0: Kalau bisa ya tebelin dompet dulu nih gitu kan, biar bisa tambah. Okay.
2: Pokoknya rata-rata itu porsi Kak.
0: Mengenai
2: gitu
0: porsi.
2: Bukan rasa.
0: Jadi kalau misalnya ada saran begitu, tambahin dong porsinya. Nah, gimana tanggapannya sebagai orang-orang tersohor yang ada di
2: kita
0: restoran?
2: Kita tambahin ya kemarin di ada grup travel.
1: Iya, kita tambahin.
0: Oke.
1: Malah lebih bagi saya lebih bagus. Contohnya kemarin minta itu terjadi, aku bikin konsep gini. Seandainya sekarang kalau ada reservasi, contohnya aku bawa 80 orang, meja yang digunakan 9, aku lebihin satu porsi meja lagi, jadi kita buat 10, oh, jadi okay. 9 plus 1, wajib.
3: Tujuannya untuk?
1: Supaya nggak terjadi lagi, contohnya kekurang, porsi cuma sedikit, atau kurang, itu sih sebenarnya. Jadi 9 plus 1, iya, wajib.
3: Kalau misalnya nambah ya langsung aja gitu ya.
1: Iya, tapi kalau kurang lagi, lagi berarti wajib harus nambah lagi.
3: Oh betul, betul, betul, betul. Oke, itu berarti strateginya juga ya.
2: Artinya gini loh kak, kita tuh fleksibel, yeah. Jadi mungkin suatu ketika Kak Hana juga mampir di dapur pesisir tuh bilang, Pak Gun, kurang nih, aku tambahin dong porsinya. Boleh kok, Pak Gun ini orangnya fleksibel banget.
1: Fleksibel aja.
2: Jadi kita sama tamu itu gak kaku, walaupun mereka itu rombongan, grup gitu ya, ketika mereka merasa porsinya kurang mau ditambahin, pokoknya kita harga nggak pernah kita nambah-nambahin, porsi kalau diminta tambah ditambahin gitu.
3: Oh,
2: kak.
3: Baik, iya, baik.
2: Jadi tinggal maksudnya ngomong aja gitu loh, apa yang mau kita kita
3: adain ya,
2: kita adain tanpa menambah biaya apapun,
3: tanpa menambah biaya apapun, itu nggak rugi dengan porsi berbeda.
1: Nah, sebenarnya nggak rugi, hitungan itu tetap ada. Kan udah ada bahasa tadi aku sampaikan dari awal, wajib 40 20 40, jadi 40 seandainya untung bersih untung kotor 40, ini masih ada keuntungan lagi, anggapnya dipotonglah 10% lagi, atau 20% lagi sisa, pasti tetap akan terjadi keuntungan.
3: Baik. Nah itu dia tadi obrolan kita ya pendengar, mana tahu ada yang ingin bertanya, silakan, kita masih membuka ruang untuk Anda memberikan saran atau juga mungkin memberikan pertanyaan atau juga mau sharing mengenai pengalamannya, mana tahu di sini ada pelaku UMKM juga, boleh bergabung bersama dengan kami. Kita membuka ruang untuk Anda bisa berbagi cerita di line telepon kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 7781051, dan bisa juga melalui YouTube-nya RRI Batam karena kita live di sana. Jadi komen live chatnya kita akan bacakan satu persatu. Dan ini ada penelpon, Allah, sayang sekali ya, tapaknya terputus, bisa dicoba kembali ya di 463351 pendengar di line telepon, sekali lagi di 463351 Anda bisa mungkin bertanya atau juga memberikan saran atau juga mungkin mau sharing juga boleh ya pada sore hari ini. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan break sejenak ya pendengar, kita akan hadirkan dulu satu lagu yang akan memberikan semangat, ada Once Michael dengan Pasti Untukmu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Kita masih bersama dengan dua narasumber di program acara obrolan UMKM pada sore hari ini. Jadi silakan, ingin bergabung bersama dengan kami, Anda bisa bergabung di 463351. Kita sudah mendapatkan satu penelpon ini. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Selamat sore, dengan Ana.
0: Oh bang, ini Bang Tengku Umar ya?
1: Iya, alias McDonald.
0: Iya, Bang Tengku Umar, ini sudah menyimak obrolan kita dari awal kan?
1: Iya.
0: Iya, seperti apa ini pertanyaannya?
1: Apa sebenarnya orang Bugis ya?
2: Sebenarnya dari Jawa sih.
0: Oh, dari Jawa.
2: Dari Jawa, cuma lama di Makassar sama Sulawesi Tengah, Palu.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dulu saya tahun era 90-an pernah terkait. Nah, Thailand tuh ada servis-servis ya. Restoran tuh ada tempat bagi pijitnya satu dua ruangan ya untuk pijit servis dari restoran, misalnya dari travel datang sudah makan di capek-capek di kepegel, ada pijitnya gitu. Okay. Kalau ada ini restoran ini bikin ya itu. Jadi para konsumen itu supaya datang terus ya, dari Singapura. Oh, situ restoran atau lelaki,
0: okay.
1: Saya tunanetra, saya sebagai tunanetra ini, saya bergerak di bidang pengobatan, namanya USPA, urut syaraf Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bisa dipanggil saya ke mana? Saya kan dipanggil ke hotel saya.
2: Oke.
1: Itu aja informasinya, membantu kita ada untuk konsumen daripada restoran ini.
0: Oke, terima kasih Bang Tengku Umar.
1: Terima kasih ya.
0: Iya,
2: terima kasih Bang.
0: Waalaikumsalam. Baik, tadi ada Bang Tengku Umar yang sudah memberikan saran lah ya, karena mungkin juga punya usaha di bidang itu.
2: Betul.
0: Nah, gimana nih tanggapannya untuk Pak Gunarto?
2: Kalau dari saran dari Pak Tengku Umar, tetap akan saya lakukan. Positif juga itu saran. Jadi kedepannya kalau Bang Tengku Umar juga boleh, kalau mau kita kerjasama dengan dapur pesisir, gak apa-apa, nanti kita buatkan aja kontraknya. Habis itu titip kontak dari Pak Tengku Umar. Nanti kita seandainya dari customer, kita bisa tawarkan.
0: Oke, okay. Gitu. Ini mungkin bisa salah satu gebrakan lagi nanti.
2: Betul.
0: Ya. Oke, okay. Untuk di tahun 2026 ini ada gak gebrakan terbaru lagi?
2: Ada.
0: Ada.
2: Next berikutnya aja dulu.
0: Padahal mau digali, tapi langsung ditunggu. Dan, gitu ya. Tapi sedikit lah, apa yang terbaru? Mungkin dari menunya atau dari pelayanannya atau bagaimana?
2: Kalau saya gambaran kecilnya sih, sebenarnya bukan dari menu, tapi tampilan kedepannya untuk dapur pesisirnya.
0: Oh, tampilannya ya, berarti.
2: Jadi nggak monoton gitu aja terus.
0: Berarti tempatnya nanti lebih-lebih lagi juga.
2: Lebih
0: ya.
2: Wow.
0: Lebih
2: nanti
0: wow
2: ada
0: lagi.
2: Akan ada partner dengan si ini nanti ada.
0: Oke, okay. Berarti memang harus ada juga kolaborasi ya?
2: Kolaborasi wajib.
0: Kenapa?
2: Supaya ini pelanggan tidak merasa jenuh. Contohnya aku pengen ke ini tapi posisinya jauh. Kita jadikan kolaborasi ada di dapur pesisir ke depannya.
0: Oh, baik-baik. Inilah salah satu spill-nya ya.
2: Iya, strategis.
0: Strateginya ya. Dan akan terencana kapan? Kira-kira.
2: Rencananya sih ini ada yang satu brand lagi ini mungkin di 3 bulan berikutnya ini.
0: Oke, 3 bulan.
2: Karena sementara berikutnya kita buat kontrak dulu baru kita jalankan.
0: Oke, okay. Ini pas sekali obrolan kita nih Pak, karena ada masuk dari pertanyaan kita dari +628 1364 72 sekian-sekian. Ada Ibu Irma ya, pertanyaannya apa strategi yang dilakukan untuk menarik pelanggan baru sekaligus mempertahankan pelanggan lamanya nih Pak? Terima kasih. Oke, okay. Nah mungkin bisa ditanggapin juga ya.
2: Oh, boleh sih.
0: Silakan Pak Gunarto.
2: Sebenarnya kalau untuk pelanggan lama supaya awet nggak pindah-pindah, sebenarnya satu mungkin ada penambahan voucher lah. Karena voucher itu berpengaruh juga. Yang kedua cita rasa.
0: Okay.
2: Kebanyakan biasa pelanggan itu cita rasanya kan contohnya saya datang di dapur pesisir, kemudian saya datang lagi ke dapur pesisir, datang lagi ke dapur pesisir, rasa tetap itu sebenarnya nggak bagus juga, monoton.
0: Okay.
2: Jadi harus ada inovasi yang baru, ikuti inovasinya, contohnya mungkin dari cita rasanya atau ada penambahan menu sedikit, contohnya aku pesen udang lada hitam.
0: Okay.
2: Tapi di udang lada hitam, jangan udang lada hitam, adalah tambahan mungkin menu apa di situ, sambelnya jenis apa, supaya aduh ternyata ada inovasi cita rasanya, sambel berbeda lagi.
0: Jadi mengikuti tren konsumen juga ya.
2: Tren konsumen wajib.
0: Oke. Supaya mudah diingat juga bagi pelanggan gitu ya. Oke. Nah itu dia ya untuk Ibu Irma. Terima kasih sudah bertanya melalui WhatsApp. Dan kita masih ada kira-kira 5 menit lagi untuk Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Silakan pendengar, Anda mungkin mau bertanya atau juga memberikan saran atau juga mau sharing pengalaman, mana tahu pelaku UMKM juga, boleh nih bergabung bersama dengan kami di line telepon di 463351 atau di WhatsApp kami 0811 778 1051. Dan kita juga live di YouTube RRI Batam. Jadi silakan komen aja di sana ya pendengar, nanti kita akan bacakan satu persatu pertanyaan dari Anda. Nah kita ke Ibu Nina nih.
3: Iya Kak.
0: Bu Nina tadi kan sempat menggunakan beberapa platform ya. Sebenarnya apa sih peran dari media sosial ini, berdampak tidak untuk dapur pesisir tersebut?
3: Berdampak sekali Kak.
0: Berdampak sekali iya. Ya.
3: Sekarang contohnya kan, apa-apa itu kan kita selalu informasinya lewat media sosial ya. Iya. Media sosial ini kan gak pernah tutup Kak.
0: Betul.
3: 24 jam dia mengudara.
0: Bisa diposting.
3: Dan juga orang sekarang kan apa-apa udah menggunakan Android gitu ya. Informasi juga udah by digital semua. Jadi sangat disayangkan kalau ada sesuatu yang lebih modern dan lebih mudah untuk mempromosikan suatu produk usaha kita nggak kita manfaatin. Contoh mungkin media sosial Facebook gitu ya, Instagram, TikTok atau apapun itu. Ketika kita ada pelaku UMKM, kita punya usaha, lebih baik itu kita jadikan untuk promosi usaha kita.
0: Okay.
3: Itu sangat efisien.
0: Tapi kalau misalnya menggunakan influencer itu berpengaruh juga gak sih sebenarnya Kak? Atau dapur pesisir ini menggunakan influencer juga supaya promosinya makin luas ya kan?
3: Belum ke arah itu Kak.
0: Okay.
3: Belum ke arah itu, tapi bukan berarti influencer juga tidak berdampak. Sangat berdampak.
0: Yeah.
3: Berdampak juga, tetapi kita coba dengan cara kita sendiri. Kita kita mengukur skill kita, bagaimana kita bisa menjadi seorang marketing yang juga merangkap seperti influencer itu gitu Kak. Jadi maksudnya kita nge-brandingnya dengan strategi-strategi kita lah, konsep-konsepnya kita lah, kita coba untuk belajar dengan usaha kita dulu gitu.
0: Ya kalau misalnya nanti ada sesuatu mungkin bisa menggunakan influencer gitu, tenaga influencer ya.
3: Bisa, makanya salah satunya tuh gini, kita branding aja dulu produk kita. Kalau produk kita itu udah mulai booming atau viral, otomatis mungkin influencernya yang mungkin
0: iya datang ke sini gitu ya untuk minta
3: menambah untuk menaikkan rating daripada resto kita.
0: Okay.
3: Influencer juga kan punya ini juga, mereka Kak, punya punya penilaian sendiri untuk branding diri mereka, dan juga produk yang mereka pasarkan juga harus seimbang dengan mereka juga gitu.
0: Tapi untuk sejauh ini masih nge-branding resto sendiri ya,
3: sendiri
0: usaha dulu,
3: dulu
0: dari dalam ya,
3: dari dalam dulu. Mudah-mudahan nanti ini bisa viral, bisa ini Kak bisa dikenal gitu, mudah-mudahan dari segala lini juga bisa mencari kita. Kita bagaimana supaya orang mencari kita Kak?
0: Iya betul gitu. betul. Selain dari rasa.
3: Iya.
0: Dan juga pelayanannya ya.
3: Pelayanan dan lokasi.
0: Dan lokasi harus strategis juga ya.
3: Iya.
0: Karena memang lokasinya di mana nih?
3: Di Nagoya tuh persisnya itu di sampingnya Bang Danamon, di depannya Pizza Hut.
0: Oke.
3: Gelai lama itu Kak.
0: Iya.
3: Ruko-ruko itu.
0: Betul. Jadi strategis sekali ya dekat
3: pinggir
0: dengan
3: jalan,
0: mall
3: Kak.
0: Gitu ya.
3: Iya.
0: Apalagi Kota Batam banyak sekali mall. Jadi salah
3: banyak.
0: Satu mall yang legend ya ada di situ gitu
3: di
0: kan.
3: Situ, iya.
0: Jadi bisa sekalian jalan-jalan, lapar langsung aja.
3: Langsung ke situ.
0: Baik, tak terasa ini sudah di penghujung waktu. Nah, mungkin untuk Pak Gunarto bisa nih memberikan pesan atau juga saran bagi calon pengusaha yang mungkin ingin juga memulai bisnis ini seperti Pak Gunarto, karena memang pengalamannya juga sudah banyak ya. Silakan Pak Gunarto.
2: Kalau saya pribadi mau buat saran ke UMKM-nya, jangan putus asa aja lah. Karena sebuah kegagalan menjadikan kita kedepannya lebih sukses kok.
0: Nah, kalau misalnya dibilang gagal itu seperti apa sih gambarannya, Pak Gunarto?
2: Kebanyakan orang biasa sebut itu gagal. Contohnya kita lagi berjualan, mm-hmm. ternyata dalam bulan ini tidak terdapat keuntungan. Padahal bukan tidak terdapat keuntungan, harus kita revisi kembali. Mm-hmm. Jadi Tuhan suruh kita revisi kembali. Apa sih kesalahannya kita sampai kita tidak dapat keuntungan itu? Padahal bukan kegagalan itu.
0: Oh baik.
2: Gitu.
0: Itu ya. Harusnya. Itu triknya, yang sudah disampaikan.
2: Kebanyakan orang kalau bilang gagal, udah gagal lah, nggak usah dilanjut. Padahal bukan.
0: Itu cara kita untuk mengevaluasi.
2: Evaluasi dirinya kita. Okay, apa sih yang bikin kita bisa salah ini?
0: Tapi kalau dari pengalaman Pak Gunarto juga pasti pernah di posisi itu juga ya Pak ya?
2: Sudah sering.
0: Dan memang kalau misal pengusaha emang harus begitu ya Pak.
2: Wajib.
0: Ya?
2: Harus kuat mental.
0: Harus kuat mental. Itu yang paling utama sih ya.
2: Yang paling utama.
0: Oke. Nah kalau Kak Budina, Kak jadinya ya, kan? Gimana ini sarannya atau juga mungkin mau memberikan informasi juga kepada para pendengar, silakan di penghujung waktu kita.
3: Kalau saran saya sih bagi pelaku UMKM ya jangan menyerah Kak, gitu, dicoba aja terus, cuman satu aja supaya kita bisa bertahan dengan satu produk kita jangan lelah untuk branding terus gitu. Sayang medsos ini nggak kita pergunakan untuk memasarkan satu produk kita, karena apa semua orang sekarang itu butuh informasi by digital semuanya yeah. kan Kak, gitu. Jadi bagi saya sih triknya, strateginya adalah jangan lelah untuk nge-branding, untuk membuat satu konten tentang satu produk itu terus tiap hari 24 jam itu, jangan lelah untuk promosi sampai dia nanti viral dengan sendirinya gitu.
0: Okay.
3: Itu saran saya sih, supaya okay. tetap dia bertahan, karena kan kalau pelaku UMKM ini kan bagaimana produknya bisa dibeli, mereka bisa datang ke toko atau ke resto gitu tanpa kita untuk nge-branding itu kan agak susah. Jadi kita jemput bola Kak, jangan menunggu orang datang. Tapi kita harus punya strategi marketing yang kita juga harus banyak bergaul, kita juga banyak harus berbaur dengan semua kalangan. Setiap kita ketemu orang, kita kasih brosur, kita kasih informasi tentang produk kita itu. Mudah-mudahan itu bisa membantu banyak Kak untuk mendatangkan omset. Karena di Batamnya saya lihat gini, dia nggak ngelihat restonya, tapi kadang kala dia nggak ngelihat siapa teman di dalamnya.
0: Betul.
3: Siapa manajer di dalamnya.
0: Betul.
3: Siapa marketing di dalamnya. Dan bagaimana birokrasi mereka sampai ke resto itu atau sampai ke itu apa Kak? Pusat-pusat retail itu tidak dipersulit atau apa, diskon, fee commission mungkin itu.
0: Oke.
3: Itu aja sih strateginya.
0: Wah, banyak sekali sudah disampaikan ya kepada para pendengar ini dari dua narasumber kita, dan sudah di penghujung waktu kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Gunarto dan juga Bu Dina ya. Semoga setelah ini semakin sukses ke depannya usahanya dan semakin viral ya. Dan tentunya kalau misalnya Anda ingin melihat juga obrolan kita pada sore hari ini, bisa dibuka nanti terus dan terus melalui YouTube RRI Batam ya, karena kita nanti akan save itu videonya di sana pendengar. Jadi bisa ditonton lagi, bisa didengarkan kembali. Dan terima kasih untuk kebersamaan ini pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga penelpon tadi ya. Semoga obrolan kita ini bisa membantu memberikan semangat baru kepada para pelaku UMKM yang juga baru merintis. Saya Hana Panjaitan pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: datang takut ketahuan. Pada saat kemarin dapat info dia memang lagi di rumah, makanya lah nih langsung digrebek itu. Fungsi dia nih, peran dia nih adalah sebagai penghubung antara yang sudah divonis sama yang di atasnya menyuruh untuk mengambil barang tersebut ya, sebesar 15 kilo. Jadi seperti itu bang, konstruksi perkaranya.
1: Kasus ini bermula dari pengungkapan jaringan narkotika pada tahun 2023. Saat itu petugas berhasil menangkap seorang kurir dengan barang bukti 15 bungkus besar sabu seberat kurang lebih 15 kilogram. Dari hasil pengembangan penyidikan, tersangka A diketahui berperan sebagai penghubung komunikasi antara seorang pelaku yang masih dalam penyelidikan dengan kurir yang telah lebih dahulu ditangkap. Keberhasilan Polres Bengkalis menangkap DPO tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorangnya warga Bengkalis, Syahrul, menilai langkah kepolisian tersebut menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas peredaran narkoba.
2: Dia polisi sangat baik sekali, sangat baik sekali. Apalagi dalam kurun waktu 4 atau 5 bulan ini kan, khusus di Kabupaten Bengkalis kita kan penggantian kepemimpinan kepolisian dalam hal ini Bapak Kapolres kan. Apalagi Bapak Kapolres yang baru ini yang kita kenal sangat-sangat baik sekali. Memberantas narkoba itu sangat positif sekali. Gitu. Bagus. Gitu.
1: Sementara itu Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya kepolisian akan terus melakukan penindakan terhadap seluruh jaringan narkotika tanpa pandang bulu. Meski berusaha melarikan diri dan bersembunyi selama bertahun-tahun, para pelaku tetap akan diburu hingga tertangkap. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Beralih ke RRI Batam, pendengar, kasus kekerasan terhadap anak di Batam masih sangat tinggi. Sampai dengan bulan Mei 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Batam mencatat ada 69 kasus yang ditangani. Selengkapnya laporan Bedi Prabu.
4: Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kota Batam sampai tahun 2026 ini masih tinggi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kota Batam, Nopi Harmadiastuti, mengatakan sepanjang tahun 2025 lalu, angka kekerasan terhadap anak di Kota Batam tercatat sebanyak 268 kasus. Kemudian pada tahun 2026 ini, mulai Januari sampai Mei 2026, tercatat 69 kasus. Menurutnya tingginya angka kasus kekerasan ini seiring dengan mulai timbulnya kesadaran masyarakat atau korban untuk melapor.
5: Sebenarnya kita cukup miris ya mas atas kasus kekerasan yang terjadi di Kota Batam, khususnya anak, karena ini mendominasi. Untuk data yang ada di kami sepanjang tahun 2025 untuk kasus anak itu ada 268 kasus, baik itu kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, kemudian eksploitasi, penelantaran dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahun 2026 sampai dengan bulan Mei ini sudah sebanyak 69 kasus.
4: Nopi juga menghimbau masyarakat yang melihat, mendengar atau mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk tidak ragu melaporkannya melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA di 129, kemudian di WhatsApp UPTD di nomor 0851-3686-3321. Keberanian untuk melapor dapat menjadi pintu awal bagi korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
3: Beralih ke RRI Pekanbaru, gajah jantan bernama Indro di kawasan Taman Nasional Tesonilo ditemukan mati. Saat ini tim melakukan nekropsi atau bedah bangkai

0: laboratorium penyebab pasti kematian. Selengkapnya laporan reporter Santi Yunas.
1: Gajah jinak bernama Indro yang berada di kawasan Taman Nasional Tesonilo mati pada Senin pagi setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan selama beberapa hari terakhir. Hingga kini penyebab pasti kematiannya masih dalam penyelidikan melalui pemeriksaan laboratorium. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Sutmantoro, mengatakan Indro mengembuskan nafas terakhir sekitar pukul 3.45 dini hari tadi setelah sebelumnya mendapatkan penanganan intensif dari tim medis. Menurutnya dalam 5 hari terakhir, agresif aktivitas Indro meningkat drastis. Maut yang sebelumnya masih dapat mendekati dan memberikan pakan tidak lagi bisa melakukannya karena Indro berusaha menyerang. Kondisi itu juga menimbulkan kekhawatiran apabila rantai pengaman lepas karena dapat membahayakan petugas maupun gajah-gajah lain di sekitarnya.
2: Kesedihan buat kita dan juga upaya yang kita sudah maksimal lakukan ya dari tim kita dan ya kita juga sudah laporkan ke pimpinan kita di Jakarta dan juga aparat kepolisian. Jadi ya tindak lanjut kita adalah melakukan melakukan bedah bangkai untuk mengambil beberapa sampel organ untuk diuji di lab untuk mengetahui penyebab kematian dari gajah Indro ini. Ya, apa yang menyebabkan kematian itu memang harus diuji dulu. Dari hasil lab itu akan dianalisis oleh dokter dan juga pihak yang berkaitan dengan itu.
1: Kabar kematian gajah Indro turut menyisakan duka bagi masyarakat. Warga menilai Indro merupakan salah satu gajah jinak yang telah lama menjadi bagian dari upaya konservasi gajah Sumatera di kawasan tersebut.
3: Tentunya saya merasa sedih ya terkait gajah Sumatera kita yang kembali mati. Terlebih lagi Indro kan gajah jinak milik TNTN yang memang biasanya jadi tokoh penting di balik mitigasi konflik di daerah tersebut. Saya cuma bisa berharap kejadian serupa tidak bakalan terulang lagi. Dan pihak TNTN bisa menguatkan atau mencegah kejadian serupa.
1: Hingga kini hasil pemeriksaan laboratorium masih ditunggu untuk memastikan penyebab pasti kematian gajah Indro. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke RRI Ranai Pendengar, hasil tangkapan nelayan di Laut Natuna Utara dalam beberapa tahun terakhir menurun hingga 50%. Selengkapnya laporan reporter Marjani.
4: Nelayan di Kabupaten Natuna mengeluhkan hasil tangkapan ikan di wilayah Laut Natuna Utara yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Nelayan di Kabupaten Natuna mengeluhkan hasil tangkapan ikan di wilayah Laut Natuna Utara yang terus mengalami penurunan dalam belasan tahun terakhir. Kondisi tersebut membuat pendapatan nelayan lokal ikut terdampak. Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengatakan penurunan hasil tangkapan nelayan diperkirakan mencapai 50% dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi keberlangsungan nelayan tradisional. Menurut Rahmat, salah satu penyebab menurunnya hasil tangkapan nelayan diduga akibat aktivitas kapal ikan asing yang menggunakan alat tangkap troll. Alat tangkap tersebut dinilai tidak ramah lingkungan karena dapat merusak ekosistem laut. Ia menjelaskan penggunaan troll oleh kapal asing juga berdampak terhadap spot atau wilayah tangkapan ikan nelayan lokal. Akibatnya, nelayan harus mencari lokasi baru dengan jarak yang lebih jauh. Rahmat berharap pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan di Laut Natuna Utara dapat terus diperketat. Menurutnya, keberadaan nelayan lokal harus mendapat perlindungan agar sumber daya laut tetap terjaga.
5: Untuk sekarang, setelah 2020 ke atas, itu berkurang di 50%, Bang. Jadi sekarang mungkin tinggal 25-20 jutaan untuk 15 hari. Kalau untuk ini, jauh itu, Bang. Jadi mereka kan kalau per 15 hari butuh ongkos sekitar 10-an juta. Dan mereka juga nggak sendiri, bisanya bertiga, berempat. Jadi kalau 15 juta untuk 15 hari bagi 4, berapalah kan?
4: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPDP Natuna Jerman mengatakan, kawasan lumbung ikan nelayan Natuna perlu diselamatkan dari aktivitas kapal ikan asing. Ia menilai perlu adanya langkah strategis untuk menjaga potensi perikanan daerah. Jerman menyebut pemetaan wilayah perikanan perlu dilakukan sejak dini agar kawasan tangkapan nelayan dapat dikelola dengan baik. Selain itu, pengamanan laut juga harus dilakukan secara ketat oleh pihak terkait.
6: Memang tidak murah, tetapi dia jangka panjang, ya saya pikir solusi salah satunya kita petakan lumbung-lumbung ikan nasional. Ya kalau memang setahun kita bisa selamatkan satu lumbung, ya 10 tahun kita udah punya 10 lumbung. daripada sekarang satu lumbung pun tidak ada yang bisa kita selamatkan.
4: Dalam upaya menjaga sumber daya pesisir dan laut, Natuna membutuhkan kerjasama semua pihak. Dengan pengawasan yang maksimal, potensi perikanan Natuna diharapkan tetap menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat nelayan. Demikian Marjani melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Padang Panjang dorong pelaku IKM dan UMKM tingkatkan kualitas produk, perkuat inovasi, serta manfaatkan teknologi digital. Dari RRI Bukit Tinggi, reporter Nofri melaporkan.
8: Ketua Dekranasda Kota Padang Panjang Junya Maria Frunika Henry dorong pelaku IKM dan UMKM tingkatkan kualitas produk, perkuat inovasi, serta memanfaatkan teknologi digital. Tujuannya agar usaha naik kelas dan tembus pasar lebih luas, mulai regional hingga internasional. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Civitas Akademika Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Kegiatan itu diikuti pelaku UMKM Padang Panjang. Dalam paparannya, Nyonya Maria Veronica menjelaskan, Dekranasda punya peran strategis sebagai mitra pemerintah, membina, mendampingi, dan mempromosikan produk unggulan daerah. Berbagai program pembinaan terus dilakukan, mulai pelatihan peningkatan kualitas produk, pengemasan, penguatan merek, hingga pemasaran digital. Nyonya Maria Veronica menyebut, UMKM dan IKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu Dekranasda hadir membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, memperkuat branding, serta memperluas akses pasar agar mampu bersaing di era digital.
9: Imunisasi pengrajin agar bisa mengembangkan kreativitasnya untuk menjadi yang lebih baik, yang memanage kemudahan. Banyak lagi pengrajin yang bisa memotivasi kita agar bisa memberikan ide-ide kreatifnya untuk mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik.
8: Dirinya menilai penguatan kualitas produk harus dibarengi inovasi desain, kepemilikan sertifikasi, dan pemanfaatan teknologi informasi agar produk lokal punya daya saing lebih tinggi. Keikutsertaan dalam pameran, expo, dan promosi juga dinilai sarana efektif memperkenalkan produk unggulan Padang Panjang ke calon pembeli dan investor dari berbagai daerah. Nyonya Maria Veronica menegaskan Dekranasda berkomitmen beri pendampingan berkelanjutan ke pelaku usaha. Pendampingan mencakup peningkatan kapasitas SDM, pengembangan produk berbasis kearifan lokal, hingga pembukaan peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk perluas jaringan pemasaran. Nofri melaporkan.
0: Balik ke RRI Tanjung Pinang Bergan, sebanyak 365 peserta sudah terdaftar untuk mengikuti ajang MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang akan digelar dari tanggal 4 hingga 9 Juli 2026. Selengkapnya laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
10: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Kepulauan Riau terus mematangkan persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Ajang tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 9 Juli 2026 di Kota Tanjung Pinang dengan arena utama bertempat di Gedung LAM Provinsi Kepulauan Riau kemarin. Ketua Harian LPTQ Provinsi Kepulauan Riau, Handarlin H. Umar, mengatakan seluruh persiapan termasuk pembangunan area utama dan lokasi pendukung masih dalam proses dan ditargetkan selesai tepat waktu. Selain itu, sebanyak 365 peserta telah terdaftar untuk mengikuti berbagai cabang perlombaan, dengan peserta cadangan yang juga telah disiapkan. Untuk menjamin kualitas penilaian, LPTQ Kepri menghadirkan Dewan Hakim dari tingkat nasional dan daerah. Sebanyak 10 Dewan Hakim Nasional termasuk sejumlah profesor dari Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan, dan Medan akan bertugas bersama Dewan Hakim asal Kepri yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi sesuai bidang masing-masing.
11: Peserta sudah terdaftar sejumlah 365 dengan cadangan lebih kurang 468 itu.
10: Handarin berharap seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan dengan semangat untuk meraih prestasi sekaligus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Selain memperoleh sertifikat, piala, dan uang pembinaan, peserta berprestasi juga berpeluang mewakili Kepulauan Riau pada MTQ tingkat nasional. Menurutnya, pada pelaksanaan tahun sebelumnya, Kepri berhasil melahirkan 5 peserta yang masuk tingkat nasional. Ia menambahkan, nilai uang pembinaan untuk juara disesuaikan dengan cabang lomba. Sementara total anggaran pembinaan dari LPTQ Provinsi diperkirakan mencapai sekitar 900 juta rupiah. Indonesia. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke RRI Ranai Pendengar, rombongan kafilah Kabupaten Natuna dijadwalkan tiba di Tanjung Pinang pada tanggal 29 Juni untuk mengikuti MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya laporan Analia Widi.
12: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sudirman, menjelaskan bahwa seluruh kebutuhan transportasi dan akomodasi bagi kafilah Natuna pada pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah dipersiapkan dengan baik. Setibanya di Tanjung Uban, rombongan akan langsung melanjutkan perjalanan menuju kota Tanjung Pinang.
13: Ya, jadi nanti sesampainya kita di Uban, di Tanjung Uban nanti, kita sudah menyiapkan 2 bis untuk sekitar 1 bis itu untuk 30 orang. 2 bis yang kita siapkan, nanti dari Tanjung Uban kita langsung menuju ke kota Tanjung Pinang, ke Hotel Netjay Laguna. Pokoknya sampai nanti di Tanjung Uban itu sesuai dengan jadwal kapal, jam berapa masuk, nanti kita langsung ke Tanjung Pinang.
12: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Subadi, kepada RRI menyampaikan bahwa seluruh persiapan bagi peserta dan ofisial telah dilakukan sejak jauh hari.
14: Segala hal terkait dengan keperluan peserta dan ofisial sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Bersama dengan para kafilah, para nabi juga lanjutkan untuk mengikuti kegiatan di tingkat provinsi.
12: Rombongan kafilah Kabupaten Natuna yang berjumlah 48 orang sebelumnya telah berangkat menuju Tanjung Pinang pada 28 Juni 2026 untuk mengikuti Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di kota Tanjung Pinang menggunakan KMP Bahtera Nusantara 01. Berdasarkan jadwal, rombongan diperkirakan tiba pada 29 Juni jam 23.30 waktu Indonesia Barat melalui pelabuhan Tanjung Uban. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Beralih ke RRI Padang, puncak pesona budaya Hoyak Tabui Piaman 2026 berlangsung meriah di lapangan parkir Muaro Pantai Ganduriah Pariaman. Selengkapnya laporan Armin Ramli.
15: Dalam sambutannya, Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa mengatakan Tabui bukan hanya tradisi, tetapi ini adalah jiwa dari Pariaman. Menurutnya, Tabui menjadi ekspresi budaya yang memadukan spiritualitas seni dan semangat gotong royong yang tak lekang oleh waktu. Ini adalah sebuah ekspresi yang luar biasa, karena juga sesuai dengan spirit Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang meyakini bahwa kebudayaan adalah kekuatan besar bangsa ini. Maka dari kekuatan kebudayaan, Presiden mempunyai inisiatif mendirikan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Wamenbud menyebutkan pesona budaya Hoyak Tabui sudah menjadi bagian dari 125 Karisma Event Nusantara 2026.
16: Alhamdulillah, Hoyak Tabui sudah menjadi bagian dari 125 Karisma Event Nusantara. Untuk adik-adik semua yang ada di sini, ikut membangun Tabui dan nanti akan mengantarnya. Saya titip salam hormat dari Kementerian Kebudayaan karena terus semangat melestarikan.
15: Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Fasko Rusaini, mengungkapkan kota Pariaman dari sisi luas tidak terlalu luas, tapi nama kota Pariaman sudah mendunia.
17: Inilah salah satu budaya di Pariaman yang perlu kita lestarikan.
15: Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Pariaman, Yota Balek, juga menyampaikan pesona budaya Hoyak Tabui Piaman 2026 merupakan pesta kebudayaan yang menjadi bagian dari komoditas pariwisata daerah yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.
18: Pesona budaya Tabui Piaman 2026 merupakan pesta kebudayaan yang menjadi bagian dari komoditas pariwisata daerah yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Dan kami berharap Tabui Piaman dapat masuk dalam kalender of event Indonesia di tahun selanjutnya. Dan Tabui Piaman dapat mendatangkan wisata lebih dari 5.000 pengunjung.
15: Yota Balat menyebutkan sepekan ke depan merupakan hari yang membahagiakan untuk pemerintahan dan masyarakat Kota Pariaman karena pada tanggal 2 Juli 2020.
7: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Sumatera Barat menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebagai langkah utama melindungi anak dari berbagai ancaman sosial. Hal itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional sebagai momentum memperkuat peran keluarga dalam membentuk generasi yang berkualitas. Dari RRI Padang, Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
19: Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas dimanfaatkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengajak masyarakat memperkuat ketahanan keluarga. Upaya tersebut dinilai penting guna mencegah anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan pergaulan bebas. Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, dalam upacara Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumbar pagi tadi mengungkapkan, hingga Juni 2026 tercatat sekitar 8.000 kasus perceraian di Sumatera Barat. Kondisi tersebut dinilai menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dan kualitas kehidupan keluarga. Menurutnya, banyak anak yang terjerumus ke dalam perilaku menyimpang berawal dari kurangnya perhatian dan kasih sayang di lingkungan keluarga. Anak yang kehilangan kehangatan di rumah cenderung mencari pelarian di luar lingkungan keluarga sehingga rentan terpengaruh pergaulan negatif.
20: Ada informasi dari Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat. Pada sampai bulan Juni ini, sudah ada sebanyak 8.000 perceraian di Sumatera Barat. Anak-anak yang terjerumus dalam kekerasan atau narkoba seringkali adalah mereka yang kurang kasih sayang di rumah, sehingga mencari pelarian semu di jalanan. Nah, saya kira inilah potensi. Kalau satu keluarga saja menikahkan dua orang anak saja, maka kasih sayang dari ayah ataupun juga dari ibu akan berkurang. Dan kemudian pengawasan akan berkurang. Kalau itu mereka akan mencari di jalanan. Nah, inilah yang potensi mereka terlibat dengan pergaulan bebas, narkoba, LGBT, dan kemudian perilaku-perilaku menyimpang yang lain.
19: Ia mengatakan peran orang tua dalam memberikan perhatian, pengawasan, dan komunikasi yang baik menjadi kunci untuk mencegah anak terpapar berbagai ancaman seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, hingga perilaku menyimpang lainnya. Menurutnya, Hari Keluarga Nasional menjadi pengingat bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam melindungi generasi muda. Gubernur mengimbau seluruh orang tua agar tidak lengah dalam menjaga keharmonisan keluarga. Setiap keluarga harus menjadikan rumah sebagai tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi anak-anak. Dengan demikian, kehangatan keluarga akan selalu menjadi alasan bagi anak untuk kembali ke jalan yang benar dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Beralih ke RRI Bengkalis, pendengar, dalam rangka memperjuangkan aspirasi daerah, Bupati Siak melakukan kunjungan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk revitalisasi istana dan PSN KITB. Selengkapnya laporan Muhammad Fiza.
21: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menyampaikan aspirasi pemerintah Kabupaten Siak pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI terkait upaya percepatan pembangunan daerah. Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran Kemenko Perekonomian di Jakarta, di mana dalam pertemuan tersebut Bupati Afni memaparkan sejarah kejayaan Kabupaten Siak serta berbagai potensi yang dimiliki daerah saat ini. Menurutnya, Siak memiliki nilai sejarah, budaya, dan ekonomi yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah perjuangan revitalisasi Istana Siak Asyriyah Hasyimiyah sebagai ikon sejarah dan budaya Melayu. Selain itu, pemerintah Kabupaten Siak juga mendorong agar kawasan industri Tanjung Buton atau KITB kembali ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN.
22: Harapan kami, kasih udah menutup pintu berapa kementerian, Pak? Minta tolonglah. Ini kan bukan hanya kekayaan bukan hanya kekayaan Siak, tapi ini orang yang dulu pernah mensupport kemerdekaan Republik kita. Sultan loh, rumah Sultan Kamil ini, Pak. Ini orang kalau datang ke Riau nggak kesiap loh, ke Riau. Dia yang punya sumur minyak, yang punya apa itu untuk bandara. Kan bandara dulu tanahnya Sultan Ibah, ada suratnya loh, Pak, surat ibahnya. Jadi ini kan wisata ya, Pak ya. Maksud tuh ya selalu merumpul apa padahal kan kami juga bukan hanya histori loh, Pak. Sultan kami menyerahkan segalanya kekayaannya untuk Indonesia. Hari ini saya minta tolong hanya 10 miliar loh, Pak, revitalisasi Istana Siak ini nggak banyak. Tapi hari ini dengan pemotongan TKD yang luar biasa, uang 10 miliar bagi kami juga sulit.
21: Ya. Bupati Afni menyampaikan apresiasi kepada Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, beserta jajaran yang telah menerima aspirasi dari pemerintah Kabupaten Siak. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Beralih ke RRI Bukit Tinggi, pasca pelaksanaan Pasar Murah, Wakil Bupati 50 Kota memberikan catatan strategis dan meminta masyarakat kelas menengah ke atas untuk menumbuhkan empati sosial dengan tidak membeli komoditas bersubsidi. Selengkapnya laporan reporter Irsyad.
1: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota, Ahlul Badri Torisha memberikan catatan pasca terlaksananya rangkaian kegiatan pasar murah yang digelar di Pasar Dangun-Dangun, Kecamatan Gogwa. Ahlul menyampaikan bahwa program pengendalian harga itu sengaja dihadirkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk bantalan sosial bagi masyarakat yang mengalami penurunan daya beli. Namun dibalik kesuksesan agenda pangan itu, Wakil Bupati menilai pentingnya perubahan cara berpikir masyarakat dalam menyikapi kehadiran barang-barang bersubsidi. Dirinya mengimbau agar warga yang memiliki kemampuan ekonomi berkecukupan tidak ikut mengantri atau mengambil hak fasilitas yang dikhususkan bagi warga kurang mampu. Ahlul Badri Torisha mengajak masyarakat kelas menengah ke atas untuk tidak mengakses komoditas bersubsidi itu demi menjaga rasa keadilan sosial di tengah masyarakat. Menurut pandangannya, kesadaran mandiri dari kelompok masyarakat yang mampu untuk tetap berbelanja di pasar reguler bernilai sangat penting bagi keberhasilan program. Langkah bijak itu bertujuan agar esensi dari kebijakan pasar murah yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
2: Ini sebagai bentuk kita ingin menghadirkan harga bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya rendah untuk bisa mengakses ini. Dan kita berharap masyarakat yang punya kemampuan ekonomi bagus tidak usah mengakses ini dulu. Silakan belanja di tempat biasa, berikan ini kepada yang layak untuk membeli ini atau menggunakannya. Yang paling penting itu sebenarnya adalah stimulan cara berpikir kita. Sekali lagi, yang ekonominya menengah ke atas, jangan akses, dalam tanda kutip, jangan akses untuk yang bersubsidi.
1: Melalui momentum evaluasi ini, pemerintah Kabupaten 50 Kota berharap masyarakat dapat semakin bijak serta memiliki empati sosial yang tinggi dalam menyikapi program intervensi ekonomi pemerintah. Irsyad melaporkan.
0: Kembali ke RRI Batam, pendengar, keterbatasan peluang kerja mendorong perlunya langkah inovatif agar generasi muda tetap produktif dan mampu bertahan di tengah persaingan. Selengkapnya laporan Nurul Mahfud.
3: Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat di Batam, generasi muda didorong untuk tidak hanya bergantung pada peluang kerja yang tersedia, tetapi juga berani menciptakan peluang baru. Wakil Ketua Generasi Entrepreneur Batam, Zulfahmi, menilai semangat kewirausahaan menjadi kunci untuk menjawab tantangan terbatasnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, fenomena sulitnya mencari kerja di Batam tidak bisa hanya disikapi dengan keluhan. Anak muda harus mulai mengasah keterampilan, membaca peluang pasar, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuka usaha secara mandiri. Ia menegaskan, era digital memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk memulai bisnis, bahkan dengan modal yang relatif kecil.
23: Bagi saya pribadi, kawan-kawan, untuk zaman sekarang, gak ada kata tidak ada pekerjaan. Selagi kita mau bekerja, mau belajar lah intinya, mau mencari apa sih yang bisa kita produksi, nah itulah hasilnya cuan. Tapi pada dasarnya, cuan itu gak instan. Nah, jadi saya berpikir, kalau dibilang orang nganggur, gak ada. Cuma sekarang dari kembali ke pribadi masing-masing, Bu. Ada kemauan dan ada niat belajar lah.
3: Fahmi juga menekankan pentingnya keberanian mengambil resiko dan membangun mental yang tangguh. Perubahan pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta kerja harus mulai ditanamkan sejak dini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, mendaki Gunung Bintan dinilai menjadi salah satu wisata yang positif untuk mengisi waktu libur di akhir pekan. Dari RRI Tanjung Pinang, reporter Febriansah melaporkan.
24: Izin ke puncak Gunung Bintan menjadi salah satu tujuan wisata sejumlah masyarakat. Pilihan ini untuk menikmati waktu libur akhir pekan setelah berjuang dengan hiruk-pikuk aktivitas dalam seminggu bekerja. Mendaki Gunung Bintan merupakan kegiatan yang menyenangkan untuk menikmati keindahan alam, udara yang sejuk, serta pemandangan hijau sepanjang jalur pendakian menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki. Menurut salah seorang pengunjung, Nona Pinem, yang berasal dari Karimun, mendaki Gunung Bintan menjadi aktivitas yang tepat untuk menyegarkan pikiran sekaligus menikmati keindahan alam bersama keluarga maupun teman. Yang berharap kelestarian kawasan Gunung Bintan tetap terjaga sehingga dapat terus dinikmati oleh masyarakat dan wisatawan.
25: Ini adalah pengalaman pertama yang luar biasa. Sebagai pemula, mendaki Gunung Bintan sangat berkesan. Jalurnya menantang tapi seru, dikelilingi hutan yang asri. Momen terbaik adalah saat di tengah jalan saya bertemu 5 pendaki ramah yang mengajak saya bergabung. Harapan saya untuk wisata hiking tetap menjaga kebersihannya. Saya juga mengikuti canyoneering, panitianya ramah, dan juga mau mengarahkan pose-pose terbaik untuk foto estetik.
24: Oka, pengunjung yang datang dari Tanjung Pinang menambahkan mendaki gunung itu sangat seru dan juga menantang adrenalin, menambah teman, dan pengalaman baru. Apalagi pergi bersama rekan-rekan sekerja tentu akan menambah kekompakan yang dapat diimplementasikan ketika kembali masuk kerja.
4: Karena nggak hanya ngajak kita menikmati keindahan alam, tapi juga menjadi sarana untuk olahraga, lepaskan penat, terus melatih kekompakan serta rasa peduli terhadap lingkungan. Harapan saya ke depannya, semoga wisata hiking Gunung Bintan semakin dikenal oleh masyarakat.
24: Selain pesona alam Gunung Bintan yang sangat menarik, namun infrastruktur pendukung juga perlu menjadi perhatian, khususnya perawatan toilet di lokasi wisata air terjun. Ia juga mengimbau kepada pemerintah untuk diperhatikan supaya memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Beralih ke RRI Pekanbaru, pendengar. Antusiasme masyarakat untuk meningkatkan kompetensi di bidang kepelatihan sepak bola terus meningkat. Hal itu terlihat dari tingginya minat peserta mengikuti kursus pelatihan lisensi di PSSI gelombang pertama yang resmi dibuka hari ini. Selengkapnya laporan Hairani Januari ini.
5: PSSI Pekanbaru resmi memulai kursus pelatih lisensi D gelombang pertama pada Senin siang ini 29 Juni 2026. Kegiatan yang dibuka pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ini mendapat sambutan antusias dari para calon pelatih, tidak hanya dari kota Pekanbaru tetapi juga dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Riau hingga provinsi tetangga. Kegiatan nantinya akan difokuskan di lapangan Benesia Arena Pekanbaru. Ketua PSSI Pekanbaru Roni Saputra mengatakan minat mengikuti kursus lisensi D tahun ini cukup tinggi. Sekitar 30% peserta berasal dari kota Pekanbaru, sedangkan sisanya datang dari daerah lain di Provinsi Riau, serta sejumlah peserta dari luar provinsi. Roni menambahkan, tingginya minat peserta menunjukkan semakin besarnya perhatian terhadap peningkatan kualitas pelatih sepak bola di daerah. Menurutnya, banyak pelatih yang kini mulai mempersiapkan diri untuk melanjutkan jenjang lisensi yang lebih tinggi.
6: Kalau untuk yang gelombang pertama udah terpenuhi kota, pembukaan tanggal 29. Untuk daerahnya 30% masih mendominasi Pekanbaru lah. Yang lainnya dari kabupaten-kabupaten yang lain. Daerah masih daerah Riau lah. Mungkin ada yang satu atau dua yang di luar Riau, ada satu atau dua orang. Banyak. Ini mungkin yang lagi menunggu itu sebenarnya banyak yang untuk C sih, yang dari D ke C. Jadi yang lagi banyak menunggu itu yang C nanti. Tapi nanti itu yang buat PSSI Provinsi nanti yang buat C.
5: Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Riau sekaligus Instruktur Nasional Philip Hansen menyebut perkembangan jumlah pelatih berlisensi di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menggembirakan. Menurutnya saat ini jumlah pemegang lisensi D terus bertambah sebagai hasil dari program pembinaan yang berkelanjutan.
8: Sekarang sudah banyak lisensi D, itu sudah banyak sekali. Hampir lisensi D untuk di Pekanbaru itu sudah hampir 150. Kalau lisensinya C-nya sudah hampir 40 lebih, 50. Nah, ke B-nya udah lumayan tuh, ada B-nya ada 10 lah. Kalau A-nya ada 5 atau 6 orang baru.
5: Melalui penyelenggaraan kursus lisensi D ini, PSSI Pekanbaru berharap semakin banyak pelatih yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar nasional sehingga mampu mendukung pembinaan sepak bola usia dini dan memperkuat pondasi prestasi sepak bola di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pendengar, demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah, ah, joget depan ambulans.
1: Iya.
0: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, weh, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
0: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya, loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
0: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sedang ngapain ini? Apa kegiatan yang Anda sedang lakukan? Apakah sedang berkendara, atau mungkin Anda mungkin lagi menyempatkan waktu untuk berolahraga karena cuaca juga mendukung, atau mungkin ada yang lagi bekerja. Tetap semangat ya dalam melaksanakan segala aktivitas sepanjang hari ini. Pendengar, masih bersama dengan Hana yang menemani Anda di Batam sore hari ini dengan menghadirkan berbagai informasi-informasi update ya. Jadi untuk Anda yang mungkin mau mendengarkan siaran kami, silahkan mendengarkan melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital, dan juga Anda bisa mendengarkan di frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun 107,2 FM. Kali ini Hana akan hadirkan berbagai informasi update, salah satunya mengenai logo untuk hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi kabar terbarunya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro ini mengumumkan logo resmi HUT ke-81 Republik Indonesia yang merupakan pilihan langsung rakyat berdasarkan polling yang dibuka oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 24 sampai 28 Juni 2026. Jadi logo HUT ke-81 RI yang terpilih itu merupakan desain karya Fajar Novario asal Kota Padang, Sumatera Barat, pendengar. Jadi Fajar ini merupakan lulusan jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Padang dan merupakan co-founder Auman Design Bureau dan penggagas Padang Design Area. Jadi itu dia satu informasi update pendengar yang Han hadirkan untuk Anda, dan kita akan lihat saja nanti seperti apa logonya yang akan dipampangkan tentunya di setiap perayaan RI ke-81 di tahun 2026 ini. Pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya setelah jeda berikut ini. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

stop, stop.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda edisi 29 Juni 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Ternyata faktanya informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Karena dilansir dari komdigi.go.id dan dilansir dari tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Bahkan rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang, pendengar. Jadi cari tahu kebenaran informasi yang Anda dapatkan, jangan sampai kita terindikasi percaya dengan informasi hoax alias informasi tidak benar. Dan Pro 1 RRI Batam akan menghadirkan informasi-informasi hoax setiap pada pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Saat Yahana akan menemani Anda di Batam sore hari.

0: ini dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Piala Dunia pertama kali digelar di tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, pesertanya hanya 13 negara dan semuanya bertanding di satu kota saja, yaitu Montevideo. Jauh berbeda dengan yang sekarang, yang melibatkan puluhan negara dari seluruh penjuru bumi. Bicara soal sejarah, Brazil menjadi raja sepak bola dengan mengoleksi 5 trofi juara. Namun, untuk rekor individu justru dipegang oleh pemain asal Jerman, Miroslav Klose, yang mencetak 16 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. Tapi jangan lupakan Jas Fortin dari Prancis. Dia memegang rekor yang hampir mustahil dipecahkan, mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1958. Nah, bersiaplah untuk sejarah baru di tahun 2025. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan 104 pertandingan, ini akan menjadi turnamen terbesar sepanjang masa. Dengarkan informasi Piala Dunia hanya di Trivia Pro 1 RRI Batam setiap Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Trivia Piala Dunia.
1: Salam olahraga, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita sekarang di hari Senin sampai Jumat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat akan menghadirkan Trivia Piala Dunia 2026. Dan tentunya Anda sudah mungkin mendengarkan berbagai informasi-informasi mengenai Piala Dunia 2026 yang sudah terlaksana dan sedang terlaksana sampai dengan sekarang ya pendengar. Ada kabar terbaru bahwa Kapten Tim Nasional Argentina Lionel Messi ini kembali menorehkan sejarah di ajang Piala Dunia, yakni menjadi pemain dengan gol terbanyak dari luar kotak penalti sepanjang sejarah turnamen tersebut. Jadi rekor itu tercipta setelah Messi mencetak gol melalui tendangan bebas saat membawa Argentina mengalahkan Yordania dengan skor 3-1 pada Piala Dunia 2026. Gol tersebut menjadi gol ketujuh Messi dari luar kotak penalti di ajang Piala Dunia pendengar. Jadi catatan itu membuat Messi melampaui legenda Brazil Rivelino yang sebelumnya mengoleksi 5 gol dari luar kotak penalti di Piala Dunia, dan data tersebut dikutip dari The Times of India.
2: Halo pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama Inis.

Piala Dunia 2026 tampil beda. Bukan cuma satu, tapi ada tiga maskot resmi yang siap menyemarakkan turnamen terbesar di Amerika Utara ini. Kenalan yuk! Pertama, ada Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat, digambarkan sebagai gelandang petualang yang tangguh, yang melambangkan semangat dan keberanian. Lalu ada Maple, si rusa besar dari Kanada. Maple adalah seorang kiper kreatif yang mencerminkan ketenangan, keindahan alam, dan keramahan penduduk Kanada. Terakhir ada Zayu, si jaguar lincah dari Meksiko. Sebagai seorang striker, Zayu melambangkan kecepatan, energi, dan kekayaan budaya Meksiko yang penuh warna. Tiga karakter, tiga negara, satu tujuan. Menyatukan dunia lewat sepak bola. Siapa maskot favoritmu?

0: Terima kasih buat karena Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, dan kita menyemarakkan Piala Dunia 2026 tentunya menghadirkan informasi-informasi update-nya pendengar, dan juga Anda bisa mendengarkan YouTube RRI Batam karena kami punya informasi mengenai Piala Dunia di podcast Ballcast yang bisa Anda tonton langsung ya. Dan untuk saat ini Hana akan hadirkan Ballcast tersebut yang membahas tentang taktik Thomas Tuchel, dan ini adalah sisi lain dari Piala Dunia 2026. Seperti apa obrolannya, langsung saja kami akan hadirkan untuk Anda.
1: Halo pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama Yudis di acara berikutnya ya. Sekarang kita ada di, ini mau bilang Ballcast tapi kayaknya sudah lewat ya fasenya. Kita ada di Pesta Bola Dunia. Ini sudah masuk ya pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan ya, sudah beberapa pertandingan berlangsung nih. Nah, sekarang kita sudah ada bersama dua apa ini? Fans kayaknya ya. Ada fans garis keras dari Inggris dan juga dari Semen Padang.
2: Portugal.
1: Ini dia. Ada Io dan juga Rinto. Oke. Ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi karena ini sudah jalan berapa pertandingan guys?
2: Empat
1: pertandingan, dan ini semua tuan rumah sudah main. Tiga negara ya, ada Kanada, Meksiko dan juga USA, Amerika Serikat sudah main semuanya. Hasilnya dua negara menang, dua tuan rumah menang, satu imbang, sama-sama dapat poin. Walaupun kayaknya Kanada agak nyesek ya.
2: Iya.
1: Karena ya mereka harusnya bisa perform kayaknya karena main di kandang gitu.
2: Di kandang dan otomatis semangatnya pasti lebih banyak ya.
1: Betul. Sebenarnya kemarin mereka tinggalan dulu ya, kalau nggak salah 1-0 dulu kan.
2: Iya.
1: Terus akhirnya bisa menyamakan kedudukan 1-1. Waduh, ini seru banget. Pernah nonton nggak sih sebenarnya kalian? Udah ini nonton belum? Aku udah nonton dua pertandingan highlightnya doang.
3: Aku nonton yang pagi aja, main jam 8.
1: Jam 8.
3: Korea sama Amerika tadi pagi kan. Itu aja sih, kalau yang subuh gak ketonton
1: jam 2 malam jam 3. Gitu. Tapi ini dari highlight yang aku tonton juga ternyata pertandingannya cukup seru juga ya. Tapi ini karena masih awal-awal, jadi mungkin orang masih penyesuaian jam kayaknya ya. Ini weekend nih, kebetulan di weekend kayaknya akan lebih banyak orang yang nonton di dini hari dan juga paginya. Yang hari Senin yang susah kalau menurut aku, karena Senin kita di sini, di sana masih hari Minggu.
2: Iya, masih malam.
1: Makanya jadwal pertandingan hari Senin pagi itu banyak kan.
2: Iya, banyak.
1: Nggak mungkin orang mau pacara pagi-pagi nonton bola. Kecuali memang boleh.
2: Kita boleh gak ya?
1: Kita boleh. Boleh diganti ya, Pak. Bener. Tapi ini ngomong-ngomong ya, kalau ngomongin soal Piala Dunia dan juga tuan rumah. Aku riset kemarin. Tuan rumah yang negara-negara jadi tuan rumah pertandingan itu biasanya selalu menang. Tidak pernah kalah. Kanada imbang. Tapi ada satu negara aja kemarin jadi tuan rumah Piala Dunia tapi kalah. Cuman Qatar.
2: Qatar 2022.
1: 2022. Dia aja yang kalah. Itu nggak tahu kenapa ya. Tapi mungkin waktu itu mungkin lagi habis capek kali ya. Mereka kan baru pertama kali penyelenggaraan segala macam kayaknya. Jadi ya begitulah ya. Cuman itu aja yang kalah. Yang lain tuh imbang dan menang. Nah, Amerika Serikat ini salah satu negara sebenarnya tidak terlalu diperhitungkan dan nggak baik diobrolin ya kalau di soal sepak bola ya. Kecuali
2: materi pemainnya juga.
1: Materi pemain. Paling cuma tahu orang beberapa kayak McKennie karena Juventus.
2: Sergi Dodes.
1: Ya, Dodes.
2: Pulisic.
1: Ya kan. Balogun juga. Balogun tahu karena memang di Arsenal kan. Di Arsenal. Nah itu aja. Ya sisanya kayak, ya oke, pemain-pemainnya main di Liga Eropa gitu. Cuman untuk negara sendiri masih nggak terlalu banyak yang ngobrolin selama ini.
2: Iya, karena mungkin mereka juga kayaknya kalau olahraga di sana yang famous mungkin bukan sepak bola kali ya.
1: Basketnya, baseball, terus rugby kan, gitu-gitu kan. Sepak bola nggak terlalu. Tapi tahun ini kayaknya lumayan menarik karena mereka baru menang 4-1. Lawannya Paraguay loh. Lumayan.
2: Lumayan loh Paraguay itu.
1: Amerika Selatan lumayan Paraguay. Tapi bisa menang 4-1. Kalau ngelihat highlightnya juga aku lihat permainannya juga open play bagus banget, umpan-umpannya gitu. Memang kayaknya pengaruh kayaknya mereka main di Liga Eropa sama enggak. Jadi bisa perform. Kanada itu juga beberapa pemain juga banyak yang main di Liga Eropa kan.
2: Iya.
1: Kan dari beberapa tahun lalu juga ada David Alaba kan, Kanada kan?
2: Iya, betul.
1: Tuh, cuman cedera panjang banget coy.
3: Iya.
1: Yeah. Kelar-kelar deh cederanya. Meksiko.
2: Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan. Liga pembuka ya kemarin.
1: Liga pembuka.
2: Itu sih. Dan ya seperti kita tahu lah, Kanada juga kan ini imbang dan menariknya ini poin pertama mereka.
1: Nah.
2: Untuk Kanada selalu ikut di Piala Dunia. Ya lumayan lah satu daripada kita ikut.
1: Kita kemarin itu kalau dibahas panjang lagi nih.
2: Panjang lagi.
1: Tapi nanti kita simpan di episode berikutnya aja kali ya.
2: Yeah.
1: Nah, kalau menurutmu gimana yuk? Ini tiga tuan rumah nih penampilannya di awal ini oke nggak?
3: Kalau aku sih karena kemarin itu kan baru nonton yang full itu ya Amerika ya tadi pagi itu ya. Mungkin karena pengaruhnya dia kan juga Mauricio Pochettino ya.
1: Oh iya. Nah,
3: pelatihnya Mauricio Pochettino. Iya. Terus juga ada pemain-pemain di Eropa memang. Dari permainan juga memang udah bagus sih kalau Amerika itu. Atau juga ketularan dari Messi kali ya main di Amerika. Bagi ilmunya
1: bisa
3: kan.
1: Jadi, bisa jadi.
3: Jadi memang Amerika bagus sih memang.
1: Mereka manggil Messi, manggil Beckham, ya kan? Manggil orang-orang.
3: Jadi kulturnya itu sepak bola itu agak naik sekarang agak di Amerika. Betul. Mungkin efek itu juga. Dan juga dia sebagai tuan rumah mungkin karena semangat juga kali kan. Jadi ya memang Amerika cukup jadi kuda hitam sih ya di Piala Dunia.
1: Nah, ini nih menarik jadi ya. Kita juga jadi lebih banyak kalau menurut aku. Selain tahun ini lebih banyak pesertanya, terus juga ada negara-negara yang kayak itu Amerika Serikat yang kayak tahun ini bisa bersaing deh. Yeah. Jadi kita punya beberapa negara lain gitu kan. Walaupun kemarin Italia nggak masuk ya. Balik lagi.
2: Italia lagi, jangan dilakasi ya.
1: Soalnya kemarin aku baca loh, Cais. Jadi ada orang bikin artikel, Donnarumma tuh udah masuk timnas Italia dari umur 17 tahun. Sekarang
2: iya, berapa? Iya, berarti udah 11 tahun ya.
1: Iya. Dia sepanjang itu berapa kali Piala Dunia? Itu dia selama dia masuk timnas belum pernah dia masuk Piala Dunia. Eropa aja, bukan Piala Dunia.
2: Oh
1: kan?
2: Iya, Eropa karena kayak setahun.
1: Iya,
2: mereka juga nggak lolos kan?
1: Nggak lolos. Ya. Ada trofi memang betul, tapi trofi Eropa Euro.
2: Iya.
1: Dia belum pernah mencicipi Piala Dunia nih.
2: Piala Dunia.
3: Sayang ya dengan skillnya seperti itu, kiper yang terkenal ya.
2: Donnarumma udah dunia. Menangin banyak ya, banyak
3: Liga
2: nih.
3: Champion,
2: Liga Champion udah sama waktu PSG, Liga Prancis udah, Liga Inggris belum. Tapi kan istilahnya dia bukan kiper ini ya, dia kiper
1: sembarangan
2: lah ya. Tahu sendiri lah ya penampilan dia di City kayak apa, gila-gilaannya.
1: Makanya ini mengandak ya gimana ya, kita ngeliat apakah di edisi yang berikutnya
2: 2032
3: tahun berarti nanti.
1: Tapi kalau kiper sih masih biasanya
2: masih bisa kayak berikan 4 tahun lagi dia masih umur 32 tuh masih
1: ya, masih bisa.
2: Kalau
1: Neuer aja bisa sampai 40 gitu kan.
2: Kiper tuh masih oke.
1: Kalau ngelihat seniornya dulu Buffon juga kan panjang banget. Kita lihat enggak tahu nih ya
2: sampai sejauh mana ya.
1: Mungkin dia masuknya yang udah enggak di terlalu masa-masa prime-nya, tapi kita lihat semakin matang mungkin yang jadi kiper, siapa tahu.
2: Tapi catatannya ya harus lolos dulu kok.
1: Betul. Motor pemain bagus. Enggak lolos.
2: Iya.
1: Sekarang mah Bosnia kemarin kan tersingkir.
2: Iya,
1: penentuan.
2: Yang nyingkirin juga senior kan.
1: Edi Zeko.
2: Iya, senior dia di City.
1: Iya benar.
2: Walaupun enggak sempat ketemu.
1: Itu mana udah bertanding juga ya?
2: Iya, udah tadi.
1: Aduh, emang perform banget. Sama kalau ngomongin soal tuan rumah, ini kayaknya ada salah satu pengaruh juga. Ini kan tiga negara, jadi kan mungkin tim-tim itu agak terpisah ya.
2: Iya.
1: Lumayan kan, karena perjalanan lumayan.
2: Ya.
1: Nah, terus juga ini ada yang menarik. Kita akan masuk ke segmen habis ini namanya VAR. Ya, visual asal review. Ini kayaknya ada hubungannya. Ada hubungannya dengan jarak yang jauh antara tempat bertanding sama markas latihan tempat timnas yang udah disediakan sama panitia lokal. Gitu. Ini sebelum kita bahas ya, kemarin kalian pernah lihat video ini gak sih? Timnas Jepang yang dikasih
2: Udah.
1: Katanya, aku
2: jadi dikasih di story.
1: Itu bener gak sih?
2: Itu bener coy kayaknya.
1: Iya.
2: Karena kan ya, kalau AI kayak terlalu mulus deh. Itu bener kayaknya deh. Aku jadi ingat waktu SMP, waktu main
1: Tarkam gak?
2: Boleh ya kayak gitu ternyata.
1: Itu pemain timnas bro. Kok jalannya tanah turun.
2: Tarkam. Udah gitu lah mereka pakai sepatu bola.
1: Sepatu bola bener.
2: Kasian banget sepatu bolanya gak mungkin kan di harga 300 saya.
1: Gak mungkin.
2: Kena tanah-tanah.
1: Gak mungkin. Dia kan pas yang player issue kan beda kan ya sama yang dijual-jual. Yeah. Itu jalan. Aku ngeliatnya ini bener ya? Apa video lama apa gimana sih ini? Tapi aneh ya?
2: Aneh.
1: Nah, kita akan bahas itu juga nih. Tentang tim-tim juga kita di segmen 4 Isolasan Review ini ada, harusnya ada video ya, cuman ini tidak bentuk video. Ini menarik kalau menurut aku buat dibahas nih. Tuh, dari BBC, England have training equipment stolen. Jadi kabar baru banget. Baru banget katanya peralatan-peralatan untuk trainingnya, untuk latihannya timnas Inggris itu dicuri. Hilang. Asal ada video, ada foto
2: ada
1: di Instagram.
2: Ada.
1: Kayak ruang ganti, memang katanya cuma disisain cuma bola satu.
2: Bola satu.
1: Yang hilang tuh parah.
2: Dan ada beberapa sepatu pemainnya juga hilang.
1: Sepatu pemain hilang.
2: Ya, ada sepatunya Harry Kane.
1: Jersey, iya, hilang.
2: Jude Bellingham. Tinggal sebelah.
1: Sampai yang paling aku heran ya, itu papan tulis punya Thomas Tuchel buat ini.
2: Formasinya.
1: Strateginya. Hilang. Hilang.
2: Bocor coba. Itu.
1: Wah ini bahaya.
2: Ada kemungkinan spy gak sih?
1: Gak tahu ya.
2: Siapa tahu kan nanti laga pertama kalau wah ini gara-gara
1: bocor nih strategi ini gara-gara
2: maling. Jadi dia punya banyak alasan tuh buat pertama strategi dia bocor. Kedua, akhirnya persiapan permainannya terganggu ya kan karena ada yang sepatu hilang.
1: Tapi itu aneh memang sih.
2: Aneh.
1: Cuma ini katanya nih pemirsa, ini sudah diusut sama FA di sana. Mereka katanya sudah mencurigai ada dua orang katanya gitu. Tapi kita enggak tahu, kita lihat ya seperti apa.
2: Ini kan makanya kan kita juga asal review aja.
1: Betul. Siapa tahu nanti tiba-tiba muncul di ini ya, di e-commerce, jangan dibeli ya. Jangan dibeli.
2: Di eBay nanti.
1: Ya, di eBay jangan dibeli.
2: Itu nanti makanya aja belinya kalau pergelarannya sudah lewat.
1: Siapa tahu pasti itu mahal nanti. Iya, kayaknya mahal itu. Tapi aku mau kalau memang ada ngincer ini yang untuk Thomas Tuchel itu
2: ya. Iya, catatan ini ya, strateginya.
1: Gimana bikinnya gitu kan. Nah, itu dia. Yang pertama, yang kedua ada lagi kayaknya. Woi, Modric.
2: Kangen mereka ini.
1: Modric. Casemiro, woi, Universal. Alumni Real Madrid.
2: Tepuk tangan. Ya biasalah.
1: Biasa ya.
2: Tapi ada kemungkinan ini ketemu lagi di Liga Itali. Casemiro keluar kan dari ini.
1: Iya.
2: Enggak tahu sih. Kemarin sempat baca juga dia juga mau ke
3: Itali.
2: Liga ini.
1: Arang.
2: Liga tuan rumah sekarang.
1: Oh,
2: Amerika. Cuma kan belum tahu. Ini kan masih mungkin dia fokus dulu pagelaran Piala Dunia dulu
1: ini,
2: kan.
1: Ini kayaknya lagi umur, Pak.
2: Iya,
1: Modric. Gabung sama aku aja.
2: Ikut aja ke AC Milan.
1: Iya,
2: makanya. Kagen rahasia kan.
1: Kalau Modric bilang AC Milan aja. Kalau
2: bisa jadi juga. Bisa jadi. Iya, bisa jadi ke AC
1: Milan. Iya. Kita lihat siapa yang mempengaruhi siapa.
2: Siapa yang mempengaruhi siapa.
1: Apakah
2: siapa paling kuat?
1: Betul. Apakah AC Milan pindah ke
2: AC Milan?
1: Seri A?
2: Atau Seri A?
1: Atau AC Milan? Atau Modric yang pindah ke MLS?
2: Iya, kita lihat nanti.
1: Kita lihat siapa yang ngobrol. Akrab banget. Ada lagi Agur, tadi yang ini ada lagi panutannya Rinto katanya ada tadi. Goat.
2: Nah,
1: ini dia. Ada berikutnya
2: King of the King.
1: Kita obrolin juga. Waduh, silahkan fans Portugal.
3: Aku fans Portugal tapi biasa aja sih sama Cristiano. Lebih komisi sih sebenarnya. Cuman negaranya aja.
1: Gimana?
3: Ya, aku kan enggak ngefans pemain ya.
2: Iya, fans tim negaranya aja, materi pemain.
1: Memang dia salah satu andalan
3: itu. Memang andalan. Memang dia berpengaruh cuman enggak terlalu ini sih kalau sama Ronaldo.
2: Tapi emang beda ya aura pemain bintang yang maksudnya yang seperti kita kemarin yang bahas bahwa memang penampilan mereka ditunggu-tunggu untuk ke Piala Dunia kan ini
3: terakhir,
2: mungkin edisi terakhir mereka ya. Kayak Ronaldo,
3: Messi
2: juga kemarin sempat mengkhawatirkan karena injury ternyata
3: masih
2: bisa main. Inilah beda lah kalau pemain bintang datang.
1: Ini beda memang orangnya.
2: Beda coy.
1: Kelihatan apakah ini menggunakan jet pribadi?
2: Iya, cobalah kita bayangin dah. Enggak ada yang peduli.
3: Bernardo Silva itu. Bernardo Silva itu.
1: Bernardo Silva ya sama
3: yang ke Madrid dia.
1: Oh, iya benar. Ini mereka kalau pakai jet pribadi gini dannya berapa ya? Berapa hari
3: yang mahal nggak ya?
1: Tut. Nah, ini berikutnya ada lagi. Nah, ini setelah tadi Jepang.
3: Ajatan ini.
1: Ini timnas Jerman ini kan? Melokal coy. Ini timnas Jerman kan?
3: Iya, Jerman.
1: Tuh. Mereka
3: panasan mereka.
1: Panas banget apa ya?
2: Kipas aja.
1: Ya, harus pakai kipas sampai ngadem itu pakai kipas. Mendingan kipas banget loh. Ini kipas buat kegiatan di Indonesia kayaknya.
2: Iya, ini kayak tinggal pakai ini tenda terata kayaknya.
3: Ada keyboard-keyboardnya.
1: Iya, ada aja pasang di tenda gitu kan.
3: Ajatan ini.
1: Aduh,
3: panas karena mungkin.
2: Mungkin memang Amerika panas ya.
1: Panas sih. Panas
2: beda banget. Kan di Jerman kan mungkin dingin, enggak sepanas di
1: sana. Wah, ini
4: momen ketika main Korea Selatan ketahuan main HP-nya
1: disita. Waduh, main HP-nya disita nih Korea Selatan.
2: Ternyata enggak cuma di kelas ya.
1: Di lapangan pun.
2: Lapangan juga. Pelatihnya berarti menerapkan disiplin.
1: Ini mereka HP-nya Samsung apa iPhone ya?
3: Samsung.
1: Masa mereka
2: biasanya sih kalau mereka sih lebih percaya
3: nasionalis mereka.
2: Nasionalnya tinggi.
1: Ini spesial ini buat supaya enggak dibajak. Ini kan ke Amerika.
2: Kayaknya mereka pakai ini. Betul, betul. Pakai Xiaomi.
1: Beda.
2: Eh boleh enggak sih nyebut merek? Boleh lah ya.
1: Masih ada lagi enggak video asal reviewnya? Udah cukup ternyata ya untuk VAR-nya di situ. Kita akan bahas ini yang terakhir adalah fixture. Ini jadwal berikutnya. Coba boleh ditampilin ya. Nanti ini kita berikutnya berarti yang paling dekat adalah pertandingan siapa nih?
3: Qatar.
1: Grup B. Qatar sama Swiss,
3: Swiss
1: ya.
3: Jam 2.
1: Qatar sama Swiss. Terus ada grup C ada Brazil. Brazil. Jam 5. Sama Maroko ini menurut aku menarik nih.
3: Ya.
1: Menarik banget. Karena materi-materi pemainnya memang luar biasa.
3: Luar biasa.
2: Maroko kan juga juara kemarin tapi kan dengan kontroversi ya.
1: Iya,
2: tapi tetap aja juara kan.
1: Juara. Tapi materi pemainnya bagus banget.
3: Bagus bagus.
1: Brahim Diaz.
3: Diaz, Ashraf ini Hakimi.
1: Hakimi.
3: Terus Ziyech ya. Ziyech di sini.
1: Ziyech masih main ya?
3: Masih.
1: Masih. Terus ini yang andalannya Rinto waktu itu masih di MU. Sofyan Amrabat.
2: Sekarang main di Liga di ini. Temannya siapa namanya? Antoni.
1: Oh, iya. Betis. Ini Real Betis. Reuni.
2: Reuni. Reuni. Tapi gosip itu saja.
3: Seru nih kayaknya sih.
1: Seru kayak grup C.
3: Maroko.
1: Seru.
2: Menarik untuk ditonton ya.
1: Ya, pertandingan berikutnya di grup C itu siapa itu?
3: Haiti, Scotland ini.
1: Haiti sama Scotland. Oh, waduh.
3: McTominay.
2: Ada lagi.
3: Robertson.
1: Grup D ini lumayan nih.
3: Australia, Turki.
1: Chris Wood main gak sih? Chris Wood kan Australia kan?
2: Masih main ya?
3: Gafal sih. Kok gafalnya Turki sih? Ada Arda Güler.
1: Arda Güler ada.
3: Werner, segala macam.
1: Si Bono ada... main.
3: Bono main. Bono mau Maroko bukan?
1: Maroko apa?
2: Bono Maroko.
1: Bono ya.
2: Kiper kan?
3: Bono Maroko.
2: Kalau ya, Turki itu ada Yildiz.
3: Yildiz.
2: Arda Güler. Arda Güler. Terus Yildiz ada... Yilmaz sama siapa?
4: Burak Yilmaz.
3: Udah gak main itu?
2: Enggak.
3: Masih ada apa?
1: Masih ada.
4: Calhanoglu.
2: Ya.
3: Oh, Calhanoglu.
2: Calhanoglu. Akan kenal lu.
1: Ya.
2: Ada. Lord Bayindir.
1: Apakah dia sebagai
2: semoga kiper Bayindir utama? Main sebagai kiper utama ya, walaupun ada kiper yang lain.
1: Nah, itu dia ya jadwal-jadwal Piala Dunia pertandingan yang akan kita bisa tonton di Pesta Bola Dunia bersama RRI. Jangan lupa bisa mendengarkan secara langsung juga karena kita relay ya.
2: Enggak relay.
3: Kita pembatasan.
1: Takut
3: bocor keluar.
1: RRI lain ya.
2: Oh, iya. Kecuali RRI perbatasan ya. Kalau yang RRI lain ada relay.
1: Silahkan didengarkan ya di daerahnya masing-masing. Kecuali RRI perbatasan kayak di Batam gitu mana
3: ya. Batam, Nunukan, Atambua, Movendigul sama apa SP yang perbatasan lupa aku
1: namanya.
3: Bukan. Pokoknya SP apa gitu, pokoknya itu
2: kelas akhir. Tapi Tanjung Pinang nyarin ya?
3: Nyarin Tanjung Pinang.
2: Jadi mereka perbatasan juga ya?
3: Dia nggak tembus tapi keluar. Karena kita tembus
1: kita keluar. Kita kan memang mengarah ke luar negeri.
2: Gimana caranya kita tembusin?
1: Enggak.
2: Ampun Pak Dilu.
3: Rinto.
1: Nih orangnya gini. Ya itu, jadi bisa dengarkan di RRI lain selain RRI Batam ya. Sorry banget ya teman-teman ya, RRI Batam ya. Atau bisa nonton juga di... TVRI ada ya?
2: TVRI
1: langsung ya. Atau langsung aja kalau mau tuh dengerin Pro 3. Itu pasti
2: Pro 3 pasti 24 jam nyarin.
1: 24 jam. Ya setiap ada pertandingan akan disiarkan.
2: Pasti nyarin.
1: Aku dapat listnya tuh cuman dari 1 bulannya selama pertandingan ini. Ada cuman beberapa aja yang gak disiarin. Gak tahu ya pertimbangannya apa ya. Mungkin dengan jam kali ya. Sama harinya gitu. Yaudah ya kalau gitu terima kasih untuk yang sudah menonton. Silakan tulis komentar di sini. Kalau menurut kamu performa tuan rumah mana yang paling bagus dan tuan rumah mana yang paling jelek?
2: Paling kamu? Jauh nanti yang melangkahnya tuan rumah mana?
1: Nah, betul. Kira-kira bagaimana ini? Apakah tuan rumah bisa menang? Karena biasa kan ada dukungan moral gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Pasti. USA, Amerika bisa menjadi champions, ditanya sendiri. The land of freedom!
2: tapi minimal lolos grup dulu lah.
1: Iya. Oh iya, lolos grup dulu.
2: Itu dulu lah targetnya.
1: Masih bisa lah ya, kita lihat nanti ya.
2: Kayaknya masih bisa.
1: Modalnya besar soalnya nih.
2: Ya.
1: Meyakinkan.
2: Modalnya gede dia udah dapat.
1: Modal gede. Kita lihat nanti deh. Kalau gitu kita pamit. Terima kasih teman-teman dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di Pesta Bola Dunia episode berikutnya. Dadah.

Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama dalam sejarah yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma soal tuan rumah, skalanya pun luar biasa. Dari biasanya 32 tim, kini bertambah menjadi 48 negara peserta. Artinya, akan ada 104 pertandingan yang siap memanjakan mata kita semua. Meksiko juga mencatat sejarah unik. Stadion Azteca akan menjadi stadion pertama di dunia yang menyelenggarakan laga pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan 16 kota penyelenggara yang tersebar dari Vancouver hingga Mexico City, turnamen ini bukan sekedar kompetisi, melainkan perayaan sepak bola terbesar yang pernah ada

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Jumlah pendaftar tersebut dikatakan bahwa 26.602 siswa sudah diterima dengan rincian 14.374 siswa SMA dan 12.228 siswa SMK yang tersebar di 7 kabupaten atau kota se-Kepri. Kendati begitu pendengar, ribuan siswa yang belum diterima tidak perlu khawatir sebab Disti Kepri kembali membuka penerimaan SPMB tahap kedua pada 6-8 Juli 2026. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam mencatat puluhan permohonan paspor ditolak sepanjang Januari hingga Mei 2026. Penyebab utama penolakan bukan karena persoalan hukum atau pelanggaran keimigrasian, melainkan kesalahan administrasi yang dilakukan pemohon saat mengajukan permohonan. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam, Karisma Rukmana mengungkapkan selama 5 bulan pertama tahun ini terdapat 87 permohonan paspor yang tidak dapat diproses. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar. Masyarakat yang ingin menuju maupun dari Bandara Internasional Hang Nadim kini memiliki pilihan transportasi publik yang lebih terjangkau. Mulai 2 Juli 2026, Bus Trans Batam resmi melayani rute menuju bandara dengan tarif mulai Rp2.500 hingga Rp5.000. Layanan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan PT Bandara Internasional Batam dalam meningkatkan akses transportasi publik menuju salah satu gerbang utama Kepulauan Riau tersebut. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar, kita akan mendengarkan azan maghrib akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18:13 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan kesimpulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Kiai."

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu nggak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku nggak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar bahwa pemerintah menyiapkan anggaran senilai 4,2 triliun rupiah untuk program magang nasional tahun 2026 angkatan 2 yang akan dimulai rangkaiannya pada bulan Juli pendengar. Dan dikatakan lebih lanjut bahwa kuota peserta pada periode pertama dari magang nasional 2026 ini sebanyak 50 ribu orang dengan pendaftaran yang dibuka pada 15 sampai 28 Juli mendatang. Sementara perusahaan memiliki waktu hingga 15 Juli untuk melakukan pendaftaran dan melewati tahapan verifikasi sebagai mitra penyelenggara pendengar.

Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pada malam hari ini. Pendengar, ternyata kalau kita lihat kalender ya, di tanggal 29 Juni yang kita peringati hari ini, itu merupakan Hari Keluarga Nasional, pendengar. Jadi latar belakang lahirnya Hari Keluarga Nasional itu berawal dari masa pasca kemerdekaan. Dan peristiwa ini menandai berakhirnya perjuangan para pejuang yang gerilya mengusir penjajah, dikenal sebagai peristiwa Jogja Kembali, pendengar. Nah, untuk di tahun 2026 ini, Hari Keluarga Nasional mengangkat tema Ayah Wajib Hadir. Dan memang peran ayah ini tidak bisa digantikan oleh ibu, dan peran ibu pun tidak bisa digantikan oleh ayah. Jadi perlu hadirnya ayah dan ibu kepada anak supaya bisa terpantau tumbuh kembangnya dan juga perilakunya dari kecil sampai pada besar, pendengar. Jadi itu dia satu informasi yang menutup kebersamaan kita juga pada malam hari ini. Hana Panjaitan pamit undur diri. Setelah ini akan ada Ariel Arkaldia yang akan menemani Anda di Batam malam hari ini. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan nantikan sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Radugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario

0: mengungkapkan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44,73%. Wamen juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
0: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
2: Selesai dari Universitas Negeri Padang tuh 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga begitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat begitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
0: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif, kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi.

0: dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
1: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
3: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
4: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
3: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
4: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
5: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
7: Makanya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
6: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
8: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
6: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
10: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
9: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
10: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
11: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
10: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
13: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
14: Yang lama kita dengan keluarga kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
13: Indonesia. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
15: Mendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rizki, menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rizki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
16: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk menggunakan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji, artinya personal pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli. Siapa yang berapa hari lagi? Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, pesawat reguler dari.
15: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizky, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
17: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
18: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
19: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
18: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
19: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
18: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RR.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Terpujilah Buddha, Namo Buddhaya Soti Hotu. Pendengar RRI Batam dimanapun Anda berada, baik ada yang di Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun, Lingga, bahkan mancanegara, Singapura dan Malaysia. Senang sekali rasanya saya Dwi Asala Puja dapat kembali menemani ruang dengar Anda semua dalam program kesayangan kita, Mimbar Agama Buddha. Program ini dipersembahkan oleh Magabudi PC Kota Batam atau Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, pengurus cabang Kota Batam yang bekerja sama dengan Wihara Graha Buddha Manggala. Dan disajikan oleh radio kesayangan kita, RRI Pro 1 Batam. Tema Mimbar Agama Buddha kita kali ini adalah mencari ketenangan. Tema ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Romo Imam Suwetnyo. Beliau adalah salah satu anggota Magabudi PC Kota Batam. Sotiotu Namo Buddhaya Romo.
1: Sotiotu Namo Buddhaya.
0: Senang sekali bisa senang sekali bisa bertemu dengan Romo pada malam hari ini dalam berbagi dhamma kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Batam. Ya, selanjutnya langsung saja tanpa kita membuang waktu jauh. Waktu dan tempat saya berikan kepada Romo Suwetnyo, Imam Suwetnyo, untuk menyampaikan Mimbar Agama Buddha dengan tema mencari ketenangan. Saya persilakan Romo.
1: Ya, makasih Ramadi. Ya, baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Ya, selamat malam ya para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Batam. Ya, jadi pada hari ini kita bersama-sama di dalam acara Mimbar Agama Buddha. Soti Hotu Namo Buddhaya.
0: Namo Buddhaya.
1: Ya, pada malam hari ini ya kita mencoba ya mengupas tentang topik mencari ketenangan. Ya, mencari ketenangan. Ya, tentunya kita ya di dalam hidup ini pasti ya Romodi ya tidak mau menderita ya.
0: Ya, benar.
1: Ya, kita selalu mau senang,
0: senang dan bahagia, ya, mati ya, masuk surga.
1: Ya, kalau ditanya umumnya demikian ya. Kalau ditanya siapa yang mau menderita? Ya, enggak ada ya. Hampir enggak ada yang mau menderita. Jadi di dalam hidup ini kita selalu ingin mencari kesenangan. Ya, kesenangan ya. Ada kesenangan yang memang harus kita cari. Contohnya misalnya ada itu yang mesti harus kita cari, Ramadi, misalnya kalau kita lapar, ya kan? Ya. Mau gak mau ya harus dicari, yaitu makan, ya minum. Ya, apakah setelah kita makan atau kita minum kita pasti akan senang?
0: Bisa jadi.
1: Ya, bisa jadi. Jadi belum pasti ya. Kemudian nanti begitu ketemu makanannya di rumah yang masak istri kok gak cocok begitu ya, kan?
0: Kepedasan.
1: Kepedasan, ya bukannya senang, ya malah ngamuk gitu kan? Ya, jadi pada saat kita menderita kita berusaha mencari kesenangan. Namun kita mencari kesenangan akhirnya apakah itu pasti senang juga belum tentu ya, Ramadi ya. Begitu juga misalnya dengan mata kita. Kita mencari hiburan melalui mata kan. Wah, kayaknya bosen nih misalnya. Aku mau cari hiburan, lihat ke medsos, ya kan? Lihat ke HP dan lain-lainnya begitu. Nah, apakah pasti senang?
0: Belum tentu juga.
1: Belum tentu. Bisa juga marah-marah ya.
0: Iya.
1: Marah-marah ini apa?
0: Objek yang kita tangkap mata kita belum tentu.
1: Iya, belum senang. Tentu, belum tentu senang ya. Jadi demikianlah kehidupan ya. Kita tidak mau menderita, kita mencari kesenangan. Namun pada saat mencari kesenangan itu juga timbul penderitaan. Ya, timbul penderitaan. Nah, jadi memanglah demikian ya. Kalau pada saat kita tahu ya, guru agung kita Sang Buddha Gautama ya tentunya sudah menyampaikan bahwa hidup ini ada penderitaan. Ya, ada penderitaan yang pasti, penderitaan dalam bentuk apa? Ya, kita lahir, suatu saat kita usia tua, ya, setelah sakit, ya, dan juga suatu saat meninggal. Ya, meskipun juga ada yang tidak usah, mohon maaf ya, tidak usah usia tua, kadangkala ada yang dalam usia relatif muda itu sudah meninggal. Nah, jadi demikianlah memang dalam hidup ini memang ada penderitaan. Ya, namun biasanya penderitaan ini ada juga penderitaannya sifatnya sehari-hari. Bukan penderitaan yang tadi ya, tapi penderitaan sehari-hari. Nah, penderitaan sehari-hari inilah biasa kita tutupi dengan apa? Yaitu dengan mencari kesenangan. Ya, melalui apa? Melalui lima indera kita. Yaitu kalau yang suka nonton, pergi memenuhi keinginan dari indera penglihatannya. Kalau yang suka makan, pergi mencari makanan-makanan di mana, gitu kan. Kalau yang suka mewangi-wangian, bau-bau, ya kan, cari pakai parfum. Ini di Batam kan banyak ya, orang jual parfum ya. Nah, kalau misalnya dengar suka kupingnya dengar musik, dia cari musik yang cocok di mana. Karena tidak semua musik cocok kan. Ya, jadi berusaha memenuhi atau mengatasi penderitaan yang muncul itu dengan membuka pintu, lima pintu inderanya, mencari kesenangan. Ya, demikian. Tetapi masalahnya adalah timbul di sini sekarang. Apakah setelah itu terpuaskan atau tidak? Ya, biasanya kalau sudah melihat, apakah cukup melihat film cuma satu kali saja? Ya kan? Kan tidak cukup, perlu dua kali, tiga kali, ya kan? Terus, bahkan terus menerus di dalam kehidupannya. Ataukah makan, mencari makan itu cukup sekali? Oh, di sana sudah cukup? Belum tentu, ya kan? Cari lagi yang mana yang lebih enak. Cari lagi yang mana yang lebih enak. Di sinilah akhirnya penderitaan akan muncul kembali, yaitu penderitaan karena tidak pernah terpuaskan. Ya kan? Oleh sebab itu suka dikatakan orang yang bisa bersyukur adalah orang yang paling bahagia. Bukan orang yang paling kaya ya. Di sini orang paling bahagia. Tapi orang yang paling bersyukur. Karena kalau orang yang paling kaya tapi masih berasa kurang, ya tentunya ya dia tidak pernah bahagia karena dia merasa dia tidak kaya. Padahal kita mungkin melihatnya, wah orang ini sudah kaya ya. Tapi ternyata dia tidak pernah terpuaskan. Akhirnya ya dia tidak pernah bahagia. Jadi kita melihat satu kondisi bahwa hidup ini memang dalam proses sehari-hari ya pasti ada penderitaan. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan masalah-masalah dalam hidup ini. Kalau tanpa masalah berarti tidak ada kehidupan kan?
2: Benar.
1: Ya kan? Kalau ada hidup berarti ada masalah.
2: Ya, karena kehidupan ini satu paket dengan masalah.
1: Oh, satu paket, ya kan? Ya. Bangun pagi sudah mau cari makan apa, ya kan? Benar. Kalau enggak kita enggak makan ya masalah, lapar ya. Minum dan lain-lainnya. Jadi memang hidup ini sudah satu paket ya dengan masalah. Nah, oleh sebab itu masalah ini tinggal sekarang masalah ini apakah menimbulkan penderitaan bagi kita? Ya, dan kalau pada saat kita merasa itu menimbulkan penderitaan, maka kita berusaha menutupinya dengan pintu indera kita mencari kesenangan. Dan tetapi ternyata masalahnya tidak pernah selesai. Contoh, mohon maaf ya, kalau orang yang merokok, dia merasa aku punya masalah, aku merokok, merokok akan menghilangkan masalahku misalnya. Ternyata selesai merokok, masalahnya bahkan menghilang malah bisa bertambah lagi. Jadi mohon maaf nih kepada
2: penyakitnya.
1: Ya, bisa tambah juga penyakit, terus tambah biaya juga, ya kan? Jadi itu kita akhirnya berpikir bisa menyelesaikan masalah ya mungkin untuk sementara karena pikiran kita lari ke objek kesenangan itu, ya, tidak ke masalah yang ada. Nah, jangan dengan demikian kita menyadari bahwa pada saat kita menemukan masalah ataupun penderitaan dalam hidup ini, ya maka pikiran kita itu harus dalam terkondisi yang bagaimana tentunya, ya, untuk bisa mengatasi masalah yang ada. Nah, disinilah kita perlu ya satu sikap, yaitu apa? Ramadi. Tentunya kita perlu sikap yang,
2: ya kalau seandainya kita dalam kehidupan ini banyak masalah, kita harus mencari ketenangan. Kalau di dalam agama Buddha, kita belajar untuk meditasi, melatih ketenangan.
1: Ya, melatih ya. Meditasi ya. Ya, saya sangat setuju sekali ya. Ramadi, memang demikian apa yang diajarkan oleh guru agung kita. Mengapa meditasi itu akan membantu? Karena pada saat bermeditasi, pikiran kita tidak sementara dihentikan dulu untuk memikirkan masalah itu, ya, sehingga pikiran kita itu, perhatian kita itu kepada objek dari meditasi kita. Ya, objeknya misalnya apakah nafas ataukah cinta kasih ataukah apa, jadi sementara objeknya dialihkan terlebih dahulu sehingga batin kita ini bisa lebih tenang ya,
2: yeah.
1: Lebih tenang. Nah, pada saat batin yang tenang itu ibarat air yang tenang. Ya, kalau air di sebuah akuarium itu tenang, maka ikan yang di dalam bisa terlihat. Sehingga masalah sebetulnya kita bisa lihat dan solusi yang sebetulnya kita bisa temukan. Namun kalau kita terus pikiran kita tidak bisa menenangkan pikiran kita, maka air itu kan menjadi keruh ya, keruh sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam akuarium itu ya. Apa yang di dalam air itu kita tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, kalau kita tidak bisa melihat dengan jelas masalah yang ada, tentu bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu ya. Jadi memang ya, oleh sebab itu kita tahu bahwa di dalam dhamma ya, kita mengenal adalah sila, samadhi dan panya ya. Tentunya agar kita bisa ya bersamadhi atau memiliki pikiran yang lebih tenang, maka sebelumnya sila ya, sila kita harus berusaha jaga. Misalnya hari ini kan tanggal, kalau dibilang penanggalan lunar bulan itu tanggal 15 ya, ya. Tanggal 15 ya, berarti hari ini hari uposatha. Hari uposatha ya, kita selalu mencoba ya untuk belajar mempraktekkan 8 sila. Kalau sehari-hari kita mempraktekkan ya 5 sila ya. Tidak melatih diri tidak membunuh ya. Wah, saya punya pengalaman nih Ramadwi.
2: Iya, apa itu?
1: Dari zaman kecil saya kan mengenal agama Buddha. Ya kan, baca parita ya kan, panatipata ya kan, melatih diri untuk tidak membunuh gitu ya. Tapi setelah keluar dari wihara, ada nyamuk pun saya tetap ya kan. Jadi itu artinya apa? Tahu sadar belum ya. Jadi disinilah proses ya, antara pengetahuan dan kesadaran. Oleh sebab itu suka dibilang pengetahuan itu bukanlah sebuah kekuatan kalau kita tidak bisa mempergunakannya. Ya, jadi sampai saya SMP, SMA, kuliah juga sama demikian. Jadi bayangkan ya, perlu berapa tahun? Yaitu 12 tahun tambah 4 16 tahun itu baru bisa sadar. Ya, kalau ada berusaha melatih diri untuk tidak membunuh. Ya. Jadi inilah satu proses. Jadi memang kalau dikatakan apakah menjalankan 5 sila itu mudah, ya tidak juga ya. Ya karena itu pengalaman saya. Namun pada hari ini setelah saya berkeluarga, saya baru sadar di situ. Ya, berusaha untuk tidak membunuh ya, juga anak-anak saya juga dari kecil beruntunglah mereka. Ya kan, kalau dari kecil saya sudah mereka sudah saya ingatkan. Kalau saya dari kecil ya zaman dulu kita tahu ya kondisi ya, ya terserah ya anak-anak main di mana begitu kan. Ya, jadi 5 sila ini kita tahu ya bahwa melatih diri untuk tidak membunuh, tidak mengambil barang yang tidak diberikan ya, tidak berbuat asusila, tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar dan juga tidak makan dan minum yang membuat ketagihan dan hilangnya kesadaran. Ya, jadi sila inilah yang bisa membantu pada saat kita melakukan samadhi ya, untuk sementara ya, sementara menekan pikiran-pikiran yang tidak baik itu timbul, atau untuk bisa membuat kita lebih tenang ya. Nah, jadi dukungan sila ini sangat penting. Karena coba kita bayangkan ya, kalau kita duduk sedang bersamadhi, tapi pada saat itu pikiran kita dipenuhi dengan niat-niat yang tidak baik, ya mungkinkah bisa tenang?
2: Iya, benar omong.
1: Iya ya. Nah, ini kan tidak,
2: pikiran kita kemana-mana.
1: Iya, pikiran kita akan kemana-mana. Ya sulit untuk bisa menenangkan pikiran kita sendiri. Ya, jadi tugas kita sebagai seorang yang belajar dhamma dan mencoba mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, adalah tugas utama kita adalah bagaimana caranya kita bisa menenangkan pikiran kita sendiri. Ya, itu jauh lebih penting, ya kan? Karena pada saat pikiran kita dalam proses untuk bisa menenangkan ini, maka kita melatih diri untuk bisa apa? Untuk kita bersyukur dengan hidup ini, ya kan? Kalau kita ada rasa syukur dengan hidup ini, rasa puas dengan hidup ini, tenang gak kira-kira?
2: Tenang, Romo.
1: Lebih tenang kan?
2: Jadi perasaan hatinya lebih tentram, adem.
1: Iya, jadi keinginannya gak banyak, begitu kan? Keinginannya gak banyak. Tapi apakah jadi males? Ya enggak, tetap berusaha, tetap bekerja, ya kan? Tapi bisa mengkondisikan keinginan itu di batas kepuasan, ya kan?
2: Berarti kalau seperti itu kita harus mengurangi keinginan, Romo ya?
1: Ya, memang keinginan itu kita harus berusaha untuk kurangi, yaitu hidup secara lebih sederhana. Tapi boleh nggak jadi orang yang sangat kaya sekali?
2: Boleh.
1: Boleh kan? Tetap boleh, ya kan? Asalkan dengan mata pencarian yang
2: benar
1: ya kan? Karena kalau kita menjadi orang yang sangat kaya sekali, tinggal sekarang bagaimana kita mempergunakan kekayaan kita. Apakah kekayaan ini kita pergunakan untuk membantu orang lain? Jadi satu berkah dari kehidupan kita menjadi kita berikan kepada orang lain, dan itu menjadi karma baik, ya kan? Timbunan karma baik yang kita bisa bawa di dalam kehidupan selanjutnya. Ya, tadi kan Ramadhyaya ada bilang apa, masuk surga. Nah, itu gimana?
2: Tujuan kita bahagia, kaya, mati, masuk surga.
1: Ya kan? Ya, mengenai juga memang kita rata-rata
2: manusia awam
1: ya, memang semuanya ingin masuk surga, ya kan? Ya, memang kita tahu ya, saudara-saudara dalam yang berbahagia dalam dhamma ya, di dalam surga pun ada, tidak kekal ya, tidak abadi, meskipun jutaan tahun ya kan, namun juga tetap tidak abadi, ya kan? Nah, kalau misalnya bisa terlahir lagi sebagai manusia ya, waktu jutaan tahun itu bisa dipergunakan untuk apa, menyempurnakan kebajikan dan kebijaksanaan kita, ya kan? Tapi kadang-kadang apa mau lagi jadi manusia yang menderita? Ya, tentu pertanyaannya adalah ya demikianlah, memang di alam manusia demikian ya. Jadi menderita atau tidak menderita itu adalah tergantung bagaimana kita bisa menerima kondisi yang kita hadapi ya. Pada saat kita tidak bisa menerima kondisi, karena kondisi itu adalah akibat pasti ada sebab ya. Sebabnya dari mana? Sebabnya adalah tentunya dari, kita tahu adalah
2: keinginan.
1: Ya, dari keinginan siapa? Bukan keinginan orang lain ya kan? Sebabnya itu adalah muncul dari keinginan kita sendiri, dan juga sebabnya muncul dari perbuatan kita sendiri, baik di kehidupan ini dan di kehidupan yang pasti di kehidupan sebelumnya. Ya kan? Sehingga dengan kita bisa menerima kondisi yang ada, maka kita tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah. Ya, dengan kita tidak berkeluh kesah, maka kita dalam hidup ini lebih semangat. Ya kan? Lebih semangat. Nah, kalau kita lebih semangat, maka kita bisa mengatasi penderitaan dalam hidup ini dengan cara yang lebih benar. Ya, jadi tidak mencari cara yang dengan hanya menyenangkan lima indera kita. Ya kan? Karena kita tahu pada saat kita mencari cara dengan hanya menyenangkan lima indera kita, satu saat pun tidak akan terpuaskan. Bukan satu saat, bahkan tidak pernah akan terpuaskan sampai kapanpun juga. Ya kan? Sampai suatu saat kita sudah meninggal pun, itu juga tidak pernah akan terpuaskan kalau kita berfokus hanya untuk menyenangkan lima indera kita. Nah, demikian ya. Jadi, nah sekarang kembali bagaimana kita mencari ketenangannya, Romo? Ya.
2: Bagaimana itu, Romo?
1: Ya.
2: Mencari ketenangan dalam diri kita ini.
1: Ya, ketenangan dalam diri kita ini bagaimana? Hmm. Contohnya gini, tadi kan sudah disinggung tentang meditasi ya. Pada saat seorang bermeditasi dan seseorang itu mencapai samadhi, berarti kan fokus pada objeknya. Nah, dia tenang nggak? Tenang kan?
2: Sudah tenang.
1: Sudah tenang kan? Karena dia fokus pada objeknya. Jadi kesadarannya menyatu dengan objeknya, ya. Jadi dia sudah tenang. Nah, berarti meskipun masalah yang begitu banyak, ya, misalnya dalam hidupnya, namun seseorang melakukan samadhi, ya, melakukan meditasi dan mencapai samadhi, maka dia tenang karena dia fokus pada objeknya. Berarti ketenangan itu ada tidak sebetulnya?
2: Ada, Romo.
1: Ada kan? Ada kan? Hmm. Kalau tidak ada, tidak mungkin dia bisa mencapai ketenangan, ya. Jadi sebetulnya dalam hidup ini semuanya adalah sebuah ketenangan. Dalam hidup ini ya, sebetulnya semuanya itu adalah sebuah ketenangan. Yang membuat itu menjadi sebuah kegelisahan, kerisauan, atau kebingungan, itu sebabnya dari mana?
2: Sebabnya dari diri sendiri.
1: Iya.
2: Puas.
1: Iya, sebetulnya ya kalau kita menyadari ini, bahwa sebetulnya dalam kehidupan itu segalanya itu tenang sebetulnya. Namun dia akan menjadi risau, akan menjadi satu gejolak ataupun menjadi satu penderitaan, itu sebabnya karena ketidakpuasan ataupun sebabnya adalah dari dalam diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu ya, saudara-saudara yang berbahagia dalam dhamma, ya, marilah ya kita menyadari bahwa kalau kita mencari ketenangan karena akibat dari kerisauan, maka kita berusaha untuk tidak mencarinya keluar. Karena kalau kita mencari keluar terus, maka tidak akan pernah terpuaskan. Kita harus melihat ke dalam batin kita ini. Apa sih yang sebetulnya ditimbulkan dari batin kita? Ini kan menimbulkan batin kita kan? Apakah itu penderitaan atau tidak? Apa sih yang ditimbulkan dari batin kita ini sehingga kita merasa tidak tenang dalam kondisi hidup ini? Nah, itulah yang kita harus apa?
2: Berarti harus mengenali diri sendiri.
1: Iya,
2: ke dalam.
1: Iya, melihat ke dalam. Nah, istilahnya kita harus melihat, harus lebih, pada saat kita mencari ketenangan, kita harus melihat ke dalam, ya. Apa sih yang harus kita perbaiki, ya? Nah, dari mana kita cara menyelesaikannya? Kan setiap masalah bisa berbeda-beda, kan?
2: Ya, Romo.
1: Nah, caranya dari mana? Ya, dengan cara kita mendengarkan dhamma. Oh, kalau masalah seperti ini, saya harus begini. Kalau menghadapi seperti ini, saya harus begini. Jadi itulah yang namanya kita mencari pengetahuan, ya, dengan belajar dhamma. Ya, namun pengetahuan itu bukan sekedar kita gunakan untuk sekedar tahu atau sekedar hafalan. Tapi pada saat kita menggunakan pengetahuan itu untuk mengelola batin kita, ya, untuk mengelola batin kita ini, bagaimana mengatasi kondisi-kondisi yang ada, maka pengetahuan itulah yang akan menjadi panya kebijaksanaan. Ya, nah pada saat kita tidak mempergunakan pengetahuan itu, maka pengetahuan itu hanya sekedar sebuah pengetahuan aja. Ya, sekedar kalau tanya, oh tahu, ya kan? Pada saat kita mempergunakan dhamma untuk apa? Untuk bisa mengatasi kondisi batin kita, nah disitulah akan tumbuh kebijaksanaan kita sedikit demi sedikit, ya. Ya, nah, demikianlah. Jadi kalau kita mencari ketenangan, ya kita tidak usah harus pergi ke tempat pantai yang sepi-sepi, ya. Gitu kan? Hutannya sepi-sepi, gunung begitu ya. Ya
2: atau sepi-sepi. Bahkan mencari ke tempat hiburan, keramaian.
1: Ya, bahkan ya. Ada keramaian juga, ya hebat ya. Ya mencari kalau ketenangan.
2: Ini kan banyak sekali seperti mall atau
1: iya.
2: Seperti itu.
1: Ya itu ya. Berarti kita masuk ke dalam satu tahap adanya. Hari ini kita mencoba ya mengulas pertama tentang penderitaan, kedua itu kesenangan, dan ketiga ini kita masuki tahap ketenangan. Karena yang dicari sebetulnya adalah ketenangan ya, daripada kesenangan, betul tidak? Ya, kalau kesenangan ini lama-lama bosan kan, misalnya orang mohon maaf ya suka makan ini misalnya. Coba makan setiap hari itu selama satu minggu gitu kan, bosan gak kira-kira?
2: Nonton bioskop, nonton drama Korea malah nangis.
1: Maunya carinya senang, tapi malah sedih, ya kan? Jadi demikianlah ya, saudara-saudara yang berbahagia dalam dhamma, kita sama-sama melatih diri ya, sama-sama belajar dan sama-sama berusaha mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya.
2: Terima kasih Romo Anumodana.
1: Anumodana,
2: ya. Terima kasih
1: Romo Budi
2: ya Romo. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama Mimbar Agama Buddha dengan tema mencari ketenangan. Jadi perlu kita garis bawahi ya Romo ya
1: bahwa ya,
2: dalam mencari ketenangan ini ya kita harus mengetahui penderitaan itu seperti apa,
1: ya.
2: Kemudian kita harus
1: mengenali
2: mengenalinya dan kemudian kita memperbaiki perilaku kita, sila
1: ya. Ya,
2: kemudian kita baru masuk ke tahap meditasi, kemudian muncul panya
1: ya. Ya, namun sebelumnya juga ada kadang-kadang kita pada saat menderita kita kan langsung mencari ya, kesenangan
2: ya.
1: Jadi kita harus juga memperhatikan tentang kesenangan. Karena kesenangan ini kita harus menyadari bahwa itu bersifat sementara atau relatif ya. Kadang-kadang seperti tadi kita bilang relatif, kenapa? Kita mencari kesenangan dengan makan. Sampai di rumah makanannya gak cocok. Pastinya senang happy, jadi tapi ada adalah mungkin bukan happy, malah marah, ya kan? Jadi ini relatif, kesenangan itu menjadi relatif ya. Jadi begitu juga tadi kan, mau tenang perginya, mau senang perginya ke mall ya. Sampai di mall cari parkirnya susah ya kan, terus malah bukannya senang malah pulangnya kesel gitu kan. Nah jadi itulah, jadi itu kesenangan itu sebetulnya bersifat relatif ya. Gitu
2: ya. Baik, para pendengar cukup sampai di sini ya pertemuan kita sharing dhamma bersama dengan Romo Imam ya. Cukup sampai di sini, Mimbar Agama Buddha pada kali ini. Kita jumpa lagi di pekan depan. Semoga apa yang kita dengar dapat menjadi tambahan pengetahuan kita untuk bekal kehidupan yang lebih baik lagi. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya, soti hotu.
3: Demikian tadi program Mimbar Agama Buddha. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: 105,1 dan 107,2 FM. RRI Batam. Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi. Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 105,1 di Batam, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini, tanggal 29 Juni 2026. Informasi yang pertama dari Batam, di mana kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam mencatat puluhan permohonan paspor ditolak sepanjang Januari hingga Mei 2026. Penyebab utama penolakan bukan karena persoalan hukum ataupun pelanggaran keimigrasian, melainkan kesalahan administrasi yang dilakukan pemohon saat mengajukan permohonan. Informasi yang kedua dari Batam, kembali pemerintah kota Batam atau Pemko Batam melalui Dinas Perhubungan terus memperluas layanan Trans Batam. Tahun ini di sub menyiapkan pembangunan 8 halte baru di sejumlah titik strategis sebagian dari peningkatan kualitas transportasi publik di kota Batam. Dan sebagai informasi yang terakhir, dilansir dari rri.co.id, di mana pemerintah berupaya meningkatkan daya saing usaha mikro dan juga kecil UMK di pasar digital melalui salah satu kebijakan, dan yakni pengurangan biaya layanan marketplace hingga 50%. Intensif tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak pelaku UMK memasarkan produk lokal secara daring. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMK

0: Ibu, ibu, ibu.
1: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
0: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
1: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik.
1: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
0: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
1: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
0: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
1: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
0: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
1: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk mencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba.

0: Coba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
2: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
3: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
2: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
0: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
2: Tapi, Mbak kan?
0: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
3: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
2: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
2: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
4: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya, wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak. Baik. Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dipersembahkan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

Maju Adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Tuh, sampurasun.
1: Warga-warga Sunda yang ada di Batam, Singapura, Johor, Sareng, Sabu, Derenana, dan mungkin orang duaannya,
0: Abdi Rudi,
1: Abdi Amel, Bina Acara,
0: Asana Budaya Sunda, Lembur Kuring, Paninengah.
1: Anu Midang, unggal dinten Senen, di
0: Rohiji 105,1 FM Batam.
1: Asana Tino aya di Tanjung Balai Karimun Sareng Sabu Derenana, tiasa ngadangukeun di 107,2 FM.

0: Kembali di 101,1 RR Batam bersama di program Khasanah Budaya Sunda di Pro 1. Sudah saya hadirkan satu lagu luar biasa dari koleksi lagu-lagu Sunda terbaik dengan Mojang Bang Hulang di Pro 1 Batam ya. Mojang Bung Bulang sudah hadir membawa kita ke 29 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita berada di program Khasanah Budaya Sunda Pro 1 Batam. Kalau kita bicara tentang kemudian Jawa Barat yang hampir punah di sebagiannya, ada beberapa lima kebudayaan Jawa Barat yang hampir punah tergerus zaman, dan diantaranya akan kita hadirkan nanti, akan kita berikan informasi kepada pendengar kita Pasundan atau Khasanah Budaya Sunda Pro 1 Batam, di mana hampir punah memotivasi kita untuk tetap melestarikannya. Dalam kebudayaan tersebut syarat dengan nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, serta menanamkan kebijaksanaan dan juga optimisme. Kebudayaan itu tuh adalah tradisi. Tradisi itu pun menjadi salah satu kekayaan bangsa yang berpredikat warisan budaya tanpa benda. Perkembangan zaman yang cepat serta era digitalisasi yang tidak lantas makin menggerus kebudayaan Jawa Barat yang hampir punah tersebut. Ada berapa budaya? Berikut ada lima kebudayaan Jawa Barat yang hampir punah dirangkum dalam berbagai sumber. Di mana yang pertama adalah marak lauk. Marak lauk merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh orang-orang tua kita dahulu. Jadi menangkap ikan di sungai, seiring perkembangan zaman menangkap ikan dengan menggunakan tangan kosong mulai ditinggalkan. Biasanya pendengar, tradisi ini dibarengi dengan kesenian lain seperti ngibing, pencak silat, angklung, dok-dok lajor dan juga reok, kemudian calung dan sejenisnya. Dulu kepada kebudayaan Jawa Barat yang hampir punah ini menjadi ajang silaturahmi yang sering menjadi sarana hiburan warga. Suasana menangkap ikan rame-rame di sungai memberikan sensasi atau tantangan tersendiri. Ketangkasan ataupun kecekatan sangat diperlukan dan juga bisa membawa pulang banyak ikan. Dan tradisi-tradisi ini mulai tergerus, dan diantaranya harus kita lestarikan kembali, harus kita angkat kembali. Di antaranya tadi kita yang kedua, kemudian nyawang bulan. Di mana kalau tradisi nyawang bulan di kebudayaan Jawa Barat yang hampir punah di situ disebut dengan nyawang bulan, sebuah tradisi leluhur oleh masyarakat Sunda yang bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Sang Hyang Widi. Tradisi ini digelar rutin setiap saat bulan purnama di setiap bulannya, dan sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta. Bersyukur karena masih dipertemukan lagi dengan bulan pada setiap bulan purnama yang diyakini sebagai penyeimbang bumi. Nyawang bulan selalu digelar di area terbuka seperti di hutan lindung maupun di alam bebas dengan menampilkan berbagai kesenian Sunda dan juga kesenian-kesenian budaya yang lain. Kemudian yang ketiga, kaulinan barudak, di mana sebuah permainan tradisional anak-anak, dan ini merupakan kebudayaan Sunda Jawa Barat yang hampir punah. Perhatian anak-anak ini beralih dari ke permainan modern, terlebih di era digitalisasi yang banyak mengandungi misal game online. Padahal kaulinan barudak syarat akan edukasi dalam pengembangan pembentukan karakter anak. Beberapa kaulinan budak yang saat ini sudah jarang ditemukan diantaranya adalah beklen, kemudian sapi trong, bebek lompat kat, kemudian ucing sumput, gatrik, parepet jengkol, dampuh, dan juga main ka leci. Itu diantaranya yang sudah mulai punah. Kemudian hal berikutnya, tradisi berikutnya, yaitu yang keempat adalah Tarawangsa. Tarawangsa merupakan salah satu jenis kebudayaan Jawa Barat yang hampir punah. Istilah Tarawangsa sendiri memiliki dua pengertian, yaitu alat musik gesek yang memiliki dua dawai yang terbuat dari kawat baja atau besi, dan nama dari salah satu jenis musik tradisional Sunda. Dalam sebuah pertunjukan Tarawangsa, biasanya melibatkan banyak penari. Pemain terdiri dari dua orang, yaitu satu orang pemain Tarawangsa, yang satunya orang pemain jetreng ataupun alat petik tujuh dawai yang menyerupai kecapi. Semua pemain Tarawangsa
1: terdiri dari laki-laki dan usianya rata-rata di atas ataupun 50 sampai dengan 60 tahunan. Mereka semuanya adalah petani dan biasanya disajikan berkaitan dengan upacara padi dalam ngelaksa yang berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang berlimpah. Dalam sebuah pertunjukan yang biasanya melibatkan para penari yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, mereka menari secara teratur mulai dari syahu saman, disusul dengan penari perempuan, dan mereka bertugas menurunkan Dewi Sri dan para leluhur. Kemudian hadirin yang ada di sekitar tempat pertunjukan juga ikut menari. Tarian Tarawangsa tidak terikat oleh aturan-aturan pokok kecuali gerakan-gerakan khusus yang dilakukan Sheu atau penari perempuan yang merupakan simbol penghormatan bagi Dewi Padi. Menari dalam kesenian Tarawangsa bukan hanya merupakan gerak fisik semata-mata, melainkan sangat berkaitan dengan hal-hal metafisik sesuai dengan kepercayaan si penari. Oleh karena itu tidak heran apabila penari sering tidak sadarkan diri. Itu sebagian informasi. Dan yang terakhir, 5 kebudayaan Jawa Barat yang hampir punah tergerus zaman. Bangreng. Kebudayaan Jawa Barat yang hampir punah lainnya, yakni bangreng. Kata bangreng berasal dari 2 suku kata, bang dan juga reng, yang masing-masing merupakan akronim dari kata terbang dan ronggeng. Terbang dan ronggeng. Terbang adalah alat bunyi-bunyian yang terbuat dari kayu dan dengan muka bulat yang berkulit seperti rebana. Ronggeng adalah juru kawih, merangkap penari wanita dalam ketuk tilu dan dengan tarian dan nyanyian yang melayani tarian pria yang menghadapinya. Makna yang lebih mendalam dari seni bangreng merupakan suatu bentuk kesenian rakyat yang mempergunakan terbang serta waditra lainnya dan juga ditambah dengan ronggeng sebagai penari sekaligus juru sekar. Pada awalnya kesenian ini lebih sering berfungsi sebagai sarana upacara ritual, tetapi perkembangan selanjutnya menuju pada fungsi seni sebagai hiburan dan tontonan. Fungsi lain dari seni bangreng adalah sebagai hiburan. Pada tahapan pertunjukan masyarakat bisa meminta lagu kesukaan dan menari dengan ronggengnya. Pada tahap ini penonton dipersilakan berjoget menari sepuas-puasnya. Itulah mendengar 5 kebudayaan Jawa Barat yang hampir punah, sudah jarang terlihat sehingga perlu untuk tetap dilestarikan sebagai warisan leluhur kita. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya khasanah budaya Sunda di kesempatan malam hari ini, kita bisa terus mengaurai budaya menjadi yang terlupakan, teringat kembali, tentu di program Khasanah Budaya Sunda Pro 1 Batam.

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

0: di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah,

0: Warga-warga Sunda yang ada di Batam, Singapura, Johor, Sareng, Sabu, Derenana, dan bukan orang duaannya,
1: Abdi Rudi,
0: Abdi Amel, Dina Acara,
1: Hasanah Budaya Sunda,
0: Lembur Kuring, Paninengah. Anu Midang, unggal di Senen, di
1: Pohiji 105,1 FM, Batam.
0: Atanapi nu aya di Tanjung Balai Karimun Sareng Sabu Derenana, biasa ngadangukeun di 107,2 FM.

Bunda di mana saja ada satu koleksi dari Anik Arkina dengan Burik menghadiri sangkan perjumpaan kita di Khasana Budaya Sunda Prosat di kesempatan malam hari ini. Kita akan bersama kembali di minggu depan di waktu 7 jam yang sama di Prosat Batam yang disiarkan langsung dari Rumah Batam 2 Batam Center Indonesia. Atur nuhun para pendengar Prosat Batam di mana pun Anda berada. Kita berpisah dan untuk berjumpa kembali di minggu depan di waktu 7 jam yang sama. Saya pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selain ada Ruang Rindu akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia mancanegara di Prosat Batam. Insyaallah di pertemuan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di Terus Semoga Masa Tiba Tam, kita berada di Lintas Informasi di hari ini 29 Juni 2026. Informasi pertama dari Batam, masyarakat yang ingin menuju maupun dari Bandara Internasional Hang Nadiem Batam kini bisa memiliki pilihan transportasi publik yang lebih terjangkau. Mulai 2 Juni 2026, bus Rapid Trans atau BRT Trans Batam resmi melayani rute menuju bandara dengan tarif Rp2.500 sampai dengan Rp5.000. Layanan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Batam, BP Batam dan juga PT Bandara Internasional Batam dalam meningkatkan akses transportasi publik menuju salah satu gerbang utama Kepulauan Riau. Informasi kedua, masyarakat yang akan bepergian menggunakan kapal PT Pelayanan Nasional Indonesia Pelni pada Batam dari Batam pada 1 Juli 2026 perlu membiayai atau menyiapkan biaya perjalanan yang lebih besar. Badan Pengusahaan Batam resmi memberlakukan tarif baru pas penumpang domestik di Pelabuhan Bintan 99 atau Bintang 99 Persada dari sebelumnya Rp10.000 menjadi Rp35.000 per orang. Penyesuaian tersebut merupakan tindak lanjut dari diberlakunya peraturan Kepala BP Batam nomor 4 tahun 2006 tentang 2026 tentang penyelenggaraan pelabuhan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Informasi yang terakhir, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat terjadinya lonjakan aktivitas judi online atau judol selama 2 pekan terakhir. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital atau Kemkom Digi Alexander Sabar. Dia mengatakan bahwa aktivitas judul melonjak hingga 128% dari pengawasan dalam periode sebelumnya. Aktivitas ini dijelaskan Dirjen APRD seperti diantaranya penyebaran komentar spam hingga promosi judul di berbagai lini media sosial. Itu berikan informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari. Untuk mendapatkan informasi update dan juga update

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Kembali di Jurnal Sumpah Kemang Satir Batam. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Hadir bersama Ariel di program Ruang Rindu Aldis Mancanegara Lama Pro 1 Batam, sama dengan pukul 24 nanti di Pro 1 105,1 dan juga 107,2 FM dari Abu Data Mondo Batam Center Indonesia. Selamat malam, selamat berjumpa. Harapan saya agak berbaik dan juga sehat selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu di tahun 50-an, 60-an dan 70-an. Salah satunya adalah lagu yang Anda dengarkan saat ini ya. Lain persembahan Sunny dan juga San Francisco, kemudian ada Fink, Kadila dan juga Jackie Bird Nights Pro 1 Batam. Seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811-778-1051 ya. Kita coba hadirkan yang sudah bergabung dari tadi, yang sudah standby di Pro 1 Batam ya. Kita coba buka di WhatsApp 0811-778-1051. Ruang Rindu dari Boulevard, request lagunya Song of the Children dari Oscar, nanti kita hadirkan. Salam untuk Tony Kembar dan juga Tony Fegi, kemudian Mak Dia dan juga untuk Mama Azi, Bu Astri, Wak Normi, Bang dan juga untuk Mustafa, Putri Cantik, Desi, Pak Mur dan juga untuk Kamila dan juga untuk Menanti. Salam satu untuk semua, untuk Ariel. Terima kasih, terima kasih Blevan yang kita hadirkan ya, Song of the Children dari Oscar ya. Kemudian di belakangnya kita cek, di belakangnya Blevan ada Yani di sebelah. Terima kasih, salamnya untuk Kinara dan juga untuk Mancung dan juga untuk Imajis dan juga untuk Kak Zul, semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Kemudian di belakangnya lagi kita cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, selamat malam dari Norma di Tanjung Batu ya. Oke, nak kirim-kirim salam buat Nek Kembar, Nek Azwan dan juga untuk Nek Naila, kemudian juga Dek Ika dan juga untuk Kak Ana, Kak Puspa, Kak Rahat dan juga untuk Mak Hitam, Kak Sukarwangi, Roni dan juga untuk Bang Tengku, Pak Mur dan juga untuk Mama Iman dan juga untuk Bang Pauzi, Tuci dan juga untuk Bang Udin, Pak Kumis, Mas Prabu dan juga untuk Andi Lord dan juga untuk Pak Hitam Nuar, Kak Jamila, Umi Desi dan juga untuk Bang Ismail, Kak Mas Lidar, Ruang Asri, Mbak Endang dan Mama Azi dan juga untuk Fendi ya. Oke, okay. Terus satu untuk semua pendengar Pro 1 Batam untuk Mahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita cek kembali di belakangnya Kak Norma, siapa ada? Oh, ada Bang Abenego. Salam untuk Nek Kembar, Nek Sakira dan juga untuk Nek Karin, Nek Azwa dan juga untuk Bang Jasmine, Nek Jasmine ya, Mama Dewi, kemudian Mak Firma, Mak Lina, Mak Leni dan juga untuk Mak Rempong, Mak Dia dan juga untuk Ani Roma, kemudian juga untuk Ana, Wak Nurmi dan juga untuk Kak Aisyah, Kak Mila, Mang Tuan, Mang Pauzi dan juga untuk Kak Dinda dan juga untuk Jamina, Juliana dan juga untuk Bang Gafar, Pak Alang, Roni dan juga untuk Norma, Bang Norman juga, Izar, Ismi atau Simi, Inas dan juga Bang Fane ya.

0: Kemudian kita buka di 463351. Selamat malam, halo-halo, Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, sehat ya, nampak suara agak-agak flu ya. Sehat ya, hari ini pun tak hujan ya.
1: Kabar, ya.
0: Baik Abang, terima kasih, sehat kami di sini, alhamdulillah ya.
1: Jaga kesehatan tu.
0: Ah betul ya, apalagi mentar-mentar mungkin Jepang lawan Brazil ya, jangan tak nonton ya.
1: Mudah-mudahan menang Jepang deh. Satu-satunya hati-hati
0: lah. Itulah ya. Marilah berdoa sama-sama ya. Oke.
1: Okay. Kita berdoa.
0: Siap.
1: Apa lauk makan hari ni?
0: Hah?
1: Hari ni apa lauk makan?
0: Oh, hari ni lauk makan ya. Hari ini belum order lagi nih, jam berapa sekarang? Oh, dah setengah 10 ya.
1: Tunjuk, hari apa tunjuk?
0: Oke, tunjuk nih soalnya. Oke.
1: Okay.
0: Oh, masa apa lauk?
1: Ini mau tahu aja, mau tahu.
0: Mau nitip lu Kang.
1: Ada pagi kemarin hari buat pagi itu. Belukang, belukang pula. Ini apa nama tu? Nakol kan dia besar.
0: Iya.
1: Ada kan ada yang kecil-kecil tu kami bawa umpan.
0: Iya, yang kecil kami pergi umpan. Nek pergi tak tahu yang kecil.
1: Kalau yang kecil itu, ya kecil tu dia orang. Kalau kami sini manggil senasar.
0: Oh, senasar. Oh, patah dah tak tahu dia.
1: Yang besar tu nakol.
0: Oh, kalau kami nama dia cempakol kayak Musa tu.
1: Oh, yang besar lagi bau belukar.
0: Gitu cinta dah.
1: Ya kalau kecil senasar. Kalau di nenek-nenek bujang tu umur 18 tahun tu bau temako.
0: Oh, kalau dari 50 dia baru ya.
1: Bau luka.
0: Pantas lah dia tahu.
1: Hari tak mana nyusun susu galo dia.
0: Saya tahu dulu kalau yang kecil-kecil itu saya sering tangkap. Saya pukul dengan kayu. Nanti saya kayu. Patah jadi dua. Saya tu umpan.
1: Oh, buat pancing.
0: Ah betul. Ah itu yang kecil-kecil. Nah,
1: kalau yang besar itu susah.
0: Nih kalau yang besar itu dia bikin macam danau kecil lah dia. Dia di balik dia apa? Di dekat situ lah main-mainnya tu, istirahat lah kalau kata orang ya.
1: Kalau yang besar tu kita nak nangkari kita nak pakai lastik re.
0: Betul.
1: Kalau lah belukang buat apa lastik lagi pakai jaring.
0: Pakai jaring belukang. Itu cerita deh ya. Allah.
1: Bau-baunya dapat telefon lagi tu Ci.
0: Itu apa satu tu Ci?
1: Dia nanya tadi baru dia. Saya ni pun salin tak dapat pasal ni. Kenapa baca yang toci? Anu toci ni tak antarkan baju batik toci kata dia. Jadi dia pergi ke Batam kan pakai baju batik biru tu punya baju toci dia ni sama. Radio cracking on the window sill. Saya nak bangga bukan bau para acara sampai tak aja baju batik.
0: Oh pantas lah tu cita ada dekat acara MTQ pembukaan itu.
1: Baju batik belum pulang aja.
0: Waktu pembukaan MTQ dekat Indragiri itu tak ada tu cita. Saya tengok Sulaiman ada situ Sulaiman. Allah kuat tu cita.
1: Pamer-pamer dia baju dia foto-foto dia.
0: Okey lah kalau begitu ya. Okey siap.
1: Lagu saya kadang-kadang lagu barat ni tak tahu sangat ya.
0: Okey lah itu kadang-kadang lagu kan ya.
1: Masih terang hari lagi lah.
0: Okey saya cakapnya agak-agak otistis sikit ya. Pop-i lah.
1: Shake it on down. Itu macam Pak Mahon itu.
0: Ini tak boleh lambat. Tak boleh lambat ni. Tak boleh lambat. Apalah tongkat-tongkat. Oh ini Pak Mahon memang. Pak Mahon ini.
1: Jaga tutup pintu mak ya. Pak ya ni. Pak saya nak pergi ceramah ya.
0: Pak, eh, aku kan bangun aja kita, aku beli susu, eh. Aku belikan 6 ya, bukan 1.
1: Eh, Pak, saya beli 1, aku belikan 6. Oke, nah, salam untuk Arya, sehat selalu.
0: Terima kasih, Bang, saya Bang. Oke, okay, Bang.
1: Adil, Nenek Kembang, Adil, Adik Buah Sri, Adik Mbak Indah, Adik Mas Gida,
0: okay.
1: Adik Nenek Aswa, Adik Kulifa juga.
0: Kulifa.
1: Adik Nenek Jasmine. Nenek Jasmine,
0: Nenek Jasmine ya, okay, dekat Pinang ya. Iya, Bang? Kak Zarina Kiu-Kiu ya, oke.
1: Salam satu untuk semua.
0: Oh, oke, okay, Bang, siap, Bang.
1: Gimana tahu hari apa ngobong Salim tuh cekat dia, tolong lah.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ghafar.

0: Kembali di sana semua, kamu sudah terbatam. Terima kasih Bang Kapar sudah bergabung bersama kami. Kita putarkan lagu yang spesial ya. Oke, terima kasih juga untuk Bu Leva tadi sudah saya siapkan dari Oscar Harris dengan Song for the Children. Nanti di Prosa Terbatam kita putarkan ya. Kembali kita cek di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 ya. Selamat malam, halo.
1: Malam kembali, halo.
0: Cepat nih. Snorkel cepat masuk. Layu kan. Nah, itulah. Bagaimana kan. Jangan dibecet-becet. Kan lah. Nah, kan lah putus ya. Kan butui dia. Butui dia kabel tu. Terima kasih. Nefiki ya. Okey. Diulang. Kita cek lagi ya. Selamat malam. Ya ringan ya. Oke, kita cek ya. Kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781 Abang Haji apa kabar, Bang Mail juga untuk Abang Salim bersama Bunda dan juga untuk Papi Mami ya. Semua pendengar Prosa Terbatam dimanapun Anda berada, kita cek kembali. Selamat malam.
2: Malam juga Bang Ari.
0: Alhamdulillah Bang Udin. Sehat Bang Udin?
2: Sehat juga.
0: Oke, siap. Pilihannya apa nih Bang Udin malam hari ini? Pilihan lagunya apa malam hari ini?
2: Pilihannya ikut aja.
0: Oke, kita ambilkan lagu yang keren ya untuk Bang Udin. Siap, silakan Bang Udin salam-salamnya.
2: Untuk Bang Arisa, selalu sekeluarga.
0: Terima kasih Bang Udin. Oke.
2: Bang Arisa, lam gak udah pemasuk di keriting. Ini berapa hari gak dapat
0: dipanggil. Iya ya, oke siap.
2: Ada juga Mbak Ika juga.
0: Mbak Ika, siap.
2: Jamila, Kak Masrud juga, Kak Rah juga. Ada juga Siti Jamila, Pak Mur. Tiasna juga, Tapa juga di Batam Center juga.
0: Oke.
2: Bang Nur Jai juga. Bang Ima, Kak Maslida. Kak Norma juga, Mama Leni.
0: Mama Leni.
2: Bang Mai juga. Ada Pak Kumis. Tani juga, ada juga Mama Lina juga, Toki juga,
0: Toki, okay.
2: Mama Dewi juga, Bang Roni,
0: Bang Roni,
2: Tasarina juga, Kak Ana, Jai juga, ada juga siapa juga, ada juga Abenego, Kupilavia juga, Pak Nurmi,
0: Pak Nurmi,
2: Bang Andi juga, Palan. Siapa juga Bang Risa Putra juga.
0: Bang Risa Putra.
2: Nekari. Bang Gala juga. Bang Gala juga. Bang Sayaman juga. Haji Irina juga. Ada siapa juga. Mama Wajar juga. Pokoknya satu itu semua aja.
0: Oke, Bang Udin.
2: Nanti kami yang dipilihkan juga banyak menunggu itu aja.
0: Siap, oke. Waalaikumsalam, Bang Udin ya. Terima kasih Bang Udin sudah bergabung bersama Prosa Terbatam. Di belakangnya Udin kita terima kembali 463351. Selamat malam, halo.
3: Halo, apa kabar Bang Are?
0: Baik, orang jauh, apa kabar, sehat?
3: Alhamdulillah, baik juga. Bagusnya aja. Banyak juga jepakol sana Bang Are.
0: Tapi mungkin sekarang lah mulai jarang lah ya.
3: Oh, kalau di sini kami bikin umpan untuk luka Bang Are.
0: Oh, untuk luka mau dia?
3: Iya, luka luka ketam maksudnya.
0: Luka itu, ketam kan? Yang dikajak lah, apa jalur-jalur yang dipasang-pasang itu ya?
3: Iya, kalau Bang Are sana kan untuk pancing yang kecil-kecil.
0: Iya,
3: yang
0: kecil-kecil.
3: Iya, kan, untuk itu untuk luka kami Bang Are.
0: Oh, gitu.
3: Nah, untuk dapatkan ketam kan.
0: Ketam mau makan ya?
3: Oh, mau Bang Arel, ya. Gitu, ada anunya Bang Arel, ada mesin itunya kan, keranjangnya itu kan.
0: Iya,
3: yang bulat itu kan, pasang kayu kan, jadi kan lubangnya ada agak dua kan, kiri kanan itu kan.
0: Gitu.
3: Nah, jadi dia ketam tuh makan kan, dia ngambil yang cepakol aja Bang Arel, makan cepakol dalam itu kan.
0: Oh, gitu ya.
3: Iya, makanya ketam di sini banyak nih, agak murah kalau di sana kan mahal.
0: Lagi musim kan?
3: Iya.
0: Ketam bakau atau ketam apa nih Bang?
3: Hah?
0: Ketam bakau ya?
3: Iya, ketam yang bisa jual-jual orang.
0: Iya betul, yang di bawah-bawah pohon-pohon.
3: Guntung tuh banyak tuh Bang Arel.
0: Iya, guntung banyak emang.
3: Nah, kalau di guntung di mana pula Bang Arel?
0: Ke pasar.
3: Ke pasar. Rumah lama juga Bang Arel.
0: Rumah saya di pasar, dekat sama Masjid Muhajirin situ.
3: Kalau aku dekat Guntung ini lama juga.
0: Dekat mana dulu Guntung? Guntung?
3: Aku di anu Bang Arya, di PT Oscar.
0: Oh, Pare Satu.
3: Pare Satu kan ada PT itu Bang Arya. Nah, aku di situlah dulu. Oh. Tahun lebih, 2 tahun lebih aku Bang Arya.
0: Oh, gitu.
3: Iya.
0: Kalau jadi lewat SMP, lewat ini lah, ada ke pasar ya?
3: Ah, lewat situ lah, Mare. Kadang di Tuak Jangkang, kami kan lewat situ.
0: Iya, tritip ya?
3: Nah, itulah Mare.
0: SMP
3: mungkin
0: itu sih.
3: Kita jumpa, Mare. Mungkin tak tahu aja kan.
0: Iya, gitu, SMP itu SMP saya tuh.
3: Oh,
0: tahu SMP negeri itu.
3: Yang orang main bola dulu aja.
0: Iya, betul. Kemarin 6 dulu ya.
3: Iya,
0: gitu, gitu. Mungkin kita jumpa tapi tak tahu ya, nantilah suatu
3: iya,
0: saat ya.
3: Kemarin kan sudah jauh baru tahu.
0: Halo, siap-siap. Apa lagi itu Bang Mulan Bang?
3: Ah, lagunya lagu My Oh My aja lah.
0: My Oh My, oke. Okay,
3: ya, kalau Indonesia-nya kan Mama, Oh Mama.
0: Oke, siap mandi, siap.
3: Okay. Ah, lagu ini ditujukan buat nenek kembar bersama Mas Kabu Bang Ki.
0: Betul. Okay.
3: Ah, buat Bang Ade, selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Selamat tugas lagi, gitu,
0: terima
3: kan.
0: Kasih, mandi.
3: Ah, siap. Buat Karina Kiyo, buat Bella, kan. Ah, buat Ayam Koko, buat Bang Iman tadi, buat Bang Udin juga, okay. Selamat malam, buat Bang Haji, buat apa lagi nih, Sarina,
0: Sarina,
3: buat Mama Boy, Mama Lini, Mama Lina, terus buat Sariwangi, buat Wak Noni, selamat malam, bukan sehat lalu,
0: siap,
3: buat apa lagi, buat semua aja lah,
0: okay, kan?
3: Lanjutannya di belakang aja lah,
0: siap,
3: kan bagi waktu kan,
0: oke, Bandi,
3: oke, assalamualaikum, Bang Ari,
0: salam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ari, ya.

0: ini 105,1 Terbatam. Ada Bang Andi dan juga ada Bang Yadi di Gijang. Terima kasih. Ada Moni juga, terima kasih. Ada Kak Ilin juga sudah bergabung lewat TikTok Aerial Arcadia ya. Daras Miati, Bang Suwardi juga, Kak Sarina, terima kasih. Ada Kak Fauziah juga, terima kasih. Matun saya yang ada di Kak Air Tawar ya. Kemudian spesial untuk Kak Sofi dan juga untuk Abang Mair ya. Sukses selalu, bahagia selalu. Dan sunatan ya. Salam hormat dan juga salam sejahtera dari Batam ya. Kemudian juga untuk Yon ya, yang ada di PT Posambu. Terima kasih sudah bergabung, sudah berkunjung di Batam ya. Kemudian juga untuk Bunda Maya, terima kasih Bunda Maya. Kak Siti Jamilah juga. Kemudian ada Bang Alex juga. Untuk Bang No saya, terima kasih sudah bergabung. Dan juga selamat malam, selamat bergabung bersama kami. Ada Kak Mastura spesial. Kemudian juga ada Kak Mas Lidar juga, terima kasih. Ada Kak Norma tadi, ada Kak Nirmala, Bang Raja juga. Ada Kak Aniroma, kemudian juga ada Mama Dewi. Kemudian juga ada Kak Anakawa 7 ya. Ada Bunda Radia juga. Kemudian Mak Daniel, apa kabar? Ada Bang Damak juga di Lengkang. Dan juga ada Bang Sony di Mecan ya. Kita cek kembali di 46331 dan juga di WhatsApp 0811 7781051 ya. Selamat malam. Halo, halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Norma, apa sehat?
1: Apa, alhamdulillah sehat.
0: Sehat, kan? Alhamdulillah.
1: Bang Ariel gimana, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Siap. Ada pilihan?
1: Tadi tak ada pilihan di WhatsApp kan?
0: Tak ada pilihan di WhatsApp ya.
1: Jadi Norma nak apa? Dari apa? Aqua ya.
0: Dari Aqua ya.
1: Dengan apa ini, Bang Ariel? Shalalala.
0: Shalalala. Okay, kita siapkan shalalala ya. Siap.
1: Salam tadi udah dibaca di WhatsApp Ibaru. Okay. Makasih ya. Okay. Cuma ada yang ketinggalan buat Mama Boy, Mama Putri,
0: Mama Boy
1: dan Bang Ambik Nigo ya. Itu aja, Bang Ariel.
0: Okay.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Norma ya. Kita terima kembali di 46331 dan juga di WhatsApp 0811 7781051 ya. Vicky Boss dengan Shalalalala ya, kita hadirkan untuk Kak Norma tadi ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Mas Prabu apa kabar? Kemudian juga untuk Abang Thank You eh. Ada Kak Jamilah apa kabar, Pak Usulimin juga. Kemudian juga ada Mak Jihan, Kak Syam ya. Ada Bang Zainal juga, ada Kamila juga, terima kasih. Ada Pak Mor juga, ada Bang Tohan ya. Kak Limah juga, terima kasih sudah bersama Pro 1 RR Batam. Selamat malam, halo.
2: Malam.
0: Kena sebut ya, masuk ya Pak Usu ya. Pak Usu apa kabar, sehat Pak Usu?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Okey, siap. Di mana nih? Di Penyalai atau di Balai?
2: Di Penyalai.
0: Oh, di Penyalai.
2: Tanggal 7 bawa Balai.
0: Okey, siap. Dah balik dari Balai ya?
2: Tanggal 7 bawa pergi lagi.
0: Tanggal 7 nanti pergi lagi ke Balai ya? Okey, siap. Ada pilihan lagu, Pak Usu?
2: Lagu, ikut lagu Norma tadi.
0: Insyalalalala ya? Okey.
2: Tak ikut Norma katanya waktu kecil dia.
0: Kenapa tak ikut waktu tanya waktu kecil?
2: Lewat je nanti tu, tanggal 7 lewat je.
0: Aduh, sekali-sekali singgah lah ya.
2: Malas nak singgah bang. Tanya waktu tu kecil banget.
0: Okay.
2: Semangkul banyakkan dia tu, semangkul.
0: Kebel waktu masuk dulu. Mata dia tekebel-kebel eh. Kamu lah ya, tekebel-kebel mata dia. Okey, siap. Silakan salam-salam Pak Ucu.
2: Tadi Norma tadi tak pernah nyalam saya.
0: Iya, ada ni nyalam. Kita cek dulu apa yang salam dia tak. Kita cek ya.
2: Apa dia bang? Saya aja yang nyalam dia tak apa.
0: Okey. Oh iya ya. Tak ada ya.
2: Sama buat Norma, Kak Jamila. Nor Kapa. Kak Jumina, Wak Normi. Kak Bekit. Kak Ania. Banyak dikit bang.
0: Tak apa-apa, tak apa-apa. Siap.
2: Sakira. Kepar, Maria, Bu Asri, Mama Agri. Pak Puspa, Man, Pak Fauzi, atau Ika Kawin, Pak Kohang, Abang Iman, Bang Galah, Pak Kor, Bang Amira, Inal Durai, Bang Gaja, Adul Jaiz, Siti, Siti, Alfia, Bukti, Ayu Maluku, atau Ci, Bang Thank You,
0: Bang Thank You,
2: Bang Iman, Bang Leana, Roni, Pak Nga dan Bunda, Roy, Nek Sekira, Sekar Wangi, Nek Yasmin, Kak Sampak, Kak Sampak Hitam Noir.
0: Pak Hitam Noir.
2: Marah pula sudah. Lewat tahu mandi ya bang, saya ke pasar.
0: Oh iya ya, okey siap.
2: Pak Jihan.
0: Pak Jihan.
2: Abang Pasti. Bang Pasti ada di sini bang.
0: Oh iya. Yeah.
2: Mau balik dia.
0: Oh.
2: Dekat sekolah besok balik lagi ke sana Bang Kalis mungkin.
0: Oh gitu, lagi liburan ini ya. Eh?
2: Liburan, saya boleh jumpa dia.
0: Oh iya Bang Bakri, selamat malam ya.
2: Kayaklah Pak Kumi, Kak Jambi, Siawan Jambi, Ne Aswa, Bang Asral, salam satu buat semua Pak.
0: Okey, Bang Ucu, siap.
2: Sehat selalu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

0: Kembali di 101,1 RM Batam, satu lagu dari IBB dengan Money Money Money yang sudah di request oleh sahabat kita dari Singapura ya. Kita cek kembali yang sudah bergabung bersama kami di WhatsApp 0811 7781051. Kak Norma, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu dari Sari di Singapura ya. Nitip salam buat semua saja, semoga sehat selalu dan banyak rezekinya untuk Bang Arin. Minta lagunya Christopher, sudah seputarkan tadi ya, Ben Gadolf. Dan juga mudah-mudahan terhibur ya, semoga sehat selalu, banyak rezeki. Terima kasih, doa yang sama untuk Kak Sari di Singapura. Kemudian juga ada Monique di Tanjung Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Lagunya Soldier, nanti kita putarkannya. Salamnya untuk Kapten, kemudian juga Mbak Siti dan juga untuk Cik Mus. Kemudian juga untuk Kak Jamila, Marina, Kak Mas Lidar, Mama Dewi, Maleni, dan juga untuk Nek Karin. Kemudian juga ada Nek Fegi, Mak Dia, dan juga untuk Sekarwangi, Bang Haji, kemudian Pak Hitam Noir, Adik Karamoni, Desi, kemudian juga Mak Hitam, dan juga untuk Durais ya, Pak Alang, Kak Fatmawati, Wak Nurmi, dan juga untuk Pak Mur, Undanggara, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Terima kasih untuk Monique sudah bergabung. Kemudian di belakangnya, selamat malam, salam kenal dari Oli. Oli di Singapura, requestnya IBBA ya. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada, spesial untuk Rara di Melchum ya. Oke, terima kasih untuk siapa tadi, Oli ya, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian kita cek kembali di 463351. Saat ini sudah 18 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Kita cek di 463351. Selamat malam, halo-halo. Oke, terputus ya. Oke, memang jaringan agak sedikit crowded kali ya. Apa kabar juga untuk baru bergabung bersama kami di 463351. Kita cek kembali ya, selamat malam.
1: Halo, selamat malam,
0: Mbak Lari. Selamat malam, Kak Moni. Oke, siap, silakan.
1: Minta lagu lah,
0: Kak. Lagu, oke, siap.
1: Oke, salam sebutannya buat ya, Kak Tentang Pemuda India.
0: Oke.
1: Ini Bang Oli,
0: Oke.
1: Terima kasih, itu waktunya Bang Arie.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kak Moni, sudah bergabung di malam hari ini. Di belakangnya kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 ya. Selamat malam, halo.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Orang jauh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat Bang Aril.
0: Oh, bersama kita bernama Sari. Putus-putus loh. Di mana posisi ya?
2: Bang Aril ya?
0: Iya, agak-agak sedikit.
2: Iya. Ini sinyalnya Bang Aril, Tanjung Pinang kan
0: baru hujan.
2: Iya, Tanjung Pinang baru hujan, jadinya itulah.
0: Iya. Okay,
2: ini Bang Andi pun miss call, jadinya sinyalnya keputus-putus.
0: Oh, betul ya.
2: Okay, iya, semenjak udah tahu nomor Mas Rabu, dia miss call 1 kali 24 jam ya.
0: Minum obat ya.
2: Iya, sehat ya Bang Aril ya.
0: Alhamdulillah sehat, Mas Rabu sehat juga ya.
2: Alhamdulillah okay, sehat. Tanjung Pinang tadi memang sempat hujan, sekarang udah reda.
0: Oke, siap. Pilihannya apa malam hari ini, Mas Prabu?
2: Ini lagu Pop Barat.
0: Pop Barat, oke.
2: Barat boleh Bang Aril?
0: Boleh, Pop Barat dulu.
2: Dari Rolling Stone. Udah kayak sponsor yang air yang di bulan Ramadan itu.
0: Rolling Stone. Yang mana Rolling Stone?
2: Angie ya?
0: Angie ya?
2: Angie. Kemarin siapa tuh yang nyari gak bisa dia?
0: Iya. Gak kena.
2: Makanya Prabu bilang cuman Bang Aril aja yang tahu. Keren kali ya.
0: Kenal, soalnya kita kenal sama Angginya.
2: Iya, betul. Kan dia kan deket KDA dia.
0: Oke, siap. Yeah. Silakan salam-salamnya.
2: Nah, itu spesial lagunya buat Bang Thank You sama Bang Andi dia.
0: Oke, Bang Thank You ya.
2: Iya, okay. Bang Thank You. Belum masuk ya Bang Aril ya?
0: Bang Andi sudah, yeah. Bang Thank You belum.
2: Oh, Bang Thank You keriting dia Bang Aril.
0: Oh, gitu.
2: Iya, yeah, kalau Tasya ataupun Ardo nomor satu dia. Iya, yeah, kalau Bang Aril memang dia kayaknya agak-agak gimana gitu kan.
0: Agak-agak ya, agak lain ya.
2: Agak-agak kayak ro
0: disetun.
2: Jadi kapal roda sih. Buat Bang Aril, mentugas sampai tuntas, semoga sehat rezeki lancar Bang Aril.
0: Ya Allah, amin ya Allah.
2: Iya, pokoknya doa Prabu, insya Allah makbul Bang Aril.
0: Amin, amin.
2: Karena ya sekarang udah ngelewatin laut Bang Aril.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, kalau kemarin kan cuma ngelewatin parit aja. Ketawa tuh Cigu Nurma. Iya, buat Cigu Nurma, buat yang pastinya Bang Thank You, Tokci, Bang Andi, tuh rajin dia pokoknya kalau satu hari nggak telepon Prabu kata dia itu Bang Ariel, apa nama kepala dia
0: nyata.
2: Iya, terus semoga beliau sehat juga.
0: Amin.
2: Terus salam buat Nek Sakira, Nek Najwa, Nek Karim, Nek kembar belum masuk Bang Aril ya?
0: Nek kembar belum ya.
2: Oh, memang diambil yang terakhir dia tuh Bang Aril.
0: Oh iya.
2: Pas mengimsak. Oh, ketawa dia tuh Bang Aril. Iya, terus.
0: Mengejek ya kata dia.
2: Rupanya Bang Jais, alhamdulillah sehat dan tadi gabung di itu Tanjung Pinang Bang Aril.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Bedelau lah berarti dia ya.
2: Iya, di sini belum gabung kan Bang Aril?
0: Belum.
2: Iya, katanya kadang suka dicuekin, suka dikasih ceker dia. Jadi itulah makanya Prabu ke Tanjung Pinang kan penasaran mana Bang Jais nih gua manggis nih. Rupanya dia di Pro 1 Batam itu dia katanya sering dicuekin.
0: Oh gitu. Rajo
2: udah gitu katanya dikasih ceker. Padahal kan apa Bang Jais pengennya bulu ayam buat korek kuping. Kalau denger ketawa dia tuh Bang Aril. Kalau Bang Jaya sama Prabu enggak pernah marah dia Bang.
0: Enggak boleh marah.
2: Cuma meraju aja.
0: Raju ya.
2: Buat Kasarina, Miss Call Kasarina nih.
0: Kasarina.
2: Iya, terus buat apa? Nek Jasmine. Iya. Salam buat semuanya lah Bang Aril.
0: Oke, Mas Prabu.
2: Iya, Nek Kembar sama ini apa Bang Jais kayaknya pengen masuk dia tuh. Pengen klarifikasi katanya kenapa ceker doang dikasih dia. Boleh.
0: Oh, kalau 5 sampai 10 menit tak masuk kita closing ya.
2: Iya, Bang Aril makasih banyak.
0: Assalamualaikum. Salam ditunggu lagunya Mas Prabu, thank you. Tengku Ardiansa juga Bang Putra ya, Kak Sarimata, Kak Sarina QQ ya. Sekarwangi, hai. Nek Vicky tadi jatuh ya. Oke, jatuh tak masuk lagi, mau kacau ya. Kembali kita cek di 46331 di belakangnya Mas Prabu. Selamat malam, halo-halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Memang betul-betul ya, langsung ya. Padahal kita udah siapkan lagu, memang ya, langsung luar biasa memang ya, Teteh ini ya.
3: Dipanggil sama Prabu Bangkit soalnya.
0: Udah saya siapkan lagu ini loh.
3: Apa tuh?
0: Oh my God.
3: Ih, sedapnya. Tadi dengar lagu Lobo Barit, ya Allah Lobo Barit, sedapnya. Saya bilang, aduh masuklah Andi, dan kembali masuk Andi.
0: Itu dia, doa Andi ya. Oke, okay, siap.
3: Makasih Prabu, udah panggil Nek Kembar masuk juga. Tak terakhir Andi, Prabu, tengah-tengah nih.
0: Masih lama lagi ya.
3: Baca WA pelan-pelan deh, tergigit lidah deh.
0: Mana? Oh, panjang uang ini.
3: Cepat aduh segi air lidah hari tergigit lidah nih. Atau waktu seseorang.
0: Oke, siap. Oh iya, Kak Nur Wilkis ya, belum saya bacakan ya. Oke, siap.
3: Oke, lagunya mantap. Makasih. Tadi dari aku nak minta lagu The Beatles kan, dah lama tak dengar The Beatles.
0: Oh, The Beatles. Boleh, nanti kita carikan juga.
3: Apa-apa, lagu tadi sedap tu.
0: Oke, siap. Ah,
3: sedap betul. Pokoknya semua lagu tu sedap lah, pokoknya Mak Kun. Lagu lama, The Bee Gees kan.
0: Betul.
3: Cuma kita tukar-tukar kan. Jadi, kita tahu ada yang lain-lain ya, kita tinggal ganti-gantian.
0: Okay.
3: Pak kan oke lo ni. Tadi Andi masuk apa? Lai-lai kan?
0: Lai-lai.
3: Jadi Mak nak masuk lai-lai. Oke, okay, salamnya. Salam belum kuas kan ni?
0: Belum.
3: Oh, belum. Okay. Salamnya Wak Aris, sehat selalu di
0: Mulai Kasih. Terima kasih, Mak Kun. Terima kasih. Kasih,
3: Mak Kun dengan kapal beranggap-anggap. Alilah, sedap nak diguntung ni, libur. Dengan kapal berdua, beranggap-anggap. Hari ni ke mana, ke guntung ni. Lumayan ni, minggu apa-apa, tak masuk dengan suara. Guntung lah ni, kata kapal. Beranggap berdua, beranggap. Telefonnya ada men, tadi telefon kan ada lah, masih ada. Tapi Tasha belum balik lah tu.
0: Belum, Tasha nanti tanggal 9 ya.
3: Okay. Oh gitu, ayolah. Buat tak selalu, mudah-mudahan si Nisa senang dapat liburan ya.
0: Amin, ya. Alhamdulillah.
3: Mbak Nisa, maksudnya aku mana ni si Nisa, aku mana sini main-main.
0: InsyaAllah nanti ya.
3: Terus buat nyanggang-nganu tak terlupakan kompak selalu ni. Mau besok kami nak ngumpul grup kepo ni.
0: Oh, salam lah ya, kepo ya.
3: InsyaAllah. Terus buatnya tadi Andi, makasih Andi nenek kamu dah masuk. Memang betul bang, anu Prabu bangkit 24 jam. Kalau Prabu bangkit 24 jam, nenek kembar 2 kali 24 jam. Dere, sekarang wangi apa? Anu Yoi. Wah, dere berama sari wangi, sari wangi siapa? Nah, dere sari wangi, sekar wangi. Apanya lah sari wangi itu ada kita sari wangi.
0: Sari wangi ya.
3: Yoi. Ada yang kesiannya wak Normi.
0: Iya. Yeah.
3: Panggil dek wak Normi. Jadi wak Normi.
0: Betul.
3: Andi, betul. Jadi buat bantuan selalu bantuan, jangan suka berkawan dengan Pak Imam. Pak Imam tu anu karena nanti obat terus tegang tu ya.
0: Betul.
3: Wak Kalimah sihat selalu. Terus Pak Usulimin tadi, terus buatnya boleh Fa. Makasih senggolannya ambil nego juga Pak Alang Malang. Buat siapa lagi buat Norma, buat anak kelas 7, buat banyak buat Udin Bruton, buat Unidesi, buat Kapa, buat kru-kru yang istirahat, buat Anti Tita, buat Mami Bapi. Kalau tak ikut memang semua nak sebut dan segar memang tapi apa boleh buat kita berbagi rele. Buat semua yang di penyala ya, Mama Leni, Walina.
0: Okay.
3: Kalau ke balai, main-main aku mana kembang.
0: Singgah lah.
3: Pondok ke pondok ayam makku ni.
0: Antar sate ke? Kata jual sate. Kata jual sate.
3: Mama Leni, betul. Bawa lah sate tu pagi apa? Panaskan ke mau?
0: Kalau tak ada sate, bawa tusuk dia.
3: Betul sangat. Tak apa sini. Kalau aku tak ada pipit dia, cocok dengan bibi satu dia. Okeylah, udah pergi. Besok jangan soal kecil. Oh, nenek pergi dengar kemarin. Mana nenek kembar tak datang? Manu apa tak datang? Tunggu. Nenek kembar memang janji. InsyaAllah ada rezeki, sehat. Pasti InsyaAllah pasti datang.
0: Betul.
3: Saya ingin jumpa Peggy. Nenek kembar tak jumpa nenek Peggy. Tak ada. Di mana-mana pun nenek Peggy. Depan rumah nenek kembar pun tak nampak-nampak. Jadi insyaAllah doakan nenek kembar kita jumpa. Karena nenek kembar pengen jumpa Bang Tohan dan Kak Lima. Jumpa kita di Sak Panjang kan. Jalannya bagus re.
0: Betul.
3: Dia jumpa Kak Rahan nanti semua berkirapi ya. InsyaAllah nenek kembar ajak Bang Ariel kumpul ke sana.
0: InsyaAllah.
3: Senang je lah.
0: InsyaAllah.
3: Cuma Arnya takut gelombang tu kan. Pasalah Mak Kun tu hari bawa dia apa tas jinjit tu dalam dia jeregen kosong. Lansel di sini jeregen kosong. Oke lah kalau gitu semuanya. Okay. Selamat malam, terima kasih udah nyindir kembar buat Anu Nubiki, Suamak Noy. Semua tanpa terkecuali kebetulan untuk semua yang di semua mau
4: ditanggung. Semua dapat lah ya.
3: Mulai lagi, aku dapat. Oke lah itu dulu. Tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam, Ande Makun. Terima kasih Makun. Oke, sehat selalu. Salam untuk Anis dan juga untuk Mbak Wi ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Kak Nur Bilqis ya. Terima kasih Kak Nur Bilqis. Selamat malam ya. Hadir, salamnya untuk Kapten dan juga untuk Makun, Kak Mak Sunaryati, Tok Ci dan juga untuk Mak Dia, Bang Iman, Bang Galan dan juga untuk Abenego, Bang Udin dan juga untuk Cemus. Kemudian Mama Dewi, Kak Monik, Mama Sisi dan juga untuk Mas Prabu, buat satu untuk semua tanpa terkecuali. Cerita dari siang Bang undangan di Tanjung Balai Karimun di restoran Raja Hussein ya. Ada Madam ya, Madam Taufik dan Maril, terima kasih atas waktunya. Oh, tadi siang ya ada undangan pengantin. Oh, ini gambar dia. Oke, terima kasih Kak Nur ya. Kak Nur Bilqis di Tanjung Balai Karimun sudah bergabung ya. Kita cek kembali di 463351 di belakangnya Makun. Apa kabar juga untuk yang baru bergabung bersama kami kesempatan malam hari ini ya. Oke, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ay, suara lah ini.
5: Lain. Jangan bu boy Maria, bagai dia.
0: Bagai dia makin ini, makin garang.
5: Malam ni. Malam ni agak, malam ni agak garang tu Maria.
0: Macam ini, nah flu berat ni bang.
5: Ini kan buat lagi dah ni.
0: Oh, ni
5: batu Maria.
0: Iya sama, yo. Suara janganlah, bawa nak masuk.
5: Ini tak kena ni. Nanggu betul bukan nanggu apa. Nanggu minta salam.
0: Harus sebut ya, kalau tak sebut telefon lagi tu.
5: Tak sebut baris, okay. Malam nak.
0: Apa lagu itu bang, siapa bang?
5: Lagu dia, Zailing.
0: Oh, Zailing dari ini ya. Oke, okay. Ada siap. Oke, okay. Untuk mengalang silakan. Salam-salam mengalang.
5: Salam dia bertemu kemarin lah ya. Mungkin okay. Terlalu siap. Malam juga nanti balik ya. Habis itu Ramli buat ikut hidup-hidup nah, lah.
0: Ini nanti kembali, saya, ya. Saya sampai rumah Jepang sama Brazil main ya.
5: Wah, rumah tak ada Maria.
0: Oh, waduh.
5: Di Batam.
0: Oh, tak seru lah nonton Brazil seorang.
5: Lu dengar bantah.
0: Bantah lagunya saya ni. Belayar dengan saya ni. Okey, siap.
5: Salam tu di Marili. Kau anu ibu pun tadi anu ini gembar ya. Salam sejak semua ibu alang lah ya. Mungkin terlalu dibuat yang tersayang lah. Bapak hari selamat malam juga lah.
0: Terima kasih Bang Alang.
5: Itu di Marili ya.
0: Okey Bang Alang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alang. Sopang ya. Soal ni lagu dia agak sentimental. Dekat Singapura ada Abang Salik, ada Abang Taman juga, ada Mac ya. Terima kasih juga untuk bunda saya, ada Bunda Siti di Beduk dan juga untuk Daddy Yusof. Thank you Dad. Kemudian juga ada special untuk Mak Nena di Pasir Ris. Selamat malam, sehat selalu, salam cinta, salam sayang, salam kasih dari kami sekeluarga. Kemudian juga yang di Johor Bahru, kawan-kawan di Konjen juga terima kasih. Kemudian juga ada Kak Maria, ya, ada Kak Asmoni dan juga ada Bang Junaidi, Udah Sari yang semua kita hadirkan. Wah, ada yang minta tadi. Ada yang minta Soldier of Fortune. Kemudian ada yang minta The Beatles juga. Ada Shining. Kemudian ada dari Mas Prabu tadi. Okay, kita cek dulu ya. Okay, special untuk Inggi ya. Wah, ini dia dari The Rolling Stone.

Selamat sore sudah semua kawan satu RR Batam. Terima kasih untuk anda George Baker spesial untuk Makmur. Mudah-mudahan terhibur ya. Satu lagu yang luar biasa malam hari ini. Mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Ruang Rindu Oldies Mancanegara malam hari ini. Dan terima kasih banyak untuk anda yang sudah atensi, sudah bergabung, sudah bersama kami menemani saya di program Ruang Rindu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang pasti hari ini adalah yang terbaik yang sudah Allah berikan pada anda, kita dan semua yang mendengarkan siaran kami. Dan syukur adalah hal yang harus anda lakukan, karena dengan syukur yang anda panjatkan, yang anda lakukan, maka Allah akan terus berikan yang terbaik dimanapun anda berada. Yang pasti apa yang kita tanam akan kita tuai. Tanamkanlah kebaikan, beri pekerti yang indah, maka hal-hal yang terbaik akan anda tuai esok bersama keluarga dan juga bersama orang-orang yang tersayang. Terus berbuat baik dimanapun anda berada, yang pasti esok penuh dengan harapan dan juga dengan doa-doa terbaik untuk anda dan keluarga. Yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Terus syukuri apa yang anda dapatkan hari ini adalah yang Allah berikan dan itulah yang terbaik. Saya pamit, sampai jumpa. Dan selain ada Serambi Malam akan hadir menemani anda di Pro 1 RRI Batam. Dan selamat serat mimpi indah bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, pada masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah, hidup seorang ulama yang sangat disegani. Suatu hari, seorang pedagang kenalannya berkunjung ke rumahnya. "Tuan, sudah tahu kabar yang baru saja aku dengar tentang sahabat Tuan?" kata pedagang itu. "Tunggu dulu," ujar ulama. "Sebelum kau memberitahuku lebih lanjut, aku ingin kau melewati 3 pertanyaan dariku. Aku menamainya 3 saringan." Pedagang itu bingung. Sang ulama lalu menjelaskan, "Sebelum kamu bercerita tentang kawanku, ada baiknya sedikit kusaring dulu informasinya. Tes pertama, apakah kamu bisa menjamin informasi itu benar?" Pedagang itu menjawab, "Tidak, aku baru saja mendengarkannya dari seseorang." "Oke, berarti kamu tidak bisa menjamin kebenarannya." Ulama melanjutkan lagi, "Apakah kabar tentang temanku adalah suatu informasi yang baik?" Pedagang menjawab, "Tidak, malah sebaliknya." "Oke, berarti kamu akan berbicara tentang keburukan yang belum tentu benar." Ulama itu melanjutkan kembali, "Terakhir, apakah mengetahui hal itu memberiku keuntungan?" "Tidak, tidak ada," jawab pedagang itu. "Jika keburukan kawanku belum tentu benar dan tak ada keuntungan apapun mengetahuinya, untuk apa kamu ceritakan?" tanya sang ulama.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura. Inilah Radio Republik Indonesia, Batam.
1: Sekar! Jangan mainan tanah liat,
2: Bu. Aku bikin istana dong, Bu.
1: Istana apaan? Ibu dimarahin.
3: Impian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan.
4: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke? Okay?

Alkisah ada seorang ahli kunci. Tersebut merupakan ahli kunci terbaik. Dia dipercaya oleh beberapa perusahaan, termasuk beberapa bank, untuk merancang dan mengatasi masalah brankas-brankas yang rusak. Karena usianya, ia berencana untuk pensiun dan mewariskan semua ilmunya pada seorang murid terbaiknya untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Sang ahli kunci tersebut menseleksi dan ia mendapatkan dua murid terbaiknya. Lalu ia menguji kemampuan kedua murid tersebut. Sang ahli kunci mempersiapkan dua buah peti yang sama dan keduanya diisi dengan berlian dan dibungkus kain, dan masing-masing diletakkan di sebuah ruangan tersendiri. Kedua muridnya dipersilakan masuk ke dalam ruangan masing-masing dalam waktu yang bersamaan. Beberapa waktu kemudian murid pertama lebih dahulu keluar tanpa membawa apapun. Lalu sang guru berkata, "Apakah kamu sudah berhasil membuka peti tersebut?" Sang murid dengan girang menjawab, "Saya berhasil membuka dengan cepat, guru." Sang guru bertanya, "Apa isi dari peti yang kau buka?" Sang murid dengan antusias menjelaskan, "Di peti itu berisi berlian dibungkus dengan kain putih, guru." Lalu sang guru meminta ia menunggu di luar. Dan tidak berapa lama murid kedua keluar dari ruangan. Ia membawa gembok dan menunjukkan kepada gurunya. Dan lalu sang guru bertanya, "Apa isi dalam peti itu, wahai muridku?" Murid kedua menjawab, "Saya tidak melihat isi dalam peti tersebut, guru. Dan itu bukan bagian dari pekerjaan saya. Tugas saya hanya membongkar gembok ini." Sang guru pun mulai mengumumkan, dari kedua murid terbaiknya, murid kedualah yang ia pilih untuk mendapatkan semua ilmunya. Lalu murid pertama merasa tidak terima dengan keputusan sang guru, dan ia pun berkata, "Guru, bukankah aku lebih cepat dari dia? Tapi kenapa engkau memilih dia sebagai pewaris ilmumu, guru?" Sang guru pun menjelaskan dengan bijak, "Saya tahu itu. Namun saya memiliki sebuah alasan untuk kalian ketahui. Tugas seorang ahli brankas adalah membuka sistem brankas yang aman dan membuka brankas dalam keadaan darurat. Tugas kita hanya itu saja. Muridku, kamu memang cepat. Namun satu kesalahan kamu, kamu melihat isi peti itu dan itu bukan bagian dari wewenang kita. Kita semua tahu orang yang pintar akan berhasil, tapi orang yang pintar tanpa memiliki kejujuran dan perilaku yang baik, ia bisa berpotensi menjadi orang jahat yang sangat berbahaya. Jadi kita jangan hanya menjadi orang yang pintar, namun kejujuran dan moral yang baik harus kita tumbuhkan dalam diri kita." Murid pertama pun merasa lega dan ia menerima semua kekalahan itu. Sang guru menguji bukan pada kemampuan kedua murid, namun lebih pada tanggung jawab kerja dari kedua muridnya.

Pendengar, dahulu kala di Cina hanya anak laki-laki yang boleh bersekolah. Anak perempuan harus tinggal di rumah dan belajar mengerjakan pekerjaan rumah. Namun seorang anak perempuan bernama Zhu berbeda dengan anak perempuan yang lain. Ia ingin sekolah seperti anak laki-laki. Zhu berasal dari keluarga kaya. Ayahnya sangat menyayangi Zhu, tapi ia tidak mau melawan tradisi dengan menyekolahkan Zhu. Zhu memaksa ayahnya agar mengizinkan ia sekolah. Akhirnya, ayah Zhu mengajukan persyaratan. Jika ada sekolah yang mau menerima Zhu, ayah akan menyetujuinya. Ayah Zhu sangat yakin tidak akan ada sekolah yang mau menerima Zhu. Tapi Zhu tidak putus asa, ia menyamar menjadi anak laki-laki dan berhasil diterima di sebuah sekolah di kota Hangzhou. Akhirnya Zhu sekolah di kota Hangzhou. Kebetulan ada bibinya yang tinggal di kota itu. Setiap pagi Zhu menyamar menjadi laki-laki dan berangkat ke sekolah. Di sekolah Zhu ada anak bernama Liang. Zhu dan Liang menjadi teman akrab. Lama-lama Zhu merasa bahwa ia telah jatuh cinta kepada Liang. Liang membuat janji kepada Zhu bahwa setelah ia lulus dan mendapatkan pekerjaan, ia akan melamar adik perempuan Zhu. Zhu setuju akan hal itu. Akhirnya Zhu dan Liang menyelesaikan sekolahnya. Liang langsung mendapat pekerjaan. Setelah mendapat cukup uang, ia pergi ke rumah Zhu guna melamar adik Zhu seperti janjinya. Saat Liang datang ke rumah Zhu, Zhu melihatnya dan langsung menemui Liang sebagai perempuan. "Aku Zhu, temanmu. Sebenarnya aku adalah seorang perempuan," kata Zhu. Awalnya Liang kaget karena Zhu yang selama ini menjadi temannya ternyata seorang perempuan. Liang pun jatuh cinta kepada Zhu dan ia menerimanya. Zhu lalu membawa Liang ke hadapan ayahnya. Tapi ayah Zhu menolak lamaran Liang. Ia mengatakan bahwa Zhu sudah dijodohkan dengan lelaki lain. Liang pergi dengan sedih. Sejak itu Liang jatuh sakit. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Zhu. Akhirnya Liang meninggal dalam keadaan yang menyedihkan. Saat Zhu mendengar bahwa Liang telah meninggal karena patah hati, Zhu pun menjadi putus asa. Saat upacara pemakaman Liang, Zhu berlari dan menjatuhkan diri ke dalam peti mati. Sesaat kemudian, sebuah kilat menyambar ke arah peti mati dengan kerasnya. Keluarga Zhu berlari menuju makam. Tapi saat mereka tiba di makam, mereka hanya mendapatkan sebuah peti mati yang kosong. Tiba-tiba dari peti mati itu keluar dua ekor kupu-kupu yang cantik. Kedua kupu-kupu itu menari dengan riangnya sambil terus terbang ke angkasa. Mereka percaya bahwa kupu-kupu itu adalah Liang dan Zhu.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Kata Bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Sering sekali pendengar saya Ardo Sidobuta dapat kembali hadir untuk menemani Anda dalam program Batam pagi ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentu saja pendengar, nanti juga kami akan menghadirkan beberapa program menarik untuk menemani segala aktivitas Anda di pagi hari. Yang pertama nanti pendengar, kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi, tentunya untuk menemani siraman rohani Anda di pagi hari ini. Dan di pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kami akan menghadirkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dan di pukul 6 lewat 20 waktu Indonesia Barat nanti, kami juga akan menghadirkan informasi harga komoditas pangan, perakiran cuaca, info BMKG, dan tentu saja info kurs rupiah. Dan di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan nanti pendengar, di pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, kita tentu saja akan menghadirkan Lintas Informasi untuk menghadirkan beberapa informasi menarik tentunya yang ada di Kota Batam dan sekitarnya. Dan di pukul 8 lewat 5 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kami juga akan menghadirkan program Dialog Batam Menyapa yang akan menghadirkan narasumber-narasumber kompeten dan beberapa petinggi di Kota Batam. Dan di pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kami juga akan menghadirkan Cek Fakta untuk Anda untuk memberikan informasi dan kebenaran faktanya agar Anda mengetahui dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya kepada kolega maupun keluarga Anda. Jadi, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, saya banggakan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Persatu Batam dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada detik ini kita bisa berjumpa kembali, saling menyapa.

saling asah, asih, dan asuh di antara kita, sehingga tumbuh rasa persaudaraan, persatuan, kesatuan, baik kita sesama umat Islam maupun kepada seluruh elemen anak bangsa. Salawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada, pada kesempatan ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada semua kaum muslimin dan muslimat untuk menyampaikan nasihat di antara kita. Dan pada pagi ini saya menyampaikan tentang kewajiban sosial sesama umat Islam. Nah, ini ya, kewajiban sosial sesama umat Islam. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ya, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, selain kita harus berbuat baik dengan seluruh elemen anak bangsa, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari ada dengan tamu, dengan tetangga, dan seorang muslim, ya, seorang muslim harus dapat berhubungan baik dengan masyarakat yang lebih luas, ya. Baik di lingkungan pendidikan, kerja, sosial, dan lingkungan lainnya, baik dengan orang-orang seagama maupun dengan pemeluk agama lainnya. Nah, ini kita awali dulu dengan perbincangan kita. Pentingnya kita saling, ya, berkomunikasi secara positif, ya, secara positif, ya, agar supaya apa, ya, agar memang kita itu hidup adalah ingin saling harmonis, saling asah, asih, dan asuh, ya. Hubungan baik dengan masyarakat sangat diperlukan karena memang saudara-saudara sekalian tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, itu prinsip pokoknya, ya. Jadi tidak ada, ya, tidak ada kita yang hidup secara mandiri itu tidak bisa. Hampir setiap saat kita membutuhkan bantuan orang lain, ya. Sebagai contoh, ya, contoh kecil saja, kita nak senyum saja, kita perlu orang lain senyum itu, ya. Mohon maaf, ya, kita senyum saja perlu bantuan orang lain, perlu teman untuk senyum, ya. Coba bayangkan kalau kita, mohon maaf, ya, senyum-senyum sendiri, apa kata orang? Berarti kita sudah gila, senyum sendiri. Nah, ini senyum pun butuh orang lain, gak usahlah ngangkat barang, gak usahlah pinjam-meminjam, senyum saja butuh orang lain. Jangankan senyum, ya, dalam kehidupan kita marah aja harus ada yang dimarahi. Artinya memang berinteraksi itu diperlukan, ya. Tidak ada yang hidup secara mandiri. Itulah kenapa di dalam Al-Quran itu surah Al-Hujurat ayat 13 itu dinyatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu. Wahai sekalian manusia, ya, bahwa kami ciptakan kamu dalam berbagai jenis, ya, yakni min dzakari wa unsa, laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling mengenal, ya. Jadi pada dasarnya tidak ada bedanya antara tata cara pergaulan bermasyarakat sesama muslim dan dengan non-muslim. Secara prinsip sama, ya. Kalaupun ada perbedaan itu, ya, hanya sebatas dalam beberapa hal yang bersifat ritual keagamaan. Nah, itu jadi kita bergaul di masyarakat itu pada prinsipnya secara umum sama. Di masyarakat, dimanapun, di lingkungan kerja kita, di sekolah, di kampus, ya, di komplek perumahan, ataupun di mana-mana, itu sama saja. Sebenarnya prinsipnya adalah saling aja, saling harmonisasi di antara kita. Nah, sekarang saya sampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tema kita, yakni kewajiban sosial sesama umat Islam. Jadi untuk menciptakan yang namanya hubungan baik, sesama muslim nih, ya, kita bicara sesama muslim, tadi sudah saya awali, hubungan baik itu kepada siapapun, kepada semua elemen anak bangsa, ya, kepada semua agama, semua kawan-kawan yang berbeda agama, ya. Jadi pada dasarnya,
Ya, terciptanya hubungan baik sesama muslim dalam masyarakat, setiap orang harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing sebagai anggota masyarakat. Nah, ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ada 5 kewajiban seorang muslim atas muslim yang lainnya. Tuh. Nabi mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam hadis, perawi hadis, hakul muslimi alal muslimi khomsun. Nah, ya, hakul muslimi alal muslimi khomsun. Kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Ya, ada 5. Apa itu yang 5 perkara itu? Yang pertama, raddus salam. Ini menjawab salam. Yang kedua, wa iyadatul marid, yakni mengunjungi orang sakit. Wa isba'ul janaiz, ya, ketiga, mengiringi jenazah. Ah, ini mengiringi jenazah. Yang keempat, wa ijabatud da'wah, yakni memenuhi undangan. Dan terakhir, kata Rasul, wa tashmitul 'atis. Apa itu? Menjawab orang yang bersin. Nah, di 5 perkara yang bagi kita itu ternyata yang agak dianggap oleh sebagian kita sebagai sesuatu yang sangat sepele, tapi bagi agama, bagi Allah dan Rasulnya itu sesuatu kekuatan yang luar biasa. 5 perkara tadi, ya kan? Kalau kita pikir sih, menjawab salam, kemudian nengok orang sakit, sederhana sekali, mengiringi jenazah, menghadiri undangan, dan mendoakan orang bersin, sangat-sangat sederhana. Tapi di sisi Allah ini implikasinya luar biasa, baik untuk akhirat kelak maupun bagaimana efeknya dalam kehidupan, dalam menciptakan harmonisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas yang pertama, menjawab salam, ya. Jadi mengucapkan dan menjawab salam hukumnya itu berbeda. Ya. Mengucapkannya sunnah, menjawabnya itu wajib. Nah, itu. Ini saya rujuk dari kuliah akhlak Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Ya. Jadi mengucapkannya sunnah, menjawabnya itu wajib. Hal itu dapat dimengerti karena tidak menjawab salam yang diucapkan tidak hanya dapat mengecewakan orang yang mengucapkannya, juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Nah, itu secara logika memang masuk di akal, ya, secara logika masuk di akal. Kita mengucapkan assalamualaikum tidak jawab berarti menimbulkan kesalahpahaman, ya. Ya. Dan kemudian salam harus dijawab minimal dengan salam yang seimbang, ya. Jadi tapi akan lebih baik lagi bila dijawab dengan salam yang lebih lengkap. Maka dalam Al-Qur'an, dalam Qur'an surah An-Nisa, Qur'an surat keempat ayat 86, na'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idzal hayy

iba. Nah, itu. Jadi apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, wa idza huyyitum bidahiyatin, ya, fahayyu bi ahsana minha aw rutuha. Balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, dan balaslah, ya, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini pentingnya. Jadi ternyata tegur sapa dalam kehidupan kita adalah sangat penting. Salam bagi kita umat Islam itu adalah jaminan keselamatan. Jaminan yang diberikan oleh kita, ya, kita berusaha, ya. Assalamualaikum, ya, keselamatan atas kamu, ya. Kalau boleh lengkap lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan buatmu. Ini sebuah energi positif yang keluar dari diri kita seorang muslim kepada saudaranya. Nah, itu, ya. Jadi ini saudara-saudaraku sekalian, yang ringan di lisan, tapi bobotnya itu dunia akhirat. Ya, dunia akhirat. Karena ini istilah, ini adalah jaminan keselamatan. Jaminan dalam arti jaminan upaya kita, bukan kita menjamin keselamatan orang lain, itu hak Allah. Tetapi bahwa kita memberikan sinyal positif bagi kita, bagi saudara-saudara kita. Sinyal positif, ya. Sinyal positif itu ketika ketemu dengan tetangga yang baru kenal, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu berarti kan teguran-teguran keselamatan, ya, teguran-teguran doa. Ini kan energi yang keluar dari diri kita itu adalah luar biasa, ya. Nah, jangan pula, ya, kita sudah tetangga baru tidak ucapkan salam, atau kita, mohon maaf, ya, kita dalam kehidupan sehari-hari ini, saat ini juga harus bagaimana memberikan yang namanya sinyal-sinyal positif bagi tetangga dan saudara-saudara kita. Kalau kita dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini menimbulkan efek positif. Yang keluar dalam diri kita adalah energi positif dalam diri kita. Merasa terayomi, itu dari sisi pergaulan. Ya. Salam sendiri itu bisa berarti banyak, ya. Bisa berarti penghormatan. Kalau merujuk tadi, wa idza huyyitum bitahiyatin fa hayyun bi ahsana minha aw rutuha, itu bisa berarti adalah penghormatan kita kepada orang lain. Tapi sisi lain juga bermakna doa. Karena memang salam itu intinya doa. Dua-duanya sekaligus. Jadi menurut saya sih, pengertian salam di sini bisa penghormatan sekaligus doa. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena apa? Karena memang yang kita sampaikan itu doa. Ya, jadi doa. Bahkan itu tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kurang sepakat dengan orang mengatakan salam itu hanya sekedar penghormatan. Betul, ya. Tetapi yang kita ucapkan itu doa, ya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi dua aspek itu melekat dalam diri salam itu. Satu sebagai penghormatan, yang kedua sebagai doa kita, kekuatan doa kita. Loh, ini kekuatan doa yang maknanya semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkah Allah untuk kita semua. Jadi dunia akhirat ini, ya. Maka di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, siapa yang mengucapkan assalamualaikum, maka dia mendapatkan 10. Assalamualaikum warahmatullah, mendapatkan 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30. Nah, 30. Nah, orang yang mengucapkan salam assalamualaikum, maka kita mendengarnya minimal membalasnya dengan waalaikumsalam. Sesuai dengan wa idza huyyitum bitahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rutuha. Itu. Kalau lebih baik lagi, maka kita jawab ketika ada saudara kita mengucapkan assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau langsung wabarakatuh juga boleh. Nah, ada kalau kita saudara kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, jawab kita minimal waalaikumsalam warahmatullah, minimal sepadan, atau lebih, atau lebih baik lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan atau saudara kita itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seimbang, tiga doanya itu 10, 10, 10, 30.
Assalamualaikum, keselamatan atasmu, wa rahmatullahi dan rahmat Allah wa barakatuh dan roh dan berkahnya itu. Jadi salam, rahmat dan berkah. Masya Allah, bertumpuk-tumpuk sedekah kita kepada saudara kita, saling mendoakan. Dan ini karena negeri kita ini penuh dengan salam, salam disebar. Maka perintah Rasulullah SAW, absu salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Coba kalau semua kita mengeluarkan energi positif, maka insya Allah tidak ada saling jegar, saling menafikan. Itu tidak ada. Nah, itu kekuatan salam di situ. Ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian di mana berada, ini pentingnya salam dalam kehidupan. Ya. Jaminan, ya, bentuk upaya jaminan, bukan jaminan. Kalau jaminan itu milik Allah ya, jaminan keselamatan. Tapi upaya kita sebagai saudara Muslim menjamin, ya, berupaya menjamin satu kehidupan kita di antara yang lain. Minimal doa. Doa itu kan apa? Doa itu silahul mukminin, itu senjata orang mukmin. Bahkan mukhul ibadah sebagai bentuk otaknya ibadah. Jadi kita ini makanya ya orang yang tidak mengucapkan salam itu ya dalam Islam kurang mendapatkan keberkahan, ya, kerahmatan dan juga keselamatan dalam Islam. Nah itu maka pencuri itu yang selamanya nggak pernah mengucapkan salam. Ya pencuri itu ya pencuri justru nunggu yang punya rumah tidur, ya, yang punya rumah pergi itu pencuri. Nah, karena nggak ada salam di situ, tapi kita maka dalam konteks kita ya bertamu ucapkan salam. Nah, maka di dalam Al-Quran itu ditontohkan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Itu jelas. Jadi wahai orang beriman, janganlah kamu masuk rumah yang bukan rumahmu sehingga mendapatkan izin dan mengucapkan salam kepada yang punya rumah. Nah, itu. Nah, kita bertamu itu kan memberikan sebuah sinyal positif. Kita ngajak kebaikan. Nah, dia ngajak kebaikan. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Nah, itu kan jangan kau masuk yang bukan rumahmu. Hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Itu. Jadi pengertiannya tidak masuk sebelum mendapatkan izin dan ucapkan salam. Bahkan masuk rumah kosong pun kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ya. Walaupun tidak ada yang penghuninya, ucapkan salam. Karena memang salam itu ya doa kepada siapapun yang mendengar. Jin bisa mendengar, malaikat juga bisa mendengar. Bahkan tuntunan dalam Islam itu masuk ke komplek pekuburan. Ya, mohon maaf ya, bukan hanya masuk ke rumah orang hidup, tapi ke komplek rumah orang meninggal. Ke kuburan itu perintahnya adalah bacakan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Ya. Dan seterusnya, assalamualaikum wahai penghuni kubur, ya. Nah, ini kan sebuah, jadi artinya salam ini memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi, ya. Itulah yang menghubungkan kita. Jadi ucapan salam itu mampu menembus, ya, ruang dan waktu, ya. Ruang dan waktu, karena memang salam itu doa, ya. Salam itu adalah doa, ya. Penghormatan iya, doa sekaligus, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, makanya salam itu sendiri saya sampaikan di berbagai forum, dengan orang yang sudah meninggal pun kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Masuk komplek kubur, sebelum masuk kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum ya ahlal diyari minal mu'minin wal mu'minat, ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum dulu. Jadi salam itu kan doa menembus ruang dan waktu, ya. Ruang dan waktu artinya kita di dunia, di alam dunia bisa menembus alam kubur. Itu yang bisa menembus itu, ya. Jadi doa ini memiliki kekuatan yang luar biasa, yakni ucapan salam. Ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kita berharap dengan ucapan salam yang kita ucapkan itu, ya, saling mengucapkan salam itu merupakan kekuatan solidaritas, kekuatan umat Islam. Tanpa harus, dan saya katakan tadi, kekuatan umat Islam tentunya itu dalam bingkai adalah menjaga sosial solidaritas masyarakat secara umumnya. Karena Islam sudah mengatur bagaimana dengan sesama agama dan seluruh agama itu kita sudah ada diatur di situ. Nah, itu salam, yaitu salam, ya, yang itu adalah doa mampu menembus ruang dan waktu tadi. Menembus, ya, dunia kita dan juga menembus dunia alam kubur. Nah, itu.
Bahkan dengan rumah kosong pun kita suruh mengucapkan salam, berarti ada alam lain yang akan menjawab itu. Nah, yang kedua ya, adalah mengunjungi orang sakit. Ya, yang dalam hadis tadi dikatakan wa iyadatul marid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya jadi menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman itu ibarat satu batang tubuh. Maka dalam hadis dikatakan kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Nah, oleh karena itu dalam salah satu cara menerapkan hadis sebagaimana saya katakan tadi, seorang muslim dengan muslim lain kal jasadil wahid, satu tubuh, adalah dengan meluangkan waktu mengunjungi saudara seagama yang sakit. Kunjungan teman, kunjungan saudara adalah obat yang mujarab bagi si sakit. Dia akan merasa ya, akan merasa tenang karena masih ada kesempatan untuk berbagi duka. Kita biasa mengatakan teman ketawa banyak, teman menangis sedikit. Ah itu. Itu. Maka dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, betapa pentingnya daripada menengok orang sakit ini, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata pada hari kiamat, ya bena Adam, wahai bani Adam, wahai manusia, maritu falam ta'udni, aku sakit engkau tidak menengokku. Qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa menengokmu sementara engkau adalah rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Qala amma amilta anna abdi fulanan maridu falam ta'udhu, bukankah engkau tahu bahwasanya hambaku si fulan sakit, falam ta'udhu, engkau tidak menengoknya. Amma alimta lau attuhu lawajatani indahu, ya. Jadi kenapa kamu tidak tahu mengunjunginya? Tahukah kamu jika kamu mengunjunginya, niscaya kamu akan menemui aku di sisinya. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu tidak terima kalau ada saudara kita sakit, kita tidak menengoknya. Dan ternyata dalam hadis ini dikatakan bahwa ternyata Allah itu marah ketika ada orang sakit tidak ditengok. Di sini digambarkan, ya kenapa aku sakit engkau tidak nengok, sementara aku Tuhan. Ya. Jadi ternyata itu representasi ketika di dunia, ketika saudara kita si fulan, dalam hadis ini fulan itu memang orang Arab, kalau dalam Quran, dalam hadis itu kalau seseorang tidak ada namanya fulan ya, nah, itu sakit kita tidak nengok, maka Allah tidak nengok kita. Nah, itu. Maka itu bentuk ternyata menengok orang sakit itu implikasinya sangat luar biasa. Sampai ke akhirat kelak, Allah pun akan menengok kita ketika kita menengok saudara kita sakit. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menengok saudara kita, maka Allah tidak menengok kita. Maka dalam hadis tadi, amma amil alimta, ya, amma alimta lau uttuhu lau uttahu lawajatani indahu. Tahukah kamu, jika kamu mengunjunginya, niscaya kamu akan menemuiku di sisinya. Di saudara-saudaraku sekalian, pendengar RRI Pro 1, ya, Batam dimanapun berada. Yang kedua ini penting mengunjungi orang sakit. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah itu diceritakan ketika beliau nak ke masjid itu hari-hari itu diludahin oleh suatu seseorang. Ya. Setiap ke masjid diludahi. Nah suatu saat ya, ke masjid kok tidak diludahi? Maka Rasulullah bertanya, rupanya yang meludahi itu sakit. Yang meludahi itu sakit. Maka kemudian Rasulullah SAW langsung menjenguknya. Dan kemudianlah mendapatkan hidayah. Nah ini sebagai pentingnya kita menengok orang sakit. Yang berikutnya mengiringi jenazah. Wa isba'ul janais. Ya. Jika seorang meninggal dunia, masyarakat acara ya, kifayah wajib memandikan secara kifayah. Memandikan, mengkafani, sholatkan dan menguburkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada masyarakat untuk dapat menyolatkan ya dan mengantarkan jenazah. Kemana? Ke kuburan tentunya ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man syahidal janazata hatta yusholliya alaiha falahu qirat.
waman syahidaha hatta tutfana falahu kiroton. Kila wamal kiroton kola mislul jabalaini al-azimaini. Barang siapa yang menyaksikan jenazah, lalu ikut mensolatkan, baginya satu kirot. Siapa yang menyaksikan sampai di kuburan, baginya dua kirot. Ditanyakan kepada orang itu, apa itu dua kirot? Beliau menjawab, seperti dua gunung yang besar. Ya, Jabala ini, Antima ini. Jadi mengantarkan jenazah, saudara-saudara sekalian, sampai kuburan itu, di samping mengurangi ya kedukaan ahli waris yang ditinggalkan, juga sangat penting untuk mengingatkan bahwa cepat atau lambat, tapi pasti setiap kita, ya, orang pasti akan mengalami kematian. Jadi saudara-saudara sekalian, memang ya Jabala ini, Antima ini, dua gunung yang besar-besar itu ya, itulah bahasa agama. Tapi kalau kita terusur-terusur kehidupan, ya satu bisa menghibur yang ditinggalkan ahli warisnya, tapi sisi lain juga bisa dikatakan kita ini ya bisa belajar untuk bersiap-siap, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang mati ya nafas dia akan mati, kita juga akan mati, entah kapan tidak tahu. Makanya siap-siap, karena orang yang suka mengantarkan kubur itu mendapatkan pelajaran yang banyak, begitu besarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku sekalian, yang berikutnya wa ijabatu dakwah, yakni mengabulkan undangan. Jadi undang mengundang sudah menjadi tradisi dalam pergaulan bermasyarakat. Ya. Yang mengundang akan kecewa bila undangannya tidak dikabulkan, dan akan lebih kecewa lagi bila yang berhalangan hadir tidak memberi kabar apa-apa. Oleh karena itu, seorang muslim sangat dianjurkan memenuhi berbagai undangan yang diterimanya, ya, baik menghadiri pengajian, rapat, akikahan, dan sebagainya, selama tidak ada halangan dan acara-acara tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, "Idza tu'iya ahadukum ila walimatin falyatiha." Jika seorang di antaramu diundang menghadiri walimah, maka hendaklah dia datang. Ini memberikan restu. Nah, yang terakhir adalah menyahuti orang sakit, wa tasmitul atis, menyahuti orang bersin ya. Orang yang bersin itu disunatkan untuk baca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ini sepele ini ya, kecil bagi kita, tapi di sisi Allah besar, bukan sesuatu yang kecil, bermakna. Bersyukur kepada Allah. Karena biasanya bersin pertanda badan ringan dari penyakit. Iya, kalau bersin itu kan badan kita menjadi ringan. Bagi yang mendengar orang bersin mengucapkan alhamdulillah, diwajibkan menyahutnya dengan baca yarhamu kawwah. Maka dalam hadis itu dikatakan begini ya, ini hadisnya saja. Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Jika salah seorang di antaramu ya bersin, adalah dia mengucapkan alhamdulillah. Falyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamu kaullah. Maka hendaklah menjawab ya, membaca saudaranya atau sahabatnya yarhamu kaullah, yang artinya ya yarhamu kaullah itu ya kasih sayang Allah untukmu ya. Fa idza qala lahu yarhamuka Allah, jika dikatakan kepadamu yarhamuka Allah, falyakul lahu, maka katakan kepadamu ya kepadamu yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini kan doa semua ya. Jadi artinya apa saudara-saudaraku sekalian? Ini pentingnya saling ya, saling di antara kita tuh ya. Ya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu kan doa semua ya. Jika yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, kita tidak boleh menyahutinya ya. Jadi ini kalau sedang mengucapkan, oh, tidak ya tidak, maka idza atasa ahadukum ya fahamitallahu fahamitallaha fasyammituhu fa illam yajidillaha fala tusammituhu. Jika salah seorang di antaramu kamu bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka sahutilah. Jika tidak, maka tidak mengucapkan alhamdulillah, jangan disahuti ya. Fa illam yahmidillah fala tusammituhu, gitu saja. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini yang menjadi sebuah
renungan bagi kita, pentingnya kita memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Artinya bahwa ketika kita ini bergaul di masyarakat, ya, maka kita wajib ya mengedepankan tadi ini energi positif yang harus terjadi pada diri kita dan juga saudara-saudara kita. Lima hal itu, yakni yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam, menengok orang sakit, ya, menengok orang sakit, mengiringi jenazah, kemudian juga apa namanya, mendoakan orang sedang bersin, ya, mengundang undangan. Lima hal itu bagian daripada solidaritas yang kita berikan kepada saudara-saudara kita. Demikian, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita berjumpa kembali dan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Nasrun minallah wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Belanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Tahun 2026 sampai dengan bulan Mei ini sudah sebanyak 69 kasus.
3: SMP Negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta. Jadi SMA Negeri di Kecamatan Bungat.
1: Mengawali Warta Berita pagi ini, pendengar, kami sampaikan sari berita utama. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Batam mencatat kasus kekerasan terhadap anak di Batam masih tinggi. Warga Kecamatan Bulang minta pemerintah Provinsi Kepri untuk bangun gedung sekolah SMA. Warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 pagi bersama saya Ardo Sirebutar. Kasus kekerasan terhadap anak di Batam masih tinggi. Sampai dengan bulan Mei 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Batam mencatat ada 69 kasus yang ditangani. Berikut dilaporkan selengkapnya Bedi Prabu.
4: Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kota Batam sampai tahun 2026 ini masih tinggi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kota Batam, Nopi Harmadiastuti, mengatakan sepanjang tahun 2025 lalu, angka kekerasan terhadap anak di Kota Batam tercatat sebanyak 268 kasus. Kemudian pada tahun 2026 ini, mulai Januari sampai Mei 2026, tercatat 69 kasus. Menurutnya, tingginya angka kasus kekerasan ini seiring dengan mulai timbulnya kesadaran masyarakat atau korban untuk melapor.
2: Sebenarnya kita cukup miris ya, Mas, atas kasus kekerasan yang terjadi di Kota Batam, khususnya anak, karena ini mendominasi. Untuk data yang ada di kami, sepanjang tahun 2025 untuk kasus anak itu ada 268 kasus, baik itu kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, kemudian eksploitasi, penelantaran, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahun 2026 sampai dengan bulan Mei ini sudah sebanyak 69 kasus.
4: Nopi juga menghimbau masyarakat yang melihat, mendengar, atau mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk tidak ragu melaporkannya melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA di 129. Kemudian di WhatsApp UPTD di nomor 0851-3686-3321. Keberanian untuk melapor dapat menjadi pintu awal bagi korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Keterbatasan peluang kerja mendorong perlunya langkah inovatif agar generasi muda tetap produktif dan mampu bertahan di tengah persaingan. Berikut dilaporkan selengkapnya oleh Nurul Mahfud.
5: Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat di Batam, generasi muda didorong untuk tidak hanya bergantung pada peluang kerja yang tersedia, tetapi juga berani menciptakan peluang baru. Wakil Ketua Generasi Entrepreneur Batam, Zulfahmi, menilai semangat kewirausahaan menjadi kunci untuk menjawab tantangan terbatasnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, fenomena sulitnya mencari kerja di Batam tidak bisa hanya disikapi dengan keluhan. Anak muda harus mulai mengasah keterampilan, membaca peluang pasar, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuka usaha secara mandiri. Ia menegaskan, era digital memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk memulai bisnis, bahkan dengan modal yang relatif kecil.
6: Bagi saya pribadi, kawan-kawan, untuk zaman sekarang, gak ada kata tidak ada pekerjaan. Selagi kita mau bekerja, mau belajar lah intinya, mau mencari apa sih yang bisa kita produksi, nah itulah hasil cuan. Tapi pada dasarnya cuan itu enggak instan. Nah, jadi saya berpikir kalau dibilang orang nganggur enggak ada. Cuma sekarang dari kembali ke pribadi masing-masing, Bu. Ada kemauan dan ada niat belajar lah.
5: Fahmi juga menekankan pentingnya keberanian mengambil resiko dan membangun mental yang tangguh. Perubahan pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta kerja harus mulai ditanamkan sejak dini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita lainnya, pendengar, belum banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat. Puskesmas Baloi Permai Kota Batam terus sosialisasikan program nasional pemeriksaan kesehatan gratis. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
4: Program Nasional Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau PKG di Kota Batam belum mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Puskesmas Baloi Permai, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota. Hal itu diakui penanggung jawab program PKG Puskesmas Baloi Permai, Dr. Winrati, kepada RRI dalam dialog kemarin. Ia menjelaskan program nasional ini awalnya bernama Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang dilaunching serentak secara nasional pada tahun 2025 lalu. Kemudian di tahun 2026 ini program tersebut berganti nama menjadi program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG dengan penambahan layanan kesehatan dari program CKG sebelumnya. Kurang lebih satu tahun berjalannya program ini, menurutnya kesadaran masyarakat untuk datang ke puskesmas dalam memanfaatkan program ini masih rendah. Pada tahun 2026 ini saja, menurutnya dari Januari sampai Juni 2026 pihaknya mencatat baru 10% atau sekitar 13.000 pasien yang terlayani program PKG.
7: Program CKG tahun 2025, nah saat ini kan sudah berganti ya menjadi PKG. Jadi PKG ini kan sekali lagi adalah bentuk negara itu hadir ya di bidang kesehatan dengan mendeteksi dini lebih awal, melakukan screening. Itu pada saat ini masyarakat itu kan saat ini tuh pengetahuan terhadap CKG itu juga masih kurang. Terus juga kesadarannya belum optimal. Padahal harapan ekspektasi kami itu kan tentunya masyarakat itu dengan mendapatkan PKG ini diharapkan itu terjaga kesehatannya gitu ya. Jadi seluruh warga itu terjaga kesehatannya dan semakin meningkat gitu kesadaran untuk mengetahui lebih awal penyakitnya.
4: Puskesmas Baloi Permai menurutnya terus akan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait adanya program PKG ini sehingga bisa tersentuh dan dirasakan manfaatnya. Sosialisasi yang sudah dilakukan diantaranya sosialisasi ke sekolah-sekolah serta melibatkan kader posyandu perumahan untuk mengajak warganya datang ke puskesmas memeriksakan kesehatan melalui program PKG. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
1: Seorang nenek warga Selat Kecamatan Bulang meminta pemerintah provinsi untuk membangun sekolah menengah atas atau SMA di Bulang. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
8: Masyarakat Selat Nenek Kecamatan Bulang mendesak pemerintah segera membangun SMA negeri oleh mereka. Hingga kini fasilitas pendidikan formal hanya tersedia pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP saja. Masyarakat setempat Usman mengatakan hampir 75% lulusan SMP dari daerah itu tidak bisa melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Kendala utama adalah biaya transportasi, jarak tempuh, serta keterbatasan sarana penunjang sekolah menengah di sekitar mereka. Saat ini SMA negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu sekolah, sementara kecamatan lain memiliki lebih banyak. Kecamatan Galang contohnya sudah memiliki 3 SMA, sedangkan Belakang Padang 4 SMA. Artinya Bulang tertinggal jauh dalam penyediaan pendidikan menengah atas.
9: Jadi di Selat Nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta. Belajar dia. Jadi SMA negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu. Interland yang lain sudah Galang 3, Belakang Padang 4, kita baru ada satu. Dan sekolah penyangga, jadi tahun demi tahun lulusan kami hampir 75% tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMA.
8: Usman melanjutkan,

0: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan Singapura tetap berada di puncak peringkat paspor terkuat di dunia. Menurut Henley Passport Index pada 28 Juni 2026, negara kota itu secara konsisten memimpin daftar paspor terkuat sejak tahun 2023 dengan akses ke 192 destinasi tanpa visa berkat jaringan perjanjian bebas visa yang luas dan hubungan diplomatik yang kuat. Jepang dan Korea Selatan mengekor di urutan kedua, yaitu indeks paspor dengan bebas akses ke 188 destinasi. Mereka setara dengan Uni Emirat Arab yang menjadi negara yang menonjol setelah mengalami peningkatan pesat selama 2 dekade terakhir dan menjadi salah satu negara dengan paspor terkuat di dunia. Mengutip dari kantor media setempat, pada Minggu 28 Juni kemarin, penentuan peringkat didasarkan pada beberapa banyak destinasi yang dapat dikunjungi pemegang paspor tanpa perlu mendapatkan visa terlebih dahulu. Negara-negara dengan hubungan diplomatik yang lebih kuat, perjanjian bebas visa yang lebih luas, dan kepercayaan internasional yang lebih besar cenderung berkinerja lebih baik dalam indeks ini. Meskipun kekuatan ekonomi sering menarik perhatian, kekuatan paspor menceritakan kisah yang berbeda. Peringkat 2026 menunjukkan bahwa mobilitas global dibentuk tidak hanya oleh ukuran ekonomi, tetapi juga oleh diplomasi, perjanjian internasional, dan kebijakan perbatasan. Bagi para pelancong, paspor dengan peringkat lebih tinggi berarti satu hal di atas segalanya. Lebih sedikit permohonan visa dan lebih banyak kebebasan untuk menjelajahi dunia. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Finish ketiga di Assen mengantarkan George Martin ke puncak klasemen MotoGP 2026. Martin mengatakan situasi ini di luar bayangannya setelah mengalami masa sulit. Memulai Grand Prix MotoGP Belanda 2026 sebagai full seater, pebalap Aprilia itu melakoni start mulus. Martin mempertahankan posisi terdepan di separuh balapan sebelum disalip duo Trackhouse Oi Ogura dan Raul Fernandez. Pada prosesnya, Martinator tidak sanggup mengejar dua rivalnya itu di sisa lomba. George Martin menyudahi balapan dengan selisih lebih dari 3,5 detik dari Ogura dan 1,5 detik di belakang Fernandez. Meski demikian, tambahan 16 poin sudah cukup melambungkan George Martin ke singgasana klasemen menggusur Marco Bezzecchi yang crash. Martin kini mengumpulkan 193 poin, unggul 7 poin dari Bezzecchi dan 16 poin dari Fabio Di Giannantonio. Seri MotoGP selanjutnya akan dihelat di Sachsenring, Jerman 2 pekan lagi. Setelahnya kejuaraan akan libur sejenak selama hampir sebulan, kemudian bergulir lagi di Silverstone, Inggris yang menandai paruh kedua musim. Dari berita olahraga bulu tangkis pendengar, Apriyani Rahayu resmi pindah ke sektor ganda campuran. Ia akan berduet dengan Dejan Ferdinandsyah. Kepastian itu disampaikan pelatih kepala ganda campuran Pelatnas PBSI Reoni Mainaki dalam keterangan tertulis federasi pada Kamis 25 Juni kemarin. Peraih medali emas ganda putri Olimpiade Tokyo 2020 bersama Gracia Poli itu disebut bakal memasuki babak baru dalam perjalanan karirnya di bulu tangkis. Apri pindah nomor dari sektor ganda putri ke ganda campuran. Reoni menjelaskan duet Apri Dejan bakal debut di Taipei Open 2026 yang berlangsung tanggal 28 Juli hingga 2 Agustus nanti. Walaupun baru dipasangkan, Apri Dejan punya target khusus untuk ke depan. Apalagi keduanya merupakan pemain yang berpengalaman. Adapun pasangan Dejan Ferdinandsyah sebelumnya, Bernardine Anindya Wardana, akan memiliki pasangan baru yaitu Ferel Yustin Mulia. Ferel Bernardi juga dijadwalkan debut di Taipei Open 2026. Dari berita olahraga voli pendengar, tim voli Indonesia mengukir sejarah usai juara AFC Cup 2026. Tim putra merah putih tampil dominan di partai final dan melibas Korea Selatan 3-0. Indonesia menghadapi Korea Selatan dalam final AFC Cup 2026 di Virsa Parkar Sport Complex Ahmedabad pada Minggu 28 Juni 2026. Duel sengit langsung terjadi di set pertama. Korea sempat membuka dengan keunggulan cepat, tapi Indonesia merespon ketertinggalan 5 poin dan menyamakan 10-10. Korea kembali membuka jarak, bahkan nyaris mengunci set pertama saat unggul 24-22. Indonesia memperpanjang napas dengan mengejar poin lawan dan perebutan set pun berjalan.

Alon. Servis dari Boy lantas menjadi kunci kemenangan di set pertama. Momentum ini kemudian dipertahankan tim Indonesia di set kedua. Sejak unggul 10-8, mereka tidak membiarkan lawan mendapatkan angin dan menutup set ini 25-16. Korea baru menunjukkan perlawanan lebih ketat di set ketiga. Beberapa kali skor seimbang terjadi dan dari kedudukan 20-20, Indonesia membuka jarak 3 poin. Meski Korea sempat menempel 22-23, Indonesia tidak terbendung lagi dan memastikan kemenangan 25-23. Ini menjadi sejarah buat Indonesia karena memenangi gelar AFC Cup 2026 untuk kali pertama. Tim besutan Raidel Toiran ini dominan dalam blok dan servis, dengan Boy Arnes menjadi pendulang poin terbanyak. Pemain asal Afan itu mendulang 17 poin, menjadi pencetak angka terbanyak dalam final ini. Demikian berita olahraga, saya Benny Prabu, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Batam mencatat kasus kekerasan terhadap anak di Batam masih tinggi. Warga Kecamatan Bulang minta pemerintah Provinsi Kepri untuk bangun gedung sekolah di SMA. Dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sributar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Yeah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Batam Pagi.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, kembali kami hadirkan untuk informasi perakiran cuaca. Tentunya juga informasi ini sangat penting sebelum Anda melangkah menjalani rutinitas Anda pada pagi hari ini, baik yang ingin berangkat kerja, ke sekolah maupun juga aktivitas di luar rumah. Dan pendengar, informasi ini juga tentunya patut Anda simak karena juga suatu waktu dapat berubah tentunya pendengar. Dan untuk informasi perakiran cuaca untuk Kota Bintan, Karimun, Natuna hingga ada juga di Kota Batam dan Tanjung Pinang, perakiran cuaca pada hari ini hujan ringan pendengar dan memiliki suhu di rata-rata 25 sampai 31 derajat Celcius dan memiliki kelembapan di 73 sampai 95% pendengar. Dan untuk wilayah Lingga dan Kepulauan Anambas, yaitu perakiran cuaca pada hari ini udara kabur pendengar. Dan yang dimaksud dengan udara kabur ini yaitu tentang kondisi atmosfer yang menyebabkan jarak pandang ini pendengar menjadi terbatas karena adanya partikel-partikel kecil seperti debu, asap, uap air ataupun polusi udara tentunya pendengar yang melayang di udara. Dan mereka juga memiliki di kota-kota ini, maksud kami juga memiliki suhu di rata-rata 26 sampai 31 derajat Celcius, sedangkan rata-rata kelembapannya di 75 sampai 95%. Jadi pendengar simak terus ya, dan tentu saja juga informasi perakiran cuaca ini sangat penting untuk Anda untuk menentukan aktivitas Anda keluar rumah, baik menaiki kendaraan. Untuk Anda yang menaiki kendaraan bermotor mungkin dapat menyiapkan jas hujan ya di jok motor kita, dan atau mungkin Anda juga yang memiliki mobil bisa memiliki alternatif untuk menaiki kendaraan bermobil, karena perakiran cuaca tadi yang disampaikan ada beberapa daerah yang memiliki kondisi cuaca hujan tentunya. Dan tetap bersama kami pendengar, lagu berikut yang akan kami putarkan yaitu dari Adera, Lebih Indah.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci.
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
2: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau chat teman-teman arisan ini.
3: Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil gimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam. Kalau tadi kami telah memberikan informasi tentang perakiran cuaca untuk Anda bepergian tentunya agar mengetahui kondisi cuaca dan dapat bersiap-siap sebelumnya. Dan kali ini mendengar yang akan kami hadirkan yaitu informasi ekonomi. Tentu saja yang menjadi salah satu hal penting yang patut untuk Anda perhatikan. Khususnya juga bagi Anda pelaku usaha, pekerja maupun juga masyarakat yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Dan untuk itu pendengar kami hadirkan informasi kurs rupiah yang yaitu sebagai gambaran Anda untuk nilai tukar mata uang nasional terhadap sejumlah mata uang asing yang menjadi acuan dalam kegiatan ekonomi. Dan untuk informasi yang pertama pendengar yaitu dari US Dollar Singapura saat ini memiliki nilai beli di 17.872,19 rupiah dan untuk nilai jualnya pendengar ada di 18.051,81 rupiah. Sedangkan untuk dolar Singapura yaitu ada di 13.797,72 rupiah dan untuk nilai jualnya pendengar ada di 13.943,93 rupiah. Sedangkan untuk ringgit Malaysia pendengar ada di 4.364,39 rupiah dan untuk nilai jualnya ada di 4.413,65 rupiah. Dan untuk Anda mungkin juga ingin bepergian liburan ke Thailand, untuk nilai belinya saat ini pendengar ada di 535,42 rupiah. Sedangkan untuk nilai jualnya ada di 541,12 rupiah. Dan demikian pendengar kami hadirkan untuk informasi kurs rupiah pada hari ini. Dan tentu saja juga informasi ini sangat penting untuk Anda yang memiliki usaha maupun yang berkaitan dengan transaksi keuangan ya. Dan informasi ini juga tentu saja sangat penting untuk Anda yang ingin liburan ya ke negara-negara yang tadi disampaikan agar Anda mengetahui nilai tukar dan nilai jual dan nilai belinya tentu saja. Dan lagu berikut yang kami hadirkan untuk Anda yaitu lagu dari Hindia, Everything You Are.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurai Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional dan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi